tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia membawa bungkusan sutra hijau dari surga. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah istrimu di dunia dan akhirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kain itu dan tampaklah wajah putri sahabat setianya, Abu Bakar. Nabi terbangun, dadanya bergemuruh. Beliau paham, mimpi seorang nabi adalah wahyu, bukan bunga tidur. Namun hatinya tetap berhati-hati, menyerahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini datangnya dari Allah, gumam beliau, maka dia pasti akan melaksanakannya. Mimpi itu datang bukan sekali, melainkan tiga kali. Sebuah berita dari langit yang menegaskan, wanita ini diciptakan untuk mendampingi manusia terbaik. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, rumah Nabi diliputi kesedihan yang mendalam. Khawlah binti Hakim, seorang wanita yang peka, memberanikan diri menjadi perantara. Ia mendatangi rumah Abu Bakar dengan membawa kabar yang akan mengguncang hati sang ayah. Wahai Ummu Ruman, wahai Abu Bakar, kebaikan dan keberkahan apa yang Allah masukkan ke rumah kalian hari ini? Seru Khawlah. Apa itu? Tanya mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk meminang Aisyah. Abu Bakar sang Siddiq yang hatinya lembut tertegun. Ada satu keraguan yang mengganjal, bukan karena ia tak mau, tapi karena rasa cintanya pada Nabi sebagai saudara. Tunggu Khawlah, ucapnya ragu. Bukankah aku dan Rasulullah telah mengangkat persaudaraan? Apakah pantas dan halal baginya menikahi putri saudaranya sendiri? Khawlah kembali kepada Nabi, dan Nabi menjawab dengan kalimat yang melegakan jiwa Abu Bakar selamanya. Sampaikan padanya, engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya, namun putrimu halal bagiku. Hambatan itu runtuh. Abu Bakar tersenyum lebar. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi di dunia ini selain menyerahkan permata hatinya kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Di saat masyarakat Arab jahiliyah menganggap Syawal sebagai bulan sial, bulan di mana unta betina menolak kawin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memilih bulan ini untuk memuliakan Aisyah. Akad nikah itu berlangsung sangat sederhana. Mahar 400 dirham disepakati. Sebuah ikatan suci terjalin antara Nabi akhir zaman dan putri sahabat sejatinya. Namun, perhatikanlah kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak merenggut masa kecil Aisyah. Setelah akad itu, Aisyah tetap tinggal di rumah ayahnya. Ia tetap bermain boneka dan tetap bermanja pada ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya matang secara alami. Beliau mengikatnya dengan akad, lalu memberinya waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, mempersiapkan mental dan fisiknya sebelum benar-benar memikul beban sebagai Ummul Mukminin. Ini adalah bentuk cinta yang sabar dan visioner. Waktu bergulir cepat dan Mekah menjadi neraka bagi kaum beriman. Rencana pembunuhan Nabi semakin terdengar jelas. Perintah hijrah pun turun. Malam itu adalah malam penentuan nasib umat Islam. Di rumah Abu Bakar, Aisyah menyaksikan sejarah besar terjadi di depan matanya. Ia melihat ayahnya mengumpulkan seluruh harta yang tersisa, sekitar 5.000 atau 6.000 dirham, dan membawanya, tidak menyisakan sepeser pun untuk keluarga yang ditinggalkan. Kakeknya, Abu Quhafa yang masih buta dan musyrik datang meraba-raba. Apakah Abu Bakar pergi dan membawa semua hartanya? Dia menelantarkanku. Tapi lihatlah kecerdasan Asma dan Aisyah. Mereka mengumpulkan batu-batu kerikil, membungkusnya dengan kain, dan membiarkan kakeknya merabanya, seolah-olah itu adalah tumpukan uang, demi menenangkan hati orang tua itu. Di malam itu, Aisyah belajar tentang pengorbanan total.
Ia melihat punggung ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di kegelapan malam menuju Gua Tsur, meninggalkan mereka dalam bahaya cengkeraman kaum Quraisy. Perjalanan bersama Nabi ke Madinah bukanlah gampang. Itu adalah perjalanan melintasi sekitar 450 km lautan pasir, di bawah terik matahari yang sangat panas membakar. Aisyah kecil merasakan kerasnya punggung unta yang berguncang siang dan malam. Debu gurun melekat di wajahnya, dan rasa lelah yang amat sangat menghinggapi tubuh kecilnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Penyerahan diri kepada Allah diuji di setiap butir pasir yang mereka lewati. Ia melihat ibunya, Ummu Ruman, terus berdoa sepanjang jalan memohon keselamatan putrinya itu. Hingga akhirnya, dari kejauhan, terlihatlah oase itu. Pohon-pohon kurma melambai. Madinah Al-Munawwarah, kota yang akan menjadi panggung utama kehidupannya. Di sanalah gadis kecil ini akan bertransformasi menjadi ratu di hati Nabi dan guru bagi seluruh umat manusia. Madinah menyambut mereka bukan dengan karpet merah, tapi dengan ujian fisik, wabah demam. Udara Madinah yang lembab dan penuh rawa berbeda dengan Mekah yang kering. Para muhajirin bertumbangan. Abu Bakar, singa yang gagah itu, kini terbaring lemah tak berdaya. Dalam igawannya, ia melantunkan syair kematian. Setiap orang disambut pagi di tengah keluarganya. Padahal kematian itu lebih dekat dari tali sandalnya. Bilal bin Rabah pun merintih merindukan Mekah dalam demamnya. Aisyah, yang saat itu belum baligh sepenuhnya, harus menjadi perawat bagi dua pilar Islam ini. Hatinya hancur melihat penderitaan mereka. Ia berlari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kondisi sahabat-sahabat beliau. Mendengar laporan Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangan ke langit, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih, dan pindahkanlah wabah ini ke Juffah. Doa itu menjadi titik balik. Langit Madinah mulai cerah bagi mereka. Ujian pertama berhasil dilalui. Bulan Syawal tahun pertama atau kedua Hijriah, kehidupan rumah tangga itu resmi dimulai. Rumah Aisyah hanyalah sebuah kamar tanah liat yang menempel di dinding Masjid Nabawi. Begitu sempitnya hingga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, beliau harus menepuk pelan kaki Aisyah yang sedang tidur agar ditarik, agar beliau bisa bersujud di lantai. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan duniawi. Aisyah pernah bercerita kepada keponakannya Urwah, "Wahai keponakanku, kami pernah melihat hilal, lalu hilal, lalu hilal. Tiga kali hilal dalam dua bulan, dan tidak ada api yang dinyalakan untuk memasak. Lalu apa yang kalian makan, Bibi?" tanya Urwah. "Kurma dan air," jawabnya. Namun, di rumah yang gelap dan lapar itu, cinta bersinar lebih terang dari matahari. Kekurangan harta tidak pernah memadamkan kehangatan di antara mereka. Ada satu momen saat Rasulullah melihat boneka kuda milik Aisyah yang memiliki sayap. Beliau bertanya sambil tersenyum, "Mainan apa ini?" Aisyah menjawab dengan cerdas, "Ini kuda. Kuda punya sayap? Goda Nabi." Dengan tangkas Aisyah membalas, "Bukankah kuda Nabi Sulaiman juga punya sayap?" Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau mencintai kecerdasan dan kepolosan istrinya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallallahu alaihi wasallam bukanlah suami yang kaku dan otoriter, melainkan beliau adalah kekasih yang paling romantis. Dalam sebuah perjalanan safar, beliau menyuruh rombongan untuk berjalan lebih dulu. Di hamparan pasir yang luas itu,
Nabi menoleh pada istri mudanya Aisyah.

memenangkan perlombaan. Sambil mengatur napas dan tersenyum jenaka, beliau menepuk bahu Aisyah dan berkata, "Hazihi bitilka." Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang dulu. Itulah romansa sejati. Sederhana, namun menghidupkan jiwa. Tapi cinta Aisyah bukan hanya untuk tawa bahagia saja. Cintanya juga untuk darah dan air mata. Tahun ketiga Hijriah, Perang Uhud meletus. Situasi berbalik kacau ketika pasukan pemanah melanggar perintah Nabi. Pasukan Muslim pun terdesak. Di saat genting itu, Aisyah tidak bersembunyi di balik tembok Madinah. Darah keberanian Abu Bakar mengalir deras di nadinya. Sahabat Anas bin Malik memberikan kesaksian mata. "Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim. Keduanya menyingsingkan pakaian hingga terlihat perhiasan kaki mereka. Mereka memanggul kirbat air yang berat di punggung mereka." Bayangkan gadis muda ini berlari di antara mayat dan potongan tubuh, menuangkan air ke mulut prajurit yang sekarat, lalu berlari balik ke sumber air, mengisi lagi, dan kembali ke medan tempur. Berulang-ulang, rasa takut telah hilang, digantikan oleh adrenalin perjuangan. Seketika ada kabar burung yang tersebar dan meruntuhkan langit Madinah. Muhammad telah terbunuh. Akan tetapi itu tidak terbukti, karena pada saat itu Aisyah menemukan suaminya masih bernapas di lereng bukit. Dia pun merasa lega dan bersyukur. Wajah Nabi Muhammad yang paling dicintainya itu berdarah. Besi pelindung kepala menancap di pipi Nabi. Fatimah, putri Nabi, berusaha membasuh luka dengan air, namun darah justru semakin deras mengalir. Disinilah kecerdasan dan ketenangan wanita-wanita surga diuji. Mereka menyadari air tidak akan menghentikan pendarahan. Mereka segera mengambil tikar anyaman pandan, membakarnya hingga menjadi abu. Dengan hati-hati, abu panas itu ditempelkan ke luka di wajah Nabi. Darah pun berhenti. Aisyah menatap wajah suaminya yang terluka. Di hari itu, ia belajar satu hal penting. Menjadi istri Nabi berarti siap berbagi rasa sakitnya. Siap melihat darahnya menetes demi tegaknya kalimat Allah Azza wa Jalla. Uhud bukan hanya melukai fisik Nabi, tapi juga menempa jiwa Aisyah menjadi baja. Malam itu Madinah bermandikan air mata. Diperkirakan sekitar 70 sahabat telah syahid, termasuk Hamzah, paman Nabi yang jasadnya dirusak oleh Hindun, yang pada saat itu masih menjadi musuh Islam. Di dalam keheningan kamarnya, Aisyah menatap punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat sambil duduk. Setiap gerakan Nabi menyiratkan rasa sakit fisik yang luar biasa. Namun Nabi tetap berdiri menghadap Rabb-nya. Aisyah menyadari masa remajanya yang penuh canda mungkin telah usai. Kini ia adalah pendamping seorang rasul yang sedang berjuang di tengah badai. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjadi selimut yang menghangatkan saat dunia terasa dingin dan kejam bagi suaminya. Tahun ke-6 Hijriah. Dalam perjalanan pulang dari Perang Bani Mustalik, sebuah insiden kecil memicu badai besar. Malam itu, rombongan berhenti sejenak. Aisyah keluar dari tandu untanya untuk buang hajat. Saat kembali, ia menyadari kalung manik-manik zibar miliknya terputus dan jatuh. Kalung itu mungkin tidak mahal harganya, tapi itu adalah harta yang berharga baginya. Ia kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Namun, waktu tak berpihak padanya. Ketika ia kembali ke tempat perhentian, pemandangan di depannya membuatnya terpaku kosong. Ternyata rombongan telah berangkat. Para lelaki yang bertugas mengangkat tandunya pun tidak menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalamnya. Tubuh Aisyah saat itu masih sangat ringan, dan ia jarang makan banyak, sehingga berat tandu kosong dan tandu berisi dirinya hampir tak ada bedanya.

0: Di tengah lautan pasir yang luas dan mematikan itu, Aisyah duduk membungkus dirinya dengan jilbab. Ia tidak histeris. Ia memiliki keyakinan anak seorang syidik. Mereka pasti akan menyadari aku hilang dan kembali menjemputku. Ia pun tertidur di atas pasir, menanti jemputan yang tak kunjung datang. Sofwan bin Mu'attal, seorang sahabat yang bertugas menyisir barang-barang yang tertinggal di belakang pasukan, melihat sosok yang tertidur itu. Ia mengenali Aisyah karena ia pernah melihatnya sebelum perintah hijab turun. Seketika ia berucap kalimat istirja, dan suara itu membangunkan Aisyah. Aisyah segera menutup wajahnya dengan jilbab. Perhatikanlah adab yang luar biasa di tengah gurun sunyi ini. Tidak ada percakapan di antara keduanya. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Sofwan selain istirja. Ia menderumkan untanya, menjauh, dan membiarkan Aisyah naik sendiri. Setelah Aisyah naik, Sofwan menuntun tali kekang unta itu dengan berjalan kaki di bawah terik matahari, menjaga jarak hormat, menembus panas hingga mereka menyusul pasukan di tempat istirahat siang. Sebuah adegan kepahlawanan dan kesucian yang sempurna. Namun di mata hati yang kotor, kesucian ini dipelintir menjadi fitnah yang beracun. Saat rombongan kecil itu tiba di perkemahan di Nahir Az-Zohiro pada tengah hari, Abdullah bin Ubay bin Salul melihat peluang emas ini untuk menghancurkan rumah tangga Nabi. Mulut kotornya mulai berucap, "Demi Allah, wanita itu tidak selamat darinya." Yang dimaksud adalah Sofwan. "Dan laki-laki itu tidak selamat darinya." Yang dimaksud adalah Aisyah. Kalimat itu adalah percikan api di padang pasir yang kering. Fitnah itu menyebar liar. Bukan hanya orang munafik, bahkan beberapa sahabat pun sempat ikut tergelincir lidahnya seperti Hasan bin Sabit, Mistoh bin Utsatsah, dan Hamnah binti Jahsy, di mana mereka ikut membicarakannya. Madinah gempar. Kehormatan Ummul Mukminin sedang dikoyak-koyak. Sementara itu, Aisyah yang jatuh sakit setibanya di Madinah, terbaring lemah di kamarnya, sama sekali tidak tahu bahwa namanya sedang dihancurkan di luar sana. Sebulan lamanya Aisyah sakit, namun rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya karena perubahan sikap suaminya. Biasanya jika Aisyah sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melimpahinya dengan kasih sayang dan kata-kata manis. Namun kali ini, Nabi hanya masuk sebentar dan bertanya dengan nada datar. "Kaifatikum? Bagaimana keadaanmu?" Hanya itu. Tidak ada sentuhan lembut, tidak ada doa panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun manusia. Hati beliau sedang berkecamuk hebat mendengar desas-desus yang menyakitkan itu. Namun wahyu tak kunjung turun untuk menjelaskan kebenarannya. Beliau menunggu dalam diam yang menyiksa. Aisyah merasa asing di rumahnya sendiri. Ia meminta izin. "Wahai Rasulullah, jika aku tidak engkau butuhkan, maka izinkan aku untuk pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengangguk. Aisyah tidak tahu bahwa izin itu adalah awal dari perpisahan emosional yang paling berat dalam hidupnya. Kebenaran itu akhirnya pecah di suatu malam yang dingin. Saat Aisyah menegur Ummu Mistah yang melaknat anaknya sendiri. Mistah adalah veteran Badar. Ummu Mistah justru menjawab, "Wahai putri Abu Bakar, apakah engkau belum mendengar apa yang dikatakan orang-orang tentang dirimu?" "Apa yang mereka katakan?" tanya Aisyah gemetar. Lalu diceritakanlah segalanya, bahwa orang-orang menuduhnya berzina, bahwa satu kota membicarakan aibnya. Seketika itu juga, penyakit Aisyah kambuh dan bertambah parah. Demamnya melonjak. Ia menangis sedih di tengah malam gelap itu. Dunianya runtuh. Wanita suci yang bahkan tidak pernah memandang laki-laki lain, kini dituduh melakukan dosa paling hina. Aisyah pulang ke rumah orang tuanya dan menangis tanpa henti. Air matanya seolah tak pernah kering. Ia merasa hatinya akan pecah. "Aku merasa tangisan ini akan membelah hatiku," katanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ini adalah pertama kalinya beliau duduk di dekat Aisyah sejak fitnah itu bergulir. Beliau mengucapkan syahadat, lalu berkata dengan suara berat, "Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita begini dan begitu. Jika engkau bersih, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan membebaskanmu. Namun jika engkau telanjur berbuat dosa, maka memohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah." Kalimat itu bagaikan petir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya sendirinya pun meragukannya. Air mata Aisyah seketika berhenti, kering karena rasa kaget dan kecewa. Ia menoleh pada kedua orang tuanya agar mereka membantu untuk menjelaskan kepada Nabi. Namun mereka hanya terdiam dan menangis. Aisyah sendirian. Ia hanyalah seorang gadis muda belia, dikepung oleh fitnah di seluruh negeri Madinah. Namun di titik nadir itu, kekuatan imannya bangkit. Dengan suara lantang, ia berkata, "Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengar cerita itu, dan hati kalian membenarkannya. Jika aku bersumpah aku tidak melakukannya, kalian tidak akan percaya. Maka, aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf. Fashobrun jami'il, wallahu musta'an ala ma tashifun. Maka kesabaran yang baiklah bagiku, dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ucapkan." Lalu ia memalingkan wajahnya dan berbaring, menyerahkan nasibnya total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keajaiban itu terjadi. Langit tidak diam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar tidak membiarkan hambanya teraniaya. Di ruangan itu juga, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak, Jibril turun membawa wahyu. Keringat bercucuran dari dahi Nabi laksana butiran mutiara, tanda beratnya firman yang diterima. Semua orang di ruangan itu merasa kekhawatiran dan ketakutan, kecuali Aisyah. Ia berkata, "Mengapa aku harus takut? Aku tidak bersalah, dan Allah maha lembut kepadaku." Ketika wahyu selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat wajahnya sambil tersenyum bahagia. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, "Bergembiralah wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah telah membebaskanmu dari tuduhan itu." Ibu Aisyah segera menyuruhnya, "Bangunlah dan berterima kasihlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi Aisyah dengan kebanggaan dan keyakinan yang penuh menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan bangun kepadanya dan tidak akan memuji kecuali kepada Allah. Dialah yang menurunkan kesucianku." Allah Azza wa Jalla menurunkan 10 ayat dalam surah An-Nur, ayat 11-21, yang akan dibaca oleh umat manusia hingga hari kiamat. Sebuah pembelaan abadi, bahwa dia, Aisyah binti Abu Bakar, adalah wanita suci pilihan langit. Seiring berjalannya waktu, Aisyah tumbuh menjadi sosok yang melampaui zamannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memberinya wajah yang cantik, tapi juga otak yang brilian. Selama 9 tahun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menyerap banyak ilmu. Ia hafal ribuan hadits. Ia paham asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ia menguasai ilmu waris yang rumit, sejarah bangsa Arab, syair-syair kuno, bahkan ilmu pengobatan. Urwah bin Zubair, keponakannya, pernah berkata dengan takjub, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tahu tentang fikih, pengobatan, dan syair melebihi Aisyah." Ketika para sahabat besar menemui jalan buntu dalam masalah hukum, mereka akan mengetuk pintu rumah Aisyah. Dan dari balik tabir itu, mengalirlah jawaban yang mencerahkan. Ia adalah perpustakaan hidup Islam. Di usianya yang belum genap 18 tahun, ia telah menjadi mercusuar ilmu bagi umat ini. Namun setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tahun ke-11 Hijriah, awan mendung menyelimuti Madinah. Kekasih Allah Azza wa Jalla jatuh sakit. Sakit itu bermula dari pening kepala yang hebat. Panas tubuh beliau begitu tinggi, hingga jika seseorang meletakkan tangan di atas selimut beliau, panasnya masih terasa membakar. Dalam kondisi lemah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha adil menggilir istri-istrinya. Namun, hati manusia tidak bisa bohong. Beliau terus bertanya dengan gelisah. Di mana giliranku besok? Di rumah siapa aku besok? Para istri beliau, wanita-wanita mulia yang penuh pengertian, menangkap isyarat itu. Mereka tahu, hati Nabi ingin berada di tempat yang paling memberinya ketenangan. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami izinkan engkau dirawat di manapun engkau suka." Dan beliau memilih rumah Aisyah, rumah yang penuh kenangan, rumah tempat wahyu sering turun. Di sanalah beliau ingin menghabiskan sisa hidupnya. Di kamar sempit itu, Aisyah menjadi perawat tunggal bagi Nabi. Ia melihat penderitaan fisik yang dialami suaminya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat racun yang kumakan di Khaibar. Sekarang inilah saat terputusnya urat nadi jantungku karena racun itu." Aisyah tidak tidur. Ia terus mendampingi. Ketika Nabi mengeluh sakit, Aisyah membacakan Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu meniupkannya ke tangan Nabi dan mengusapkan tangan Nabi ke tubuh beliau sendiri. Ia tahu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih diberkahi daripada tangannya. Ia mendengar rintihan lirih Nabi di tengah demam tinggi. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, yaitu rasa sakit yang dahsyat. Hati Aisyah teriris. Ia ingin menggantikan rasa sakit itu jika bisa. Namun ini adalah jalan yang harus ditempuh setiap jiwa, bahkan jiwa seorang Nabi. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, saat itu matahari mulai naik sepenggal. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk menjenguk. Di tangannya ada kayu siwak. Aisyah, yang kepekaannya terhadap keinginan Nabi begitu tajam, melihat mata suaminya melirik siwak tersebut. "Apakah engkau menginginkannya, ya Rasulullah?" bisik Aisyah. Nabi mengangguk lemah. Aisyah meminta siwak itu, namun kayu itu masih keras. Tanpa ragu, Aisyah memasukkan siwak itu ke dalam mulutnya sendiri. Ia mengunyah ujungnya, melembutkannya dengan air liurnya, membersihkannya, hingga siap pakai. Lalu ia memberikannya kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan penuh semangat, seolah beliau sedang bersiap menghadap raja di raja dengan keadaan paling suci dan harum. Aisyah kelak mengenang momen ini dengan bangga dan haru. "Adalah di antara nikmat Allah atasku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku, di antara dada dan leherku, dan Allah menyatukan air liurku dan air liur beliau di saat terakhirnya." Sesaat setelah bersiwak, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai memberat. Tenaga beliau surut drastis. Kepala beliau terkulai, bersandar tepat di antara dagu dan dada Aisyah. Aisyah merasakan beban fisik itu, tapi ia menahannya dengan cinta. Ia mendekatkan telinganya, mendengar kalimat terakhir yang keluar dari bibir mulia itu. Bukan warisan harta, bukan pesan politik. Beliau menatap ke atas, matanya berbinar melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Pilihan telah diberikan oleh malaikat maut dan beliau memilih. Allahumma firrafiqil a'la. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman yang tertinggi. Kalimat itu diulang 3 kali. Lalu, tangan yang selalu memberi itu terkulai jatuh. Mata yang selalu menyejukkan itu terpejam, namun tetap terbuka sedikit menatap langit. Nafas beliau berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Keheningan yang memekakkan telinga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Aisyah, pemimpin semesta alam, telah tiada. Aisyah menatap wajah tenang suaminya. Ia berharap Nabi hanya pingsan, tapi wahyu telah terputus. Jibril tidak akan turun lagi ke kamar ini. Ketika kesadaran itu menghantamnya, pertahanannya runtuh. Gadis berusia 18 tahun itu kini menjadi janda. Ia kehilangan sosok layaknya seorang ayah, suami, guru, dan nabinya sekaligus. Ia meletakkan kepala mulia itu di bantal. Ia bangkit, membuka pintu, dan suara tangisnya memecah kebisuan Masjid Nabawi. Kabar itu menyebar bagai badai pasir yang gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Madinah gelap gulita, seolah matahari telah padam. Umar bin Khattab menghunus pedang tak percaya. Utsman membisu, Ali terduduk lemas. Tapi di dalam kamar itu, Aisyah memeluk erat kenangan terakhirnya. Bahwa hembusan napas terakhir Nabi terasa hangat di kulit lehernya. Bahwa beliau pergi dalam keadaan ridho kepadanya. Sebuah akhir yang indah untuk kisah cinta yang agung. Di usia 18 tahun, ketika kebanyakan wanita baru memulai hidupnya, dunia Aisyah seolah berhenti berputar. Ia kini menyandang gelar agung namun berat. Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman. Status ini membawa konsekuensi abadi. Ia diharamkan menikah lagi dengan laki-laki manapun sampai akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami pertamanya dan suami terakhirnya. Hari-hari di Madinah terasa kelabu. Bilal bin Rabah tak sanggup lagi mengumandangkan azan karena setiap sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya tercekat tangis, membuat satu kota histeris. Aisyah hidup dalam kenangan. Setiap kali ia menatap ke sudut kamar, ia melihat gundukan tanah merah itu. Makam kekasihnya yang berada tepat di kamarnya sendiri. Ia berkata, "Dulu aku masuk ke kamarku dengan biasa saja, karena yang dimakamkan di sana adalah suamiku dan ayahku. Namun ketika Umar dimakamkan di sana, aku memperketat hijabku karena malu kepada Umar. Ini adalah awal dari kehidupan panjangnya sebagai penjaga warisan Nabi, sendirian dalam keramaian hormat para sahabat." Masa kekhalifahan ayahnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, berjalan singkat, hanya 2 tahun. Luka Aisyah belum kering ketika ia harus kehilangan pilar keduanya. Ayahnya wafat menyusul sang Nabi. Kini, di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, Islam meluas drastis. Kekayaan Persia dan Romawi mengalir ke Madinah. Umar, sosok yang tegas itu, sangat menghormati Aisyah. Ia menjadikannya rujukan utama dalam fatwa-fatwa sulit. Umar menetapkan tunjangan yang besar bagi istri-istri Nabi. Namun, lihatlah zuhudnya Aisyah. Suatu hari, datang berkarung-karung dirham ke rumahnya. Aisyah duduk membagikan uang itu kepada setiap orang miskin yang lewat, hingga sore hari uang itu ludes. Pembantunya berkata, "Wahai Ummul Mukminin, tidakkah engkau sisakan 1 dirham saja untuk kita membeli daging berbuka puasa?" Aisyah tersenyum tipis dan menjawab, "Seandainya engkau mengingatkan aku tadi, pasti aku sisakan." Ia lupa pada perutnya sendiri karena sibuk mengenyangkan umat. Ia adalah ibu yang sesungguhnya. Namun masa damai itu berakhir tragis. fitnah besar melanda di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pemberontak dari Mesir dan Irak mengepung rumah khalifah. Saat itu Aisyah sedang menunaikan haji di Mekah. Ketika ia bersiap pulang ke Madinah, berita itu datang bagaikan petir. Khalifah Utsman dibunuh secara keji. Darahnya menetes di atas mushaf Al-Quran yang sedang dibacanya. Madinah dikuasai pemberontak. Ali bin Abi Thalib dibaiat dalam situasi yang kacau balau. Di bawah bayang-bayang pedang para pembunuh Utsman yang masih berkeliaran bebas. Aisyah tidak membenci Ali. Demi Allah, tidak. Namun hati nuraninya sebagai ibu berteriak. Darah Utsman, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki dua cahaya telah tumpah, dan para pembunuhnya justru merasa aman di kota Nabi. Demi Allah, Utsman dibunuh secara zalim. Aku akan menuntut darahnya, serunya. Ini bukan ambisi politik. Ini adalah tuntutan qisas, keadilan. Sebuah niat suci yang kelak dipelintir oleh takdir menjadi perang saudara. Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dua sahabat yang dijamin masuk surga bergabung bersama Aisyah. Mereka sepakat, tujuannya bukan memerangi Ali, tapi melakukan islah atau perbaikan, dan menuntut hukum ditegakkan terhadap pembunuh Utsman. Namun, di tengah perjalanan malam menuju Basra, di sebuah lembah bernama Hau'ab, kejadian mistis terjadi. Anjing-anjing gurun melolong panjang dan menyalak agresif ke arah rombongan. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ingatannya terlempar ke masa lalu, pada sabda Nabi. Siapakah di antara kalian, istri-istriku, yang akan digonggong oleh anjing-anjing Hau'ab? Beliau memperingatkan bahwa itu adalah pertanda buruk. Aisyah berteriak dari dalam sekedup. Tempat apa ini? Ini mata air Hau'ab, jawab pemandu jalan. Seketika Aisyah menepuk untanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akulah orang yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putar balik, kembalikan aku ke Madinah. Ia bersikeras untuk pulang. Ia sadar ia telah melangkah terlalu jauh. Namun, takdir berkata lain. Orang-orang di sekitarnya meyakinkan dengan kesaksian yang keliru bahwa tempat itu bukan Hau'ab, atau bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mendamaikan umat. Dengan hati berat dan penuh keraguan, Aisyah melanjutkan perjalanan. Langkah yang akan ia sesali seumur hidupnya. Sebenarnya kesepakatan damai hampir tercapai. Ali dan pihak Aisyah tidak ingin berperang. Hati mereka bersaudara. Namun para penyusup dan pembunuh Utsman takut akan perdamaian itu. Di kegelapan malam mereka melepaskan anak panah ke kedua belah kubu, memfitnah bahwa pihak lawan telah berkhianat. Pecahlah perang Jamal, perang unta. Kenapa disebut demikian? Karena pusat pertempuran berputar mengelilingi unta yang ditunggangi Aisyah. Aisyah berada di dalam tandu berlapis baja, berteriak sekuat tenaga. Wahai anak-anakku, hentikan, Allah, Allah, ingatlah hari perhitungan. Namun suaranya tenggelam oleh dentingan pedang. Para sahabat setia Aisyah memegang tali kekang untanya, melindungi ibunda mereka dengan nyawa. Satu persatu tangan yang memegang tali kekang itu putus ditebas, dan satu persatu tubuh mereka rubuh. Puluhan, bahkan ratusan kaum muslimin gugur hanya untuk melindungi sekedup itu. Ali bin Abi Thalib melihat ini dengan hati hancur. Ia sadar, selama unta itu masih berdiri, umat Islam akan terus saling membunuh memperebutkannya. Ia berteriak pada pasukannya. Lumpuhkan unta itu. Jangan bunuh hewannya. Hanya lumpuhkan kakinya agar ia duduk. Itu satu-satunya cara menghentikan kegilaan ini. Unta itu pun roboh. Pertempuran usai. Debu mulai mengendap, menyisakan pemandangan yang menyayat hati. Ribuan saudara seiman tergeletak tak bernyawa. Ali bin Abi Thalib mendekati sekedup Aisyah. Tidak ada kemarahan pemenang. Tidak ada arogansi. yang ada hanyalah rasa hormat seorang anak kepada ibunya dan rasa duka seorang saudara. Ali bertanya dengan lembut, "Bagaimana keadaanmu, wahai ibu?" Aisyah menjawab lirih, "Aku baik-baik saja." Ali berkata lagi, "Semoga Allah mengampunimu, wahai ibu." Dan Aisyah menjawab, "Dan bagimu juga." Ali memerintahkan pasukannya untuk memperlakukan Aisyah dengan penghormatan tertinggi. Ia menunjuk saudaranya sendiri, Muhammad bin Abu Bakar, yang berada di pihak Ali, untuk menjaga kakaknya. Ali bahkan ikut berjalan kaki mengantar kepulangan Aisyah beberapa mil keluar dari Basra. Ia menegaskan kepada pasukannya, "Dia adalah istri nabimu di dunia, dan dia tetap istri nabimu di akhirat, walau apapun yang terjadi hari ini." Aisyah kembali ke Madinah. Namun ia bukan lagi orang yang sama. Perang Jamal menjadi luka terdalam di hatinya. Niatnya adalah keadilan, namun hasilnya adalah pertumpahan darah. Sejarah mencatat setiap kali Aisyah membaca ayat Al-Quran, "Waqarna fi buyutikunna," dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ia akan menangis tersedu-sedu hingga kerudungnya basah kuyup. Ia menyesali langkah politiknya itu seumur hidupnya. "Seandainya aku mati 20 tahun sebelum hari ini," ratapnya. Namun, Allah Azza wa Jalla maha luas ampunannya. Kesalahan dalam ijtihad tidak menghapus kemuliaan statusnya. Ia tetaplah ibunda yang dicintai. Dan dari penyesalan inilah, Aisyah menarik diri sepenuhnya dari politik, mendedikasikan sisa hidupnya murni untuk ilmu, ibadah, dan mendidik umat. Badai telah berlalu. Kini saatnya sang matahari kembali bersinar dengan cara yang berbeda. Setelah badai fitnah mereda, Aisyah menarik diri sepenuhnya dari panggung politik. Ia kembali ke singgasananya yang sejati, ilmu. Selama 40 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah kecil itu menjadi universitas Islam pertama. Orang-orang berdatangan dari segala penjuru, dari Kufah, Basrah, Syam, hingga Mesir, hanya untuk mendengar suara dari balik tabir itu. Ia bukan sekadar periwayat, ia adalah hakim, ahli tafsir, dan korektor. Jika ada sahabat yang keliru menyampaikan hadits, Aisyahlah yang meluruskannya. "Kalian salah mendengar," katanya tegas namun lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud demikian. Diperkirakan ia menyampaikan sekitar 2210 hadits. Bayangkan, 2210 sabda Nabi yang tanpanya kita akan kehilangan separuh wajah Islam. Tentang tata cara sholat, tentang etika rumah tangga, tentang kelembutan Nabi, dan masih banyak lagi. Semua terekam sempurna dalam memori fotografisnya. Aisyah mengubah kamarnya menjadi mercusuar yang cahayanya menembus abad demi abad. Dunia datang bersimpuh di kakinya, namun ia menendangnya. Di masa kekhalifahan Muawiyah, harta melimpah ruah di Madinah. Suatu hari, Aisyah menerima hadiah 100.000 dirham, jumlah yang bisa membeli istana dan kebun kurma. Saat itu ia sedang berpuasa. Namun, lihatlah apa yang ia lakukan. Ia tidak menyimpan satu keping pun. Ia duduk di depan pintu, membagikan uang itu kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim, hingga tak bersisa. Ketika matahari terbenam dan waktu berbuka tiba, pelayannya menghidangkan sepotong roti kering dan minyak zaitun. Pelayan itu berkata dengan nada protes, "Wahai Ummul Mukminin, tidak bisakah engkau menyisakan satu dirham saja dari uang tadi untuk membeli daging bagi kita berbuka?" Aisyah menatapnya dengan senyum tulus, tanpa penyesalan. "Jangan memarahiku. Seandainya engkau mengingatkan aku tadi, pasti aku sisakan." Ia begitu sibuk memberi makan umat, hingga lupa memberi makan dirinya sendiri. Inilah definisi zuhud yang sesungguhnya. Memiliki dunia di tangan, tapi tidak meletakkannya di hati. Bulan Ramadan tahun 58 Hijriah, panggilan pulang itu akhirnya tiba. Di usia 66 tahun, fisik Aisyah melemah. Napasnya mulai berat. Ibnu Abbas, tinta umat ini, datang menjenguk. "Bergembiralah wahai ibu," kata Ibnu Abbas. "Tidak ada jarak antaramu dan pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para kekasih, kecuali keluarnya nyawa dari jasad." Ibnu Abbas melanjutkan pujiannya, "Engkau adalah istri yang paling dicintai Rasulullah, dan Allah menurunkan kesucianmu dari atas 7 langit. Mendengar pujian itu, Aisyah tidak merasa bangga, justru ia menangis tersedu-sedu. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Rasa penyesalannya atas perang Jamal masih membekas. Ia menjawab dengan suara parau, "Wahai Ibnu Abbas, tinggalkanlah pujian ini. Demi Allah, aku berharap aku hanyalah sesuatu yang terlupakan dan tidak berarti." Wanita yang dijamin surga ini pergi dengan membawa hati yang kerdil di hadapan Tuhannya. Tidak ada arogansi kesucian, hanya harap dan cemas yang menyatu. Saat napasnya semakin satu-satu, Abdullah bin Zubair bertanya tentang pemakaman. Banyak orang mengira Aisyah akan dimakamkan di kamarnya, tepat di samping suami dan ayahnya. Masih ada satu tempat kosong di sana, tempat paling mulia di muka bumi. Tapi dengarkanlah wasiat wanita agung ini. "Wahai Abdullah, jangan kuburkan aku bersama Rasulullah. Aku tidak ingin dianggap suci selamanya." Ia melanjutkan, "Kuburkan aku bersama saudara-saudaraku, istri-istri Nabi yang lain, di Baqi. Dan kuburkan aku di malam hari. Jangan menunggu pagi. Jangan menyusahkan orang banyak dengan menyalakan obor kebesaran." Ia menolak privilege terakhir itu. Ia memilih berkumpul bersama rakyat biasa dan madu-madunya di tanah Baqiyah. Ia ingin pergi sebagai Aisyah hamba Allah, bukan Aisyah tokoh politik. Malam itu, tanggal 17 Ramadan, setelah sholat witir, jiwa suci itu kembali kepada penciptanya. Sesuai wasiatnya, jenazah dibawa ke Baqiyah di malam buta. Namun Madinah tidak bisa tidur. Kabar wafatnya menyebar cepat. Ribuan orang keluar rumah membawa obor, menciptakan sungai cahaya yang mengalir menuju pemakaman. Sejarah mencatat, belum pernah ada pemakaman di malam hari yang dihadiri manusia sebanyak itu dalam sejarah Madinah. Wanita-wanita Madinah menangis histeris, seolah mereka kehilangan ibu kandung mereka sendiri. Abu Hurairah, dengan mata basah, memimpin sholat jenazah. Perlahan, jasadnya dimasukkan ke dalam tanah. Tanah yang akan memeluknya hingga hari kebangkitan. Berakhirlah perjalanan panjang bunga Mekah itu. Dari pangkuan ayahnya, ke pelukan Nabi, ke tengah badai perang, dan akhirnya beristirahat dalam keabadian cinta ilahi. Aisyah telah pergi, namun sesungguhnya ia tidak pernah mati. Setiap kali kita mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kali seorang suami menyuapi istrinya dengan mesra, setiap kali kita tahu cara bersuci, setiap kali kita belajar mencintai dalam kekurangan, di sanalah Aisyah hidup. Ia adalah separuh dari agama ini. Ia adalah bukti bahwa wanita dalam Islam bukanlah warga kelas 2, melainkan pilar penyangga wahyu. Kecerdasannya melampaui zamannya, cintanya melampaui maut, dan kisahnya akan terus mengalir, menghidupkan hati-hati yang gersang, hingga kelak kita bertemu dengannya di Telaga Al-Kautsar." Dari Aisyah, kita belajar bahwa kecerdasan wanita adalah pilar peradaban, dan ujian berat sebesar fitnah satu negara hanyalah tangga menuju kemuliaan di mata Allah Azza wa Jalla. Jika kisah perjuangan ibunda kita ini menggetarkan hati Anda, Mohon bagikan video ini sebagai amal jariah, agar dunia mengenal keagungan sosoknya yang sesungguhnya. Tekan tombol subscribe untuk terus menelusuri jejak emas sejarah Islam bersama kami. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing kelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
2: Wes serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Wah, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603 Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Ini Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadhuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal, karena dibakar terus dalam kondisi hidup kembal dia. Tapi Allah katakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali mateng kulitnya diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab.

bahwa menangis kadang-kadang adalah tanda ada luka yang sedang disembuhkan. Suatu hari pendengar, aku, @risalah_amar, menemukan kitab yang indah sekali. Judulnya Ar-Riqqah wal-Baka, atau Kitab Isakan dan Air Mata. Kitab ini sederhananya berisikan segala hal tentang menangis di dalam Islam, karya Ibnu Abi Dunya, rahimahullah. Aku mengira bahwa menangis hanyalah tanda kegagalan. Tapi kitab ini mengajarkan aku satu hal lain. Air mata juga kadang tanda bahwa luka-luka karena dosa sedang disembuhkan. Bahwa menangis kadang menjadi tanda kita sudah usai mengakui kelemahan dan dosa-dosa di hadapan Allah. Kalau api adalah taubat, maka air mata adalah asapnya. Air mata itulah yang menandai bagaimana taubat bekerja. Kita merasa kalah, merasa butuh Allah. Tapi perasaan kalah dari Allah itu memunculkan tenaga untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah, yang Ia inginkan. Ramadan sudah berlalu, bersiaplah untuk air mata taubat. Untuk air mata yang menandai lubang-lubang dari kekosongan tersebut tengah diobati. Apapun dosa kita, zina, riba, ghibah, biarkan air mata itu menguasaimu dan taubat itu akhirnya memelukmu. Sebab air mata karena Allah tak akan pernah sia-sia.

0: ibu.
1: Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Bejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
2: Alam boro do engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
4: Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.
5: لبيك لا شريك لك لبيك.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti cahaya cerah RDS FM.
2: Kayak lu misalnya, lu udah hafal berapa surat?
7: Al-Fatihah tadi udah
2: 3. Trikul, karena anak zaman sekarang katanya harus trikul.
7: Sudah ada.
2: Trikul dan senang banget. Kayak Raymond baru hafal kul huwallahu ahad aja pamer. Ali kelas pamer dia. Yeah. Kenapa?
7: Baru astagfirullah aja komennya astagfirullah terus ya.
2: Udah seru ya. Yeah. Oh, astagfirullahnya pasti udah yeah. Seru. Ya.
7: Astagfirullah pasti dipuji ya.
2: Nah, kenapa? Karena mereka menghargai sedikit bener. Yang mereka dapat. Karena mereka punya why-nya itu.
7: Benar.
2: Itu sih yang sebenarnya membedain antara orang yang apa ya, yang tadi apa punya why dengan yang tidak punya why.
8: Hmm. Tapi termasuk ini Ustaz.
2: Setelah kemarin ada Jepang Jawa. Oh, ini ada Cino Jowo.
7: Bintang tamu kita luar biasa.
2: Terima kasih Ustadz Feli, yeah. Guruku. Terima
8: Masya
2: kasih.
8: Allah.
7: Saya terintimidasi sebagai non-Chinese sendiri.
2: Iya.
7: What Cino Cici?
2: Eh dia lagi belajar loh.
8: Lagi belajar.
2: Dia lagi belajar loh.
8: Lagi belajar.
2: Coba ajarin dulu dia. Kalau apa?
7: Perkenalan.
8: Awalan dulu. Wajau Stephen Wongso. Kalau nama Chinese ku Wang Chen.
7: Wang Chen.
8: Wang Chen. Wangnya itu dari Seong.
2: Oh, tapi Wang. Berarti Wong Wang Chen.
8: Wang Chen. Tapi Wongnya enggak ada, jadi Wang Chen.
2: Wang Chen itu Wang kan Chen. Nama kan? Berarti kalau ini, kalau apa, marganya?
8: Marganya Wang.
7: Cindo Cindo tuh uang.
9: Namanya juga uang Chen ya.
7: Ada uangnya tuh. Cuan juga kan.
9: Aku Chen Kuo.
7: Chen Kuo ya, Cuan Kuo. Ih sama aja Anda.
9: Iya, lumayan ya.
7: Wah, ini lagi hangat berita tentang Stephen Pak.
9: Iya.
7: Kemarin di ruangan ini kayaknya.
9: Iya, di ruangan ini.
7: Bersama Anda terjadi sesuatu yang hebat.
9: Heeh, Masya Allah.
10: Masya Allah.
7: Wah, Masya Allah, Masya Allah.
9: Masya Allah. Subhanallah.
7: Wah, luar biasa ya.
9: Gimana rasanya bro? Udah berapa hari nih? 5 hari.
10: Udah 5 hari. Rasanya
7: menyesal.
10: Enggak ada. Sama sekali. Kemarin di podcast Om Deddy juga bilang enggak enggak ada penyesalan sama sekali.
9: Ditanya juga menyesal atau enggak?
10: Enggak ada. Ada penyesalannya ini sih.
9: Apa?
10: Kenapa enggak masuk lebih awal?
9: Asik.
7: Anda kalau dari awal muslim enggak spesial.
10: Iya. Maksudnya ada pemikiran.

0: ujuk ya.
1: Iya, karena di balik semua habits itu ada latihan dan repetisi. Jadi ada latihan dan pengulangan, kira-kira gitu. Nah itu terterapkan banget di dunia gym kan gitu kan.
2: Betul.
1: Ya.
0: Langsung, please jangan lompat-lompat kemana-mana dulu. Ini lagi ngomongin dia Islam udah ngajar
1: gym-nya. Konsepnya lompat-lompat tadi susun rapi lagi.
0: Iya,
1: gitu. Gimana? Antum?
0: Nah ini beberapa hari udah masuk Islam, udah ikut puasa, ikut apa?
1: Puasa mah lancar anak gym, intermittent fasting.
2: Anak gym bro.
0: Anak gym itu tanpa Islam pun udah puasa ya.
1: Iya. Tapi yang susah minumnya Ustaz.
2: Iya sih.
1: Tapi untungnya saya kan di indoor terus Ustaz. Ya. Jadi kalau outdoor mungkin kendalanya lain lagi.
2: Katanya orang Stephen cheating katanya.
1: Oh iya.
2: Sengaja. Masuk Islamnya 23 Ramadan.
1: Oh. Sedikit lagi katanya.
0: Ya bentar lagi lebaran itu lebaran.
2: Jadi dapat diskon cuma 7 doang.
0: Harusnya besok lusa sekalian langsung mualaf sholat id. Langsung makan-makan. Lebaran ya.
1: Tapi rasanya hidup jauh lebih tenang Ustaz.
2: Oke.
1: Asli ini saya bukan mengajak ini ya. Orang invest orang buat masuk. Tapi kalau ada hawa buat masuk, tolong jangan ditolak gitu.
2: Iya benar.
1: Jadi karena jadi lebih tenang Ustaz. Jadi misalnya jam 12, oh ini sekitar jam 12-an, oh ini sholat zuhur dulu.
2: Oke, gitu. Langsung ngadep ke pencipta.
1: Ya, jadi kayak lebih tenang gitu. Jadi sela-sela break, sela-sela gak break, dipaksa break itu
2: ya,
1: enak.
2: Tenang. Reliving ya.
1: Reliving,
2: okay. Ya, betul. Tapi bentar lagi nanti jadi berat itu kayaknya.
1: Ya, karena katanya di awal-awal doang ya.
0: Betul. Kita baru hijrah juga gitu, baca Quran nangis, sekarang kok beban. Gimana nih memunculkan rasa ini lagi gitu.
2: Lalu mesti belajar memualaf tadi.
0: Iya benar. Aku harus murtad dulu dong saya. Ya,
2: tapi benar sih. Ini ada hubungannya karena mualaf itu hatinya langsung bersih.
0: Iya benar.
2: Oh iya maksudnya. Nah, jadi karena dia bersih, dia lebih mudah merasakan kenikmatan iman. Dan ini menurutku pelajaran perdana yang kita bisa dapetin dari podcast ini. Artinya dulu rasa manisnya iman itu ternyata berkaitan betul dengan maksiat. Paham gak sih maksudku? Jadi kalau dia kan udah dihitung benar-benar bersih kan?
0: Iya benar.
2: Kalau kita udah banyak maksiat.
0: Udah banyak maksiat lagi setelah itu. Jadi mulai berat lagi.
2: Mulai berat lagi.
0: Tapi kita misal ngelihat orang-orang yang ngelihat dari luar aja nggak tahu perjalanannya ya, lu masuk Islam. Lu tuh udah belajar lama, udah tahu lama, atau maksudnya dalam bulan Ramadan ini jadi baru belajar terus tertarik untuk Ustaz gimana?
1: Oh kalau belajar udah dari tahun lalu, tapi belajarnya benar-benar pelan Ustaz.
2: Iya.
1: Kan karena dulu pemikiran saya adalah, oh aku mau mendalami dulu, sampai baru akhirnya masuk. Tapi setelah aku mikir, setelah ngobrol sama Ustaz ya, lebih
0: lanjut
1: setelah ngobrol sama Ustaz, kayaknya saya itu selama setahun cuma hafal Al-Fatihah. Itu pun bukan yang tajwidnya benar gitu.
0: Udah bisa tajwid aja.
1: Jadi
2: bukan tajwidnya juga udah bagus.
1: Ya maksudnya jadi setelah saya masuk dan mulai mendalami, lebih tepatnya setelah saya memutuskan untuk masuk, itu jadi belajarnya lebih giat.
2: Benar ya? Belajarnya lebih cepat ya.
0: Sebelum memutuskan.
2: Jadi sesudah masuk Islam belajarnya lebih cepat.
1: Jadi mending menurutku tuh orang kalau serius mending langsung terjun dulu deh.
2: Oke.
1: Okay. Bener kan?
2: Langsung syahadat dulu baru nutupin yang lainnya gitu ya.
1: Tapi kan saya belajar tipis-tipis Ustaz.
2: Nah, ya. Sebenarnya dia tuh sebenarnya kalau Stephen bukan, jadi gini Steve, ada dua pembelajarannya. Ada pembelajaran tentang what and how, ada pembelajaran tentang why. Yang sudah selesai di Stephen sebelum masuk Islam adalah why-nya udah selesai. Cuma what and how-nya belum selesai. Nah, what and how-nya ini mendingan masuk dulu baru belajar what and how.
0: Bener.
2: Ngafalin Fatihah, tajwid,
0: tata cara
2: salat itu setelah masuk Islam aja. Nah, tapi kalau sebelumnya alasan kenapa aku harus milih Islam. Itu sih.
0: Nah, iya berarti sepanjang itu tuh nyari why-nya dulu baru nanti apa ya? Ibadah-ibadah tuh maksudnya sepanjang nyusul aja kan. Yeah. Soalnya banyak yang kebalik nih. Orang Islam itu biasanya fokusnya belajar ngapalin Quran dulu, tutor sholat dulu. Yeah. Tapi why-nya ini nggak ada. Kenapa aku harus Islam? Akhirnya ngejalaninnya nggak setengah-setengah.
2: Yeah.
1: Itu mungkin karena dari lahir ya. Karena agama turunan ya.
0: Benar.
2: Dan kepaksa mereka.
0: Ikut aja.
2: Oh. Ada beberapa orang. Contoh misalnya kayak ada yang datang ke aku tahun 2022 itu ada 14 orang datang ke aku. Ada yang hafal 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Tapi mau murtad.
0: Buset.
2: Mau keluar daripada Islam.
0: Waduh.
2: Kalau fenomena yang sekarang kita lihat kan ada yang ngafalin Quran lalu merasa gak ada manfaat kan.
0: Iya sih.
2: Lalu kemudian dia buka aurat dan segala macam. Tapi ya terlepas pilihan dia ya. Tapi ini artinya adalah apa? Artinya terpaksa. Jadi dia gak dapat reason gitu maksudnya. Dia cuma disuruh melakukan ritual tapi gak dapat reason. Karena whatever itu adalah agamanya atau whatever lah apa namanya yang dia lakukan, apapun ya, kalau gak ada reason itu cuma jadi ritual. Dan itu yang lu rasain kan ketika sebelum Islam kan.
1: Oh iya masuk akal. Oh berarti sama kayak ini Ustadz. Misalnya saya ada tradisi Chinese.
2: Ya.
1: Sorry gak relate ya.
0: Sorry
1: sih ya, gak relate ya. Minoritas di sini sorry ya. Sorry ya.
0: Nah, gue biasa ngebuang pau aja gue.
1: ada tradisi ini kan, pai-pai.
2: Pai-pai
1: waktu pai-pai itu hampa Ustaz.
2: Ya,
1: karena
2: betul.
1: Saya gak tahu. Itu hanya repetisi, oh 3 kali gini.
2: Ya.
1: Terus taruh Yosho pakai tangan kiri.
2: Benar.
1: Terus tangan gini. Udah gitu.
2: Sama kayak lu hidup juga sama. Kerja juga sama.

0: mah. Kalau nggak ada reason, nggak ada purpose, ya kita semua jadi hampa sebenarnya. Itu problematikanya tuh.
1: Aku masih memproses pai-pai tadi tuh apa?
0: Pai-pai itu nih, sembahyang.
1: Oh, sembahyang.
0: Pakai sembahyang. Warna merah itu. Iya, jadi cuma ritual aja. Menurutku sama kayak gini kok. Bukannya itu semua kita juga sama. Artinya semua kita kan sama kan ya. Aku ketika dulu masih jadi fuckboy, ya kan? Cuma pacaran, putus, pacaran, putus, dan segala macam. Akhirnya jadi hampa. Karena nggak ada reason.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau ada sesuatu tuh ada reasonnya, apa?
2: Ada reasonnya nggak sih pacaran putus, pacaran putus?
1: Cuma nyari kesenangan
0: aja. Oh, kesenangan aja. Aku juga sama. Aku juga ketika ngeliatin hidupku dulu, aku kayak cuma kayak kucing gitu maksudnya. Jadi menjalani muter-muter di situ-situ aja, looping. Bener. Seperti kata lu sebenarnya. Nah, setelah kita looping, terus kita mikir, ini semua untuk apa sih sebenarnya?
2: Oh iya.
0: Bener. Jadi enggak ada reason gitu maksudnya.
1: Bener.
0: Nah, ini yang terjadi pada orang-orang yang tadi mau murtad dalam tanda kutip, ataupun orang yang tadi yang merasa ngapain baca ngafalin Quran, ini enggak penting, zaman sekarang enggak perlu Quran karena dia enggak punya reasonnya.
1: Bener.
0: Tapi kalau ada orang punya reason dan belum hafal Quran, dia benar-benar akan treasure atau benar-benar akan menghargai sedikit pun yang dia baca dan dia hafal.
1: Oh. Dan akan berjuang untuk sampai bisa belajar terus, Tat.
0: Iya.
1: Karena why itu kan bahan bakarnya gitu.
0: Iya.
1: Kan? Betul. Jadi orang dari terus. Nah, itu
0: kayak,
1: sih
0: benar. Kayak lu misalnya, lu udah hafal berapa surat?
1: Al-Fatihah tadi udah.
0: Tiga. Trikul. Karena anak zaman sekarang katanya harus trikul.
1: Sudah ada.
0: Trikul. Dan senang banget. Kayak Raymond baru hafal kul huwallahu ahad aja pamer.
2: Ali kelas
0: pamer dia. Yeah,
1: kenapa? Baru astagfirullah aja komennya astagfirullah terus sekarang.
0: Udah seru ya. Yeah. Oh, astagfirullahnya fasih udah
1: yeah, astagfirullah yeah. Pasti dipuji ya.
0: Nah, kenapa? Karena mereka menghargai sedikit yang mereka dapat. Karena mereka punya why-nya itu.
1: Benar.
0: Itu sih yang sebenarnya membedain antara orang yang apa ya? Yang tadi punya why dengan yang tidak punya why.
2: Tapi termasuk ini Ustaz. Termasuk ini Mas Isko. Saya baca bukunya Ustadz Felix yang Habits itu benar-benar lumayan mengubah hidup. Jadi buat orang-orang di luar sana, bukan promosi ya, ini bukan promosi, tapi emang itu
0: ini iklan dipulang. Aja ya, bukan promosi ya.
2: Lebih sama ya, itu sinonim doang
1: langsung
2: ya,
1: keluar,
2: ya.
1: Linknya langsung keluar di bawah.
2: Kalau ditempel berarti emang niatnya ya, emang niatnya promosi ya kalau ditempel ya.
1: Langsung ada Shopee di mana gitu ya.
2: Ini saya ngerasa buku Habits itu benar-benar ini Ustadz, saya ngerasa kenapa orang-orang dewasa gak tahu ya, yang saya rasain kemarin adalah 3 tahun terakhir saya hanya gak pernah belajar bahkan.
0: Ya.
2: Saya gak pernah belajar Mas, jadi saya takut untuk memulai habit baru. Misalnya kayak saya pingin misalnya belajar untuk diving.
0: Aduh,
2: males lagi.
0: Ya.
2: Oh. Gak bisa ngalahin orang itu.
0: Ya.
1: Oh.
2: Aduh ngapain saya diving, mending main basket ah. Betul. Mending gym aja ah.
1: Ya.
2: Mending stand up aja ah. Jadi saya melakukan repetisi yang saya suka untuk akhirnya. Secara gak langsung. Ya yes, hidup saya stuck.
1: Ya, ya. Benar.
2: Stuck di otak saya sendiri dan kemalasan. Setelah saya baca Habits itu, kan berarti yang kenapa saya bisa basket, kenapa saya bisa nge-gym, karena itu repetisi yang saya lakukan di masa lalu, bukan berarti saya mahir kan.
0: Benar.
2: Nah, setelah masuk Islam, secara enggak langsung saya ngobrol sama Ustadz Felix, similarity-nya sama, saya berarti sadar untuk Ustadz Felix sampai ke tahap ini, beliau melakukan hal yang sangat panjang.
1: Pasti.
2: Ya. Jadi, saya mikir kayak why not? Jadi otomatis sekarang saya striving hal lain selain mempelajari agama Islam.
0: Iya. Teorinya sih 10.000 jam.
2: Iya.
0: Iya, 10.000 jam. Iya, itu ada penelitian di buku Outliers-nya Malcolm Gladwell 10.000 jam. Tapi bagi orang yang diberkahi itu lebih cepat lagi.
1: Itu yang disebut dengan bakat kali ya.
0: Jadi, berkah.
1: Oh, berkah.
0: Berkah karena hidup dia kan sekarang kan dia cepat belajar.
1: Iya sih.
0: Jadi mualaf itu kalau dia memanfaatin waktunya dia cepat belajar.
1: Iya.
0: Kayak lu cepat belajar sebenarnya.
2: Lumayan sih Ustaz, lumayan.
0: Oh, jadi bukan, bisa motong ini, motong jalur.
1: Ya, shortcut dia ya.
2: Apa karena ini Ustaz? Karena ada rasa semangat. Kayak dulu itu kayak misalnya saya baca sini, ah malas ah, ngapain sih reasonnya kurang kuat. Setelah ini saya baca, aku pasti bisa. Mulut aku paksa terus
0: hafal. Dan semangat itu dari why.
2: Oh, semangatnya dari why ya
0: Ustaz? Dari why. Semangat itu motivasi semua dari why. Kenapa aku harus melakukan ini?
1: Oh.
0: Semakin kita punya why yang kuat, semakin kita punya semangat dan yang enggak pernah putus.
1: Bener sih.
0: Jadi ada orang punya habits gak punya why, ada orang punya why gak mulai habits. Nah intinya adalah kalau kita punya why, kita akan bisa kemudian untuk endure. Dan kalau kita punya habits, itu nanti habits itu akan otomatisasi ke kita. Gitu
2: sih,
0: Tapi gini, coba lihat ya, ini kan belakangnya kan ada Cina-Cina nih.
1: Kayak Jepang sama aja ya, beda ya, Cina ya.
0: Ini sebenarnya Jepang sih.
1: Iya, Cina.
0: Tapi ya, Cina sama Jepang sama lah ya.
1: Sama lah.
0: Pertanyaannya gini, kenapa orang amis ketika ada orang Cindo masuk Islam?
2: Karena hal ini tak biasa.
1: Iya, di luar ekspektasi. Cindo tuh mayoritas ya bukan Muslim lah ya, apapun agamanya ya. Jadi ketika ada Cindo Muslim, kayak kok anomali gitu.
0: Anomali. Dan sebenarnya Steven ketika sebelum dapat teman-teman muslim, sebelum mulai kayak stand up dan segala macam, itu ngeliatin orang Islam tuh kayak apa sih sebenarnya?
2: Nah, kalau itu jujur. Yeah. Jujur saya ngelihatnya kayak semuanya sama aja.
0: Iya, jelek ya.
2: Enggak. Iya, karena misalnya kayak mayoritas kan misalnya kayak berita ngebom, berita apa kan ya, dilakukan oleh orang Islam. Tapi kalau setelah saya pikir-pikir lagi, kenapa itu bisa kejadian? Karena mungkin mayoritas ya. Yeah. Oh. Kalau sedangkan yang agama-agama yang lain kan minoritas. Yeah.
0: Jadi nggak kelihatan chance, ya.
2: Iya, jadi nggak kelihatan sebenarnya ya. Kalau mungkin jumlahnya sama, mayoritas mungkin melakukan hal yang sama. Nggak tahu juga sih.
0: Oke. Okay. Kalau ini pernah nggak mendapatkan perlakuan langsung? Kalau itu kan dengar dari berita, perlakuan langsung dari orang Muslim yang buruk.
2: Kalau rasisme kayaknya pernah deh.
0: Pernah, Cina rasisme. Gitu ya?
2: Iya, Cina gitu.
0: Oke, okay. Itu di Surabaya?
2: Di Surabaya.
0: Rasanya waktu itu gimana tuh? Apa Steven ngelihat itu, ah memang biasalah itu kayak muslim gitu? Atau cuma lihat orangnya doang?
2: Lihat orangnya doang sih.
1: Orangnya, oh, enggak bawa agamanya?
0: Enggak pernah sih, saya enggak
1: pernah. Anda aja memang.
0: Iya, kalau aku dulu aku bawa agamanya. Nyalain agamanya,
1: emang lo orang muslim. Dia orang Palembang, yeah. Dicina-cinain waktu itu orang
0: Palembang. Bukannya wah, dicina-cinain orang Palembang juga. Aku bukannya dicina-cinain, aku dipalak.
1: Ya aku dicina-cinain.
0: Pukul, dipalak. Mungkin ini Ustadz,
2: saya kan udah di era Gen Z, jadi mungkin
1: oh, iya,
2: jadi kayak mungkin relatability-nya yang maksudnya rasisnya itu bukan yang serasis dulu.
1: Premanismenya juga gak kayak dulu.
2: Iya
1: sih.
2: Premanismenya mungkin gak.
0: Gak pernah dibully antum?
2: Pernah. Saya pukul balik gitu.
1: Dia
2: emang, ya suka dengar.
0: Iya, oh berarti antum berantem dulu juga dulu ya?
2: Suka.
0: Oh suka. Iya.
2: Gak terima. Suka. Kayak
1: short temper.
0: Short temper. Iya.
1: Kalau suka lanjutin maksudnya. Suka.
0: Sama lo kayak dia. Lu bikin geng aja lah berdua.
1: Gue belum nge-gym.
0: Oh belum nge-gym. Tapi suka pukulin orang kan?
1: Suka.
2: Nah, tapi gak bad boy ya Ustaz.
1: Oh gak bad boy.
0: Gak fuck boy. Dia bucin.
1: Bucin. Kelihatan. Keluarga lu gimana?
2: Keluarga.
1: Maksudnya ngelihat lu reaksi ngambil keputusan yang besar ini masuk yeah. Islam ya. Ini kan ini sempat di ini nih.
2: Yeah.
1: Di masalahin sama orang tuanya
2: aku.
1: Di sidang.
0: Uh-uh. Oh. Aku yeah, pas yeah. Pas masuk Islam, aku udah mikir gini, aku enggak akan langsung ngomong ke orang tuaku. Aku tunggu 3 pekan. Aku belajar Islam dulu, bikin strategi dulu. Ini gimana kalau aku balik ke rumah aku sholat nih? Kan aku yeah. Waktu itu kuliah ya. Sholatnya gimana ya caranya? Terus gimana cara Jumatan dan segala macam? Aku bikin strategi dulu. 3 pekan aku pulang itu bapakku duduk, aku duduk di situ, bapakku di sini, ibuku di situ.
2: Oh, berarti konsep podcast itu dari Ustadz Melik.
3: Aku dimarahin. Hey guys, bapaknya kan
0: darah di pinggang ya. Tapi ada yang kurang di podcast ini. Apa? Kakakku di situ bawa pisau.
1: Oh, waduh. Waduh. Langsung atraksi gitu ya?
0: Iya. Jadi dia bilang gini, kalau ada apa-apa dengan mami lik, dia bilang gitu. Nah, ibuku nangis-nangis, bapak aku ngajak debat logika. Lu bisa kebayang enggak? Yeah. Di sini ada film banget, ya? Film drakor, di sini film apa? Film apa?
1: Mafia, drama.
0: Sini film action. Yeah. Film horor gitu
1: kan. Tapi kan itu orang tua tahu dari mana? Maksudnya memang kok tiba-tiba mereka tahu sekeluarga gitu?
0: Mereka udah mulai kayak apa ya? Mulai ngerasa
1: curiga.
0: Aku udah 2 tahun enggak makan babi.
1: Oh.
0: Iya kan?
1: Pulang-pulang sarungan.
0: Iya, enggak, aku enggak sarungan. Oh, enggak. Terus ketika aku pulang, aku bilang gini, "Mi, gimana kalau Felix masuk Islam?"
2: Oh, karena kode itu ada sandi morsenya.
0: Iya. Langsung bilang, "Kamu ngaku." Ya udah aku bilang, "Aku udah muslim." Langsung heboh tuh gitu kan ya, karena kenapa, karena udah langsung debat kan gitu kan ya. Nah, dan aku di sidang. Nah, kalau lu belum gitu kan?
2: Belum, karena aku masih di Jakarta.
1: Berarti jangan pulang ke Surabaya ya.
0: Oh gitu solusinya. Nah, dia justru mau pulang Surabaya nih.
2: Pulang Surabaya, iya.
1: Siap-siap di sidang.
2: Iya. Kayaknya sih enggak sih, karena Ustadz kan agamanya yang lalu
0: Katolik.
2: Kalau saya agamanya enggak ada.
1: Oh,
2: ya, orang Buddha kan, dia Buddha. Orang-orang kan mikirnya kayak jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membawamu sampai ke tahap ini. Tuhan Yesus yang membawamu sampai follower segini dengan rezekimu segini. Kamu rela meninggalkan Tuhanmu demi Tuhan yang baru. Lah, orang dulu gak punya Tuhan. Maksudnya salah saya di mana?
1: Oh, tapi aku kira lu Kristen atau Katolik.
2: Ya orang-orang itu mungkin ya orang-orang yang enggak tahu kayak Cina itu Kristen, Katolik, terus kalau yang non-Cina Islam gitu.
0: Iya, betul. Karena generalisasi tadi, stigmatisasi.
1: Iya, gitu.
0: Itu apa namanya? Sebuah yang umum lah
1: terjadi. Umum lah. Itu Raymond aja dikirain Kristen kan?
0: Iya, karena dia Kristenable wajahnya.
1: Wajahnya Kristenable banget.
2: Yang lucu Medi itu. Oh, saya seumur hidup tidak akan pernah mualaf. Saya ketawa lihat itu. Iya. Lucu banget sih orang ini. Nah,
0: makanya karena dia memang bukan mualaf kan. Iya.
1: Oh, berarti Anda jangan klaim dong.
2: Iya.
1: Klaim-klaim berarti tapi, dari memang dulu enggak beragama.
0: Tapi lu udah siap ngobrol ke orang tua?
2: Siap.
0: Nah, nanti udah nanti ku bekali makanan-makanan yang enak lah. Nanti biar kasih pas kasih ke mama sudah makan dulu baru enak.
2: Oke, siap guru.
0: Siap
1: ya, insyaallah. KKN-nya ya.
0: Sogokannya harus banyak itu.
2: Oke.
1: Kemarin sih aku lihat udah ngonten. Iya, Ma, masyaallah ya.
2: Ah, itu aku bilang gini. Itu kontennya sebenarnya gini. Yeah. Aku bilang, "Mah, ini konten riding the wave Ramadan."
1: Aku bilang,
2: "Mah, ini konten riding the wave Ramadan." Mama aku kan sering konten sama aku, Mas. Jadi dia tuh
1: ikut-ikut aja lah ya.
2: Iya, maksudnya kayak ya benar-benar aku rekam gini dan dia ya kayak benar-benar improve gitu. Jadi bantik-bantik konten dia. Konten
1: asik. Mamanya asik ya. Kenapa mama Cindo enak-enak ya? Seru-seru ya, Mama. Raymond seru.
2: Asik-asik mama
0: kuasa. Mamaku enggak bisa kalau dia jadi.
1: Coba dulu tak. Jangan-jangan karena belum pernah diajak aja tapi.
0: Iya, belum pernah diajak. Nanti aku kayak gitu langsung dia bilang, "Mami bayar aja lah."
2: Tapi Ustaz jangan ikut-ikut, nanti saya enggak laku.
1: Kenapa jadi begini?
0: Bagus itu. Tapi yang mana antum ngomong sama ibu antum kelepasan ya, masyaallah tuh ya.
2: Masyaallah, ya.
0: Itu enggak ditanya tuh.
2: Apa?
0: Enggak ditanya.
2: Ya kan orang Indonesia sering bilang masyaallah.
1: Oh iya, teman-temanku yang ada temanku yang Kristen Katolik aja sering astagfirullah, kering Allahu Akbar karena sudah habits tadi kumpul ya, teman-teman sama kita ya, jadi kaget gitu aja jadi ya biasa aja sih sebenernya.
0: Terus yang lu pikirin apa sih mungkin teman-teman bisa dapat manfaat daripada cerita lu, apa sih yang membuat lu masuk Islam gitu Steve?
2: Ah, kalau yang aku rasain adalah ya kan sempat ngomong sama Ustadz tentang masalah mental dan lain-lain itu mungkin kalau dijelasin terlalu panjang di sini. Saya ngerasa kayak hidup itu meluping Ustadz dan saya ngerasa kayak nggak ada reason buat saya hidup gitu. Saya terlalu mengandalkan tenaga manusia sendiri dan saya ngerasa kayak wah ini kayaknya ada yang salah deh. Kenapa saya merasakan kegalauan terus dan looping. Ngobrol sama orang, setelah pulang ngobrol panjang sama teman, sama orang terdekat, pulang lagi. Maksudnya gitu lagi.
0: Betul.
2: Terus ngobrol sama teman juga.
0: Jadi nggak ada reason tadi ya.
2: Jadi kayak nggak ada reason gitu. Looping terus. Bener. Sampai suatu saat saya pernah ini. Masisku saya ngeliatin orang Jumatan. Orang berapa Jumatan mukanya sebel gini. Sebel, masuk set. Berapa menit set. Saya kan nongkrong di warung depan. Set, keluar. Senyum dia. Lupa batinku. Lupa. Itu alasan logisnya gimana Ustaz?
0: Dapat Jumat berkah dia.
2: Gak bawa makanan sih dia. Gak bawa makanan. Tapi kenapa keluar masuknya sebel, keluarnya bisa senyum gitu. Itu kenapa itu?
0: Ada. Jadi kalau di kita tuh melakukan kewajiban tuh adalah rilis. Jadi orang-orang muslim tuh dikasih tahu bahwasanya yang namanya kebebasan tuh baru ada ketika kita taat sama Allah. Sebelum itu gak ada kebebasan. Contoh kayak gini ya, kita sebelum sholat itu deg-degan tuh. Waduh udah waktunya nih, di jalan nih. Waduh ini nyampe gak? Begitu dapat tempat sholat, Allahu Akbar, selesai salam, Alhamdulillah.
1: Bisa lanjut lagi
0: aktivitas. Iya, jadi kebebasan itu datang ketika kita taat pada sesuatu yang benar.
1: Tapi dari cerita ini tuh aku tuh ngerasa tetap sekedar senyum aja tuh bisa jadi jalan hidayah orang.
0: Iya, jadi hidayah.
1: Itu bisa jadi orang senyum tadi tuh. Iya, memang dia kena sakit mental senyum. Iya.
2: Orang yang ingat itu pasti kalau ngeliat video ini ya yang hidayahnya bukan Ustaz Felix nih saya.
0: Benar.
1: Maksudnya bisa jadi hidayah loh.
0: Makanya ada hadis kan, natahkiron nabi ma'rufin walau antala ko ahoka biwacin tolkin. Jangan meremehkan sedikit pun kebaikan kata Rasulullah walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.
1: Nah itu.
0: Karena bisa jadi jalan hidayah.
1: Nah,
0: kadang itu aku ingat lagi satu lagi. Gus Baha itu pernah ngasih tau gini. Kenapa dia tuh ketika ngasih pengajian selalu tertawa-tawa, selalu ketawa-ketawa. Kenapa?
1: Terlihat bahagia gitu maksudnya.
0: Karena dia bilang gini. Coba kita lihat ya. Ini mohon maaf ya. Satu-satu ada dua mazhab, ada dua aliran. Satu yang kalau lu lihat ngisi gak pernah ketawa sama sekali. Senyum aja gak pernah. Bahkan aku pernah lihat ada satu ustaz yang membahas hadis ini. Jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil walaupun bertemu dengan saudara-saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri, tapi wajahnya
1: gak berseri-seri ya.
2: Berseri-seri. Jadi kaku banget kayak kandebu kering ya.
0: Betul. Ada orang kayak gini karena dia mengambil dalil senyum itu atau ketawa itu mengeraskan hati. Tapi Gus Baha pernah ngasih tahu bahwasanya ada juga orang-orang yang ada hadis di mana kata Rasulullah ada umatnya pilihan Allah yang ketika dia itu di siang hari dia tuh senantiasa ceria wajahnya, ketawa terbahak-bahak karena dia yakin atas rahmat Allah. Dan ketika malamnya dia nangis ketika enggak ada orang. Nah, artinya dia pengen menampilkan seolah-olah gini, jangan sampai orang lihat mukmin tuh susah gitu.
1: Benar.
0: Jadi kalau lihat mukmin tuh susah mana mau orang masuk Islam kan itu kan. Nah, itu menarik sih. Dan terus gimana?
1: Tapi karena begini loh, Tan. Banyak orang akhirnya ikut circle anak nakal, yeah, ikut circle anak-anak labing.
0: Bener banget.
1: Karena kenapa? Anak-anak nakal tuh heavy, kayak mereka nongkrong tuh having fun gitu.
0: Yeah.
1: Seru, tongkrongan mereka tuh seru.
2: Walaupun gimana sih serunya maksudnya?
0: Tapi itu benar. Nongkrong tuh bagi mereka seru. Walaupun nanti setelah mereka nongkrong mereka looping lagi.
1: Iya. Nah,
2: mereka sorry, sorry ya, aku motong ini. Clubbing tuh serunya di mana?
1: Nah, enggak ada.
2: Saya tanya.
1: Maksudnya, gara-gara pengen join circle karena aja.
2: Clubbing itu berarti minumnya alkohol.
1: Enggak harus sih, pokoknya ke tempat malam.
0: Jadi contoh ini menurutku ya kerennya ya bagi orang-orang ya. Kok di situ mereka kayak happy sih, loncat-loncat.
1: Oh, gua pengen ngerasain kayak
0: iya, vibes-nya kayak gitu, bisa ngomong dengan siapapun, terus bisa kelihatan happy banget. Padahal kita tahu itu kan faking kan.
1: Faking.
0: Iya, iya, iya. Karena orang-orang yang mau pergi ke clubbing, mohon maaf, setauku ya atau yang selama ini aku sadari justru karena dia nyari hiburan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa iya, dia nyari hiburan? Karena dia stres.
2: Oh iya.
0: Berarti dia perlu stress release.
2: Yeah.
0: Bagi kita stress release cukup dengan sholat. Bagi kita stress release ya paling nggak nonton nonton film dan segala macam. Tapi mereka sampai perlu pergi sana, alkohol itu stress release loh, jangan salah. Nah alkohol artinya
2: stress release.
0: Alkohol stress release karena alkohol itu punya pengaruh untuk membuat orang lupa sesaat.
1: Oh benar.
0: Saya coba ahlinya.
1: Sih saya jadi ahli
2: alkohol. Tapi dari dulu saya ini nggak pernah minum alkohol.
0: Ustaz. Ya aku sama.
2: Karena alkohol itu bukan karena agamis, karena alkohol itu kalorinya gede.
0: Oh, dia semuanya gede, dihitung berdasarkan gym.
2: Iya. Iya, kalori alkohol itu ada di makronutrisi ini, sorry kalau bukan menggurui ya.
0: Ini bagus
2: sekedar informasi.
1: Informasi bagus.
2: Iya. Ya. Makronutrisi ada 3 kan? Karbohidrat, protein, fat. Nah, sebenarnya itu ada makronutrisi empty calories. Empty calories-nya ini alkohol. 1 gram alkohol, 1 gram alkohol ya.
1: Sedikit banget tuh.
2: 7 kalori. 1 gram alkohol. Maksudnya dosnya ya 1 gram.
0: Padahal 1 sendok aja udah 5-10 gram.
2: Enggak, saya enggak tahu sih dosisnya gimana, tapi kalau misalnya ini 1 gram karbohidrat 4 kalori. Ya. Bukan berarti 1 butir 1 gram nasi ya.
0: Iya.
2: Pokoknya satu, nah, kalau alkohol itu 7 kalori dan dia enggak ada manfaatnya buat tubuh. Jadi cuma merusak organ doang. Jadi benar, saya menurut saya kayak hanya orang-orang ngapain sih orang-orang minum alkohol menurutku kayak udah
0: stres.
2: Dosa.
0: Stres mereka. Jadi mereka udah enggak mikirin gemuk lagi. Mereka mikirin daripada gua bunuh diri sekarang gua minum alkohol.
2: Oh, untuk melupakan masalahnya
0: sesaat. Untuk melupakan masalah untuk
2: masalahnya berat juga ya.
0: Berat.
2: Tapi rilisnya cara yang salah.
0: Karena aku lihat beberapa orang ketika dia punya masalah-masalah, contoh ya, ada masalah dengan istrinya, rilisnya ke alkohol. Ada masalah dengan orang dikerja, rilisnya alkohol. Orang-orang Jepang itu ada satu istilah namanya nomunication. Nomu artinya minum. Nah, minum, jadi mereka baru bisa rilis, baru bisa ngomong sama orang kalau mabuk.
1: Iya sih, kayak di anime-anime itu pulang kantor, mampir bar dulu, mampir rumah teman, minum sake gitu ya.
0: Iya, rilis gitu lah kira-kira.
1: Tapi banyak juga yang enggak ada masalah minum-minum aja.
0: Iya.
1: Memang circle-nya aja.
0: Kalau aku dulu aku batasin aku enggak mau 2. Seks sama drugs, aku enggak mau.
2: Alkohol mau berarti.
0: Drugs sama alkohol.
2: Oh, drugs sama alkohol.
0: Nah, karena aku enggak mau sex and drugs. Artinya aku terbebas dari satu lagi, crime. Karena tiganya kan 3 sekawan nih.
1: Betul.
0: Sex, drugs, dan crime. Karena 2 ini sudah aku tahan, aku crime jauh dari situ. Tapi kalau ada orang ya, sudah sex sama drugs, biasanya dia crime.
2: Benar. Karena dia meremehkan hal-hal kecil kan, akhirnya ke hal-hal yang besar.
0: Betul. Nah, itu nah, cuman kita balik lagi ke tadi yang happy-happy ya, ketika kita lihat happy-happy. Menurutku memang ketika orang-orang lihat itu memang happy. Itu maksudnya, ketika dia ngelihat tongkrongan, dia ngelihat orang-orang yang kayak apa ya, ya gak usah jauh-jauh, orang stand up itu bagi orang-orang kebanyakan itu keren.
1: Iya,
0: gitu.
1: Asik. Itulah kenapa akhirnya banyak gelombang yang pengen jadi stand up komedian atau pokoknya stand up komedian tuh sekarang jadi icon-icon lah di media-media gitu ya.
0: Betul.
1: Karena kelihatan tongkrongannya tongkrongan seru, orang-orangnya fun, having fun.
0: Dan ternyata seperti yang Rizko bilang tadi, ternyata kalau kita bicara tentang Islam, ternyata Islam sebaliknya. Tongkrongan Islam tuh kelihatannya kaku
1: dan mengerikan.
0: Tongkrongan Islam tuh ada judging di situ. Tongkrongan Islam itu kayak enggak asik gitu maksudnya. Jadi kalau gua masuk ke golongan itu, nanti gua di-judge gimana? Semua bajunya harus sama, lalu kemudian semua orangnya harus sama kayak berjenggot, lalu kemudian kayak apa namanya segala macam yang enggak asik-asik lah pokoknya. Enggak fashionable gitu kan ya. Nah, itu yang orang lihat tentang Islam. Nah, makanya orang-orang contoh ya. Kenapa orang bilang ini? Kan kita bahas Cina nih sekarang nih. Orang lihat Stephen Wongso. Kira-kira nih tanpa melihat apapun agama apa yang pas ketika kita nembak Stephen Wongso, orang bilang pasti kalau gak Kristen Katolik.
1: Benar.
0: Yes,
1: benar. Standarnya begitu.
0: Karena sudah ada image kolektif.
2: Saya kalau ngelihat orang Cina selain saya juga mikirnya Kristen Katolik.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: Karena sudah ada image-nya kan?
1: Ya.
0: Tapi kalau ada orang bisa ngelihat yang lusuh-lusuh misalnya. Orang bilang apa? Kalau gak Islam, India.
2: Oke.
0: Paham gak sih maksudnya?
2: Paham.
0: Perindapan.
2: Iya, iya.
0: Yang kita lihat yang buka puasanya di lantai itu ya. Dikasih kuah terus dikasih. Jadi ya itu kan image kan ya. Walaupun gak semua orang India kayak gitu ya. Tapi kan image-nya jorok gitu maksudnya. Paham gak sih maksudku?
2: Betul.
0: Tapi kalau image-nya Buddha misalnya. Image-nya Buddha kayak apa misalnya?
2: Image-nya Buddha itu kalau Buddha sih.
0: Menurutku ya.
2: Iya, menurutku.
0: Gak peduli kehidupan. ya. Bajunya enggak fashionable.
2: Apatis.
0: Oh, lebih ke aku enggak ngerugiin
1: orang. Lepas dari cinta-cinta keduniaan gitu.
0: Iya, tapi kalau misalnya lihat ada orang parlente, bajunya bagus, fashionable, Kristen nih.
2: Iya. Tapi Buddha itu kalau menurut saya yang saya suka adalah kulturnya.
0: Iya.
2: Benar. Buddhis itu orangnya ini sih. Aku enggak ngerugiin kamu, kamu enggak ngerugiin aku. Jadi hidup sendiri-sendiri.
0: Itu adalah pesan terakhir nenekku. Sorry, bukan pesan terakhir. Itulah pesan utama nenekku kepada aku. Gitu. Lik, menjadi Cina itu bukan Buddha bahkan. Menjadi Cina itu gampang. Jangan ganggu orang dan jangan diganggu orang. Oh. Jangan ngerugiin orang lain dan jangan dirugiin orang lain. Netral. Dan setelah aku masuk Islam, aku tahu itu enggak cukup.
2: Makanya Ustadz berdakwah.
0: Iya, somehow kita memang harus disusahkan dan somehow kita boleh menyusahkan orang lain, tapi dengan syarat.
1: Ya.
0: Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi itu makanya orang kita bahas tentang masalah apa ya? Tentang masalah apa ya? Sesuatu pola yang sudah umum terjadi kalau Cina tuh seperti itu dan antum juga ngalamin kayak gitu kan ya?
2: Ngalamin.
0: Nah, pas udah masuk Islam ada enggak sih culture shocknya?
2: Nah, kebetulan masih di Jakarta ya Ustaz. Ya. Nanti saya update lagi minggu depan ya.
0: Kalau kayak wudu gitu lu udah biasa belum?
2: Wudu
0: gitu.
2: Masih di rumah sih. Karena saya kalau misalnya ini sama Ansori.
0: Rasanya kayak gimana kalau wudu? Kalau aku dulu kayak wudu, aku dulu kemana-mana pakai celana pendek. Karena aku enggak suka basah. Jadi aku enggak suka celanaku basah, aku enggak suka banget.
2: Iya sih, relate sih.
0: Ketika udah masuk Islam, aku tuh risih banget dengan celanaku basah. Jadi harus wudu, harus basah setiap satu, risih bagiku.
2: Iya sih.
0: Lu ngalamin kayak gitu enggak sih?
2: Iya, lumayan.
0: Tapi udah overcome belum?
2: Udah biasa sih, karena masih di rumah sih, masih di rumah. Masih
1: gym mah basah terus keringat.
0: Nge-gym enggak pernah keringetan aku,
1: nge-gym enggak keringetan.
0: Kan ada AC.
2: Nge-gym iya pakai.
1: Nge-gym indoor ya,
0: nge-gym indoor. Gitu. Terus apalagi culture shock-nya?
2: Culture shock-nya sih
0: udah pernah masuk masjid diliatin orang belum?
2: Belum.
0: Nah,
2: belum,
0: nanti kita masjid. Coba pas Jumatan ya.
2: Nanti ya. Iya. Jadi ini sekedar udah informasi. Ini abis ini saya akan Jumatan baru.
1: Enggak, tapi udah ke masjid belum?
2: Ke masjid belum.
1: Oh, belum pernah masuk masjid?
2: Belum. Karena ini masih saya pengen kayak ini Ustaz, pengen kayak ngafalin doa kunut dulu. Doa kunut belum hafal saya.
0: Doa kunut belum hafal.
1: Masih lama berarti ke masjidnya ngafalinnya aku aja lama.
0: Kalau kunut mah enggak usah dihafal, antum cukup jadi makmum aja tinggal angkat tangan
1: terus. Amin.
2: Lebih tepatnya ini sih Ustaz, pengen nanti deh.
0: Iya.
2: Tapi kayaknya enggak lama udah pengen ke masjid.
0: Iya. Ya nanti siang kita ke masjid, kan Jumatan. Kan Jumatan enggak mungkin enggak
1: harus temenin ke masjid yang bagusan lah, ini mau diajakin ke musala sini doang. Kan ini ekspektasinya.
2: Yang penting ibadah bro.
1: Gua tuh mau nyelamatin lu biar ekspektasi lu
0: gak kecewa. Kita pergi ke Mutakin lah nanti.
1: Iya.
0: Di situ lumayan juga lah. Tapi lu nanti pergi ke sana, lu pulang lebih lama salaman sama foto lu daripada Jumatan. Gak
1: usah, pakai hoodie aja di ini. Pakai topi ini.
0: Aku yang nanti salamin.
2: Iya, disalamin Ustaz Melik.
1: Antum pakai jilbab. Iya, gak ketahuan.
2: Ustaz, saya tanya ini. Saya kan mualaf baru nih.
0: Iya.
2: Beri starter pack apa yang harus dilakukan? Siapa tahu banyak orang mualaf di sana yang pengen tahu gitu. Apa hal yang harus dilakukan? Starter pack untuk mualaf junior dari mualaf senior.
0: Oke. Let's go.
1: Di sini ya, yang paling senior Islam tuh saya. Dari lahir.
0: Iya, tapi kan yang similarity-nya paling sama kan ke beliau, bukan ke antum. Iya.
1: Okay.
0: Kalau aku ya, pertama starter pack-nya itu adalah menurutku ya, why-nya dulu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Islam 101-nya dibenerin dulu, bukan dibenerin ya, diisi dulu. Jadi pemikiran dulu itu yang paling penting. Nah. Karena sebegini, yang menjadi formula di dalam Islam, Allah itu Maha Pemaaf kalau soalan teknis.
1: Iya.
0: Tapi Allah menuntut full soalan niat. Contoh ya, lu pergi sholat subuh nggak hafal doa kunut, Allah nggak akan minta pertanggungjawaban. Karena nggak apa-apa, kecuali lu jadi imam sholat subuh nih dan pakai kunut. Nah berarti masa nggak hafal kunutnya gitu kan?
2: Okay.
0: Nah, itu problem tuh. Tapi nggak apa-apa. Bahkan kalau lu kurang rokaat pas sholat, itu Allah maafin. Kalau lu benar-benar lupa,
2: lupa. Okay.
0: Ya kalau sengaja ya kurang ajar.
1: Yeah. Kurangin ah gitu ya. Banyak kan nih.
0: Kurang ajar namanya. Yeah, yeah. Nah, tapi kalau lu enggak hafal apapun ketika sholat dan lu salah ketika sholat, Allah masih terima. Contoh ya. Suatu waktu ada Rasul tuh bilang begini, Allah itu akan memaklumi apapun pada hambanya selama hamba itu niatnya penuh. Ada contoh misalnya kata Rasul, Allah lebih bahagia menerima seseorang yang taubat kepada dia melebihi bahagianya seorang orang yang lagi menggembala domba lalu dombanya hilang dan dia khawatir, ini mana dombanya hilang, tiba-tiba dombanya balik, saking senengnya dia bilang gini, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan Engkau adalah dan aku adalah Tuhanmu.
1: Oh, kembali.
0: Dan Allah enggak ada masalah di situ.
1: Karena enggak sengaja.
2: Karena dia slip of tongue doang ya.
0: Iya, karena dia saking overjoy. Oh, ketika dia saking overjoy, dia bahkan enggak mikirin apa yang dia omong. Ya Allah, Engkau adalah harusnya kan Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ini Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, kayak gitu. Dia itu Allah maafin. Artinya itu adalah formula yang paling bagus dilakukan. Maka starter pack yang pertama adalah gimana caranya agar niat kita tuh penuh.
2: Oke, niat dulu ya berarti.
0: Niat dulu penuh. Okay. Nah, niat ini itu dengan ilmu. Dan ilmunya bukan ilmu teknis ya, bukan ilmu how to do salat. Bukan ilmu how to do fasting, puasa dan segala macam. Lihat ya, lihat. Ilmu itu ditentukan dengan pertanyaan.
2: Maksudnya?
0: Kalau pertanyaan lu diawali dengan what and how, jadinya teknis atau fikih.
1: Teknis. Apa itu sholat? Bagaimana cara sholat gitu ya?
0: Oke. Tapi kalau why, jadinya akidah atau tadi niat.
1: Kenapa harus sholat? Kenapa nggak sholat aja gitu ya?
2: Kalau ini Ustaz, alasan saya juga kenapa masuk Islam akhirnya mutusin buat masuk Islam salah satunya adalah ini. Ini benar nggak Ustaz? Tolong klarifikasi kalau salah. Karena di Islam itu memberikan way of life.
0: Itu jadi, sudah nggak ada yang lebih benar lagi daripada
2: way of life. Saya ngerasanya ini, Mas Isko. Saya ngerasanya kan, saya orangnya sangat logik ya. Karena menurut saya orang ateis itu logik. Saya tuh benar-benar kayak di, saya nggak tahu agama yang ngatur semua seluruh kehidupan selain Islam. Bahkan di Islam jodoh pun diatur kan Ustaz.
0: Betul.
2: Yang dilihat dari yang pertama apa itu Ustaz?
0: Cantiknya.
2: Cantik.
1: Agamanya, keturunannya.
0: Nasabnya, keturunannya.
2: Keturunan.
0: Ilmunya
2: baru yang terakhir agamanya.
0: Ilmunya hartanya.
2: Hartanya baru agamanya. Nah, jodoh juga diatur. Terus kesehatan pun diatur.
1: Benar.
2: Ada puasa namanya fasting. Fasting selama 14 hours ya kira-kira. 14 hours itu pasti kita toxic. Toxic semua kebuang. Terus ada sholat 5 waktu supaya mengingatkan pada sang pencipta.
0: Betul.
2: Semua itu diatur. Bahkan gerakan sholat pun secara gak langsung melatih untuk melatih hamstring.
1: Benar.
2: Jadi semuanya itu diatur. Secara fungsional. Jadi saya rasa, oh kalau saya ingin mencari agama, berarti menurutku yang paling logik. Makanya saya memilih Islam.
1: Menarik.
2: Saya ngerasanya saya sangat logik orangnya. Makanya kayak, dan ketika saya benar-benar, aduh emosi nih, ini kenapa sih orang-orang kayak gini marah-marah-marah? Coba sholat hilang,
0: rilis.
2: Jadi saya ngerasa kayak emang tepat. Makanya kalau orang tanya ada penyesalan nggak? Nggak ada.
1: Paham. Contoh gini deh, gua punya anak. Kalau gua mau nyari anak sekolah buat anakku, pasti aku cari sekolah dengan aturan yang jelas dong. Masuk jelas, seragamnya jelas, pelajarannya jelas. Kalau sekolahnya, yang penting datang aja. Itu kan ogah kita nyekolahin anak di sana kan.
0: Benar.
1: Termasuk agama. Tapi menarik.
0: Jadi sekolah hari apa? Bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu,
1: bisa mau datang pak.
0: Itu orang juga tuanya gak seneng, anaknya seneng gitu.
1: Kita sebagai orang tua kan khawatir kan. Yang penting bayar SPP pak, mau gak pernah datang juga gak apa-apa gitu. Kita kan gak mau nyekolahin anak di tempat seperti itu ya. Tapi menariknya, karena di luar sana juga sering aku dengar banyak orang yang gak suka sama Islam. Karena Islam terlalu banyak aturan.
0: Karena tadi anaknya yang seneng karena masih kecil.
1: Berarti orang-orang yang gak suka banyak aturan tadi, bocil mereka belum cukup dewasa.
0: Dan ini menariknya gini kan, tadi kan pertanyaan Steven, ini benar atau enggak?
2: Iya.
0: Steve, hampir kita ngajar Islam, aku sudah hampir ngajar Islam selama 20-an tahun ngajar Islam. Itu kita ngajarin kepada kebanyakan orang Muslim bahwa Islam tidak hanya sekedar ritual, tapi way of life.
2: Bener berarti saya.
0: Lah lu udah dapat, gak usah diajarin kan, alhamdulillah. Padahal kita ngajarin orang bahwa Islam bukan hanya ritual. Ritual hanya sebagian kecil daripada Islam. Karena Islam tuh kan lengkap tadi kan ya. Semuanya tuh ditata dan diatur di dalam Islam. Contoh kayak gini ya, gampang gini deh. Kita udah tahu badan kita tuh pasti rusak. Kita udah tahu badan kita itu pasti toksik. Gak mungkin makanan sekarang kecuali membuat badan kita tuh akan terus-menerus deteriorate.
2: Sejalan dengan waktu. Pasti puasa kan ya, fasting ya.
0: Nah, maka Pak, fasting kan jawabannya kan ya. Ada autofagi dan segala macam itu. Nah, cuman lu tau enggak yang disaranin sama Islam sebenarnya puasanya kayak apa?
1: Gimana
2: Ustaz?
0: Yang paling ideal kata Rasulullah, sehari puasa, sehari enggak.
1: Oh, puasa Daud ya.
0: Oh iya, itu bagus
1: sih. Puasa
0: itu alasan kesehatannya. Iya, itu yang paling ulti. Yang paling pro, sehari puasa, sehari enggak. Kata Rasulullah, kalau ini pun enggak bisa, ya udah, lu boleh milih puasa Senin Kemis.
1: Satu pekan dua kali.
2: Satu pekan ada alasannya enggak Ustaz kenapa Senin Kamis? Kalau menurut kesehatan sih bagus sih, selama 3 hari.
0: Iya, selama 3 hari.
2: Oh, diatur juga ternyata.
0: Karena badan kan enggak boleh dibiarin terus-menerus kan.
2: Dia
0: harus dibuat kaget kan.
2: Betul.
0: Nah, jadi kalau misalnya badan kaget, dia akan lebih respons terhadap puasa kita kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau misalnya Senin Kamis juga enggak bisa kata Rasulullah, setiap bulan 3 hari.
2: karena itu detox ya.
0: Ketika bulan purnama. Untuk detox 3 hari. Tapi kalau semua itu malas kayak kita-kita nih malas semua, males. Dipaksa setahun 1 bulan. Dan penelitian terbaru intermittent fasting sangat efektif kalau dilakukan 30 hari.
2: Betul.
0: Itu penelitian terbaru tuh. Penelitian terbaru. 2022 atau 2023. Ya. Itu membuat kita akhirnya mikir, "Oh, berarti Islam tuh maksa kita. Jadi kalau pun lu enggak mau sehat, ya minimal lu enggak sakit lah."
2: Oh iya, ada bare minimumnya ya.
0: Ada bare minimum. Nah, bare minimum itu setahun sebulan. Dan enggak hanya setahun sebulan, Bro. Setelah setahun sebulan, ini setelah nanti besok Lebaran nih, Rasul ngasih tahu kalau kamu setelah puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, puasa di bulan Syawal, maka puasa 6 bulan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun.
1: Pahalanya ya.
0: Karena bentuk habits.
2: Iya, karena kita untuk repetisi kan 21 hari ya, Ustaz. Minimal 21 hari.
0: 21 hari
2: itu pasti menjadi habits.
0: Iya. Nah gitu. Itu kemudian jadi salah satu way of life. Yeah. Tapi yang paling penting adalah cara pandang tadi, why-nya tadi. Contoh kayak gini ya, kita bahas lagi tentang pertanyaan yang tepat makan menghasilkan jawaban yang tepat. Contoh, kalau aku tanya gini, sorry ya, agak roaming ya.
1: Nggak apa-apa. Pertanyaan apa?
0: Steve, lu panggil Steve atau Fun sih?
2: Terserah. Kalau anak stand up Fun.
0: Kalau di rumah
1: Steve tuh lebih kayak karakter Minecraft
0: fun, atau bukan? Ada kayak Steve Rogers.
1: Steve Rogers
2: di Minecraft.
0: Oh Fun juga, oke Fun lah. Gini, gimana caranya melakukan bench press yang benar?
2: Bench press yang benar ini dadanya nge-arch gini.
0: Oke. Okay.
2: Untuk gini, untuk ngaktivasi kaki harus gini.
1: Udah miring gitu ya.
0: Ini namanya fikih. Tata cara. Pertanyaanku sederhana. Di antara para pro yang ngangkat beban, itu ada enggak cara-cara yang berbeda untuk bench press?
2: Banyak.
0: Iya. Ada yang salah, ada yang benar?
2: Ada yang salah, ada yang benar.
0: Tapi kalau semua yang pro sudah melakukan pasti benar kan ya?
2: Betul.
0: Walaupun berbeda kan ya?
2: Betul.
0: Nah, kalau cuma taunya cuma bagaimana caranya dan apa itu, orang ribut terus tuh. Gak benar cara dia. Yang benar tuh kayak gini. Adera itu kayak gini. Oh tapi gak Arnold begini. Segala macam. Akhirnya mereka ribut gara-gara apa? Ributnya fikih bagaimana mengangkat bench press atau lat pull down.
2: Oh ngeributin hal yang gak seberapa penting ya?
0: Gak seberapa penting. Tapi coba kita ganti pertanyaannya ya. Menjadi why.
2: Oke.
0: Kenapa kamu melakukan bench press?
2: Oke, beda banget itu. Tipenya beda banget, iya.
0: Nah, pertanyaannya di Indonesia yang diributin pertanyaan yang mana nih?
2: Oh, yang pertama.
0: Yang pertama.
2: Iya.
0: Bukan yang kedua kan? Betul. Berarti starter pack yang pertama harus lu miliki adalah why. Supaya lu enggak mudah ribut sama orang lain.
2: Iya, why.
0: Supaya kamu enggak stres ngeliatin orang yang beda-beda. Contoh ya, ada orang sholat nanti lu akan datang tuh. Lu tau gak, aku 3 minggu masuk Islam, sebelum aku pulang ke rumah, ada seorang anak pengajian, ya kita tau lah mazhabnya, sorry bukan, kita tau lah kelompoknya apa. Tiba-tiba dia datang bilang gini, Felix Xiao, kamu kan baru masuk Islam, akidahmu akidah apa?
1: Buset.
0: Aku baru 3 pekan masuk Islam, kok dia nanya aku akidah apa?
1: Aku aja lupa akidah tuh apa.
0: Iya makanya,
2: gak tertinggi ya akidah ya.
0: Langsung pada definisi, what and how kan ditanya. Sedangkan gak penting kan ya. Makanya ada orang bilang gini, kita sibuk, akhirnya beberapa waktu kemudian ketika kita udah disesat-sesatkan, kita bilang gini, ya Allah 5 tahun aku nyari Islam, setelah masuk Islam aku dibilang bukan Islam. Paham gak sih? Sama orang-orang Islam sendiri. Kan lucu kita nih, 3 tahun susah-susah kita nyari Islam.
1: Biasaan banget nih bocil-bocil.
0: Tapi kalau kita di why, itu gak akan terjadi.
1: Iya.
2: Why itu bisa disamain kayak niat gak?
0: Sama
2: ya,
0: sama. Niat, ya. Wah itu adalah niat sebenarnya. Dia akidah. Dia berkaitan dengan sesuatu yang gak kelihatan. Contoh lagi misalnya, kalau kita lihat ya, bagaimana cara makan dan apa yang harus dimakan ketika kita mau kurus. Orang bisa beda-beda.
2: Bisa.
0: Dan kalau mereka cuma di situ aja, ribut gak?
2: Ribut.
0: Banyak harusnya keto.
2: Yeah.
0: Oh enggak, yang penting defisit kalori.
2: Yang penting low fat.
0: Yang penting low fat. Oh enggak, fat itu justru penting. Segala macam kan ya. Ribut kan. Tapi kalau kita nanya, kenapa kita harus makan sehat?
2: Supaya sesuai dengan goals mungkin bisa hidup lebih sehat.
0: Ribut gak kita?
2: Enggak. Karena cara untuk menjadi sehat banyak.
0: Cara untuk menjadi sehat banyak.
1: Dan beda-beda juga mungkin kalau yang obesitas makannya berbeda dengan yang...
2: Pasti beda.
1: Ya, yang kurus banget, yang pengen nambah berat badan gitu ya.
0: Bahkan beda dengan geografis.
1: Oh, gimana itu? Di Indonesia mungkin makanannya gado-gado. Orang Eropa yang nge-gym makannya... goda-goda.
0: Contoh ya, contoh yang paling nyata orang Skandinavia itu sangat-sangat banyak makan daging.
1: Iya.
0: Kenapa? Sederhana, karena bayam nggak tumbuh, Pak.
1: Iya, di sana nggak ada.
0: Dingin.
1: Biji lembu nggak ada di Swedia.
0: Iya. Mau bikin tempe apa lagi?
1: Iya.
0: Tumbuh jamur.
1: Iya benar. Iya
0: kan? Paham nggak maksudku?
2: Betul.
0: Tapi di Indonesia ada tempe.
2: Ada tempe, ada tahu.
0: Kan? Iya. Artinya makanan juga beda-beda. Maka kalau debatin makanan nggak selesai.
1: Daripada itu, makanannya ini debatin, mending kenapa kita harus makan sehat?
0: Nah. Nah itu starter pack buat lo yang pertama. Okay. Jangan pusingkan tentang what and how dulu.
2: Oke.
0: Okay. Pusingkan dulu tentang pertanyaan why. Kenapa? Selalu
2: berarti,
0: begitu.
2: Okay. Berarti buat orang-orang di luar sana ya.
0: Yeah.
2: Why? Berarti why yang pertama.
0: Oh, sama ini Ustaz. Hmm. Perkataan Ustaz Felix yang benar-benar saya maksud.
2: Yeah. Oke, okay, saya harus masuk.
1: Hmm. Apa tuh?
2: Karena saya sebenarnya udah tahu jawaban ini, tapi ada omongannya Ustaz Felix yang gini. Kalau pengin masuk ke agama sesuatu, jangan lihat orangnya, tapi lihat ajaran agamanya.
0: Iya.
2: Jadi saya langsung oke, okay, fix masuk.
1: Benar.
0: Iya, itu penting banget karena kalau lu lihat agama orangnya nggak jadi, atau bahkan keluar lagi.
2: Karena mayoritas kan Ustaz. Iya. Kalau mayoritas ya lebih kelihatan salahnya sih daripada minoritas.
0: Bener. Dan aku nggak pernah menemukan problematika dari orang luar Islam lu, serius.
2: Oh iya,
0: semua problematika hidupku ketika sudah masuk Islam itu dari orang Muslim.
1: Rata-rata ya, yang berdamage ya.
0: Iya, jadi artinya menurutku ya lebih penting kita meningkatkan toleransi intra umat beragama daripada antar umat beragama.
1: Iya, gua nongkrong sama orang Katolik Kristen, gua 5 tahun di Bali tinggal biasa aja. Kita sama anak pengajian mengajak berantem baru.
0: Gimana?
1: Ya, ada apa?
0: Ini kita perlu kasih tahu.
1: Apa?
0: Coba hitung berapa hari sampai nanti ada yang datang ke lu lalu bilang gini, hati-hati sama Felix ya.
2: Apa?
0: Nanti hitung berapa hari semenjak lu masuk Islam.
1: Bakal ada yang DM, bakal ada yang komen.
0: Sampai ada yang ngomong sama lu, hati-hati sama Felix Yao, hati-hati akidahnya tuh gak benar.
2: Hitung berapa hari sejak itu.
0: Sampai itu terjadi.
1: Berapa, 15 menit semenjak syahadat ya?
2: Iya, 15 menit semenjak syahadat.
1: Tau gak yang DM tuh aku loh.
0: Lantas kenal sekarang yang dikata dari DM. Nah ini Ustaz. Artinya kita bisa lihat kan. Betapa kemudian orang-orang Muslim itu ternyata mereka di dalam mereka sendiri aja justru lebih parah daripada mereka kerukunan antar umat beragama gitu maksudnya. Nah itu problemnya. Jadi starter pack pertama ini penting banget.
2: Why?
0: Selalu nilai dari why. Jadi daripada antum mikirin dulu gimana cara sholat subuh, mendingan antum mikirin kenapa aku harus sholat subuh.
1: Ini sering banget kalimat ini diulang, why. Tapi bisa gak lebih spesifik? Misal, kenapa apa yang harus dicari sebagai mu'alaf? Misal, kenapa harus Tuhannya Allah yang dipelajari apa? Misal, kenapa Islam agama yang dipelajari apa? Misal, ada tutor lebih detail gak sih?
0: Everything will do. Asal pertanyaannya dimulai dengan why. Karena ujungnya pasti akidah.
1: Pasti ketemu ya.
0: Kita coba apa yang paling aneh misalnya.
1: Paling aneh apa misalnya?
0: Kenapa aku misalnya main game?
1: Pertanyaannya kau siapa?
0: Siapapun kalau kita mau jawab. Itu ujungnya akidah tuh nyampe.
1: Oh, kenapa misal aku main game? Karena buat senang-senang.
0: Dengan aku main game, kalau buat senang-senang berarti akidahnya bukan akidah Islam kan?
1: Oh ya.
0: Tapi kalau tapi tetap aja akidah tuh alasannya kan reason tuh adalah sesuatu yang membuat kita terus berjalan. Reason tuh ada dua sih, takut sama hope.
1: Oh iya.
0: Ya kan ya. Tapi dimulai dengan why semuanya.
1: Ya benar. Misal aku main Mobile Legend karena itu anak-anak pada main Mobile Legend. Kalau aku nggak main nanti nggak punya teman.
0: Nah itu berarti akidahnya.
1: Ya benar.
0: Atau niatannya seperti itu. Nah jadi itu yang paling penting adalah start with why. Tapi apapun boleh. Mau nanya kenapa aku harus sholat, kenapa harus sholat subuh, kenapa aku harus zikir, kenapa aku harus hormat pada orang tua, itu hasilnya akidah semua tuh.
1: Critical thinking sebenarnya.
0: Critical thinking. Why? Nah itu yang pertama. Yang kedua.
1: Sunat.
0: Sunat udah dia. Tiga tahun kecepet resleting.
1: Gitu ya. Memang sudah ditakdirkan sih.
0: Emang itu kencing di got. Gitu. Nangis kan. Lu udah kayak zaman dulu juga kencing di got. Aku juga dulu masih kencing di got. Soalnya
1: juga
0: dilarang Ustaz.
2: Oh gitu ya.
0: Mau bilang jangan kencing di got. Semakin dilarang semakin tertantang.
1: Kenapa? Kenapa ya bocah tuh selalu pengen kencing di got padahal dibikinin WC bagus banget.
0: Iya, sama kencing di pohon.
1: Kalau pohon masih nyiprat,
0: kan kalau kita masih nyiprat Ustaz, masih ada damage-nya.
1: Iya.
0: Kan kita bisa buat gambar.
2: Di got lebih adrenalin Ustaz, karena kan ada tetangga mana?
0: Ada tetangga mana?
1: Benar.
0: Antara lu kencing sama exhibition hampir sama ya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Gue juga pernah ya. Kenapa ya? Bocil-bocil kencing di sini.
0: Iya, karena zaman kita masih zaman ini bro. Apa masih zaman-zaman
1: main di luar lah ya?
0: Iya, zaman dulu lah.
1: Main layangan, pulang malas sudah kencing di got aja.
0: Iya.
2: Eh sorry, orang Cina nggak main layangan.
0: Iya. Jual.
1: Anda dari kecil sudah main mahjong gitu.
0: Gak, dia jual layangan.
1: Oh jual layangan. Kirain langsung gap mahjong.
0: Yang kedua adalah buku-buku belajar
1: referensi
0: ikro. Bukan ikro menurutku
2: Quran.
0: Cari dulu selain Quran adalah Sirah Nabawiyah.
2: Sirah Nabawiyah.
0: Iya, tentang
2: Sirah Nabawiyah ya.
0: Nanti tenang, nanti kita supply.
2: Oke, okay, siap.
1: Supply. Ya.
0: Kenapa kita senang? Karena kita mau ngambil pahala antum.
2: Itu. Jadi saya nanti cari orang yang lain lagi.
0: Oh iya. Okay, tentu gitu saja. Malah tadi kan kemarin dibilang sama Dedi udah ditawarin umroh belum? Itu biasa karena setelah antum muncul biasa ada banyak nawarin antum umroh.
1: Iya, soalnya langsung jadi biasa.
2: Oh, berarti enggak usah nunggu podcast Om Dedi. Podcast ini tayang
0: langsung. Dan biasanya ibu-ibu. Oh gitu. Karena sekalian nyari jodoh buat anaknya.
1: Oh gitu. Iya.
0: Eh ini serius loh. Ini serius. Lu siap enggak? Udah siap nikah belum?
2: Saya belum.
0: Belum siap.
2: Oh, tergantung orangnya sih.
0: Tergantung orangnya. Maksudnya kalau orangnya siap lu siap.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kriteria.
2: Kriteria penting. Saya.
0: Nah, itu beda itu Ustaz.
2: Apa?
0: Dulu itu enggak ada, kalau sekarang misalnya kriterianya enggak tahu nih. Lagi enggak tahu, benar-benar enggak tahu nih.
2: Kalau preferensi.
0: Preferensi.
2: Tahu enggak? Sebelum aku potong. Ketika ada, jadi gini, ini aku ceritain Mas Cahyo dulu ya.
1: Iya, iya.
2: Mas Cahyo itu salah satu orang yang ngaji. Ha? Dia miskin tapi mau nikah. Nah, dia bilanglah sama gurunya nih ceritanya. Bilang sama gurunya, aku mau nikah. Terus gurunya bilang, sama siapa? Dia kasih tahu foto, ini adalah orang yang aku taksir.
1: Yeah.
2: Orangnya kayak gini. Apa kata gurunya? Kamu belum siap nikah. Dia langsung kayak down gitu.
1: Yeah.
2: Karena dia bilang, loh, aku udah siap, aku udah punya calon kok. Malah dibilang belum siap. Kenapa? Karena menurut gurunya, lu fisik banget. Lu fisik banget dan iya ini sih. Syahwat.
1: Pas ngeliatin foto Song Hye Kyo, gimana? Sama ustadnya wah, ya sangat diri aneh.
0: Iya makanya gak tau diri.
1: Iya.
0: Aku aja gak gitu.
1: Aku aja gagal kata ustadnya bentaruk ini.
2: Nah jadi dia karena gurunya ngeliat dia baru syahwat.
1: Iya.
2: Tapi 3 bulan kemudian dia disuruh belajar lagi kan. 3 bulan kemudian dia bilang lagi sama gurunya, aku mau nikah. Udah punya calon? Dia bilang enggak. Udah punya kriteria? Belum. Nah dia bilang, nah itu siap nikah.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Justru enggak punya kriteria itu lebih siap nikah daripada yang punya kriteria.
2: Betul. Tapi sebenarnya bukan enggak punya kriteria juga sih. Dia punya kecenderungan. Nah, kalau lu kira-kira kayak apa?
0: Kalau aku sih tergantung misalnya kalau ceweknya yakin, ya aku yakin-yakin aja.
2: Oh, berarti
1: enggak harus yakin. Siapa enggak personnya siapa gitu.
2: Banyak lo yang mau sama lu sebenarnya.
0: Tapi kan harus yakin dulu, Ustaz. Harus sama-sama yakin.
2: Taruhlah dia yakin misalnya. Antum punya kriteria apa lagi?
0: Orang tua dulu. Iya,
2: ini, orang tua.
1: Ini yang dimaksud keyakinan berbeda tuh.
2: Uh-uh.
1: Wanitanya yakin, Stephen-nya enggak yakin.
0: Orang tua, kalau misalnya ceweknya yakin, mau enggak diajak ketemu orang tuaku?
2: Oke. Okay.
0: Itu aku pasti gitu.
2: Berarti kalau yang menerima orang tua lu.
0: Aku pasti
1: minta restulah maksudnya.
0: Mama harus setuju karena aku sayang banget sama mama.
1: Benar. Ya,
2: itu
1: orang tua harus dilibatkan.
2: Ya. Kalau aku waktu dulu aku ngambil shortcut karena aku orangnya malas gagal. Jadi shortcutku adalah orang Jawa.
1: Shortcut orang Jawa.
0: Maksudnya gimana itu?
2: Orang Jawa menurutku ya, ya kan namanya selera kan boleh kan.
0: Boleh.
2: Menurutku istri terbaik orang Jawa. Karena orang Jawa ini punya kesabaran yang luar biasa.
0: Oh iya.
1: Bekerja keras, antum bisa males-malesan.
0: Jawa Tengah tapi ya.
2: Jawa Tengah.
0: Kalau Surabaya enggak tuh kayaknya Ustaz. Temponya tinggi itu.
2: Istriku Jawa Tengah mepet Jawa Timur.
0: Oh berarti masih Jawa Tengah ya.
2: Tapi kasar.
0: Kasar. Tapi sabar.
2: Tapi sabar ya.
0: Jadi penting sabar.
2: Iya, tapi aku lebih sabar kayaknya. Gak. Ya dia sabar. Oke, itu contoh apa lagi? Selain itu ada kriteria-kriteria apa lagi?
0: Harus Jawa atau apa itu? Saya kalau ketemu cewek pasti yang pertama saya lakuin nih Ustaz, pasti saya mau enggak ketemu orang tua. Itu pasti Ustaz. Kalau kalau enggak ketemu berarti ceweknya enggak mau.
2: Oke,
0: itu pasti.
1: Serius,
0: enggak,
1: serius.
0: Aku pasti serius Ustaz. Misalnya kayak tunggu dulu lah. Pokoknya aku pasti tawarin karena kan aku serius kalau ngertiin orang. Ayo aku bawa ke mama.
2: Kalau pendidikan apa antum enggak ada kriteria?
0: Enggak ada lagi.
2: Enggak ada.
0: Iya.
2: Oh, enggak sekolah juga enggak apa-apa.
0: Gak boleh gitu kalau gak sekolah. Ya, karena maksudnya, kan kalau gak sekolah, kalau gak kuliah masih oke lah.
1: Benar.
0: Karena pendidikan tuh penting bro.
1: Kita kan pengen punya keturunan-keturunan yang cerdas. Terus anaknya mama ajarin aku baca. Aduh mama juga buat buta aksara.
0: Iya.
1: Mama gak tahu itu.
0: Aku mau kalau gak seberapa terdidik. Kalau gak berpendidikan jangan dong.
1: Kita butuh ibu yang cerdas.
0: Iya.
1: Maksudnya gak punya gelar gak apa-apa.
2: Iya. Tapi pinter gitu ya. Oke. Terus apalagi kriteria lu misalnya.
0: Kriteria.
2: Yang lu, contoh ya, yang gua kasih, ini gue kasih tau nih, lu kan mungkin kan belum pernah nikah nih. Kalau gue udah pernah. Cewek tuh ada banyak tipe. Ada penyerang, ada pemain tengah dan ada
1: cadangan enggak? Antum punya cadangan enggak nih, bahaya nih.
2: Pemain belakang dan ada kiper.
1: Iya, banyak yang bilang
0: wah. Sama cadangan Ustaz, satu lagi.
2: Sama cadangan. Nah, lu mau pilih mana?
0: Saya sebenarnya sama kayak Ustaz sih, setelah ngobrol-ngobrol sama Ustaz, kayaknya pengen yang ini goalkeeper.
2: Iya sih, karena dia bucin soalnya.
0: Iya, pengennya goalkeeper.
2: Goalkeeper. Iya. Jadi yang aktivitasnya itu bisa menjaga apa yang sudah antum bentuk gitu ya. Oke. Terus ada etnis tertentu atau enggak?
0: Enggak.
2: Lu tapi lu suka cindu enggak sih?
0: Suka-suka aja, tergantung orangnya sih Ustaz. Kayak bener-bener bebas saya tuh.
1: Oh
2: bebas. Berarti bebas ya.
1: Pasti bebas. Kriterianya sekarang sudah seagama gak sih?
2: Oh itu pasti, karena yang paling belakang tadi.
1: Kan bisa sekarang ngajarin.
2: Ngimamin,
1: bininya ngimamin soal.
2: Mau yang masih belum nikah atau yang sudah nikah?
1: Maksudnya gimana?
0: Boleh
2: loh, kan cuma tanya. Iya.
0: Pengalaman atau
1: itu enggak? Statement itu bahaya. Sudah nikah. Maksudnya ini orang istri sudah
2: nikah kan, janda kan sudah nikah.
1: Kalau dia belum janda masih jadi istri orang, dia sudah pernah nikah.
2: Makanya bisiti bro mikirnya ini terlalu bad boy ini.
1: Iya, lu. Aku kenal antum soalnya.
0: Oke, fresh graduate atau yang sudah berpengalaman?
2: Fresh graduate, okay juga. Yang berpengalaman juga okay. Sama
1: pengalaman ya.
2: Benar-benar bingung Ustaz. Benar-benar saya itu, aduh bebas lah. Yang penting dia sayang aku gitu. Mau kenalan sama orang tuaku.
1: Wah,
2: gitu,
1: lu siap-siap lu di DM-in janda lu.
0: Iya, bisa jadi kan, siapa tahu.
1: Kalau nggak direspon DM gua aja nggak apa-apa.
0: Kalau ibu lu pernah ngasih tau nggak? Aku pengennya kayak gini Steve gitu.
2: Aduh, enggak lagi, enggak ya. Mamaku baik banget Ustaz.
1: Oh, iya kelihatan sih dari
0: iya kalau mau diajak kolaborasi tuh memang baik sih mama lu. Iya. Gitu. Mau diajak ke sini, mau diundang ke sini.
2: Iya bisa. Boleh.
0: Ayo.
2: Undang. Tapi mama saya duitnya banyak. Mamaku duit. Makanya Ustaz kan kemarin dengar kan, kenapa aku sampai bingung hidup karena tiba-tiba keluargaku sukses gitu.
0: Iya.
2: Makanya kayak sukses. Kokoku kaya gitu. Adikku juga. Jadi menurutku kayak aku ada rezeki yang dapat tuh enggak ada ngaruhnya di keluarga.
0: Iya,
2: benar. Mamaku baik. Jadi benar-benar kayak bebas gitu, bebas.
0: Mamaku baik, dia dapat dari kakakmu terus dikasih ke kamu gitu.
2: Dulu gitu. Mamaku ini kisah struggle-nya karena papaku kan problematik. Problematik banget. Dan mamaku benar-benar besarin kita bertiga keluarga. Jadi sampai
1: luar biasa.
2: Kapan-kapan ya aku ajak ke sini ya.
0: Aja
1: ya. Dan sudah kita datangkan.
0: Mas terlalu TV play, Mas. Terlalu TV.
1: Langsung ya.
0: Mas, kalau mama datang kita ajak makan ini 10 macam itu loh. Makan orang Cina,
2: cabgome.
0: Iya,
2: 15 sih cabgome.
0: Makanan kalau cabgome 15. Ini kan kalau orang Cina ada 5 macam, 10 macam.
2: Oh iya iya, Chinese food. Mari kita cinakan ruangan ini.
0: Iya.
1: Ajak lah, aku tuh pengen jadi Cindo tau gimana. Bisa enggak sih?
2: Jadi Cindo. Nanti kalau Cindo Surabaya gampang, tinggal ke Pasar Ratu mudah. Udah dipanggil. Kok?
0: Masuk Pasar Ratu jualan burung ya?
2: Iya.
0: Itu bagus berarti. Berarti enggak ada kriteria nih,
2: ada.
0: Waktu kapan yang ngarep lu bisa nikah?
2: Wah, sebenarnya ini terbagi dari fase-fase, Ustaz.
0: Fase-fase.
2: Sebenarnya saya kemarin umur 20 tahun tuh udah pengen nikah.
0: Oh gitu.
2: Udah.
0: Kenapa? Alasannya kenapa?
2: Karena dari dulu saya ngerasa kayak enggak ada reason.
0: Enggak ada reason. Tapi sekarang udah ada reason.
2: Sekarang ya karena masuk Islam kan. Jadi kayak ini yang Ustaz Felix ajarin lagi. Ketakutannya ditinggikan.
0: Iya.
2: Ditinggikan akhirnya ketakutan-ketakutan remeh itu kita enggak.
0: Kekhawatirannya dinaikin.
2: Kekhawatirannya dikhawatirkan. Jadi kayak ya udahlah, saya melakukan rutin ini dengan debit saya yang baru, saya belajar sebanyak mungkin. Saya enggak tahu kapan itu waktunya. Jadi
0: mau aku kasih motivasi kenapa nikah muda.
2: Boleh Ustaz.
0: Kalau aku ya, aku pengen ketika aku nikah muda, aku pengen ketika anakku udah 20-an tahun, aku ngajak dia pergi. Nanti orang ngeliat ini kayak pacaran.
1: Oh, biar masih sama-sama muda.
0: Iya, karena aku bisa ngelindungin dia.
2: Iya, iya.
0: Karena menurutku ya, aku mikir-mikir gini ya. Kapan aku merasa benar-benar kayak enggak guna sebagai seorang ayah? Ketika aku enggak bisa ngelindungin dia.
2: Okay.
0: Atau ketika aku gak bisa nemenin dia sampai pada satu fase yang dia perluin gitu maksudnya.
2: Okay.
0: Nah kalau lu 25 sekarang misalnya ya, lu nikah, lu nanti anak lu 20 tahun, lu masih 45 lu.
2: Masih 45, itu
0: lu masih prime gagah ya? Lu.
2: Masih prime.
0: Masih prime banget. Dan aku pernah lihat ada orang ini, aku pernah lihat ada seorang yang wawancarain pedofil.
2: Oke, gimana
0: itu? Dia wawancarain pedofil dan dia nanya gini, ini penting pertanyaannya.
1: Apa?
0: Kalau kamu milih korban, yang kamu pilih yang kayak gimana? Dia bilang gini, aku milih korban yang kelihatannya orang tuanya gak peduli dan tidak berbahaya.
1: Oh, biar dia menggantikan sosok itu buat mancing-mancing gitu ya?
0: Bukan hanya itu, tapi tidak berbahaya karena dia tahu bahwa bapaknya gak bisa apa-apa.
1: Oh iya sih.
0: Maka ketika itu ada orang barat.
1: Habis tolong. Iya, lanjut.
2: Lanjut aja. Berarti ini ya, sebentar. Dia mencari yang... yang enggak supaya ini ya supaya aman
1: enggak kan? Ada tokoh pelindungnya.
0: Iya, dia cari supaya aman.
2: Oh, dia takut dibalas dendamin gitu.
0: Betul.
2: Ya?
0: Atau sesuatu yang bisa ngelindungin anak ini. Maka yang wawancara ini lalu kemudian dia sebarin, dapat di stitch sama satu influencer gym. Dia bilang ini, demi Tuhan kata dia, aku akan jadi pria yang mengintimidasi orang. Oh. Jadi penampilan terus mengintimidasi orang, paham nggak sih maksudnya?
1: Iya, biar,
0: biar takut. Iya. Jadi semakin kecil ketika lihat wah ini bapaknya ngeri nih. Ya, nah, gue digampar bolak balik, ya. Pala nggak balik nih. Ya, gitu kan, ya. Ya bisa kayak gitu. Ya. Backhand sekali hilang di gigi. Ya, ya, ya. Nah makanya dia nggak berani.
2: Hmm. Oh iya iya.
0: Jadi menjadi ayah mengintimidasi itu penting.
2: Oh itu alasannya Ustadz Felix kenapa menikah usia muda ya. Supaya deket jaraknya ya. Age gapnya nggak jauh.
0: Betul.
2: Ya.
0: Supaya aku bisa mengintimidasi.
1: Mertua tuh mengintimidasi. Tanya. Mertua antum intimidasi.
0: Emang lu kira gue pengen intimidasi sih. Tapi kalau pakai topi gini gak mengintimidasi.
1: Antum datang pakai topi chopper jangan-jangan.
0: Justru kalau gue pakai ini mengintimidasi gue.
1: Enggak, kan di kampungnya kan masih banyak kebun. Dikira gue ini petani mana nih.
0: Iya. Masalah ketika aku masuk ke tempat dia, iya. Semuanya mengintimidasi.
1: Iya. Kampungnya mengintimidasi. Pati kan?
0: Pati, Sukolilo.
1: Iya,
0: jangan mobil salah. Hilang, iya, mobil aja hilang, paling nyawa.
1: Ngeri.
0: Iya, jadi itu salah satu contohnya kenapa lu harus nikah muda. Berarti enggak ada target ya kapan mau nikah ya?
2: Enggak ada.
0: Aku tahu jawaban dia, pasti ikut ceweknya.
2: Iya lagi.
0: Iya kan?
2: Iya lagi.
1: Iya lagi. Bener ya.
0: Oke, berarti kriteria udah. Hmm. Berarti apa namanya? Waktu udah. Tapi kalau orang tuh benar-benar enggak ada sama sekali ya.
2: Tapi yang jelas pasti kokoku harus nikah dulu.
0: Oh gitu?
2: Iya, koko aku harus nikah
0: dulu. Oh belum nikah dia?
2: Belum.
0: Wah.
2: Koko aku cuma sisi setahun sama aku.
0: Oh alah.
2: Jadi sisi setahun. Dan dia kayaknya mau nikah deh.
0: Kapan?
2: Tahun depan kalau gak 2 tahun lagi.
0: Oh berarti lu bentar lagi juga bisa nikah dong gitu ya.
1: Sabar-sabar lah.
2: Sebenarnya ini masih lagi ini pengen belajar dulu Ustaz. Kalau sekarang ya. Kalau dulu-dulu tuh gak ada goal sih. Kalau sekarang tuh saya pengen nguasain. Pengen belajar Islam terus. Sama ini, sama Ansori kan.
0: Iya.
2: Ini kriteria videographer nih carinya. Saya bukan tanyain jago CapCut,
0: lulusan
2: jago,
0: mana ya?
2: Bukan aku tanya, iya bukan tanyain lulusan mana, jago CapCut, Adobe Premiere, aku tanyain pondok berapa tahun.
0: Iya.
1: Asik bro. Dia pondok Indah apa pondok Aren kalau enggak salah ya, lama di sana.
2: Nah, jadi ini sama Ansori nih. Belajar-belajar terus.
0: Oke. Okay. Itu bagus tuh.
2: Iya, terus ya kalau pengen nguasain ini satu, dua QI.
0: Oke.
2: Okay. Saya pengen kembali ke core.
0: Okay.
2: Core kayak oke, saya orang Cina. Saya semua saya QI. Mm-hmm. Saya semua saya bahasa Mandarin.
0: Mm-hmm.
2: Itu jadi
1: sama kayak QI. Kungfu lah kungfu. Biar
2: jadi gitu. Dua dulu deh kayaknya deh sama mungkin kerja deh, kerja di seriusin deh.
0: Gitu. Oke. Okay. Ini maksudnya ini kerjaan tuh yang sekarang ya.
2: Iya, jadi di seriusin.
0: Oke, okay, berarti kerjaan tuh sekarang stand up.
2: Pengen lebih baiknya pengen balik stand up lagi
1: sih. Stand up content creator balik stand, gitu-gitu
0: lagi. Tapi menurutku lu harus serius deh. Lu harus mulai bisnis makanan itu deh, serius.
2: Makanan diet.
1: Kenapa bagus enak ya?
0: Ini saatnya tap in di sini. Ini waktunya tap in. Ini serius. Jadi kemarin ceritanya aku juga kaget pas di Om Ded, dia tiba-tiba dari ini dari tasnya tuh bawa aku bawain makanan. Aku pikir ini apa serius atau enggak nih bawain makanan? Apa dia beli makanan tadi gitu nih? Ternyata dia bikin sendiri.
2: Tapi instan Ustaz. Jadi tinggal dagingnya kan sirloin, tinggal beli yang 100 graman, tinggal dikasih butter.
0: Yeah.
2: Tapi itu semuanya saya hitung.
0: Betul. Itu ada dihitung. Kalorinya 866.
2: Itu kalau dihitung akurat juga itu. Protein kan karbohidratnya 23, terus proteinnya 67,5. Dihitung 90,5 dikali 4 itu ketemu 362. Terus ditambah dengan fatnya 56 kali 9. 56 kali 9 itu 494 ditambahin. Udah tuh.
0: Jadi 866.
2: Jadi
1: 866. Kalau aku menghitung harganya ya itu sirloin 400.000.
0: Justru itu. Coba.
2: Jangan dihitung harganya. Kan itu kita makannya variasi.
1: Benar.
2: Variasi. Kita makannya ada bisa daging sapi, bisa daging ayam, bisa
1: besoknya bekatu.
0: Contoh kayak gini ya, contoh ya. Menurutku ya kenapa lu harus ini? Karena aku miss ketika dia benar-benar into dengan gymnya.
1: Iya benar.
0: Menurutku ya, secara pribadi
1: passion
0: itu
1: banget ya.
0: Passion sangat passion banget. Gym. Nah, itu bisa bantu orang menurutku.
2: Begitu.
0: Karena bukan hanya bisnis tapi bisa bantu orang. Karena contohnya ini nih kelakuannya nih.
2: Apa?
0: Kelakuannya parah.
1: Apa?
0: Makanannya lebih parah.
1: Iyalah.
0: Pola makannya lebih parah. Penyakitan jadi sekarang nih. Nah, contoh ya, kan ada banyak nih orang-orang kayak Rizko.
1: Iya, aku butuh. Training apa namanya tahu trainer
0: pola,
1: personal trainer.
0: Iya, gitu. Pola makan. Iya,
2: pantek Ustaz. Saya PT dulu.
1: Loh.
2: Saya personal trainer dulu.
0: Tersertifikasi.
2: Sertifikasi enggak sih?
0: Tapi PT ya?
2: Tapi PT.
0: Wah, cocok dipakai di
2: YG nih.
1: Dia harus
2: ada
1: ikut
2: contoh kliennya nih, ada nih. Saya ada database-nya tapi nanti aja saya tunjukin.
0: Iya. Jangan lihat Ansori tapi ya, Ansori enggak meyakinkan.
1: Kerja ini. Kita harus kerja bukan. Kita butuh Sanji yang tukang masak dan juga strong.
0: Nah, betul. Cocok ya.
1: Siap Mugiwara.
0: Berarti antum kalau berantem nendang atau mukul?
2: Saya. Lebih ke ampun. Damai aja, Bang.
0: Udah,
2: Bang.
0: Lari.
1: Ternyata kita merekrut Usop nih. Usop ternyata kita rekrut dia.
2: Oh ya, berarti harus ini ya, harus mulai dipikirin ya.
0: Menurutku mulai dipikirin stand up sih ya, harus tetap ya. Kalau bisnis kan bisa jalan kan sebenarnya. Yeah. Kan, ya. Tinggal diurusin aja dan di-maintain aja. Menurutku contoh kayak gini ya. Kayak istriku misalnya, istriku ataupun istri-istri kita yang mau program diet dan segala macam kan enggak bisa hanya weight training kan?
2: Bisa.
0: Tapi harus juga kayak apa ya, asupannya kan dipikirin. Iya. Nah itu kayaknya lu bisa deh untuk bikin satu bulan menunya apa, iya, terus dikirimin. Nah kan orang kan dapat cuan di situ.
2: Nah tapi ini Ustadz, kalau saya diomongin diet, saya sebenarnya malah ngerekom orang itu ngitung-ngitung kalori sendiri.
0: Oh gitu.
2: Sebelum beli catering, karena bikin ketergantungan. Kadang-kadang kayak catering itu, ya kita kan misalnya kayak aku pelaku gym juga, kita bisa bedain water weight sama misalnya fat weight. Misalnya kayak lulusnya cepat dalam waktu 3 hari nggak bisa. Untuk hilang 1 kilo Ustadz tahu kan harus butuh 7.700 kalori defisit. Sedangkan kita defisit paling mentok 500 sehari. Kalau kita misalnya sehari makannya dikit, 2 hari aja nggak makan, kita belum turun 1 kilo. Tapi di timbangan kita hilang 3 hari karena nggak ada carbs.
0: Carbsnya
2: nggak ada, iya. Carbsnya nggak ada, ngikat air nggak ada, terus sodiumnya nggak ada, water weightnya turun. Bukan berarti
0: bingungan lu.
2: Jadi menurutku mending orang itu ngitung-ngitung sendiri Ustadz. Makanya kayak saya daripada gini, mending hitung-hitung sendiri dulu. Tapi mungkin saya pikirin lagi.
0: Menurutku untuk bisnis bagus tuh.
2: Ya, untuk bisnis
0: minimal ya, memberikan orang yang malas.
2: Karena
0: satu orang tuh malas,
2: Steve. Orang malas dan yang
1: orang pengen yang praktis gitu.
0: Jadi dia bilang gini, udahlah gini, daripada gue hitung sendiri, gue belum tentu berhasil ngitung juga, mendingan gue gojek aja misalnya, atau gue GoFood aja gitu maksudnya. Gitu-gitu sih.
1: Karena di luar negeri sudah ada tuh, aku lihat youtuber-youtuber yang ad-nya, maksudnya dia dapat iklan gitu ya, yang kayak makanan kiriman bahkan per hari dari siapa yang kalorinya tuh dihitungin, protein-proteinnya buat untuk pola sehat gitu sih.
0: Kalau lu mau bikin, gue subscribe deh.
1: Begitu. Oh iya, dia subscribe gitu sistemnya, langganan gitu.
2: Oke. Saya pertimbangin ya Ustaz ya.
0: Iya, bisa kan, dan enggak harus lu yang turun tangan kan, lu bisa ngelatih orang kan untuk bikin kan gitu.
1: Oke. Okay. Gila banget.

0: game ya. Dia dakwanya di Steam dia.
1: Steam.
0: Nice. Lu tahu Steam enggak?
2: Itu tahu.
1: Aku sehat loh di Steam itu. Enggak di fry, enggak digoreng, di Steam. Sehat.
0: Iya, gue baru tahu kemarin ada yang namanya Steam.
1: Aplikasi
0: Steam. Aplikasi Steam kan, Steam buat main Dota gitu.
1: Iya.
0: Gara-gara dia aku jadi pengen main Final Fantasy lagi aku.
2: Oh, Ustadz mainnya RPG banget tuh.
0: Iya, RPG
1: orangnya.
0: Aku tanya dia, cuma aku lihat dijual 57.000, lumayan tuh.
1: Masa sih Final Fantasy yang berapa?
0: Yang lama.
1: Oh yang lama, ya yang lama.
0: Kirain yang baru. Iya. Gitu ya. Ada gak cara gratis sih?
2: Saya main juga itu Ustadz.
0: Oh iya?
2: Main juga itu. FF7 main. Nah, tapi berapa hari baru tamat itu?
0: Oh, itu mah cukup 25 jam kali.
2: Iya 25 jam, tapi kan mainnya setelah 1 jam.
0: 25 hari.
2: Kan orang Cina dibatasin dia main PS-nya.
0: Iya benar.
2: Kayak kelihatan duitnya ya kalau kamu punya PS.
1: Iya, dimarahin mama.
0: Stick-nya disimpan ya?
1: Iya,
0: stick-nya
1: disimpan mama.
0: Bagus itu.
2: Tapi benar. Gak mungkin orang ketertarikan buat masuk Islam kalau circle-nya bukan Islam.
1: Iya.
2: Circle saya 90% Islam.
1: Iya, tapi ini maksudnya Islam yang orang pondoknya Mas Otto. Berbagi enggak?
0: I'm sorry. Lu main apa berarti sekarang?
2: Apa?
0: Lu main apa?
2: Saya main game. Iya. Saya main game yang bisa main game yang bisa saya pakai buat kardio. Clash Royale. Jadi main Clash Royale tau enggak, Ustaz?
1: Clash Royale. Clash Royale di handphone.
2: Ada dulu Clash of Clans namanya.
0: Jeng. Ya, terus gimana cara kardionya?
2: Ya, kan sambil mainnya kartu Ustadz. Kayak kartu gini. Saya sambil treadmill gini. Sambil take step. Ini Ustadz, saya cekin aplikasi saya jalan ya. Ini aplikasi saya jalan tiap hari nih. Karena kebetulan lagi cutting nih.
0: Ya. Cutting itu ngurusin badan.
2: Ngurusin berat.
0: Ya.
2: Nah ini.
1: Sambil treadmill.
2: Iya ini.
0: Udah 15 ribu.
2: 15 ribu, 17 ribu. Yang kemarin kan gak sempat 7.400. Nah ini hari ini 400. Ini paling pulang. Saya target 7.500 lah minimal.
0: Itu pas puasa antum?
2: Pas puasa biasanya jalan cuma sekitar 50 menit lah, 5.000 lah.
0: Pagi. Nah itu perlu juga tuh pola-pola kayak gitu loh.
1: Iya kita perlu loh tips and trick itu.
2: Menurutku, aku privilege Ustadz. Privilege gak kena outdoor.
0: Yeah.
2: Jadi misalnya habis kardio, ya udah di indoor gini, kena AC gitu-gitu. Jadi mungkin bisa daya resistensinya lebih tinggi daripada yang outdoor kan.
0: Tapi gak ada game-game yang lain gitu, lu gak main PES gitu gak main?
1: Enggak. Susah
2: sama tak. Mobile Legends sih udah.
1: Main Ayo Dance di treadmill, susah.
0: Bro, Mobile Legends mau
1: main
0: dia.
1: Mobile Legends? Wah, saya
2: pro player. Rank mas apa? Rank
1: sampai. Sekarang, kan baru reset, Legends sekarang.
2: Legend. Wah, risetnya Legend, aku risetnya.
1: Epic kan?
2: Iya,
1: epic
0: sih. Nanti kita kenalin sama teman-teman
1: gue pro player.
2: Nah terlalu berat tuh, tapi boleh deh.
0: Bantu gendong ya.
1: Temen gue cindu-cindu soalnya.
0: Kita lagi mau bikin liga kemarin. Konsepnya gini, konsepnya adalah aku digendong sama pro player, tapi nahan misuh, bisa gak?
1: Iya. Ustaz Felix jadi junglernya, main sama
0: RNG
1: dan
0: EVOS.
1: Ya
0: ini.
1: Ketuanya di tim itu tahan.
0: Ketua.
1: Maksudnya dia tuh
0: Ustaz
1: yang
0: Ustaz Felix suruh yang ngambil bab aja.
1: Sepak bola tuh kaptennya.
0: Kapten, boleh aku mau.
2: Ustaz Felix suruh yang ngambil bab aja.
1: Iya, jungler ngambil bab.
0: Aku belum pernah main.
1: Harus adu retribution.
0: Sama sekali.
2: Dia suruh ngambil retribution.
0: Nah, jadi nanti gitu konsepnya. Ada nanti Ustaz di satu tempat, nanti digendongin sama pemain-pemain pro. Nanti lu digendongin sama pemain pro.
1: Iya.
0: Nanti kita bunuh-bunuhan.
2: Wah, yang menang aku lah, Ustaz Felix gak
0: pernah main. Yang gendong aku pro player.
2: Nah, tapi aku mainnya juga sama pro player kan.
1: Pro player.
0: Iya, tapi enggak boleh misu.
2: Enggak boleh misu.
0: Nah, contoh. Udah seru Ustaz Felix. Aduh, enggak jadi lagi. Enggak enak kan. Mau misu Ustaz
2: ya. Iya.
0: Kita lihat bisa bertahan berapa lama pro player tanpa misu ya.
1: Asik, 2 turtle lah habis itu keluar semua itu.
0: Iya, karena tadi circle tadi kita juga bukan cuma circle belajar aja tapi ada circle mainnya.
2: Asik.
0: Ada sih kalau lu nanti mau apa?
2: Ada gymnya juga di sini saya lihat.
0: Apa? Ada
1: ini, ada
0: gym. Lu mau norebang bisa.
2: Keren.
1: Kita lengkap, bro.
0: Iya, nanti aku ajarin lah nyanyi ya.
2: Ya, jago saya kalau nyanyi.
1: Salah tempat, salah.
2: Jago saya salah. Kalau nyanyi.
1: Tau gak dia tuh ya, keluar, masuk Islam tuh karena gak ada kontribusi di gereja dulu.
2: Definisi manusia, setiap manusia ada kekurangan ya ini.
1: Iya.
2: Kekurangannya suaranya nih.
0: Jadi aku pas di gereja dulu tau gak, ngambilin kerencengan itu loh.
1: Iya.
0: Yang bel-bel itu. Enggak itu dia, aja gak boleh pegang lagi setelah aku pegang.
1: Iya,
2: tangannya aja fales ya. Tangannya aja fales, apalagi mulutnya ya.
1: Kerencengan ini tidak perlu suaranya dipegang Felix.
0: Jadi pas dipegang orang kan nyala. Pasti kan kenapa jadi gak nyala gitu kan.
1: Iya, suaranya
0: tuh. Langsung gak boleh. Aku
2: orang-orang biasanya ngerucing-ngerucing. Ayo tangannya gerak. Gini, udah Felix jangan gerak.
0: Ditahan. Jadi kita lengkap. Korea ada. Game apa-apa lagi kita?
1: Banyak, Tad.
0: Yang serius ada.
2: Di sini ada.
0: Ada.
2: Dosen gitu.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada juga.
1: Ada dosen. Pembahasannya teori-teori mulu.
0: Cuma lucu. Mas Usen namanya.
1: Iya.
0: Ada juga yang lari.
2: Ada yang lari?
0: Ada, Hawariun. Sudah FM dia.
2: Ya, ketambahan yang ini, yang nge-gym. Aku yang
0: nge-gym. Nah, nge-gym. Gym kita juga ada PT bersertifikasi.
2: Oh, ada juga?
0: Ada.
2: Yang abal-abal berarti?

0: aku.
1: Nah, enggak apa-apa, nanti bisa berdua, dia kalisthenik dia.
0: Oh, dia kalisthenik.
1: Iya, dia kalisthenik PT-nya. Nanti bisa sama lu bisa collaborate gitu misalnya. Yeah. Itu circle penting tuh, starter pack.
2: Makanya itu. Jadi kalau bisa circle-nya ke depannya join kita lah.
1: Nonton anime bisa.
0: Aku anime sejati.
1: Nah,
0: aku otakku sejati.
1: Salaman dulu lah.
0: Terima kasih.
1: Kalau One Piece lu pilih mana?
0: One Piece. Oh, One Piece kebetulan saya enggak nonton One Piece.
1: Oh, enggak.
0: Naruto. Tapi, Naruto nonton. Tapi Boruto.
1: Nah, kalau Naruto lu siapa?
0: Sakura. Naruto saya. Ceweknya atau apanya nih?
1: Terserah. Cowoknya lah.
2: Kalau mau jadi Naruto karakternya siapa?
1: Kalau ya, karakter siapa? Cewek enggak apa-apa.
0: Kalau Naruto, Naruto ya? Itachi.
2: Itachi.
1: Lu Itachi. Serem dong lu.
0: Itachi tapi keren.
1: Hero banget.
0: Iya, tapi kan dia bunuh orang banyak.
1: Dia sayang adiknya banget.
0: Iya benar.
1: Adik lu siapa?
0: Adikku. Adikku.
2: Dia bunuh mamanya lu. Katanya sayang mama banget. Kalibada.
1: Iya benar juga ya.
0: Aku lebih tepatnya mikir apa yang gak mainstream.
1: Itachi tuh dia rela berkorban tuh tujuan yang lebih besar.
2: Iya.
1: Yeah. For the greater good. Nah, jadi walaupun dibenci, yang penting dia melakukan sesuatu yang menurut dia benar.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau aku siapa coba tebak?
2: Di Naruto.
1: Ustadz Felix.
2: Iya. Yeah. Jiraiya.
1: Salah.
0: Jiraiya mati juga. Ini konversinya mati mulu nih orang ini.
1: Aku juga aku senang yang mati sih, karena di One Piece aku ace. Aku senang yang mati.
0: Oh, ace.
1: Tapi aku kalau di Naruto bukan Jiraiya aku.
2: Siapa? Kamabunta.
1: Aku Shikamaru.
2: Oh, otak. Shikamaru.
1: Enggak, aku malas.
2: Shikamaru.
1: Aku malas bersosialisasi. Aku malas perang kayak gitu-gitu.
0: Kalau aku nih deh, Sora tahu Sora enggak?
1: Sora mana?
0: Yang itu. Filler-nya Naruto.
2: Ada filler Naruto. Iya, aku inget.
1: Oh, ada.
0: Filler Naruto yang lagunya Bluebird.
2: Iya, benar.
1: Kayaknya tahu deh aku.
0: Aku turun berat dari 104 sampai ke 69 selain nonton Om Deddy Intermittent Fasting karena anime.
1: Anime apa?
0: Hajime no Ippo.
1: Aku nonton. Aku baca manganya.
0: Makanya kan dietku awal-awal toksik, gak makan 7 hari pernah aku minum air doang. Ngikutin ini seniornya Ippo.
1: Sampai dia ngelihat air terus rasa kayak berhalusinasi gitu. Itu benar kayak gitu ya?
0: Enggak sih, enggak sampai kayak gitu.
2: Lu jangan-jangan nonton One Punch Man 100 push up lari terus.
0: Itu pernah juga.
1: Yeah. Tapi menurutku ada yang pernah bahas salah satu manga atau anime yang memang worst di dunia nyata itu Hajime no Ippo.
0: Hajime no Ippo worst.
1: Selain daripada Kenji kalau komik.
0: Iya.
1: 8 mata angin Hakuyokuken.
0: Iya.
1: Jadi itu yang paling pengaruh juga Hajime no Ippo. Itu teknik-teknik yang legit itu,
2: Bro. Itulah yang membuat
0: Ippo. Karena menurutku dulu kan waktu SMA kan aku cupu juga. Jadi ini relate.
1: Dan lu pendek ya?
0: Iya.
1: Jadi lu boxing enggak?
0: Enggak.
1: Harusnya lu boxing lu.
0: Tapi aku enggak sependek Ippo. Ippo kan pendek banget.
1: Iya sih.
0: Ippo 160 cm.
1: Heeh. Benar.
2: Itulah yang membuat dia akhirnya tertarik masuk Islam, guys.
1: Ya, itu gymnya, Mas. Kalau Ippo gymnya, Mas.
2: Bukan dari awal aja sudah haji ya.
1: Ippo enggak dijelasin, Mas. Agamanya apa, Mas? Salah itu, misleading gitu.
2: Jelasin. Enggak bacaan lu sudah, wah gua pengen jadi haji lah gitu.
0: Kalau kesimpulannya benar, main Mas kita karena itu bukan manganya dong.
1: Kan ada hajinya, Haji Meno Ippo katanya.
0: Oh, haji. Ya
1: Allah.
2: Mau jadi Pak Haji dia.
1: Iya, Haji Meno Ippo.
2: Oke, guys, ini kita udah mau sholat Jumat.
1: Udah mau sholat Jumat.
2: Iya, itu udah ngode-ngode dari tadi.
1: Oh, jam berapa nih?
2: Iya, bentar lagi udah.
0: Saya berarti habis lebaran sering-sering main di sini ya.
2: Oh, iya. Sering-sering. Lebaran kumpul sini lah.
1: Heeh.
2: Lebaran silaturahim.
0: Orang tua dulu.
1: Oh, iya, dia ke Bandung, Surabaya. Aku juga mesti pergi ke Turki dulu. Iya,
0: habis Ustaz pulang dari Turki deh.
1: 13 aku pulang ke Turki, kita langsung main.
0: Oke, siap. 13 aku kesini lagi ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Sore catat jadwal, Sor.
1: Nanti aku kabari ya.
2: Lu kalau sering kesini gua nge-gym dah, serius.
1: Ayo. Dia perlu lu perbaikin pola hidupnya.
0: Ayo.
2: Biar gua
1: strong. Ayo.
2: Biar chopper jadi chopper yang gede gua.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Reja.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lu.
4: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wis, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Mendengar sujud adalah saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sujud, jiwa dan raga tunduk berserah di hadapannya dengan menyadari bahwa diri ini begitu lemah dan hina, tiada daya dan upaya dalam hidup ini kecuali dengan kekuasaan dan pertolongan Allah. Menyerahkan hidup, mati dan segala urusan kepada-Nya. Dengan sujud inilah hati yang gelisah, kering dan berat akan terasa lebih ringan, tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersujud ini pulalah sebagai hakikat dari penciptaan kita, bahwa kita tiadalah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah serta tunduk patuh kepada-Nya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 disebutkan, hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 15, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 112 diterangkan, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Pendengar, sungguh tidaklah kamu bersujud kepada Allah sesekali sujud kecuali dengan-Nya, Allah menaikkan satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Duhai kawan
2: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin.

0: antar supporter bola, antar preman, antar ormas dan sebagainya, Kang.
1: Mosok dong, Jo.
0: Lah, kok iki kok
1: ngono?
0: Lah iki kandhani kok. Lu mesti ra tau maca TV lan delok koran kok, Kang.
1: Walek wijo. Oh iya.
0: Wis pokok men iki lagi headline di berbagai media massa pokok men.
1: Wis bahasamu jojo.
0: Lah terus ngono ki piye ya, Kang?
1: Ayo genah ngono kuwi dosa to, Jo? Genah cetha melo-melo kok. Menganiaya diri sendiri dan orang lain untuk alasan yang sia-sia to, Jo?
0: Halo. Lah kok sia-sia iki piye?
1: Ala yo genah. Ini Islam ini orang ngajarake kon bela partai, ormas, bola, warga dan lain sebagainya toh Jo. Ono nek kan kon bela Islam. Dadi yen bela liyane kepentingan Islam, ayo kuwi jenenge sia-sia. Hartanya habis dengan sia-sia. Terus yang mati, yo mestine yo sia-sia toh Jo.

koning sabdane Kanjeng Nabi kae, yang membunuh ataupun yang terbunuh itu sama-sama dosa karena keduanya sama-sama ingin membunuh.

0: akan dihitung sebagai visabilillah.
1: Wes mudeng aku sak iki, Kang. Dadi yen meh bela kuwi ya bela Islam, Kang. Mergo agamane awak dhewe iki kan iyo Islam ya, Kang. Lan mergo Islam kuwi agama sing bener.
0: Lah ya ngono to ya, Kang. Ayo kena aja. Sip jo.
2: Kang. Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
2: Dua anak manusia.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, bro. Kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Wes serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
7: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Wah, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: RDSF. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDSF.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Ibu Tutik ya sebenarnya, cuma terkenalnya dengan Ibu Elok. Selamat datang,
2: betul,
1: Ibu Elok. Berbangga sekali kehadiran Bu Elok ini karena beliau adalah ya boleh dibilang gurunya para pembuat kue. Di Tulungagung alhamdulillah sudah membuat atau berkecimpung di dunia masak memasak sudah 40 tahun lebih, Bu ya.
2: Iya, 43 tahun.
1: Wah, Masya Allah. Oh, berarti dari awal itu belum bikin usaha donat Elok itu, Bu ya, berarti?
2: Kalau dulu sejak awal kue-kue.
1: Oke,
2: okay, ya, kue-kue dan masakan.
1: Terus sekarang bikin Elok catering,
2: iya.
1: Elok donat.
2: Kue donat, iya.
1: Oh, iya, iya. Donut. Dan terkenal juga Elok donat ini donat yang mahal.
2: Iya.
1: Betul, Bu ya?
2: Betul, betul.
1: Tapi laris.
2: Alhamdulillah.
1: Wah, ini kita mau belajar nih bagaimana kita bikin usaha yang mahal tapi kok laris.
2: Nah. Tapi memang bahan yang saya pakai juga mahal, Mas.
1: Oh, iya, gitu ya. Jadi worth
2: kita,
1: it ya.
2: Kita memakai bahan-bahan premium.
1: Oh.
2: Jadi kalau kita harus jual mahal itu ya mohon dimaklumi karena memang bahan yang kita pakai premium.
1: Gitu. Berarti usaha donat Elok donat ini dimulai tahun berapa, Bu?
2: Kalau donatnya mungkin ya sekitar 2 tahunan.
1: Oh.
2: Khusus donat.
1: Oh, 2 tahun dulu, aja barusan, Bu ya.
2: Dulu kan terkenalnya Elok Wisma Kue Elok itu kan basahan, bakery, kue kering begitu.
1: Oh, iya, iya.
2: Jadi donat itu sebagian dari produk saya.
1: Oh, ya. Begitu. Tapi kalau nama Elok itu sendiri sejak tahun kapan berarti, Bu?
2: Sejak tahun 43 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih di Trenggalek.
1: Iya, iya, iya.
2: Pas pembukaan kantor Disbun Trenggalek, itu kerawan menterinya gitu pesan ke saya. Saya belum pernah menerima pesanan, tapi didukung sama teman-teman, ayo tau pesananmu gitu. Dia bikinkan stempel itu nama Elok. Gitu. Jadi karyawan Disbun dulu yang nyonya tak bikinkan
1: stempel Elok.
2: Iya, padahal Elok itu adik saya yang ragil yang ikut saya sejak SMP gitu. Tak bikinkan Elok yang kok lek ra dikeki stempel ndak oleh duit mendingan begitu, Mas.
1: Oh, alah. jadi berangkat dari stempel itu akhirnya dibikin sekalian jadi namanya Elok.
2: Elok
1: gitu.
2: Iya.
1: Oh, berarti Elok itu sudah ada sejak 43 tahun yang lalu.
2: Iya.
1: Cuma Elok donatnya baru 2 tahun ke belakang.
2: Iya, karena dipegang Sela itu.
1: Oh. Iya. Berarti berapa ya ibaratnya itu memutuskan donat itu atas inisiatif anaknya, Bu?
2: Iya,
1: atau seperti apa?
2: Iya.
1: Oh, iya. Oke. Okay. Kenapa kok dulu fokus di donat, Bu? Pernah bilang nggak anaknya kenapa?
2: Saya tahu anak saya kurang telaten kalau bikin kue-kue basahan.
1: Oh.
2: Saya kan nampan kecil-kecil kuenya lucu-lucu gitu, Mas.
1: Oh.
2: Jadi kalau anak muda sekarang mungkin nggak telaten. Kalau donat kan bakery ya, jadi mudah, tidak terlalu rebyek gitu. Kalau makanan basah itu rebyek, Mas.
1: Oh, iya. Seperti apa dulu contohnya, Bu, yang kecil-kecil itu tadi?
2: Macam-macam sebetulnya, Mas. Apa itu, kue-kue basahan mini-mini yang dinampan itu.
1: Oh, kayak kue-kue lebaran kue-kue, begitu?
2: Iya, lebaran kue kering. Setiap lebaran mesti bikin kue kering.
1: Oh, itu tadi basah ya?
2: Iya, kalau yang terkenal saya Elok itu basah.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Namanya apa? Contoh jenis kuenya itu?
2: Contoh namanya misalkan susrol, talam ebi, talam jagung manis, jongkong, ongol-ongol.
1: Oh, paham.
2: Iya.
1: Berarti makanan-makanan yang basah yang tapi itu kan enggak anu, Bu ya, enggak berumur panjang ya itu?
2: Iya.
1: Oh,
2: iya.
1: Hanya melayani pesanan mungkin.
2: Iya.
1: Ya?
2: Cuman pesanan saja. Dan kita pesanannya alhamdulillah dulu itu enggak sampai Kediri sampai.
1: Oh, Masya Allah.
2: Iya, Trenggalek itu.
1: Berarti lintas kabupaten itu menunjukkan sangat besar gitu loh.
2: Iya.
1: Biasanya kan kue itu kan teritorial ya, hanya kecamatan atau apa, ini sampai luar kabupaten.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ketika anak memutus, Mbak Sela ini sebagai anak satu-satunya ibu ya, Ibu Elok, kemudian memutuskan membuat donat aja Bu, gimana perasaan Ibu?
2: Saya dukung Mas, soalnya pokok dia harus punya apa ya, punya kerjaan. Waktu itu dia down, terus kita, dia punya inisiatif itu, saya harus mendukung gitu.
1: Jadi disupport Bu ya.
2: Iya, harus mendukung. Alhamdulillah kemarin buka di rumah itu ada 2 tahun. Kemudian sekarang itu buka di Bago itu apa namanya istilahnya, dengan teman itu loh Mas.
1: Partneran
2: ya, 3 orang partner. Yang namanya Mas Febinda dengan Mas siapa namanya itu, yang satunya Cemi, panggilannya Cemi, ya itu. Itu teman dia, teman anak saya dari SMP, SMA sampai sekarang. Saya tahu anaknya baik-baik, ya oleh oke lah, saya mendukung gitu.
1: Terus Ibu berperan sebagai apa dalam Elok Donat ini berarti Bu?
2: Karena produknya di rumah saya ya berkecimpung sebelum subuh gitu kan. Sudah persiapan produk, saya sama Elo, sama Sela, anak saya itu, sampai karyawan nanti datang.
1: Jadi produksi Bu ya?
2: Iya, produksi.
1: Oke. Ketika memutuskan Elok Donat ini, apakah memang sudah didesain harga mahal Bu, atau dari enggak mahal dulu, atau bagaimana dulu awalnya itu?
2: Kalau saya sejak usaha saya pertama usaha saya Wisma Kue Elok itu, saya memang lebih senang dikenal sebagai kue larang.
1: Oh gitu.
2: Daripada kue murah tapi nyun sewu kurang enak gitu. Saya kepinginnya kan yang premium gitu loh.
1: Itu udah dari dulu ya memang seperti itu.
2: Ya sudah dari dulu, saya sejak basahan itu kepinginnya itu ben terkenal larang ritek, pokoknya enak gitu. Dan karena saya anu ya Mas ya, istilahnya apa ya, memberi pelajaran kepada orang-orang yang kepingin bisa untuk pembuatan kue. Itu juga saya memotivasinya begitu. Engko nek panjenengan apa ya istilahnya, saingan murah-murahan, nanti di Kota Tulungagung kita tidak akan menemukan kue yang enak. Jadi kayak Semarang itu kan saingan mahal-mahalan. jadi kuenya enak-enak gitu maksud saya begitu.
1: Tapi juga apa Bu ya, ada sebuah statement ya, ini di kalangan teman-teman pebisnis saat ini, di kalangan teman-teman saya Bu, kalau di Tulungagung itu harus bikin yang murah
2: ya itu,
1: tapi enak gitu Bu. Berarti gak benar juga Bu seperti itu ya?
2: Saya insya Allah gak bisa menemukan. Pinter berarti kalau dia itu murah tapi dan enak, itu berarti pinter.
1: Berarti pinter.
2: Kalau saya pembeli pengen murah besar, otomatis produsen itu merekayasa piye supaya aku iso dodol murah, begitu kan?
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Padahal
1: betul.
2: Di toko itu apa-apa kan banyak, pemanis, pelembut, pengawet, apa-apa tuh.
1: Iya, dan itu konotasinya agak negatif ya Bu ya, apa-apa itu Bu ya.
2: Insya Allah saya kepada murid-murid yang belajar di rumah saya, saya tidak akan memberi pelajaran begitu. Justru saya motivasi untuk memakai bahan yang alamiah, yang food grade, yang sehat gitu.
1: Saya jadi ada sebuah pandangan baru Bu, bahwasanya di kue ternyata walaupun Ibu jual kualitas dengan harga yang mungkin agak sedikit mahal, atau mungkin malah terkenal mahal, bisa sustain sampai 40 tahun loh Bu, berarti ya?
2: Iya, insya Allah 43 tahun itu.
1: Ya berarti nggak perlu bersaing murah-murahan gitu Bu ya?
2: Nggak pernah saya bersaing. Teman-teman yang bisa jual murah-murahan itu ribuan pesenannya. Kalau saya enggak. Kalau saya ya istilahnya apa ya, jalan di tempat enggak masalah.
1: Lumintu. Ya, terus ada.
2: Ter apa ya? Yang pesan di saya itu orang-orang tertentu.
1: Oh.
2: itu dulu waktu saya loh. Sekarang kan saya pensiun, Mas.
1: Berarti untuk yang elok kue basah tadi udah pensiun, iya, sekarang iya. Tinggal yang
2: donatnya aja.
1: Donat. Tapi ternyata pola pikir ibu yang kemudian bikin yang premium dengan harga mahal pun enggak masalah diterapkan di donat juga berjalan gitu, Bu ya.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Juga itu juga pertolongan Allah. Oh. Karena yang ngikut-ngikut kita juga ternyata enggak jalan. Bu, enggak bisa jual loh, Bu. Saya kalau pakai resep ibu ini enggak bisa jual gitu.
1: Oh.
2: Jadi mereka trik-triknya ikut saya, tapi bahannya bahannya itu yang bisa terjangkau gitu.
1: Oh, jadi bahan biasa tapi dijual mahal begitu?
2: Ya enggak, enggak bisa jual mahal.
1: Maksudnya dijual mahal tapi enggak laku gitu?
2: Iya, kalau dia ikut-ikut trik saya enggak laku.
1: Oke, okay. apa rahasianya donatnya kok kemudian bisa dijual mahal dan laris, Bu?
2: Lah itu gimana ya? Saya berusaha untuk memang lorang rita pokok enak gitu loh.
1: Betul.
2: Iya. Gak enak gitu.
1: Dari bahan-bahannya tadi, Bu ya, berarti.
2: Bahannya memang kita pakai premium.
1: Oh.
2: Justru barang yang premium itu kan sulit didapat.
1: Iya,
2: kita
1: iya.
2: Kan di Tulungagung enggak ada, misalkan bahan saya yang saya pakai itu enggak ada, iya. Di Tulungagung. Jadi kita harus order Surabaya. Padahal Surabaya ambil dari Jakarta.
1: Oh.
2: Jakarta ambil dari impor gitu.
1: Oh, ya. Memang bahannya pun sangat selektif banget ya, Bu.
2: Iya.
1: Ya. Yang paling menentukan, Bu, bahan apa dalam pembuatan donat yang Ibu jaga banget, Bu?
2: Tepung.
1: Oh, tepung ya.
2: Iya.
1: Bukan tepung pada umumnya berarti ini.
2: Saya mix.
1: Oh.
2: Kalau 100% tepung yang impor enggak bisa jual.
1: Kemahalan gitu ya.
2: Ya, kalau orang kalau kita jualnya sama dengan misalkan moko gitu kan, orang pilih moko. Jadi kita kan di bawahnya.
1: Oh.
2: Gitu. Makanya jadi, kita juga pakai yang lokal. Mix, Mas.
1: Ya. Kalau marketingnya bagaimana, Bu? Ketika Ibu jualan yang premium kemudian bahan-bahan bagus itu seperti apa cara memasarkannya, Bu?
2: Nah, kebetulan pemikiran orang tua seperti saya itu kan ya kurang, ya gaptek.
1: Ya,
2: anak-anak itu kalau saya gaptek. Anak-anak itu mungkin Instagram, Instagram, Facebook, terus apalagi aku enggak tahu.
1: Oh, berarti
2: tapi,
1: silakan, Bu.
2: Kalau saya apa adanya gitu loh.
1: Oh.
2: Makanya saya juga bersyukur ini karena pertolongan Allah juga, rezeki dari Allah untuk kita gitu.
1: Berarti yang mau ngurusin pemasaran Mbak Sela dan kawan-kawan tadi.
2: Iya.
1: Ibu pokoknya fokus bikin kue donat yang enak begitu.
2: Bikin. Tapi sekarang kan karyawannya juga sudah pinter-pinter.
1: Jadi pinter kita buat begitu ya.
2: Kita tidak merahasiakan resep. Bismillahirrahmanirrahim sudah kita kepada karyawan. Jadi karyawannya sekarang yang bikin.
1: Iya.
2: Saya hanya bantu istilahnya.
1: Enggak takut kemudian karyawannya bikin sendiri, mohon maaf.
2: Saya 43 tahun itu belum pernah merasakan saya tersaingi oleh anak-anak yang tak ajari. Jadi itu juga pertolongan Allah, juga kembali lagi kepada Allah bahwasanya kalau kita punya niat bismillahirrahmanirrahim minter nih bocah. Saya dulu kan yang bantu anak-anak prakerin SMKK.
1: Iya.
2: Jadi anak-anak SMKK ya resep sudah saya ininya cah resepe iki resepe iki cah. Sudah. Ya itu tadi bismillahirrahmanirrahim melu minter nih bocah gitu.
1: Oh, niatnya melu minter nih bocah, ikut menjadikan anak ini pinter.
2: Iya.
1: Oh, niatnya udah dari
2: karena
1: udah
2: saya punya
1: ya.
2: Pengalaman dulu waktu bapaknya kan kerjanya di BRI.
1: Iya.
2: Nah, pada waktu SIM pedes itu seksi konsumsinya kan mesti saya. Saya pesen di catering Trenggalek sana. Bu Ratman namanya kepala pertanian. Bu, aku mbok diparingi resep iki, misalnya aku pengen gitu.
1: Ndak
2: dikasih, Mas.
1: Oh.
2: Walau jo, iki wong anu resep mbahku mbiyen. Wis toh aku bayar ritek, aku tipu. Dia ndak mau ngasih. Aku bayang nih, kalau aku kepingin bisa, neng dilekku sekolah, neng dilekku minta, wong minta ndak dikasih.
1: Iya, iya, iya. Terus
2: aku lek iso, aku sudah aku mau apa? Mau bagi-bagi resep.
1: Oh, Masya Allah.
2: Walaupun orangnya itu ganti bahan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Sampai sekarang saya anuku begitu, sistemku begitu.
1: Jadi juga apa Ibu ada niatan tulus karena dulu pernah dicid apa ya, pernah merasakan seperti itu.
2: Iya,
1: yeah,
2: iya, yeah, iya. Yeah. Saya masih muda di Trenggalek, Mas. Aku kerja opo yo, bingung gitu loh. Kepengin nyari hobiku apa? Ternyata hobi saya masak. Hobi saya bikin kue. Minta resep kemana? Nggak tahu, bingung. Minta ke catering ini yang saya langgananku padahal Mas. Saya setiap BRI ngadakan simpedes pesannya ke dia, nggak dikasih.
1: Dan Ibu akhirnya dari situ ada trauma tapi positif. Kalau Ibu bisa nanti akan enggak apa-apa, siapapun yang ingin belajar boleh gitu.
2: Ya, insya Allah.
1: Insya Allah. Menarik sekali. Nah, realitanya Bu, Elok Donat ini berarti juga udah 2 tahun berjalan dan laris Bu ya. Boleh dibilang kalau boleh di pesanan itu berapa Bu pesanan harian? Kalau kuantitas itu.
2: Jumlahnya ya, anak-anak sampai 600-500.
1: Oh, insya Allah.
2: Tapi kalau sepi ya bikin 400 gitu masih 350. Masih 50, masih apa gitu.
1: Kalau donat itu anu ya Bu, bisa tahan untuk
2: 2 hari
1: itu masih bisa.
2: 2 hari masih bisa.
1: Barangkali berarti hari ini sisa 50 dijual besokan masih enggak apa-apa.
2: Kalau toh misalkan sampai 2 hari misalkan masih 10 atau 15 ya kita bagi-bagi. Biasanya tak gowo ngaji.
1: Tak
2: kasihkan siapa ustadku apa-apa.
1: Siap.
2: Tapi ya jarang insyaallah.
1: Jarang habis, habis rata-rata habis.
2: Iya, rata-rata.
1: Alhamdulillah. Biasanya kalau orang pesan di situ untuk acara apa, Bu?
2: Pengajian, ulang tahun. Iya. Karena pesennya juga di toko langsung, aku sendiri juga enggak tahu. Untuk apa, acara apa, berarti yang pesen siapa gitu kan aku enggak tahu, Mas.
1: Ready stock berarti, Bu ya?
2: Iya, insyaallah. Insyaallah ready stock.
1: Harganya berapa? Harga donatnya, Bu? Kisaran berapa?
2: Kisaran 6.000 sampai 14.000 kalau enggak salah. Iya.
1: Kalau umumnya donat kan di bawah 5.000, Bu ya.
2: Ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang kalau di anu ya ada yang 4.000 gitu.
1: Iya, betul. Mungkin teman-teman yang lihat ini di Tulungagung gitu. Di Tulungagung itu kan kota kecil, Bu. Tidak seperti Surabaya, Semarang atau bahkan Jakarta. Ini donat 6.000 sampai 14.000 itu udah kategori donat mahal gitu. Kan penonton kita ada yang dari Jakarta, di Surabaya dan sebagainya, Ibu. Nah, gitu.
2: Banyak juga yang dari luar itu. Misalkan ibunya itu bilang ke saya, kebetulan teman, Bu, aku udah ingin ke toko donat elok, soalnya anakku Surabaya minta kiriman donat elok.
1: Oh, gitu. Masya Allah.
2: Terus, alhamdulillah ada kebanggaan sendiri di dalam hati.
1: Itu bermain topping atau tidak, Bu?
2: Iya, beberapa topping. Jadi pembeli nanti ke sana milih topping. Iya, terus harganya.
1: Berarti yang ngredit itu kayak donat polos begitu, nanti tinggal ditambahin topping apa?
2: Iya.
1: Okay.
2: Cuma dikasih gula tok juga ada.
1: Nah, harga yang harga itu tergantung topping yang dipilih.
2: Iya.
1: Bu, tadi saya mau belajar dari Ibu. Saya kira untuk donat insyaallah saya doakan semoga lancar dan berkah.
2: Amin.
1: Tapi seringkali Ibu kok sering bilang gini, atas pertolongan Allah, atas pertolongan Allah. Kok seringkali terucap gitu loh, Bu. Nah, apa kenapa kok saya kok penasaran gitu. Kok selalu bilang begitu.
2: Karena saya sadar bahwasanya kalau enggak ditolong Allah, kita itu sudah tergerus zaman. Aku merasa aku kini kolot gitu loh. Kurang inovasi, kurang apa? Aku kalah lah dengan yang baru-baru itu. Tapi alhamdulillah aku kok tetap laris karena itu saya harus sadar bahwa ini pertolongan Allah. Begitu.
1: apakah ada ikhtiar-ikhtiar Bu supaya kita juga ditolong Allah gitu Bu? Nah, gitu. Kalau Ibu, versinya Ibu bagaimana Bu?
2: Gimana ya? Ya, setiap kita jadilah anak orang yang mensyukuri nikmat Allah. Itu. Saya, doa saya juga selalu begitu. Jadikanlah aku sebagai orang yang pandai-pandai mensyukuri nikmat. Gitu. Jadi selalu larinya itu ke Allah. Gitu. Jadi makanya saya kalau berbuat apa gitu, oh iki pertolongan Allah. Lek ra ngono mosok aku iso ngene gitu.
1: Jadi sudah nancap banget di mindset kita bahwasanya hal yang keajaiban ini adalah pertolongan Allah begitu.
2: Iya.
1: Ya Bu. Dan pandai-pandai bersyukur.
2: Iya. Saya pernah mendapat juara 2 nasional. Masa itu juga, oh ini pertolongan Allah. Ini hadiah dari Allah gitu.
1: Wah, berarti mindsetnya selalu bagus, selalu kayak positif terus gitu Bu ya?
2: Iya, insya Allah. Semoga.
1: Apa yang membuat kita selalu positif gitu Bu? Kalau Bu Ela bagaimana Bu?
2: Nah itu tadi, bersyukur.
1: Bersyukur tadi ya. Bersyukur akhirnya
2: kalau kita efeknya bersyukur, pasti positif kan?
1: Positif vibe ya Bu ya.
2: Tapi kalau kita mengeluh kan agak negatif.
1: Iya. Nah Ibu kan sekarang usianya di atas 60 dah.
2: 67.
1: Nasihat dari pengusaha senior usia 67 untuk anak-anak muda Bu, apa Bu?
2: Anak muda harus selain harus giat juga harus beriman. Gitu.
1: Selain
2: kan
1: giat,
2: sekarang kalau
1: beriman.
2: Saya lihat kalah dengan lifestyle ya istilahnya. Terus melupakan bahwasannya kita harus beriman. Padahal orang tua berharap anaknya untuk
1: beriman,
2: beribadah, supaya jadi anak yang soleh, solehah, gitu. Kebahagiaan orang tua itu sebetulnya. Walaupun dia sukses materinya, tapi orang tua prihatin kalau dia tidak melaksanakan ibadah. Setiap orang tua saya kira begitu Mas.
1: Jadi ingin anaknya beriman dan beribadah tadi Bu ya.
2: Iya.
1: Dan pesan Ibu untuk pengusaha teman-teman itu harus selain berusaha harus beriman.
2: Iya betul. Harus giat. Sergap lek wong sepuh ngarani mbiyen.
1: Tekun.
2: Bocah kudu tekun sergap gitu. Dimanapun tidak akan kelaparan kalau kita sergap.
1: Iya. Tapi kesenangan bagi orang tua ketika beriman.
2: Betul sekali.
1: Kalau pengalaman Bu, pengalaman Ibu setelah 68 tahun di dunia bisnis, sebagai jadi seorang ibu, juga menjadi seorang pengusaha, pernah mengalami masa-masa yang susah untuk dihadapin, dan bagaimana Ibu melewatin itu Bu?
2: Banyak Mas.
1: Banyak ya?
2: Banyak, sebetulnya banyak. Tapi kita harus lari ke Allah lah tadi. Jadi,
1: apapun kesulitannya harus lari kepada Allah.
2: Iya, misalkan seperti ekonomi, ya pasang surut,
1: ya,
2: ya itu kita lari ke Allah. Ya alhamdulillah itu masih pegangan saya.
1: Ibu saya lihat kok bersahaja sekali. Itu dari dulu atau akhir-akhir ini Bu?
2: Dari dulu.
1: Oh, dari dulu seperti
2: karena
1: itu.
2: Karena kita ya? Rumahnya Kauman, jadi sejak kecil sudah digitik kalau tidak mau ngaji.
1: Oh, gitu.
2: Sama ayah saya sudah digitik, jadi memang Kauman itu toko 55 sini.
1: Ya.
2: Itu. Jadi istilahnya nengesor menoro uripku. Jadi ya memang sejak kecil insya Allah saya
1: sudah apa ya dekat dengan agama.
2: Iya.
1: Masya Allah.
2: Tapi saya sendiri juga mendidik anak itu juga kesulitan untuk ke arah ini. Jadi saya sendiri juga manti-manti kepada teman-teman. Pokoknya paling bahagia itu kalau kita punya anak soleh-solehah. Orang tua mesti begitu. Mungkin ortunya panjenengan juga begitu.
1: Insya Allah. Iya. Kalau orang tua saya itu wanti-wantinya itu gini, saya masih ingat, Le, Bapak Mumia ini sering dulu itu dihina-hina, dilok-lok nih, sampai lah iso dadi wong sing sukses. Dimanapun tempatnya jadilah orang yang teman, ya. Apa bisa dipercaya, insya Allah ya, sukses.
2: Gitu. Jujur, teman, iya.
1: Ya,
2: kalau sudah jujur, teman, dimanapun kita berada,
1: iya.
2: Insya Allah selalu dalam genggaman Allah.
1: Betul. Bapak saya udah usia 80 tahun, Bu.
2: Aslinya?
1: Gandong.
2: Gandong itu?
1: Gandong, sana.
2: Campur.
1: Enggak, Bandung, Bu.
2: Bandung, iya.
1: Maksudnya Bandung.
2: Gandong, iya.
1: Bandung lah, udah 80 tahun, udah sakit-sakitan sekarang.
2: Udah usia 80.
1: 80 lebih.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya, sehatnya orang tua, Bu, ya kayak gitu.
2: Terus, maksudnya. Semoga panjenengan juga berbakti kepada beliau.
1: Amin, insya Allah. Geng. Closing statement aja, Bu. Closing statement dari Ibu Ella untuk penonton Pecah Telur.
2: Apa ya? Kita jalani aja apa yang Allah berikan kepada kita, kepada apa ya, teman-teman, sesama wira swasta, sesama bisnis kue, bisnis apapun lah. Semoga kita ingat bahwasanya Allah memberi rezeki ya lewat usaha kita. Makanya kita juga harus ingat kesehatan pembeli juga. Jangan asal-asal kita bendodol murah terus pakai po itu. Kalau bisa jangan, kita sedikit demi sedikit memberikan motivasi kepada pembeli. Jadi pembeli sendiri kan kalau kita tidak mau murah kan ya mempertimbangkan. Kadang-kadang kita pembeli minta murah, ya wis tak rekayasa begini. Kalau bisa jangan gitu loh, nanti supaya Tulungagung bisa ada kue yang enak-enak gitu.
1: Siap.
2: Tapi sekarang sekayaknya Tulungagung juga sudah mulai, Mas.
1: Udah mulai naik
2: banyak,
1: kelas.
2: Iya, banyak makanan yang enak-enak. Alhamdulillah saya juga ikut seneng. Makanan yang enak-enak.
1: Dan gitu. Sehat gitu.
2: Iya, ya, dan sehat ya, gitu. Ya.
1: Saya senang sekali dengan statement Ibu tadi, bahwasanya kita seorang pengusaha juga harus memikirkan konsumen biar sehat. Itu ya, saya sangat suka sekali.
2: Iya.
1: Statement itu.
2: Soalnya Pepe itu sekarang ada di toko, Mas. Di toko. Pelembut. Nah, pelembut itu kan supaya kuenya lembut.
1: Iya.
2: Koyo akeh telure, padahal telure didik gitu. Jadi lembute kuning telur apa lembute obat itu ada di toko itu.
1: Dan itu enggak sehat, Bu, ya?
2: Ya, otomatis.
1: Otomatis ya.
2: Kurang sehat.
1: Apa, Bu, efeknya jangka panjang ketika dikonsumsi terus?
2: Iya, di ginjal. Gitu.
1: Oh, di ginjal gak baik, Bu, ya?
2: Iya, kurang baik.
1: Ya Allah, okay. Saya itu, Bu, salah satu juga tokoh di dunia podcast kayak gini, dunia hiburan, Bu, barusan meninggal juga di Jakarta, di anak muda, masih muda sekali, Vidi yang penyanyi itu juga, podcaster juga, kena ginjal, kanker ginjal.
2: Iya. Nah,
1: jadi, wah, ini juga teman-teman juga harus memperhatikan, Bu, ya.
2: Iya.
1: Yang apa dimakan, kemudian juga harus memperhatikan siapa yang jual, biar kita juga sehat gitu loh, panjang
2: iya,
1: umur gitu.
2: Misalkan bikin kue, biar jam jualnya itu panjang, dikasih anti jamur, dikasih pengawet lah itu kan juga efeknya di kesehatan kita.
1: Iya. Siap-siap, dan insya Allah nanti kalau kita jual gitu-gitu juga, apa ya, kalau kita seorang muslim kan, apa ya, Bu, nanti ada hisapnya gitu loh, apa ya?
2: Ada hisapnya memang.
1: Ditanyakan gitu loh sama Allah gitu loh. Kamu bikin kue kok?
2: Iya, kok gawe penyakit orang.
1: Iya, penyakit orang gitu, kan gitu.
2: Misalkan ya.
1: Iya, ya, oh, Masya Allah. Mumpung ingat, Bu, jadi kalau Ibu usia kan udah 68.
2: 67. Besok Agustus.
1: 67 menuju ke 68. Alhamdulillah udah dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sekarang.
2: Amin, semoga.
1: itu kayak keinginannya itu apa, Bu? Keinginan saat ini gitu.
2: Kalau boleh saya bicara jujur, keinginan saya sekarang itu aku mampu dan bisa memberi, memberi apapun kepada orang sesama, kepada sesama. Itu rasanya bahagia sekali.
1: Bisa memberi.
2: Bisa memberi.
1: Apapun.
2: Apapun. Punya uang ya uang, punya apa? Tidak punya uang ya saya punya ilmu. Oke, monggo yang kepingin. Gitu.
1: Wah, insyaallah. Intinya sebuah kesenangan di masa tua boleh dibilang, iya, itu adalah memberi, Bu, ya.
2: Memberi itu sangat bahagia sekali. Bisa memberi, mampu memberi. Banyak orang yang mampu secara finansial tapi tidak mampu memberi, misalkan Eman gitu loh. Semoga saya tidak begitu. Semoga.
1: Kalau beliau kan udah waktunya pensiun juga, Bu, ya. Kalau kegiatan pensiunnya atau yang diinginkan saat pensiun, Bu?
2: Saya sudah pensiun lama. Sejak kue elok tutup.
1: Oh,
2: iya kan? Kue elok tutup, saya pensiun. Gitu. COVID itu loh, Mas. Sebelum COVID masih action. Anak-anak SMKK masih masuk. Setelah COVID, saya sudah tidak nerima siswa.
1: Tidak
2: nerima siswa. Anak bapaknya itu memotivasi saya untuk pensiun.
1: Oke.
2: Jam 3 malam kudune mamah sujud, kue gulundangan apa loyang-loyang kemelontreng. Itu saya dimarahin gitu loh, Mbak.
1: Sama bapaknya
2: sama pensiun. Suami. Iya, sama suami.
1: Oh,
2: ya Allah, ya wes. Saya bersyukur punya suami mengingatkan saya. Gitu. Ya, dengan berat hati saya pensiun. Sejak COVID itu, Mas.
1: Siap.
2: Ya, saya pindah di rumah yang kecil. Kebetulan satu gang itu saya punya dua yang biasa untuk terima pesanan itu yang barat. Saya pindah yang ke timur, yang kecil, rumah kecil. Yang sekarang saya pakai itu rumahnya kecil.
1: Untuk ibu tinggal, pensiun berdua?
2: Iya, sama anak itu.
1: Anak juga, Nah, kalau manajemennya ibu ketika pensiun itu, apakah sudah disiapkan sejauh-jauh hari, misal kayak ekonominya, atau seperti apa, Bu, untuk menikmati masa-masa pensiun seperti ini, Bu?
2: Ya alhamdulillah karena bapaknya juga masih ada pensiun, ya itu saya nikmati sambil sedikit-sedikit masih tetap gelem utek aku, Mas. Kadang-kadang ada teman aku kayak noiki, kadang enggak mau saya nerima, capek. Kadang-kadang pas regep, okay.
1: Terima kasih, Ibu, udah hadir di Pecah Telur. Semoga nanti tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton.
2: Amin.
1: Udah, dan berarti pertanyaannya udah harus cukup, Ibu.
2: Amin.
1: Tadi kalau yang satu udah, Bu, ya.
2: Iya, maturnuwun lho, Mas.
1: Terima kasih sudah mampir di Pecah Telur, teman-teman. Sampai jumpa di next episode bersama narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Reja.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petok kabar piye, Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya, Kang?
4: Apa? Diiklan, Nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Buh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wis, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: Gus tenan lho, sajae wis siap Jumatan iki Kang.
1: Ayo kena Rabejo, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
0: Lah apa wae kuwi Kang?
1: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersih wak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Pakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi. Aku mengharap mangkat.
0: Nah, tapi saiki kan jam 09.00 atau kan?
1: Nah, justru gue, mumpung isi jam 09.00, engkau tekankan masjid, toh, isa turu-turu dimen, rakatang rong jam lumayan.
0: Aduh, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat ning masjid ame dinggo turu.
1: Ya kesel iki Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, urung ngrasak kena rika.
0: Ya wis ya wis, turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
1: Lah ngapa? Ora beli.
0: Ayen mengko ngeces ning karpet nak ya ngambon-ngamboni to Kang.
1: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
0: Oke. Ma'akum salamah.
1: Amin.
0: Hati-hati ya Kang ya.
1: Ya, terima kasih.
2: An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya seorang kafir jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Ardi Santoso dengan tema Muhasabah Diri dengan Istighfar yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sarajati Sukoharjo pada tanggal 18 Februari 2024. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Irmas Masjid Jami Abdurrahman As-Sarajati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.

0: illallah wa nasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala Muhammad fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat sikum wa iyaya nafsi bi taqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wa taqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para sederek rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa bermajlis bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita nanti, Allahumma amin. Mari senantiasa kita gunakan, kita manfaatkan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah yang telah dititipkan kepada kita untuk senantiasa mendekat kepadanya. Jangan sampai justru nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban atas seluruh nikmat-nikmat ini, justru kita menjadi orang yang sangat sengsara. Karena semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Dan ketika kita tidak mampu untuk menjadikan seluruh nikmat itu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, justru kita semakin jauh dari Allah setelah diberikan nikmat, maka ingatlah bahwa nikmat itu sudah tidak lagi menjadi sebuah berkah, tetapi menjadi sebuah musibah. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi 'azza wa jal fa hiya baliyah." Setiap nikmat yang telah dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala, jika tidak menjadikan diri seseorang itu semakin mendekat kepadanya, maka justru nikmat itu berubah menjadi sebuah musibah. Tidak lagi menjadi sebuah berkah, tapi menjadi sebuah musibah. Musibah di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya salam dan salawat semoga tetap berlimpah teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tunjukkan bahwasanya kita ini termasuk di antara yakni pecinta Nabi yang betul-betul sejati. Bukan sekedar kita semangat untuk bersolawat, bukan sekedar kita meyakini beliau sebagai Nabi kita, sebagai Rasulullah, tetapi beliau adalah teladan kita yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya, yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi ajarannya, sehingga mudah-mudahan kelak kita bisa dipertemukan dengannya, Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena pemateri utama pada kesempatan pagi hari ini tidak hadir, beliau Ustaz Abu Umar Abdillah hafizahullahu ta'ala, maka tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan saya sebagai pengganti beliau, ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tidak akan menyampaikan perkara yang apa itu namanya, dianggap oleh kebanyakan orang sesuatu yang sangat wah itu ya, karena tentu beliau-beliau lah yang paling layak untuk menyampaikan. Maka pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan perkara yang mungkin kebanyakan orang menganggap ini sederhana, tapi bagi saya pribadi sangat penting sekali, karena kita bisa lihat bagaimana yakni Bal'am bin Ba'ura sebagai sahabat Nabi Musa yang sudah hafal kitab Taurat, yang ketika berdoa saja mesti mustajab, itu aja bisa berbalik menjadi orang yang murtad. Apa penyebabnya? Tak lain dan tak bukan adalah karena muhibbud dunia. Dia walaupun sudah hafal Taurat, walaupun kalau berdoa itu Masya Allah mesti mustajab, bahkan beliau termasuk seorang yakni seorang dai yang begitu piawai di dalam berdakwah, sampai-sampai Nabi Musa saja mengamanahkan beliau untuk berdakwah ke kaum Madian. Tapi ternyata karena yakni dia muhibbud dunia, dia pecinta dunia yang berlebih, akhirnya dia bisa murtad. Nah, ada lagi yakni seorang Quzman pada tahun 3 Hijriah, dia termasuk dalam barisan para mujahid dalam perang Uhud pada masa Rasul masih hidup ya. Ketika itu dia ikut dalam barisan pasukan kaum muslimin di perang Uhud, tapi ternyata Rasulullah sebutkan dia termasuk min ahli nar. Padahal banyak para sahabat mengatakan dia min ahli jannah, tapi Rasulullah justru katakan dia min ahli nar. Apa sebab? Karena dia ada salah dalam niat, ya. Dia ada salah dalam niat, seharusnya yakni jihad itu untuk fisabilillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia hanya sekedar untuk membela kaumnya, kaumnya Madinah yang diserang oleh orang Mekah, oleh orang Quraisy Mekah. Belum lagi dia ini dia terbiasa dengan penyakit hati, yakni enggak bisa sabar, enggak bisa ikhlas. Akhirnya kemudian dia bunuh diri sebelum yakni dia mendapatkan mati syahid. Dan pada akhirnya dia enggak bisa mati syahid, dia kira mati syahid karena dia mati di perang Uhud, tapi ternyata yakni justru dia dalam keadaan su'ul khatimah. Apa sebab? Tadi dia enggak bisa berlatih bersabar, enggak bisa berlatih ikhlas, niat pun juga salah. Sedangkan ini perkara ikhlas, perkara sabar, perkara apa itu namanya, penyakit hati yang seperti ini kebanyakan orang menganggap sepele. Wah, itu ilmu-ilmu dasar, itu saya sudah pernah mengetahuinya. Kalau memang kita menganggap seperti itu, apakah kita tidak takut kalau ternyata kita ini sebagaimana ya ini si Uzman ini? Apa kita ini tidak takut sebagaimana orang seperti Bal'am bin Ba'ura ini? Ketika kita diantara kita sudah ngaji cukup lama, ngaji sama Ustaz Abu Amr Abdillah, ngaji Ustaz sama Ustaz Lekundang siapa? Abu Fatihah Al-Dunani, ngaji sama Ustaz, alah sembarang kali Ustaz lek terkenal senior, nah aku sopo gitu kan ya. Nah terus kemudian kita apa namanya pelekkan, nah Ustaz pengganti ini lek di pelek materi ini babakan sabar, babakan ikhlas, walah ngerti ya aku pindah pejenenge majelis ilmu ning kidul omah wae. Lah jangan sampai kita ini menjadi orang yang seperti ini, Bapak sekalian. Ini termasuk orang yang sombong ini, Pak ya. Sombong ilmu, sombong hati seperti ini, Pak. Nah, saya sebenarnya menyampaikan kayak gini juga enggak pantas, Pak ya. Karena ini perkara yang banyakkan orang menyepelekan, tetapi kita bisa saja terpleset hati kita dan terpleset lidah kita, itu mana auzubillahi min dzalik. Maka tadi benar apa yang dikatakan oleh Mas MC nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wong aku dhewe ya orang ndreto, muga iku manfaat apa ora iku ya. Nah, tapi ya muga-muga manfaat. Cara ora manfaat ya setidaknya aku iso ngeteh ning kene, alhamdulillah. Kepanggil jenengan sehingga sampeyan dadi kaya Gusti Allah. Sampeyan dipen ning ngopo ning donya wae? Silaturahim. Silaturahim karo sapa? Wong-wong soleh ning jati. Wah, alhamdulillah. Jenengan iso tak tarik mlebu ning surga, Pak. Amin Allahumma. Amin. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang di sampaikan oleh Syekh Khalid Abdurrahman Al-Husainain dalam kitabnya Hakadza Kana Shalihun. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu di dalam menjalani rutinitas kehidupannya di dunia. Nah, kita akan bahas satu tema yakni terkait dengan karakter mereka, orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana mereka ini karakternya senantiasa yakni hamul akhirah. Mereka senantiasa memprioritaskan kehidupannya untuk akhirat. Sekalipun yakni fisiknya di dunia, tetapi hatinya di langit. Sekalipun fisiknya itu dia ya juga punya apa itu namanya materi, punya dunia, gitu, punya keluarga, punya kendaraan, punya tanah, tetapi hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah kemarin ada sebuah acara akbar itu di UMS, acara pernikahannya Ustadz Sebelah Bambang Sukirno. Wah, pertama saya apa itu nama mengetahui acara itu ya biasa-biasa saja lewat story teman-teman itu. Tapi setelah di IG itu ada informasi langsung yang membuat story itu dari editorium WMS itu. Wah, acaranya begitu megah. Kayak blur, wakeh banget wangi. Malah nelek ngomong, beliau ini katanya kalau mau ngadakan acara lebih mewah lagi daripada ini lebih bisa lagi. Wah. Ternyata orang zuhud ini contohnya seperti ini, Pak. Makanya saya sangat setuju sekali kalau ada salah satu ulama mengatakan zuhud itu adalah sekalipun dia itu sugih tetapi hatinya itu tidak di dunia, hatinya di langit. Sekalipun dia itu punya kendaraan mewah, itu enggak masalah bagi orang zuhud itu, Pak. Nemen terus jenengan wong zuhud lah ya gur. Pripun, Pak? Astrea lah, Pak ya. Supra. Orang zuhud itu enggak seperti itu. Orang zuhud itu adalah sekalipun dia itu dikasih dunia oleh Allah yang banyak, tetapi hal itu tidak menyilaukan dia. Sekalipun dia itu punya apa, Pak?
1: punya kendaraan yang cukup gitu ya, maksudnya cukup ya ora gur trimo napa menika pit ontel Pak ya, tapi ya punya pit motor siji loro telu gek merek ya lumayan, terus ya mobil yang duwe omah ya lumayan, duwe anak-anak pirang-pirang iso nyekolahke rono rene, terus duwe lemah pirang-pirang patok. Nah, ya iso ngei santunan rono dan sebagainya Pak ya. Tetapi hati jenengan tetap hanya untuk akhirat. Makanya di kitab ini disebutkan al-ghafilu mangkanat hamuhul ad-dunya. Orang yang lalai itu adalah orang yang hidupnya di dunia itu prioritasnya cuma dunia saja. Sebaliknya wal-aqil, orang yang berakal, ya, orang yang berakal itu adalah mangkanat hamuhul akhirah. Orang yang hidupnya di dunia ini hanya untuk akhirat saja. Sekalipun yakni dia itu memiliki ini, memiliki itu, atau yakni dideraskan oleh Allah Subhanahu wa taala aliran rezekinya, tetapi tetap hatinya itu hanya untuk Allah. Maka kita perlu berkaca kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dalam banyak peristiwa itu ya. Abdurrahman bin Auf genah terkenal sugih, tetapi masya Allah genah termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, apalagi dalam perang Tabuk tahun 9 Hijriah versus Romawi itu ya. Wah, itu ngeri banget itu, bagaimana Rasulullah itu menyatakan kepada para sahabat, kali ini wahai para sahabatku, Allah tidak sekedar menguji nyawa kalian untuk bertaruh dalam perang Tabuk ini, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menguji mal kalian, mal ngono Pak, harta kalian. Aku minta pada kalian untuk siapa yang merasa memiliki keluasan rezeki agar silakan berinfak untuk perjalanan jihad Romawi. Soalnya nama menengok perang Tabuk ini cukup panjang Pak, dalam sejarah disebutkan sampai ini 2 bulan itu Pak, PP itu pun ternyata enggak terjadi perang Pak, ini terjadi perang wis so 3 bulan punjul. Maka nek pengantin baru LDR ra kuat nih Pak, genah Pak gitu ya. Apalagi kalau kita lihat bagaimana ada sebuah fikih jihad bahwasanya orang yang sedang di para pasukan yang diutus oleh Amir itu ketika untuk menaklukkan sebuah daerah itu tidak lebih dari 4 bulan. Karena apa? Ada satu kisah bagaimana Umar bin Khattab itu ditanya oleh seorang sahabiah, "Wahai Umar bin Khattab, wahai khalifah, aku wis kangen karo bojoku, gek bojoku mulai kapan?" Wah, iki Umar bin Khattab rada nyepelekke iki. Ki piye to bojone dadi mujahid iki mbok wis nek memang niate wis ikhlas iki bojone lorono fisabilillah mbok ditokne cara bali ya alhamdulillah ora bali mbok ya wis ngono Pak ya. Tapi yo jete kok koyo ngene piye iki? Wah, sahabiah koyo ngene, tapi akhirnya beli rada mikir. Tapi yo nek jenenge kangen ya rada abot, wong aku ya kangen karo bojoku ya abot to. Jenengan abot mboten Pak? Ora mungkin rabot ora lumrah kuwi berarti Pak ya. Nah, maka beliau tanglet kali Hafsah niku. Hafsah niku sinten Umar bin Khattab. Nah, rayine pun apa sinten ngoten nggih. Nah niku tanglet. Sah Hafsah, wong wedok kuwi yen LDR niku suwene pirang suwe to. Lah akhire piyambakipun Hafsah gur meneng kae karo glilang-gliling mecap-mencep ngono ya. Oh paham akhir Umar bin Khattab. Wih, berarti memang anu ya. Ora iso suwe-suwe wong pemene pengantin aja ora iso suwe. Alah, sedina ora apa? Mesti langsung melenyotok nih Pak. Nah makanya kemudian ditetapkan lah, yakni orang itu kalau pergi berjihad fisabilillah itu enggak boleh lebih dari 4 bulan. Lah sakniki ini malah luar biasa nih, malah merantau nih kok, malah luwe sangka sak tahun malah Pak. Iki Pak. Kayak ono kuwi biar bina keluarga. Nah, mbok arep apa jeneng melu napa kajian parenting ning Masjid Jami Asanat. Pengisinya langsung Abu Fatihah lo denane ngono kuwi, walaupun rutin tapi baru kuwi ditinggal bojonenge merantau 2 tahun 3 tahun. Lah anu ini kewajiban saya sebagai seorang suami. Wah, 6 tahun tak jamin ra iso Pak, sakinah mawaddah warahmah, tapi kan iso nganggo prasarana jenenge WA. Mbok arep video call sak jam tetep ra iso ndadene sakinah mawaddah warahmah. Lah wong awet dhewe lek offline ngerti anake dhewe napa niku Pak. Nyekeli HP wing ngandani angel kok apa meneh bejeneng iki online. Le oh syukur dulan HP wae. Bapak iki ning kene syukur ngandani. Lah ya ra iso to Pak. Nah, wis saiki menika Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sik kita kan ganti doa rame-rame. Ya. Wal aqil mangkat hamuhu al akhirah. Nah, kembali ke tadi. Pilih napa menika orang yang berakal ya, orang muslim yang betul-betul dewasa, gampangane ngoten nggih. Itu adalah orang yang kehidupannya dia di dunia ini hanya untuk akhirat. Nah, kali ini Nah ini belum masuk pembahasan Pak ya. Nah baru masuk ini. Nah kali ini kita akan sampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang hidupnya hanya untuk dunia saja dan bagaimana yakni orang yang hidupnya hanya untuk akhirat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mankana hamuhu al akhirah jamallahu syamlahu. Siapa yang kehidupannya di dunia ini hanya untuk mengejar akhirat saja, ya. Yaudah ya dunia golek, tetapi tetap hati itu dia niatkan pekerjaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu luang atau enggak ada waktu luang, golek napa menika ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Piye carane nyelake Allah Subhanahu wa taala? Dimanapun berada dia akan senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat, maka tetap syukuri. Itu apa musibah, tetap sabari apapun kondisinya. Bahkan siti-siti kuwi enake gur lesane zikir tok entene, Pak. Gitu. Maka ketika ada aktivitas apapun yang di situ disunahkan oleh Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, maka dia pun berdoa. Mau makan berdoa, mau minum berdoa, terus kemudian setelah selesai berdoa, mau tidur setelah tidur, terus kemudian mau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, beraktivitas apapun itu semuanya lisannya itu basah berzikir berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika bekerja maupun ketika leren, bahkan napa menika dalam sembarang kalir injemeniko aktivitasnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang paling nampak itu ya bagi orang-orang yang hidupnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sugih kayak ngopo itu, Pak. Makanya Abdurrahman bin Auf ya, seperti Umar bin Khattab, Utsman, lha iki orang tak cerita niki. Infake apa jenenge poro-poro niki ketika perang Tabuk kayak ngopo? Ih, Masya Allah. Itu walaupun beliau-beliau ini sugih kayak ngopo, gitu, tetapi hatinya itu hanya untuk Allah. Nganti ya Allah, Utsman bin Affan itu, Pak. Itu 300 unta itu diinfak untuk perang Tabuk, padahal kok 300 unta. Awet dhewe pedet siji ora duwe to, Pak ya. Lah 300 unta itu sak untae jelas suwe larang daripada satu sapi. Ya Allah, ini 300 unta. Kuwi rong 1000 dinar emas lho. 1000 dinar emas ini sak dinar emas iki sakniki pirang itu, Pak? Piro wae. Waduh, aku yo matematika bodoh ora mudeng mbok ekonomi barang iki. Omong iki sekitar 4 juta lho, Pak, yo katanya 4 juta lek 3000 dinar emas 4 juta. Ulah, wis mungkin mblek gedhe. Apa jenenge iki ibu-ibu lek wis janda iki terus mbak-mbak iki mesti pengene dadi istri keduane iki mesti. Wah, padahal istrine beliau iki pirang-pirang wisan. Jenengan kira Utsman bin Affan iki bojone gur ruqayah kare sinten? Mukul sumtawi lah niku pirang-pirang niku, Pak. 4 khalifah, Pak. Tak dengis tak rata-rata, tak sensus sih, Pak ya. 4 khalifah niku. Niku bojone lek paling napa meneh sithik niku sinten menika? Lah nganti lali aku, Pak. Umar bin Khattab bojone 5 itu, Pak. Lah 5 itu, Pak. Ali bin Abi Thalib jenengan kira gur Fatimatuz Zahra tok napa piye? Lah iya bener pas Fatimatuz Zahra niku napa menika tesih sugeng niku gur tok kalih Fatimatuz Zahra tok, tapi bibar niku lan Ali niku nikah pirang-pirang tak tak tak tak nganti anak niku pirang welas niku, Pak. Kuwi urung budak-budake lho, Pak. Lha masyaallah. Apa saking menika kalau kita napa menika lihat bagaimana sejarah para sahabat itu yang kaya-kaya itu banyak, tetapi yang menjadi menika saya betul-betul agung itu mereka kaya fisik, kaya materi, tapi juga kaya hati. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Bagaimana supaya seperti itu? Nah, nanti akan saya sampaikan ciri-ciri mereka orang yang kaya fisik tapi juga kaya hati itu. Hidupnya itu hanya untuk orientasinya hanya untuk akhirat saja itu. Ciri-cirinya bagaimana? Kenapa disun dulu? Aku termasuk orang yang ngopo itu lho, Pak. Nah, tapi sebelumnya saya lanjutkan dulu hadis Rasulullah bahwa mangkana hamul akhirah. Siapa yang orientasinya di dunia ini hanya untuk akhirat saja. Walaupun dia kerja tetapi hanya untuk akhirat. Walaupun dia ya kadang seminggu sekali healing nanti, Pak. Gunung Pegat sesuk ganti gunung kidul, sesuk ganti gunung alang ngendi meneh. Tetapi tetep itu ya, hanya untuk akhirat saja. Wayah adzan ya adzan, sadurunge mangkat healing duha dhisik, sadurunge mangkat ahad pagi duha sik. Anu durung sempat masalah mang termasuk waktune waktu terlarang. Lah ya berarti ku bar mulih iki. Bar mulih iki langsung mulih salat duha. Lah ini termasuk orang yang orientasinya hanya untuk akhirat. Salat duha rong rakaat paling piro. Palane sepi, sepiro wi ketok biang ati. Iki yo kan untuk akhirat ini orientasinya. Alah, penting kok salat zuhur, maca Quran, maca. Nah. Rawuh Mas. Loh, enak santai wae. Sumber cadangan. Nah, maka orang kalau cuma semangatnya di bulan Ramadan saja baca Quran, rotoh. Orang kalau kemudian semangatnya baca Quran itu cuma pas Jumat tok, mergonene Al-Kahfi, mburu Al-Kahfi, mau pemene kae tonggo sebelah kae semangatnya Jumat tok mergonene ya Yasin karo berkate. Nah, maka yang seperti jelas kehidupannya untuk akhirat malah kuwadeng niku ora gur kadang sering ya Pak ya. Ya to wayah ngisak niku semau banget ora ngaji tapi salat isake ning omah. Lah niki jelas ya aku ora merasa ning bener dhewe pemahamanku mboten tapi guys rada ngandani sithik via online ngene iki muga-muga anu buka engko. Nah, saking menika kehidupan akhirat itu seorang hamba, seorang muslim itu jauh harus lebih dia prioritaskan daripada dunia. Kenapa? Jama Allahu syamlahu, orang yang di dalam hatinya itu cuman nguber akhirat tok itu ya. Maka masyaallah Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan menyatukan kekuatan jiwanya sehingga kemudian dia mampu untuk memegang hidayah yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya. Orang-orang seperti ini Pak, biasanya mudah sekali untuk istiqomah Pak. Makanya jenang tangkep piye carane supaya istiqomah, piye carane, carane yang paling utama adalah niat ini Pak. Niat ini harus Anda munculkan, hidup Anda di dunia hanya untuk akhirat. Ketika yakni ada satu kegiatan di dunia kok berbenturan dengan akhirat, maka dahulukan yakni akhirat. Corong ini ki wayah akad pagi ini kan isinya wayah itu Pak sambatan gitu, terus rewangan gua arisan keluarga, betul Pak. Nah terus apa meleh engko rewangan dinggo nyinom sesuk hajatan tonggone dan sebagainya. Jenengan harus bisa napa menika menimbang dan menimbing iki mana yang harus saya prioritaskan ini. Soalnya memprioritaskan apa jenenge gur memprioritaskan tonggo terus memprioritaskan dunia saja, lah akhirate sithik banget awe dhewe pejene golek. Maka yang seperti ini kita harus lihat bagaimana nasihatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu, beliau mengatakan idza tatadil maksiyah faqad latan fatimu infitoman jayyidan illa bitarki ma yuqribu minal mubah, bahwa orang itu idza tatadil maksiyah, jika maksiat itu sudah begitu gatok niku pripun Pak, sudah begitu wah masuk, sudah begitu mendalam dalam jiwa seseorang, itu enggak akan bisa kita itu move on enggak akan mungkin bisa kita itu menjauhi maksiat itu Pak. Kalau sudah maksiat itu sudah begitu gatok banget untuk kemudian terus kita biasakan, kita enggak akan mungkin bisa berpisah darinya, bisa move on darinya, kecuali bitarki mayu qaribuha minal mubah, kecuali kita harus meninggalkan sesuatu yang mubah yang itu menjadi kebiasaan kita. Jadi perantara-perantara, sebab-sebab yang menjadikan kita itu bisa bermaksiat yang sebenarnya itu sifatnya mubah itu apa, kita harus bisa menjauhinya. Contoh awake dhewe itu mergo maksiat mergone ngopo, mergone anu guru begadang wae dolanan HP wae makane subuhe apa terlantar, ya berarti aja begadang. Tapi kan begadang mubah. Lah kowe pinter men beralasan. Nah, itu di antara atau mungkin karena gur dolanan HP wae akhirnya maca Quran ra iso. Akhirnya kemudian enake gur napa menika nontoni lek orang-orang ning HP, maka ya udah HP ini berarti harus ditinggalkan. Kemarin makanya saya sangat takjub sekali, ada seorang apa jenenge Pak? Ada orang non muslim itu Pak, orang non muslim itu karena dia mengetahui sosmed ini mare mumet pikiran. Wah, kira dhewe ora dolanan HP, Pak. Kuwi lho, wong kafir ya nek modelene iki. Makanya saya juga sangat mengapresiasi kayak sebut jenenge Gus Bah kayak. Aku nek dadi ustad ngene iki dolanan HP, wah ra iso dadi ustad no aku no. Lah, lawake dhewe iki sapa iki, Pak? Wes. Ana apa menika? Salat subuh iki, Cik. Anu ya terus sedekah iki anu iki dolanan HP wae. Nah maka pun sepuh-sepuh ngenten iki biasane pun mulai anu pun mulai saged napa menika rada iso mikir, tapi nek cah nom-nom niku halah sepatli kurjian lah begitu. Nah sekali lagi orang itu kalau sudah ada niat dalam hati, ada tekad dalam hati, saya hidup hanya untuk akhirat, walaupun saya ini ya mau enggak mau harus bekerja, mau enggak mau harus napa menika sosial dan lain sebagainya, tetapi tetap Allah harus saya dahulukan, akhirat harus saya dahulukan. Itu sama Allah nanti akan diganjar, akan dibalas dengan cara yakni Allah akan jama'allahu syamlahu. Allah akan menyatukan kekuatan dalam hatinya untuk bisa istiqomah. Maka ini jenengan ini kurang banget istiqomah, alias wangel ini sedino orang dino istiqomah ini bariki meletre. Nah itu bisa jadi karena kita, hati kita ini Pak, niatnya ku kurang untuk hidup ini hanya untuk akhirat. Nah agar ketemu napa menika kanca nggawa contoh napa NMAX, wah nglirik aku ya pengin ya kae to mosok gak gimana gur supra wae. Nah iki berarti niki jenengan iki atine niki akhirat ya, orientasi akhiratnya kurang mas ini Pak. Tapi nek orientasine akhirat itu bener-bener kuat, aku jane ya pengin kalau kae iso NMAX iso PCE karo meneh ik meneh Pak. Nah tapi lah ngene wis iso kok wis tak gorono iso nggawa rono nggawa bojo rono ngene wis iso ngopo dadak ngono barang to ya sok ben bakal ya dihisap kok. Lah ngene Pak, maka ini namanya contoh orang yang kehidupannya orientasinya untuk akhirat. Saketipun fahami Bapak Ibu. Ya iki beda ora do ngomong iki ora dijak ngomong harus nate ya. Nah selanjutnya wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan menjadikan di dalam hatinya itu merasa cukup dengan apa yang menjadi pemberian Allah. Ya, dia akan merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang menjadi pemberian Allah. Ya, kata semua injil menika aku wis dikeingini wis alhamdulillah walaupun orang iso kaya dene kan kancane omah, walaupun apa jenenge ya orang iso ngerami kaya kancane, tapi setidaknya wis iki jugane di apa? Di pelur wis alhamdulillah anu. Tapi kan nggih namene pun menungso nggih lumrah kalau kemudian kaya dene kaya kanca-kancane. Tapi sih paling penting ya, walaupun pada akhirnya jenengan ya melu-melu kancane, akhir ya ngerami, akhir ya tuku kulkas, akhirnya tuku mesin cuci. Jangan sampai kemudian-kemudian yang jenengan dapatkan ini kemudian malah justru lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wes ndingi ngucek karo jenenge pokoke mangger ngumbah nganggo tangan terus saiki wis nganggo mesin cuci, baru kuwi malah justru alah lali karo maca Quran, lali karo sedekah. Nah, ini namanya orang yang orientasinya jelas. Itu kelihatan sekali hanya untuk dunia. Wa atatu dunya wa hiya imah. Dan orang seperti ini biasanya dunia itu akan justru mengalir dengan sendirinya dengan ketundukan rohimah gitu. Sehingga dia enggak akan perlu capek-capek mencari dunia, enggak perlu. Karena apa? Ketika orang, kita sudah sering dengar ya, orang cari akhirat itu pada akhirnya dunia mesti akan mengikuti. Nah, maka beruntunglah bagi kita yang senantiasa mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya pintu rezeki diberikan kepada kita secara mudah. Dan bagi kita-kita yang masih merasa kita rada seret ya toh, maka perlu saya ingatkan surat Hud ayat ketiga. Wah, ini paling manjur Pak. Ya nek awake dhewe wong mukmin iki kudu maca, kudu ngresapi betul surat Hud ayat ketiga. Cobi pripun ungelipun. Nah, niku rada dawa tapi maklum urung apale Pak. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan seterusnya itu. Solusinya ada dua. Nek awake dhewe ngrumangsa rezekine nembe sendet alias seret. Nah, yo rezeki apa wae? Rezeki pekerjaan, rezeki bojo umur petang puluh tenrong rabi, mending-mending wong lanang wong wedok yo pragelone rame-rame kuwi Idul Fitri ditonono. Terima orang metu kang omah daripada metu kang omah kudu disengkai terus ngene to. Lah nek genane jangan kon wong wedok atine lek wis cilik. Wong lanang wae kadang yo mari mumet tok. Terima ning omah malah justru pangane akeh. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solusinya ada dua. Kalau merasa rezeki pekerjaan kita seret, rezeki napa pasangan, rezeki anak atau rezeki yang lain seret termasuk rezeki kesehatan ya masyaallah. Maka solusinya yang pertama anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah dengan taubatan nasuha. Ya toh? Yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kalian. Ini janji Allah, enggak akan pernah diingkari oleh Allah. Nah ini Pak, kita ini Pak, bedanya orang soleh di akhir zaman dengan orang soleh di zaman dulu itu gini. Sama-sama meyakini orang itu kalau bertakwa itu pasti yakni akan dipermudah urusan rezekinya. Bedanya kalau orang dulu itu mereka meyakini hal itu disertai dengan husnudzon. Nek ora saiki ya berarti sesuk. Nek ora sesuk ya berarti sesuke. Nek ora sesuk ya berarti sesuke, sesuke, sesuke. Terus yakin terus, Pak. Husnudzonnya kuat, Pak. Tapi kalau sekarang itu aku ki jane ki ya wis Pak, ibadah. Terus ya wis tak rutin ki, tapi kok ya urung priwon? Wae urung sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jeneki Gusti Allah ki enek apa ora, beberapa bulan yang lalu kula nanti dipun tangleti kali salah satu jenis pun apa menika tangga nggih Pak, piyambakipun menika ya Allah. Tapi inget tangga kula endi? Soalnya omahku pindah-pindah lho Pak, makane aja mbete kok tangga endi ya digoleki kok. Niku piyambakipun niku gadahi napa menika pasangan hidup tapi ngejak cerai. Nah, tapi piyambakipun mboten purun napa menika mengabulkannya karena nggih mesane anak-anak. Maklumnya kan begitu Pak, mesane anak-anak. Kiki awake dhewe serabi pirang puluh tahun ya, tapi napa menika malah sampai njuk njuk apa? Njuk pegatan ini pernah mesane anak-anak nih. Dan lain sebagainya kula paringi solusi-solusi ini gur kali Pak. Siji mang niku, mang pegat mawon niku. Ha bojo yang ngono selingkuh meneh. Nek cara aku ya ganti liyane wae lek soliha perenek ngono kuwi daripada ngare bundet teh umit. Ah. Nomor dua yakni jenengan harus bersabar. Jenengan banyak berdoa mudah-mudahan Allah segera membalikkan hatinya. Jawabnya, tapi sabar itu pahit Ustaz. Sabar itu pahit nopo manis Bapak Ibu? Pahit nopo manis? Ah, tidak berasa. Wah, tidak mungkin sabar itu enggak berasa. Apalagi kalau ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya Ustaz. Nih. Sabar ada batasnya, betul saya setuju, tapi nek wis mati ya, soalnya nek wis mati genah cara sampean ning surga sabar tetap mlebu surga Pak ya. Tapi enggak mungkin orang bersabar itu walaupun di surga karakter kesabarannya tetap akan menancap dalam hatinya walaupun sudah masuk surga. Sabar itu enggak ada batasnya Bapak Ibu sekalian. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang itu kalau mampu bersabar dalam tiga hal, jemeneko bersabar dalam menjalankan perintah, bersabar dalam menjauhi larangan, dan bersabar dalam menjalani musibah. Ini kan ya otomatis tanpa batas toh Pak. Sampai mati tetap menjalankan perintah, sampai mati tetap menjauhi larangan, dan sampai mati mesti kita harus menjalani musibah, ujian. Walaupun orang beriman justru musibahnya sangat gede. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Orang beriman itu jangan kira kemudian nanti kalau sudah keimanannya itu tinggi orang dikai ujian, justru kui ujiannya semakin gede. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Supaya apa? Supaya kami tahu mana di antara mereka yang benar-benar jujur atau tulus dalam keimanannya dan di antara mereka mana yang justru berdusta. Makanya sabar itu enggak ada apa batasnya. Sabar itu harus kita usahakan. Bisa jadi loh Pak, kita masuk surga napa menika bukan karena rahmat Allah melalui baca Quran kita, sedekah kita, tapi karena kita sabar gitu dalam menjalani ya garwa ingkang ngono kuwi wae. Lah enggak ada putra kandane rada angel. Bisa jadi kan kesabaran kita di dalam merawat mereka, mengasuh mereka seperti itu, itulah yang menjadikan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengendaki kita masuk jannah. Allahumma amin. Nah, wis saking menika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acat hudunya wa hiya rahimah. Orang yang betul-betul orientasinya hanya untuk akhirat, Allah akan berikan namanya keduniaan kepadanya dalam keadaan tunduk kepadanya, sehingga roh perlu nguber begitu berarti maka pasti dia akan datang. Kenapa? Itu atas kehendak Allah. Nah, rezeki itu atas kehendak Allah. Nah, bagaimana supaya Allah berkehendak memberikan rezeki pada kita sehingga enggak lancar? Nah, tadi satu inji menika napa? Banyak-banyak istighfar dan bertobat kepadanya. Karena lek mari buntet rezeki itu bukan karena awake dhewe itu kurang kreatif golek duit. Nek cara rezeki pekerjaan apa ya? Bukan, tapi karena bisa jadi awake dhewe iki kebuntetan dosa. Nah itu Pak, dosa itulah yang menjadikan napa menika rezeki pekerjaan kita itu buntet. Makanya aku butuh jiko sehingga supaya plong kayak dia dewi jiko regetan yang festival nanti jiko mak plong bayone wah meduk wabeh. Maka harus diambil regetan-regetan iki dosa-dosa niki supaya plong rezekine lancar. Lah carane pi istighfar mungkin sama Allah dipendet niku. Saged dipun pahami nggih. Dan itu banyak ayat-ayat yang bukan seperti itu, apalagi hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu. Salah satu di antaranya faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin dan seterusnya itu. Dengan istighfar dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu ya. Dengan istighfar maka yumditkum bi amwal wa banin. Allah akan kasih namanya amwal harta yang ora kursi di akeh seperti istighfar di akeh temenan di ikhlas lahir batin dan betul-betul Subhanahu wa ta'ala Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melimpahkan rezeki kepada kita. Sepenting istighfar ikhlas dan itu taubatan nasuha tenan. Wa yumditkum bi amwal wa banin, dan bahkan sekalipun kita sudah sekian tahun puluhan tahun itu belum dikaruniai momongan, Allah akan pasti kasih momongan ora gur siji akeh itu. Dek kapan niku kula gadah rencana niku sekitar 10 tahunan niku urung di anak. Wah, so langsung hamil Pak, kembar. Wah, wabar nganti lek lanang niku malah suruh ngidam ngantian, nganti mumet-mumet iki, nganti mukok-mukok niku. Iso ya wong lanang malah ngidam ngono kuwi, kudune wong wedok iki. Masyaallah. Nah, iki anaknya iki siji, tapi ya kembar luar biasa Pak. Nah, wasake menika istighfar ini segala-galanya. Yang kedua apa? Yang kedua injil menika wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Lah ini Pak, untuk memperlancar rezeki kita supaya tambah terus meneh rezeki ini, yakni dengan cara kita itu dzi fadlin, kita berbuat baik pada orang lain. Dengan cara kita ya contoh di antaranya satu mawon nggih, kita sedekah pada orang yang membutuhkan. Walaupun ras piro, walaupun janjane awet dhewe ya membutuhkan. Dan ini benar apa yang dikatakan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim itu, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah kesempitan seorang muslim di dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Nah, jenengan umpama menika memberi napa menika santunan, walaupun enggak seberapa ke anak yatim itu ya, maka masyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan dalam pekerjaan jenengan, utawi jeneng ngurus keluarga sik dhewe dad bojone iki rewelan wae akhir dadi napa setia sik dhewe napa menika gruping ngene iki mulih ning omahe wong tua terus akhire lha niki ngene iki permasalahane cukup abot Pak, wis bojo gur njaluk pengen ning omah mulih ning omahe wong tua wae dijak ning kene ra gelem piye malah ngantuk nganti dhewe rasane tuwa-tuwa piye ndek bojo ra iso ngomong. Lah kaum muslimin yang dengar Subhanahu wa taala, coba di antaranya ini berbuat baik pada orang lain. Allah Subhanahu wa taala ada saja cara untuk yakni mempermudah rezeki kita dalam segala hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu yang dengar Subhanahu wa taala, ciri sifatun man yahmilul hamal akhirah. Ciri orang yang kehidupannya di akhirat ini hanya untuk ciri orang yang kehidupannya di dunia ini hanya untuk akhirat saja. Bukan sekedar pencari dunia saja ya. Tapi injil menika kehidupannya di dunia ini hanya untuk akhirat, hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti di akhirat itu selamat ya. Cirinya ada tiga. Sepindah injil menika islahun nafsi. Dia akan senantiasa setiap harinya enggak akan pernah berhenti islahun nafsi, mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri maksudnya adalah ya senantiasa untuk menjaga seluruh anggota tubuhnya dari bermaksiat. Dia bisa memanage hawa nafsunya sehingga betul-betul dia tidak melakukan kemaksiatan. Nah, begitu. Terus kemudian di antara bentuk memperbaiki diri injil menika senantiasa untuk menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, amal solih yang wajib maupun sunnah senantiasa dikerjakannya. Nah, ini di antara bentuk-bentuk yakni memperbaiki diri atau mempersiapkan diri. Makanya nama menika wonten salah sawijinipun ulama dari mazhab Hambali, Ibnu Jauzi, itu pernah bilang begini, man jadda man sadaqa yaqinuhu jadda. Siapa yang jujur dalam keyakinannya bahwasanya Allah Rabbnya, Allah yang menjamin rezeki untuknya, Allah lah nanti yang akan membalas seluruh perbuatannya di dunia, ketika nanti dia bertemu di akhirat akan dibalas semuanya, maka dia mesti akan jadda, dia akan sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, sungguh-sungguh untuk mempersiapkan semuanya itu nanti di akhirat. Wa man tayaqqana tulat tariq, dan siapa yang meyakini bahwasanya perjalanan di akhirat itu sangat panjang dan enggak mudah, maka dia pasti ista'adda, dia pasti akan mempersiapkan dirinya. awake dhewe sing ngerti munggah gunung wi bojone ora gampang. Contoh Gunung Lawu ngono lho, niku kan 3000 piro Pak? 200-an mdpl dhuwur tenan wi, gek terkenal wademe. Asal napa menika munggah ora nek persiapan, ora nek apa menika persiapan bekal makanan, minuman, juga fisik enggak persiapan. Kuwi urung teko apa siji wis sengkleh niku mesti Pak. Nah niki lek gene munggah gunung utawa jenengan contone inji menika ajeng safar tebih itu kan harus ada persiapan. Contone nek nggo mobil berarti ya dicek-cek dhisik, piye iki bane, piye iki napa menika organ-organ mobilnya nek mboten ingkang napa menika kudu diservis, persiapan segala-galanya, persiapan makanan, persiapan fisik, ora guru asal mangkat dan seperti itu. Pemelih niki kita badhe melalui perjalanan yang tulat torik, perjalanan yang panjang di akhirat itu mulai dari alam kubur. Wah, ngeri sangat nggih. Terus kemudian di padang mahsyar, di padang mahsyar ini pertama nanti ada injil menika yaumul hisab, ada lagi yaumul mizan dan seterusnya nanti dijlongkrongne oleh malaikat kon nglewati napa? Si sirat cukup panjang sangat niku. Nah, masyaallah. Belum lagi nanti kita kemudian masuk surganya termasuk awal-awal atau tidak. Nah, maka mesti kita akan istaada, mempersiapkan di diri. Makanya Rasulullah itu bersabda ketika ditanya napa menika orang ayul mukminin aqyas. Wong mukmin lek cerdas, lek dewasa niku dos pundi? Yang mukmin ingkang aksaruhum lil mauti dzikron. Cirine siji, wong kang akeh eling karo mati, sembene mati bakal ngene-ngene-ngene. Deeng akeh ngakeh ning ngiling niku. Yang kedua ora gerak akeh elinge tok, tapi njeneng menika napa menika aksaruhum ahsanuhum lima ba'da istidadan. Dia akan senantiasa memperbaiki, memperbagus persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Makanya ini dianggap sebagai orang yang paling dewasa, orang yang paling cerdas, mukmin yang dewasa lagi cerdas seperti ini. Banyak ingat mati nanti nasibnya akan begini kalau saya enggak begini, saya akan begitu kalau sekiranya ini saya kerjakan. Terus kemudian dia persiapan dengan matang. Nah, ini poin pertama, ciri yang paling nampak ini Pak ya, daripada orang yang hidupnya hanya untuk akhirat terus dan bukan dunia saja yang dia berturutkan. Yang kedua cirinya al-muhasabatu ad-daimah lin nafsi. Dia akan senantiasa introspeksi diri. Nah, seringnya Pak, kita itu ini hanya ngandelkan lek wajib-wajib tok. Lah, kita cuman sekedar napa menika menjalankan atau melalui sebuah amal ibadah itu hanya sekedar seakan-akan formalitas tok. Gitu. Kita wajib memang betul untuk menjalankan sholat lima waktu, menjalankan puasa, kita maca Quran, sedekah, tapi ingat jangan sampai dalam satu hari itu kita enggak muhasabah. Jangan sampai itu kita itu meninggalkan muhasabah dalam satu hari satu malam itu. Setidaknya itu satu hari satu malam itu sekali kita muhasabah. Nah, iso setiap sholat lima waktu itu habis napa menika zikir, habis doa kita muhasabah nih, masya Allah. Kita harus muhasabah dan muhasabah yang terbaik tentunya adalah ketika kita mau untuk berkholwah, mau menyendiri dari kebanyakan orang, apalagi bisa di sepertiga malam terakhir. Wah, itu nih awet dewe ngrumangsa butuh kali Allah betul itu di sepertiga malam itu mesti saya jamin dredus ini Pak. Air mata soiki dosoiku walah ngeri sangat. Apa melih kita tahu nggih kehidupan itu enggak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah kapan awake dhewe mati. Di kapan yang kula futsal niku futsal suwe biyat ora olahraga. Olahraga pisan futsal langsung yang awak ini jen kaya wong arep mati aku dadi kelingan niku. Ndek iki kae bola kae bar apa jenenge pingpong e langsung muntah goyang Konstanti 12 iki cocok geliran aku iki nggo. Langsung wah kelingan dosa langsung istighfar astagfirullah nyong omah ning gua gro tibake gro arep pemanasan arep diare tibake. Oh, alhamdulillah urung sido diimbali oleh Allah Subhanahu wa taala iki iso persiapan tambah mateng. Malah kadang nek wong mikir ya aduh Gusti ampun jenengan pendet riyen kula dereng rabi ya ora apa-apa jenenge sampeyan aja ora rabi kok mati sembene kok dirabekne malah luwe ayu daripada ngapunten Ibu nggih ngapunten. Kula dadi kelingan ceritane Nabi Muhammad niku ngepreng salah sawi jenis pun mbah-mbah napa menika nggih nenek-nenek ngoten niku. Mbah, mungkin niku teng surga niku gitu. Kabeh renek wong apa jenenge tuwae renek. Kabeh iki nom kabeh. Akhire niki mbah-mbah niki nangis kekejer niku. Nangis niku langsung. Wah, Nabi Muhammad ya kan bercanda ya, akhire Boten ngonten ingkang kula maksud niku pun boten sanangis. Maksud kula inji menika sak mangke niku teng akhirat, sekalipun di dunia itu meninggalnya sudah tua, tapi nanti di akhirat akan dijadikan muda lagi ya. Faja'alnahu abkara ubruban atroba, akan kami jadikan mereka menjadi abkara, perawan lagi. Nah ini bapak-bapak terus pripun? Yo Joko no. Wah, bahkan dalam satu hadis dikatakan mereka usianya semuanya sebaya salasa wa salasun. Usianya 33 tahun kabeh. Wah, wis. Nah, Masya Allah, puncak-puncak kedewasaan dan puncak-puncak napa menika usia muda. Tua yo urung kekenomen yo wis lewat ya, Pak. Makanya usia-usia segitu itu adalah yang Allah katakan layak untuk kemudian saya jadikan usia mereka segitu ketika di surga. Nah, jemaah yang dimulai subhanahu wa ta'ala, pindah malih muhasabah ad-da'imah, al-muhasabah ad-da'imah, senantiasa introspeksi diri, mengevaluasi sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala dawuh wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, dan selain kalian bertakwa hendaklah kalian, nah ini menarik sekali ayatnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu seringnya kita memahami jenengan apa? Kerjakan perintah, amal-amal solih, dan kemudian jauhilah larangannya. Tapi ingat Allah juga katakan wal tanzur, dan perhatikanlah setiap jiwa. Wal tangzur nafsun, dan ndaklah kalian wahai setiap jiwa perhatikanlah diri kalian. Ma qaddamat lighad, bekal apa yang sudah kalian persiapkan untuk kehidupan esok. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita itu tidak sekedar di dunia ini kalau pengen selamat ataupun beruntung, tidak hanya sekedar napa menika bertakwa dengan asumsi sekedar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, bukan sekedar itu. Tapi yang kedua, kita harus sering-sering yakni napa? Muhasabah wal tangzur nafsun, adalah setiap jiwa itu senantiasa muhasabah, introspeksi diri ya. Sehingga kalau berdoa itu Pak, dan berzikir itu jangan sekedar lafal-lafal zikir maupun doa-doa yang pernah kita dapatkan dari sunnah-sunnah Nabi, tapi juga kita mari yakni di sana dalam zikir dalam doa itu kita apa menika muhasabah kelingan dosa kaki, dosa tangan, dosa hati, dosa perut, dosa ini sembarang kalian itu anggota tubuh ini kan ulah banyak banget. Kalau kita mau muhasabah itu bisa bermenit-menit bahkan setengah jam punjul itu dosa kepala, di sini ada mata, dosa ini, dosa mulut, dosa apa menika ke bawah perut, dosa tangan, sembarang kali loh, dosa lisannya pirang-pirang, dosa tangan pirang-pirang, dosa hati apa meneh. Ulah ya Allah. Masyaallah, nanti sapa jenenge Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nulis kitab namanya Al-Kaba'ir, itu beliau menyebutkan 100 dosa besar itu beliau bagi. Jadi menika ada dosa besar hati, ada dosa besar lisan, ada dosa besar anggota badan. Wi nganti ping 100. Lah nek awake dhewe arep napa menika muhasabah siji-siji ya kena sak jam punjul ya Pak. Niku nek kersa muhasabah. Cuman awake dhewe ngrumangsa wis iki cukup jalankan perintah, jauhi larangannya udah cukup pasti masuk surga. Kalau gitu ngapain Allah juga katakan ittaqullah wal tangzur. Nah, makanya penting kita napa menika untuk muhasabah. Makanya sampai-sampai Umar bin Khattab ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kalian hisaplah amal-amal kalian, hisaplah kehidupan kalian sebelum kalian nanti dihisab di hari akhir. Karena orang kalau sudah dihisab di hari akhir ya udah mau gimana lagi, enggak bisa apa-apa, tinggal berserah diri kita menerima balasan Allah seperti apa. Tapi kalau di dunia kita bermuhasabah, itu akan bisa membawa kebaikan pada diri kita sehingga kita bisa memperbaiki di diri. Makanya tadi saya katakan setidaknya seorang-orang sedino iku dhewe dhewe sing pisan muhasabah. Nah, dalam kita kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama terkait dengan adab-adab, kitab-kitab adab itu di antaranya adalah injil menika sebelum tidur kita disunahkan untuk muhasabah. Cuman beberapa orang susah muhasabah, kadung ngantuk Pak. Nah, maka ya tadi muhasabah saat durunge subuh. Saat durunge subuh ya anu cek turu, wis arep ngono apan. Bar salat subuh namin. Yang terakhir, yang ketiga apa? Ta'assuruhum bimasyahidil mauta wa halatihim. Injil menika senantiasa merasa peka atur sensitif ketika ada informasi berita lelayu. Wah, ini harus sensitif Pak. Sensitif apalagi kalau kita mengetahui orang yang meninggal itu ketika dia meninggal itu bagaimana kronologi meninggal. Apalagi kita juga mengetahui sifat orang yang meninggal ini, apalagi dia adalah orang yang dekat kita, otomatis kita kalau kemudian sensitif sehingga kemudian muncul perasaan takut, wah aku tiba banget itu nek meninggal nanti sebagaimana dia, wah dia itu meninggalnya dalam posisi yakni bermaksiat, ya Allah astagfirullah astagfirullah. Nah kalau ada kepekaan seperti ini, ada rasa takut seperti ini, gak pengen meninggal sebagaimana dia meninggal seperti itu, maka ini menjadi petanda kita itu hidupnya memang sebenarnya orientasinya akhirat. Dan contoh diantara bentuk kepekaan atau sensitif yang lain adalah ketika kita mengetahui, wah dia orangnya baik banget, ketika meninggal dalam posisi sujud, meninggal dalam posisi rukuk, wah meninggal dalam posisi rukuk ya masaknya banget tuh pak, wah geblak neng marap, wah ini napa meninggal. Kalau kemudian kita bisa ada rasa harap, ya Allah aku pingin banget kaya dek ini, ya Allah saya cemburu sekali, jenengan cemburu napa mboten pak, menawi panjenengan mangertosi wonten tiang meninggal di hari Jumat gek pas posisi ning masjid meninggale gitu ya, sujud meneh, cemburu napa mboten pak jenengan? Kena cemburu nek cara harus biasa, sepentingi uang yang apik ngono wae. Nah, ini berarti ya napa menika orientasi ke akhirat kita itu kurang. Nah, wis saiki menika mari senantiasa kita napa menika tata hati kita. Bagaimana kehidupan ini orientasi hanya untuk napa menika akhirat. Maka sebelum kita napa menika berjalan lebih lanjut untuk kemudian menjaga keistiqoman, kita harus cek dulu apakah hari ini, saat ini kita ini, kehidupan kita ini orientasinya sudah untuk akhirat ataukah masih dunia. Cara ngeceknya adalah tadi, termasuk kita itu orang yang sudah memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya atau belum. Yang kedua, kita senantiasa muhasabah atau enggak. Yang ketiga, jumlahnya kita itu merasa sensitif atau peka atau tidak ketika mengetahui ada orang yang meninggal di sekitar kita. Yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, sebaliknya orang itu kalau kehidupannya itu orientasinya hanya untuk dunia, maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Orang itu kalau cuman orientasinya hanya dunia saja, diubur ke dunia tok, maka dia akan mendapatkan tiga kesengsaraan. Nah, ini Pak. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah dia akan senantiasa merasa sedih, dia akan senantiasa galau, nyengati kira tenang itu pak, hamun lazimun, akan senantiasa betul-betul enggak bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan penuh keimanan. Yang ada cuman galau, nek cara cah nom gabut pak, ngetos pak, tiang gabut niku ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nindak ke perkara lek rapati manfaat, gini mboten, nyekel HP sak jam kurang wi genah wi, scroll Facebook wis ganti, Instagram wis ganti, YouTube ya merga kocah nom ya mudeng ya, bapak-bapak gitu ya ngikuti ya bingung ya. Nah, gabut nyapu kono wis disapu, kene ya disapu. Ayo, suket kene wis dijabut meneh. Lah, iki jenenge wong gabut ya Pak ya. Nah, piknik kono wis dipiknik kene ya wis areng apa meneh, mumet ngopo iki ngopi ya wis, maem ya wis areng apa meneh cir Pak. Ciri-ciri wong gabut to Pak. Gabut iki apa Pak? Galau buta. Wis ora kutrimo galau sederhana iki, galau buta. Nanti sembarang kalir napa menika urusan aktivitas iki kaya wis dikerjane kabeh nganti yejik bingung. Kira ngopo meneh iki? Lah nate ngrasakne ngenten iki Pak. Bu. Ora mungkin aku sing wong aku sibuk iki kaya ngene kok. Nah, luar biasa jenengan iki berarti. Nah, orang seperti ini contoh dia itu mesti muhibbud dunia, pecinta dunia. Orang kalau dia itu orientasinya akhirat, gak akan mungkin dia itu ada rasa sedih sama sekali. Dia kehilangan anak, dia kehilangan keluarga, dia kehilangan dompet, kehilangan motor itu santai wae. Husnudzon, di balik ini semua mesti ada hikmahnya. Halang kok diganti karo lek kuasa. Nek ora padha mesti ya diganti sesuatu yang lain atau jenis yang lain yang bahkan lebih baik daripada ini. Pun toh husnudzon kemawon. Nah nanti napa menika nggih niki napa menika kisah kemawon lek apa menika tidak ada niatan untuk apapun itu ya. Jadi saya coba mempraktikkan yang sebenarnya, coba aku tak husnudzon pas kehilangan sesuatu iku kepiye iku. Tenan niku kula lagi tuku sendal niku ya ora napa menika regane 10.000 regane piro kae. Agi wae tuku nek cara dienggo jagung ya pantes, dienggo ngisi pengajian pantes. Lah kok akhir rong minggu ilang niku. Ya cobalah tak gonyang masjid ngono kuwi biasane ora tak gonyang masjid, tak gonyang masjid. Ilang Pak. Aku sedina kuwi nyang masjid suwat isa apa ilang. Kok ilang? diajari kalau Kanjeng Nabi kon husnul ya husnudon sabar. Kalau ya ketemu golek tapi tak golek Pak. Ora tak golek ya. Golek rene tak tekone. Mboten ngertos. Oh iya mboten napa-napa. Nanti tak deleki karo bojoku rong minggu e. Aki tak kandhani nanti to Mas sandalmu kok ora ketoki. Ayo wis nek ora ketok terus ngopo? Ya kan sandal anyar. Ilang kok. Ilang lho kok lagi ngomong. Lha ngopo tetep ngomong karo sampeyan? Ah. Husnudon engko mesti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti gitu kan ya. Nek ora berwujud sendal yang boten namanya sama, nek ora ngono mesti yang terbaik, nek ora ngono diganti dengan sesuatu yang lain. Contohnya apa? Mungkin ngerti-ngerti dikei wong apa jenenge? Apa ngono Pak nggih. Wah, cerita betul itu, ngerti-ngerti iki. Ah, golek ah. Ini ra di sandal ya mumet iki. Akhire tuku sandale 10 ewan wae nek cara ilang meneh serap.

Tolim niki memanggil si Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam niki. Hei Ibrahim, kok kangge sampean tak ngerti nih, koyo lek karo sampean lek wong ayu iki sapa to? Niku sederek kula. Padahal sini bukan sekedar saudara, tapi juga istri. Namanya Sarah itu. Jadi Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim sekaligus saudara sepupu, Pak. Nah, tapi kenapa kok Nabi Ibrahim mengatakan pada si raja zalim ini, dia adalah saudara saya? Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim ini dalam hati kecilnya, ya saya enggak mau mengatakan dia itu saudara saya, karena sebenarnya dia sudah menjadi istri. Ini cara Sarah ngerti ngono ya, nek cara Sarah saiki iki ra setia mbih aku, Mas. Nah, iya bener aku saudara sepupu, tapi lho aku wis dadi garo sigarane nyawamu, ha. Tapi ternyata Ibrahim itu kan perintah dari Allah, sami'na wa ato'na. Ini mesti ada hikmah di balik ini semuanya, gitu Pak ya. Nah, terus kemudian wangsul terus ngendikan kali Sarah, "Hei Sarah, aku mang ketemu karo raja, kae sampean kon merono, mang aku ngomong apa jenenge? Nek sampean ki saudaraku, bukan istriku." Dan masa luar biasanya si Sarah tidak mengatakan, "Le sampean kok orang ngomong nek aku bojomu to, Mas, kok malah ngomong aku ki sedulurmu, aku ki janjane ki sapamu to?" Orang ngono-ngono kuwi. Saking setiane nek cara saiki ra iso, Mas, wis ra iso ngene iki. Ana begitu ya, naudzubillahi minzalik. Nah, terus kemudian si Sarah tetap mendelke mawon, nggih pun nek ngonten sami na watona langsung nemui si raja. Dan di situ di dalam istana kerajaan itu si Sarah diganggu ini, diganggu sama jin menika si raja zalim pengin di nama menika pegang itu tubuhnya. Tiba-tiba tangannya ini wah mendadak sakit sekali. Terus ketika itu langsung raja zalim ini kemudian ngendikan pilih, "Wah, iki sampeyan dudu menungso biasa iki. Ndang, cepet sembuhkan tanganku." Akhirnya disembuhkan sama si sinten Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu si Sarah ini berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah dia." Akhirnya sembuh. Terus pengin diganggu meneh, soalnya penasaran iki jadi menungso tenan apa ora itu kan. Wah, akhirnya meneh iki orang ada-ada ora percaya bukaan kitab Qasasul Anbiya itu Imam Ibnu Katsir niku, sangar niku Imam Ibnu Katsir yang terkenal sebagai seorang menika ulama hebat yang menceritakan kisahnya dalam kitab beliau tadi. Itu kemudian tangannya sakit lagi dan kemudian doakan lagi sembuhkan tanganku. Akhirnya kemudian disembuhkan melalui perantara nama menika doa tadi pada Allah dan akhirnya sembuh lagi. Setelah itu wah iki sampe ni setan iki tuh manungsa iki. Wah, iki wis ngono wis aku sing aku kalah iki gawan iki hajar iki. Gawan rono mulih ngono. Wis tak hadiahke kanggo sampean rah Sarah. Nah, ternyata Pak, hikmah daripada sami'na wa ato'na atas ujian dari Allah ketika mendapatkan ujian raja yang zalim ini, hikmahnya apa? Itu hadiah berupa budak. Nah, itu lho Pak ya. Itu budak ini sesuatu yang luar biasa lho Pak. Budak ini apa Bapak Ibu? Bukan pembantu. Wah, njenengan ngendikan pembantu ora beda karo napa menika wong-wong Arab, majikan-majikan Arab itu yang kemudian melecehkan para pembantu-pembantu dari TKW Indonesia itu, Pak. Karena mereka mengatakan ini adalah budak saya. Itu bukan budak, itu pembantu. Budak sama pembantu itu udah beda statusnya. Nah, ngoten, budak itu orang yang napa menika dia tidak merdeka, tapi kalau pembantu kan merdeka. Maka Masya Allah, hikmahnya ternyata begitu luar biasa. Belum lagi ternyata setelah Sarah itu kemudian napa menikah, ya ampun ya, ceritanya tekan tinggi pun cukup niki mawon. Nah, jamaah yang dimulai oleh Subhanahu wa taala, oke, kembali ke tadi gitu, kecelakaan atau kesengsaraannya ada tiga bagi orang yang hidupnya itu hanya untuk napa bau dunia. Yang pertama tadi napa hamun lazimun, dia akan senantiasa sedih dan sedih terus, gak pernah ada habisnya itu. Karena harus sedih, raiso tenang hati nih Pak, karena hidupnya cuma untuk dunia, nggak ada tenang. Makanya bener ya Salman Al Jogjawi nih kok, ngetes Pak Salman Al Jogjawi, kita orang Indonesia kita ini, ya bener ya, yang mantan nama nih kok anggota nih Beni Sopoji nih kayak Sheila N itu nih kali Pak, wah nih kok ngendikan, "Saya dulu mencari harta populer gitu dengan grupin saya, tapi hati saya nggak tenang. Tapi setelah saya itu dekat dengan orang-orang yang soleh jamaah tabligh nih, akhirnya kemudian Masya Allah dia merasa hati saya tenang. Akhirnya saya bisa dekat dengan Allah. Oh, ternyata ini yang bisa menenangkan hati saya, bukan dunia. Yang kedua kesengsaranya adalah ta'bun da'imun, dia akan senantiasa merasa lelah Pak. Dia akan merasa lelah, dia merasa ya ini dengan cara mencari harta inilah saya bisa tenang bagi hidup saya. Tapi dia nggak akan bisa merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Dia akan senantiasa lelah, bahkan nindaki ibadah itu rasanya kesel,
rasanya ki

0: bosen itu Pak, itu pasti itu, sehingga kemudian males ngibadah. Akhirnya ketika diminta orang, ayo yang masjid sampai harus dikai apa-apa dunia ini, ayo ganti yang masjid. Alah kowe lah, kok nek wis wayahe kok ya tak yang masjid. Alah akhirnya ujungnya begitu Pak, naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga apa? Hasratun la tanqadi. Orang seperti ini mesti akan senantiasa menyesal itu. Menyesal, menyesal di dunia dan akhirat. Ketika dia sudah mulai paham tentang kehidupan akhirat itu lebih berharga daripada dunia, dia mesti akan menyesal. Aku jeneng ya pengin kaya kae. Ya iso kerja, ya sugih tapi ya sugih jenenge ati barang ya nyang masjid barang ya majelis ilmu barang tapi piye meneh ya aku wis kadung ngene iki kapan aku iso kaya ngono kae. Nah, menyesal itu Pak, menyesal apalagi di akhirat. Anauzubillah min dzalik. Qala rabbirji'un, yang ada dia akan senantiasa meminta pada Allah, rabbirji'un, rabbirji'un. Tolong ya Allah kembalikan saya lagi ke dunia, saya akan beramal soleh yang dulu saya telah tinggalkan. Anauzubillah min dzalik. Niki mawon Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi dunia itu bukanlah kita, tetapi orientasi akhirat itu adalah kita. Jangan sampai kita seperti Bal'am bin Ba'uro tadi. Itu kan urusan cuma dunia. Ya bener, dek wis hafid Taurat, ya toh? Bahkan nindungo itu napa wae? Mustajab. Tapi kenapa dia bisa murtad? Karena dalam hati kecilnya masih ada orientasi dunia. Ditawari kalau rojo madian wong wedo ayu-ayu terus kemudian pangkat akhirnya jadi staf kepresidenan Pak, betul Pak nih Pak, penasihat kepresidenan itu Pak nek cara sakniki Pak ya. Terus kemudian wah genah duit ya suge bele gede nih kok, akhirnya ternyata alah, akhirnya muncullah penyakit taun 20 ribu orang itu akan jadi korban. Siapa yang paling bertanggung jawab atas apa mereka korban 20 ribu orang karena Allah menurunkan penyakit taun kepada orang-orang Madian ini? Yang paling bertanggung jawab adalah Bal'am bin Ba'uro. Disuruh untuk dakwah malah justru nyokot dakwah, berlindung di bawah naungan dakwah. Akhirnya apa mereka kita harus hati-hati dengan dunia. Dunia ini memang ya masya Allah betul-betul memikat tetapi bisa menyilaukan. Maka tadi belajarlah kita untuk zuhud. Piye carane ya duweni kekayaan tetapi kita tidak silau. Itulah yang menjadikan hati kita menjadi tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita dengan penuh ketaatan sekalipun Allah juga melimpahkan kekayaan materi kepada kita. Allahumma amin. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Kita manfaat kita Pak ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor, darah, daging, lemak, membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor. Hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar. Mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi tapi dimandikan. Tidak pakai baju tapi dikafani. Tidak lagi sholat tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat kembali pulang. Harta benda dibagi ahli waris. Habis, tak bersisa. Hanya amal. Kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat. Boleh jadi ini Jumat terakhir bagi kita.

Maka Rasulullah SAW memisalkan dunia ini, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya, ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat, tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijnul mu'min, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Okay. Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak, nasi kerawu halal, nasi rawon halal, halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga walaupun hidupnya melarat jauh.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
2: Sabtu Malam RDS FM.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsali ma labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: إلها لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan sesembahan-sesembahan selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?
1: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا.
0: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: Adam.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: ahada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allah Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.
1: وأوحي

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: Walam

Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. وَاضْرِبْ

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: ahada.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: uang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendati pun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.
0: Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.
1: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar?"

0: Bupati, aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun.
1: Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra.
0: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: لقد جئت شيئا إمرا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: مقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: kufran.
1: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamian

0: husna.
1: Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.
0: Hatta

0: qawla.
1: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
0: Qalu,

0: سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
1: Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: عن سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم.
1: Dari Sahl ibn Hunayf, dia termasuk orang yang ikut pada perang Badar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah yang Maha Tinggi dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis riwayat

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Nomor pemesanan di 081-329-056-747.

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya, Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642, atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi Berengar di nomor WhatsApp ya, 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo, nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566 atau di nomor WhatsAppnya pendengar 0853 116 6665.

Ya, untuk informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya. Promo. Ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

0: Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, top stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Larangan menghakimi berdasarkan luar saja. Ali bin Abi Thalib sering menekankan pentingnya menjaga hati dari prasangka buruk. Diam seringkali disalahartikan sebagai keangkuhan, merasa lebih tinggi dari orang lain, padahal diam adalah cangkang luar yang netral. Menganggap orang sombong hanya karena ia tidak bicara adalah bentuk menghakimi apa yang tidak kita ketahui. Bertengkar dengan diri sendiri, konflik batin. Ini adalah bagian yang paling menyentuh. Seseorang mungkin sedang mengalami muhasabah, yaitu menghitung dosa atau kesalahan diri sendiri. Kecemasan, berusaha menenangkan pikiran yang berisik. Perjuangan moral, memutuskan pilihan sulit antara yang benar dan yang salah. Ketika seseorang fokus ke dalam, inner struggle, energi mereka habis untuk diri sendiri, sehingga tidak tersisa energi untuk berinteraksi atau berbasa-basi dengan lingkungan luar. Keutamaan diam. Dalam banyak riwayat, Ali bin Abi Thalib memuji sifat diam. Beliau berkata, jika akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Dalam konteks ini, diam bukan sombong, melainkan tanda bahwa ia sedang memproses sesuatu yang lebih besar di dalam kepalanya daripada sekedar obrolan ringan.
1: Hakikat empati. Pesan ini mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati. Sebelum kita menuntut orang lain untuk ramah kepada kita, kita harus sadar bahwa setiap orang membawa beban hidup yang tidak terlihat. Diamnya mereka adalah bentuk perlindungan diri, agar kekacauan di dalam tidak tumpah keluar dan menyakiti orang lain. Pada akhirnya, kalimat ini adalah pengingat agar kita lebih sibuk memeriksa diri sendiri daripada sibuk menilai sikap orang lain. Jika kita melihat seseorang diam, berikanlah ruang dan sangat baik, husnudzon, karena bisa jadi ia sedang berjuang

Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Jadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya. Untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.

ada hikmah konveksi pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081 825 6167 atau di nomor 081 227 070 775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah, baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: FM. RTS FM.
1: Alhamdulillah, tidak henti-hentinya selalu kita memuji dan memuji Allah. Karena memang dengan dua susunan kata pujian inilah semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi akan terpenuhi. Plus juga kita akan mendapatkan balasan yang sangat melimpah pada hari kiamat. Karena memang syukur adalah salah satu bagian ibadah yang tertinggi balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hari ini Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang bisa mengerjakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita menunggu sampai menjelang isya juga insyaAllah untuk mengerjakan sholat wajib. Begitu juga kita selangi atau selingi di antaranya untuk sholat, untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang Allah berikan peluang tersebut. Maka kita harusnya bersyukur dan menjaga nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, saudaraku seiman, di Rabu ketiga kita akan gunakan untuk materi inspirasi hijrah, dan hari ini kita bersama salah satu dokter spesialis jantung ya. Beliau seperti biasa akan kita kenal lebih jauh tentang CV atau biografinya. Kemudian kita juga akan masuk ke awal mula beliau tersentuh untuk mendekat diri kepada agama atau hijrah bahasa kita biasanya. Kemudian juga masuk ke kiat-kiat istiqomahnya. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, saya rasa tidak asing buat kita semuanya, hari demi hari selalu terulang. Aktivitas kita hampir sama. Bangun pagi, kemudian penuh dengan aktivitas kita sehari-hari yang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan dan juga sunnah, alhamdulillah itu kebaikan. Atau mungkin hal-hal mubah dalam urusan dunia, makan, bertemu dengan teman-teman, atau beraktivitas secara umum juga kita lakukan. Tapi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian, semua ini akan berakhir. Kita nanti akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah atau takut dan tunduklah kepada Allah. Perhatikan baik-baik hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, kita hidup di lingkungan udaranya asri, makanan kita semuanya ya berkualitas tinggi. Kita pun menjaga olahraga yang cukup misalnya. Allah mengatakan kalau datang ajalnya maka akan diwafatkan. Faidza jaa ajaluhum laa yasta'khiruna sa'atan wa laa yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak akan diterlambatkan sesaat dan tidak akan dimajukan sesaat. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali untuk selalu mengontrol sisa umur kita ini. Umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Kalau orang yang ada di sini umurnya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun atau bahkan lebih daripada itu, itulah umur kita yang sebenarnya. Sementara kedepannya kita tidak pernah tahu berapa hari lagi, berapa jam lagi, berapa menit lagi atau berapa detik lagi kita akan hidup. Oleh karena itu hati-hati, kita harus betul-betul introspeksi diri kita masing-masing. Kalau bukan hal-hal yang baik dalam agama, jangan dikerjakan. Kalau bukan komunitas yang baik dalam pandangan agama, jangan berkumpul dengan mereka. Dan selama itu berbau pelanggaran agama, maksimalkan untuk bisa meninggalkan. Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Setiap orang dengan masing-masing profesinya, usahakan selalu ada hubungannya dengan agama. Saya juga memberikan masukan mungkin untuk tamu kita dan semua teman-teman muslim dokter medis, ya, karena hari ini tamu kita adalah seorang dokter. Maka alangkah baiknya di tempat-tempat praktek Anda, Anda juga gunakan untuk berdakwah. Tidak ada salahnya Anda berkorban sedikit uang dengan menyiapkan buku-buku saku agama tentang apa saja, masalah dahsyatnya doa, masalah keajaiban doa, masalah tata cara sholat dan wudhu serta tayammum, terutama bagi pasien yang sakit misalnya, atau tentang ruqyah syar'iyah. Banyak sekali yang bisa kita berikan dan kita bagikan cuma-cuma sebagai bentuk dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua teman-teman yang punya profesi apapun bisa menunggangi ini. Bagaimana profesi kita, kita tunggangi untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun sebuah ayat saja. apa saja yang kita bisa sampaikan, masalah sholat kah, masalah puasa kah, masalah apa saja, selama kita terlintas di benak kita dan bisa kita untuk sampaikan, maka sampaikan. Kita tidak pernah tahu hidayah Allah akan datang melalui tutur kata yang mana atau potongan kisah yang mana. Tugas kita hanya menyampaikan saja, selebihnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan sapa tamu kita, Fadhal. Mungkin antum perkenalkan diri dulu pada teman-teman, nama, mungkin background keluarga, asal dari kota mana, mungkin Fadhal.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz dan tim Jazakumullah Khairan atas waktunya pada malam hari ini. Masya Allah, suatu kehormatan untuk bisa berada di sini bersama Ustaz, tim, dan juga Bapak Ibu semua. Mungkin memperkenalkan, nama saya Dr. Bobby Arfan Anwar. Saya merupakan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan dengan tambahan keahlian lagi, konsultan saya di bidang kardiologi intervensi, Ustaz. Mungkin mudahnya, dokter jantung yang melakukan tindakan pemasangan ring jantung pada orang-orang yang mengalami serangan jantung akut. Jadi kehidupan saya sehari-hari memang menangani pasien-pasien yang serangan jantung akut, Ustaz. Dulunya asli orang Padang, Ibu semua, di Sumatera Barat. Pendidikan sempat di sini, di Jakarta, S1 spesialisasi di FK Unan, konsultan di UM Jamil Padang. Sempat bekerja di Padang selama beberapa waktu, kemudian pindah di Pekanbaru saat ini, Ustaz. Dan dari awal tahun, Kadarullah sudah pindah ke Depok saat ini bertugasnya. Kalau latar belakang dari keluarga, semuanya alhamdulillah asli orang Minang, Ustaz, dari Sumatera Barat.
1: Kalau sebab untuk masuk ke jurusan kedokteran awalnya seperti apa nih? Pilihan sendiri, pilihan orang tua?
2: Oke, terus terang, Ustaz, pada dulu waktu pertama kali ngambil kedokteran ya, Ustaz, ya, bukan dokter jantung umum, itu memang arahan dari orang tua, dari ibu. Jadi beliau adalah seorang bidan yang memang sejak mudanya sangat ingin agar salah satu dari anak-anaknya menjadi dokter. Karena pernah waktu pendidikan ibunda dulu di Semarang, beliau melihat adik-adik koas yang sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan berharap ada di antara anak-anaknya yang menjadi dokter, Ustaz. Dan alhamdulillah dengan motivasi itu dan doa orang tua dan juga masukan dari keluarga, anak pun memutuskan untuk mengambil kedokteran, Ustaz.
1: Berarti pertimbangannya ibu karena melihat tadi ada akhlak dan moral baik dari teman-teman yang sedang koas.
2: Nah, Ustaz, betul. Ya. Jadi ini mungkin salah satu, Masya Allah, Ustaz, kalau anda dengar kisah dari ibunda, dari keluarga kami itu tidak ada sebelumnya yang menjadi seorang dokter, tidak ada, Ustaz. Jadi memang pendidikan dasar dari keluarga ibu tidak ada yang pendidikan tinggi sebelumnya. Sampai beliau disekolahkan oleh salah satu anggota keluarganya untuk bidan di Semarang. Pada saat itu beliau melihat ada adik koas yang ngambil kedokteran, sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan beliau berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga di antara anak-anak saya nanti ada yang menjadi dokter gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan doa beliau.
1: Berarti bukan lebih kepada ilmu kedokterannya sendiri, tapi karena tersentuh dari akhlak sebagian.
2: Betul,
1: gitu ya,
2: Ustaz. Dari akhlak dari adik-adik koas pada saat itu yang sangat berkesan dari bagi ibunda saya pada saat itu.
1: Berarti sekarang di keluarga berarti secara umum cuma dokter Bobby sendiri?
2: Iya, jadi anak dokter, yang dokter anak pilih sendiri, satu lagi kakak dokter gigi, Ustaz. Kami cuma berdua.
1: Setelah selesai S1, kan sekarang sudah spesialis jantung.
2: Spesialis jantung, Ustaz.
1: Apa sebabnya? Kenapa pilih spesialis jantung?
2: Iya, jadi kalau di dunia, Ustaz, di Indonesia kita apalagi bicara, penyakit terbanyak itu adalah jantung, Ustaz.
1: Dan apa kira-kira sebabnya?
2: Wah, banyak sekali, Ustaz. Yang pertama,
1: artinya secara persentase orang Indonesia lebih banyak kena penyakit jantung?
2: Secara dunia, artinya secara global dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak kalau kita baca penelitian, Ustaz, pada waktu zaman perang, di saat kita belum damai, itu yang terbanyak penyebab kematian itu infeksi. Infeksi paru, kekurangan gizi. Tapi setelah masa-masa damai, ternyata ada peralihan, Ustaz, dari yang sebelumnya penyakit infeksi ke penyakit pembuluh darah. Di antaranya adalah penyakit jantung dan otak. dan mayoritas penyebabnya diantaranya pola hidup yang tidak sehat, Ustaz.
1: Seperti apa? Bisa dirincin, Dok?
2: Iya.
1: Kira-kira faktor apa saja? Kalau dan persentase penyakit jantung di Indonesia ini, kira-kira dari semua jenis penyakit yang lain, berapa persen? Apa dia terbesar? Dia 10 besar gitu?
2: Mungkin kalau untuk total persisnya angka mungkin harus Anda baca lagi. Tetapi kalau dari Kemenkes sendiri, di antara penyakit yang menjadi prioritas ke depan itu pertama jantung, stroke, dan kanker. Tiga inilah penyakit terbesar di Indonesia saat ini, Ustaz. Dan kalau penyebabnya apa, mungkin juga bagi Bapak Ibu semua ya, karena nikmat jantung kita yang berdetak ini suatu nikmat dari Allah yang Anda yakin ini suatu hal yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga. Yang pertama itu pola hidup yang tidak sehat, Ustaz. Dan yang paling banyak diantaranya yang sering saya edukasi adalah rokok. Dan bisa saya bilang 80-90% pasien serangan jantung di usia produktif, Ustaz. Artinya kalau usia produktif 30-50 tahun, yang kena serangan jantung 80-90% adalah seorang perokok, Ustaz. Belum lagi kalau kita bicara faktor risiko lain seperti hipertensi, tekanan darah tinggi yang nggak dikontrol, diabetes, malas bergerak, ini juga PR ya Bapak Ibu semua, kita jangan sampai menjadi muslim yang mageran, artinya tidak mau aktif memilih naik lift dibandingkan naik tangga. Jangan ya, apalagi kalau masih sehat, masih muda, jangan kebanyakan baring, harus aktif. Kemudian juga,
1: tapi kalau antum bahas itu nanti sebentar turun di sini, nggak ada yang naik lift nanti.
2: Iya.
1: Ini dari lantai 7.
2: Benar, benar, Ustaz. Kalau Anda, Ustaz, di rumah sakit 7 lantai, nggak pernah naik lift, Ustaz. Selalu naik tangga. Karena kaki kita, betis kita ini salah satu faktor yang akan menguatkan jantung, ternyata, Ustaz.
1: Oh, kalau sering dipakai?
2: Iya, betul. Nah,
1: jalan, naik tangga gitu.
2: Iya.
1: Kembali dulu ke satu, sebelum jauh. Tadi faktor pertamanya yang dominan rokok.
2: Untuk usia muda, rokok tanpa keraguan.
1: Kenapa bisa rokok?
2: Jadi, Ustaz, di rokok, kita bicara rokok artinya rokok ada dua jenis saat ini, konvensional yang tembakau yang biasa, dan satu lagi yang electric vape dan teman-temannya. Produk dari rokok dua ini, Ustaz, itu tanpa ada keraguan, semua pakar sepakat isinya adalah racun, Ustaz. Tidak ada kebaikan yang didapat dari rokok ini, dua ini, melainkan semuanya adalah keburukan. Kalaupun ada yang merasakan kebaikan, mungkin merasa lebih segar, lebih fokus, itu sebenarnya dari efek candu yang terpenuhi, Ustaz. Jadi bukan manfaat dari rokok, tapi efek candu nikotin yang terpenuhi oleh penggunanya.
1: Berarti disepakati oleh semua pakar memang itu racun.
2: Tanpa keraguan, Ustaz.
1: Betul, racun yang dilegalkan gitu.
2: Betul. Dan tidak ada produk di dunia yang dikemas, ditulis, ini membunuhmu, tidak ada selain rokok, Ustaz. Semua sepakat, tapi ini kembali, ini adalah masalah bisnis mungkin, masalah pendapatan, saya tidak tahu.
1: Mungkin itu sebabnya juga kalau di pesawat tidak boleh gitu kan.
2: Ya.
1: Tempat-tempat yang seperti bandara, atau tempat-tempat yang memang terjaga sterilnya itu mungkin tidak boleh sama sekali ya.
2: Iya, sepakat, semua sepakat, Ustaz, tidak dibolehkan.
1: Kalau misalnya lagi prakteknya, Dok,
2: baik,
1: terus kemudian ada pasien datang, kenapa yang sering ditanya merokok sama minuman keras? Apa sebabnya?
2: Iya, jadi di populasi Indonesia, Ustaz, merokok ini merupakan penyebab penyakit kronis terbanyak, Ustaz. Berbeda dengan negara-negara maju, bahkan kita bicara negara asalnya rokok seperti Amerika, di mana angka merokok mereka sudah turun dengan drastis, justru di negara kita meningkat. Bahkan saat ini, per 2025 ini dari survei, sebanyak 74,5% laki-laki di Indonesia adalah seorang perokok, Ustaz. Dan ini semua yang menyumbang pada akhirnya penyakit-penyakit kronis di Indonesia.
1: Mungkin perlu dikasih gambaran ke teman-teman, baik online ataupun offline.
2: Baik.
1: Sebenarnya efek pada saat dia merokok, okay, masalahnya apa di jantungnya?
2: Baik, jadi di kembali yang tadi kita lanjutkan, Ustadz. Jadi dalam rokok itu ada ribuan zat kimia, yang ada 4.000 jenis zat kimia yang sifatnya itu membuat peradangan dalam pembuluh darah. Jadi dia menyerang pembuluh darah seseorang, Ustadz. Dan bahayanya efek ini tidak langsung dirasakan pada saat beliau merokok, tidak. Tapi dalam 10 tahun perjalanannya. Bahkan bagi kami sebagai dokter jantung, Ustaz, seseorang dikatakan mantan perokok, di status kami, jika beliau stop merokok secara total 10 tahun. Tapi kalau masih 1 tahun 2 tahun itu masih seorang perokok. Tapi kalau 10 tahun total baru dibilang mantan perokok. Dan kembali yang tadi, jadi racun ini Bapak Ibu semua, baik itu aktif ataupun pasif, artinya jika ada suami yang merokok dan istrinya terkena asap rokok, Ustaz, itu akan bikin peradangan di sepanjang pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Dan dua pembuluh darah yang paling berbahaya jika terjadi peradangan di jantung, di mana ini akan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua, di otak yang akan menyebabkan stroke.
1: Kalau ada yang alasan begini, itu kan dari dokter bilang kalau dia merokok, dia harus, kalau dia berhenti berarti 10 tahun.
2: Ya.
1: Kalau orang bilang saya cuma merokok, coba-coba saja. Sekali atau dua kali, ada efek nggak?
2: Pasti,
1: Ustaz. Tetap
2: pasti.
1: Ada efek.
2: Pasti ada.
1: Seperti apa persentase efeknya? Supaya baik. Nanti di sini kalau ada yang mau coba-coba, dia juga tahu efeknya.
2: Yang pertama, hampir dipastikan satu batang rokok di terminologi dokter jantung, cukup satu batang rokok, maka seseorang jika dia melakukan secara rutin dalam seminggu dua atau tiga batang, dia dikategorikan seorang perokok, Ustaz. Karena satu batang rokok yang dikonsumsi hari ini, efek residunya itu baru hilang secara total di tubuh 10 tahun kemudian, kalau beliau berhenti merokok. Nggak sebentar. Dan yang
1: jadi walaupun satu batang?
2: Satu batang. Karena satu batang itu sudah cukup bikin peradangan setidaknya di dalam pembuluh darah. Dan secara penelitian ketika dilakukan bedah mayat dan dilihat efek dari rokok ini memang bikin peradangan di mana saluran nafasnya menjadi lebih gelap, pembuluh darahnya menjadi mengalami penyempitan.
1: Apa bisa difaham dari sini, Dok? Berarti orang setelah merokok dia tidak akan rasakan efek tadi kecuali 10 tahun. Maksudnya efek-efek medis ya?
2: Iya.
1: Berarti kalau setahun pertama, dua tahun tidak ada efek apa-apa?
2: Enggak.
1: Itu yang mungkin banyak orang berkata-kata, kalau gitu saya tidak rasa apa-apa gitu.
2: Nah, Ustaz, betul. Karena rokok ini sifatnya racun yang bersifat jangka panjang, Ustaz. Dia beda dengan racun, mungkin racun yang lain yang diminum hari ini, dikonsumsi langsung menimbulkan efek negatif. Dia racun yang efeknya jangka panjang atau long term. Dan akan dirasakan rata-rata jika memulai di umur SMP, 15 tahun atau SMA, biasanya dampak klinisnya mulai muncul di umur 35 sampai dengan 50 tahun.
1: Bahkan, seperti apa awal muncul itu efeknya?
2: Kalau jantung sakit dada, Ustaz.
1: Yang lain efek-efek dari rokok selain itu apa?
2: Penyakit paru yang paling banyak. Kemudian kalau laki-laki, mohon maaf, mulai gangguan fungsi laki-lakinya, hipotensi ini banyak kasusnya di umur-umur 40-an. Ada lagi pasien-pasien dengan mengalami penyempitan pembuluh darah di kaki, di tangan sehingga gampang sakit kakinya. Dan penyakit-penyakit kronis sangat banyak. Jadi tapi secara umum penyakit jantung, otak, paru, dan yang kita khawatirkan kanker ya, Ustaz.
1: Kalau menyebabkan kematian, persentasenya besar juga nggak?
2: Iya, pasti, Ustaz. Pengalaman anak pribadi sebagai dokter jantung yang menangani serangan jantung yang tadi, usia produktif 35 sampai 40, serangan jantung, ada yang selamat, berhasil dengan izin Allah kami selamatkan, dan tidak sedikit yang wafat di tempat kita berpertolongan itu perokok semua. Dan usianya bahkan usia 35, 38 masih.

0: biasa makan makanan komersil hampir dipastikan itu makanan yang tinggi garam, Ustaz. Garam inilah yang dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan tekanan darah kita. Ya, diantaranya seperti itu. Yang kedua, masalah genetik. Jika seandainya orang tua kita memiliki penyakit hipertensi, ada bakat bagi kita untuk juga mengalami hipertensi.
1: Artinya kalau kita mencari restoran yang bagus, berkualitas, bisa dikontrol?
0: Oh iya, bisa.
1: Iya. Iya, Ustaz. Oke, terus yang lainnya selain itu?
0: Diabetes, penyakit gula yang terbanyak, jadi rokok untuk serangan jantung usia muda yang terbanyak adalah perokok, kemudian hipertensi, dan diabetes, penyakit gula yang tidak dikontrol. Jadi gulanya tinggi, dibiarkan tanpa pengobatan.
1: Itu juga masalah makanan?
0: Iya, pasti. Diabetes itu salah satunya selain genetik, pola makan kita yang tidak seimbang. Mungkin kebanyakan makan karbohidrat dibandingkan protein, kurang aktivitas, kurang olahraga, akhirnya timbullah namanya resistensi insulin ya di tubuh
1: kita. Tapi karbo dibutuhkan tubuh kan, dok? Artinya ya, berarti tinggal diatur.
0: Betul, betul, Ustaz. Jadi kalau misalnya di Kemenkes, Ustaz, kalau kita punya makan di piring begitu, namanya isi piringku, nasi itu paling banyak 1/3 sampai 2/3 dari piring, Ustaz. Sisanya itu sayur, sisanya lauk, apakah daging, ayam atau ikan, itu gizi seimbang dan buah-buahan.
1: Kalau di sini terbalik dong.
0: Iya.
1: 9/10 itu semuanya iya, nasi.
0: Apalagi kalau kita lauknya makan banyak, Ustaz, kita nasi semua. Alhamdulillah, Ustaz.
1: Selain karbo apa lagi? Karena kan kita ini di Indonesia kalau nggak makan nasi katanya belum makan gitu.
0: Iya.
1: Ya, saya sering dengar dari jemaah itu ya. Kalau udah dikasih makanan internasional pun ada keju, ada belum makan, Ustaz. Belum makan nasi, Ustaz.
0: Iya. Jangan salah dulu, Ustaz. Jadi nasi itu salah satu ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menyehatkan sebenarnya, Ustaz. Sumber karbohidrat yang sehat. Jadi bagi kami dokter jantung aneh kalau ada orang yang bilang saya anti makan nasi, aneh, Ustaz. Karena kenyataannya nasi itu kan alami dari beras yang diciptakan Allah kemudian menjadi bahan pokok kita. Yang masalah bukan di nasinya, Ustaz, tapi porsi dari nasi yang kita konsumsi per porsinya di sana. Dan tidak ada masalah kalau kita makan banyak diimbangi dengan penggunaan yang sesuai, Ustaz. Misalkan kita imbangi dengan olahraga 30 menit setiap hari sehingga energi yang berlebih yang kita konsumsi dibakar untuk aktivitas, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita makannya banyak karbonya dan kebanyakan duduk, tidak ada aktivitas olahraga 30 menit sehari, maka dipastikan itu akan menjadi cadangan lemak diantaranya ya di perut kita semua ya, bapak-bapak semua. Perutnya menjadi buncit, jadi besar karena itu cadangan dari energi yang ditumpuk, Ustaz.
1: Kalau normalnya, sehatnya, karbo dikonsumsi sehari berapa banyak?
0: Jadi kita hitungnya bukan karbonya, Ustaz, tapi dari kalori. Kalori,
1: ya, kalori.
0: Itu 2000 sampai 2500 kalori per hari.
1: Berarti gabungan semua.
0: Semuanya, Ustaz. Tapi dari Kemenkes sudah bikin panduan, karena nggak mungkin kita menghitung, kita nggak punya ilmu. Jadi kalau makan piring, karbo itu, nasi diantaranya itu 1/3, maksimal 2/3 per porsi, Ustaz. Kemudian ada sayur, ada lauk, ada buah. Dan lebih lanjut lagi, Ustaz, mungkin tips bagi bapak-bapak semua, urutan makan yang penting, Ustaz. Ini mungkin perlu dibahas. Urutan makannya mungkin kalau kita campur semua ya, Ustaz, ya. Tapi ternyata berdasarkan penelitian yang bagus, bapak-ibu semua, kita memulai dari sayur dulu, Ustaz. Sayur dan buah. Terutama sayur-sayuran. Jadi habiskan dulu porsi sayurnya, baru kita makan karbo. Karena berdasarkan penelitian, kalau kita makan sayur duluan, maka ada serat yang masuk ke tubuh dan serat ini mencegah penyerapan karbohidrat yang terlalu tinggi, Ustadz. Jadi gula darah kita nggak akan melonjak dengan drastis. Jadi urutan selain porsi, urutan makan juga diperhatikan. Jadi dari kalau bisa sayur, kemudian mungkin baru protein dan terakhir baru karbohidrat. Begitu.
1: Jadi kenyang duluan ya?
0: Iya. Kalau karbo di awal biasanya pengen nambah.
1: Ini rata-rata kalau buka puasa nasinya langsung.
0: Sama sih, Ustaz.
1: Selain itu, dok, selain apa lagi? Apa lagi kira-kira penyebab jantung ini?
0: Iya.
1: Pola tidur.
0: Iya, betul. Jadi salah satu yang paling diremehkan dalam ikhtiar kita untuk sehat, kadang ada yang bilang, saya jaga pola makan, saya olahraga gym, lari, tapi tidurnya berantakan, Ustaz. Ini banyak banget. Bahkan ada yang menjadikan me time-nya itu di malam hari. Jadi mungkin di malam hari main gadget mungkin sampai jam 12 malam, akhirnya tidurnya jam 12 malam dan sampai subuh. Ternyata berdasarkan studi, Ustaz, orang yang

0: sering begadang artinya memulai tidurnya, walaupun mungkin ada yang bilang 6-8 jam ya Ustadz tidur yang baik, tapi sangat jarang yang membahas sebenarnya tidur yang terbaik itu tidur di awal waktu Ustadz. Gak sama kualitas dan hasil kesehatan orang yang tidur di awal waktu, mungkin jam 9, jam 10, kemudian bangun tahajud misalkan, dengan orang yang tidur dari jam 12 dan bangunnya mungkin hitungan jamnya sama 6 jam, tapi bangunnya mungkin mepet-mepet habis subuh, gak sama Ustaz. Jadi makin cepat kita tidur di awal waktu, itu kualitas kesehatan kita lebih baik. Jadi selain pola makan, pola olahraga juga kualitas tidur perlu kita jaga Ustaz, istirahat.
1: Berarti pola tidur, olahraganya seperti apa?
0: Jadi rekomendasinya
1: untuk kesehatan jantung ya kita bicara.
0: Jadi rekomendasinya Ustadz itu olahraga yang dianjurkan, rekomendasinya 30 menit setiap hari Ustadz olahraga. Di antaranya bisa jalan kaki, berenang, angkat beban juga bisa. Mungkin diselang-selangi bisa 3 hari jalan kaki, 2 hari nge-gym misalkan bisa Ustadz. Berenang juga bagus untuk kesehatan. Tapi intinya kita punya waktu 150 menit dalam seminggu untuk pola hidup yang aktif dan tentunya olahraga.
1: Ini 150 menit seminggu itu berarti tinggal dibagi.
0: Ya, berarti 30 menit per harinya. Kalau nggak keburu 30 menit per hari, di beberapa studi mengatakan kalaupun kita rapel di akhir minggu 2 jam olahraga rutin itu juga masih bisa mengcover.
1: Kalau 30 menit itu dipecah-pecah gitu.
0: Boleh Ustaz, misalnya pagi hari 15 menit, di malam hari pulang
1: dan
0: rumah.
1: Usia dia akumulasi aja dalam sehari, seperti orang jalan dari rumah ke masjid, dia sudah pulang lagi. Dan habis itu kan istirahat lagi di rumah, mungkin habis itu datang lagi, nanti kalau duhur tutup asar lagi sama.
0: Salah satu pola, ini Masya Allah ya Ustaz, salah satu pola hidup aktif yang ada dalam syariat agama kita, ya jalan kaki masjid Ustaz, itu harus diakui. Ketika kita jalan kaki, kita memperbanyak langkah kaki kita, dan ini memang ada penelitiannya Bapak Ibu semua. Semakin banyak langkah harian kita Ustadz, itu jantung kita semakin sehat. Jadi cocok ketika kita jalan kaki ke masjid dengan kesehatan yang akan kita dapatkan. Bisa menjadi salah satu gaya hidup aktif. Jadi jangan sampai masjidnya mungkin 500 meter, kita jalan pakai kendaraan, jangan Ustadz. Kalau bisa jalan kaki. Nah kalau tips lagi, kalau sudah biasa jalan kaki dengan kecepatan biasa, ditingkatkan jalan cepat Ustadz. Karena jalan cepat itu juga sangat bagus untuk meningkatkan kesehatan jantung.
1: Memang dalam Islam kita ada tawaf jalan, sa'i jalan.
0: Masya Allah.
1: Ya, dan memang ada di musim haji juga ada jalan ke jumrah. Memang Islam penuh dengan gerak gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Yes. Oke dok, mungkin tadi itu kita masuk dalam tentang masalah spesialis antum. Dan teman-teman dapat informasi. Tentu kalau mau lebih jauh antum bisa membaca tentang masalah jantung ini dan juga berhubungan dengan masalah tadi sebab-sebabnya, kemudian mungkin yang sudah kita bahas juga tadi tentang masalah cara menanganinya ya, hidup sehat, pola tidur, pola makan dan seterusnya. Sekarang dok, setelah masuk ke spesialis ini atau antum di dunia medis ini, dari awal memang sudah dekat dengan agama atau ada waktu mulai kenal agama di saat studi atau gimana?
0: Iya. Masya Allah, ini kalau saya ceritakan mungkin justru berbanding terbalik dengan berita akhir-akhir ini Ustaz. Kalau kita ikuti berita akhir-akhir ini, mungkin kalau kita bicara dokter, mungkin Bapak Ibu mendengar kasus-kasus yang ada Ustaz, yang negatif, juga termasuk pendidikan dokter spesialis akhir-akhir ini, mungkin saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti. Tapi mungkin di sisi lain, ini kesempatan yang baik kalau saya sampaikan, banyak dokter-dokter yang justru mendapatkan dengan izin Allah tentunya Ustadz, mendapatkan hidayah pada saat menjalani pendidikan dokter spesialis Ustadz. Jadi kalau mungkin untuk pemahaman Bapak Ibu semua, kalau kami sebagai dokter umum Ustadz, kalau ingin mendapatkan gelar dokter spesialis setelah lulus sebagai dokter umum mungkin 5-6 tahun, kami harus menjalani pendidikan tambahan 4-5 tahun lagi untuk mendapatkan keahlian. Kalau saya dokter spesialis jantung. Dan memang dalam masa pendidikan itu Ustaz, kita hidup kita hanya di rumah sakit Ustaz. Hanya di rumah sakit. Dari pagi, habis subuh ke rumah sakit, visite, dan baru akan pulang di malam hari. Semuanya untuk pasien, untuk pendidikan, untuk ilmiah, kita baca jurnal. Memang kehidupannya hanya di sana Ustaz. Dan untuk saya pribadi, Alhamdulillah, Allah takdirkan pendidikannya dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Dan di antara guru kami Ustadz, mungkin saya sebut namanya karena beliau Masya Allah jasanya sangat banyak bagi kami, namanya Dr. Masul Syafri. beliau guru kami dan beliau sudah ngaji. Jadi di sela-sela mingguan kami Ustaz, setiap hari Jumat beliau mengadakan program namanya Jumat Mengaji. Jadi kami peserta dokter spesialis pendidikan para staff, karena beliau adalah senior pada di bagian tersebut, mengajak kami sekitar 30 menit untuk mendengarkan kajian Ustaz di forum ilmiah. Beliau memutarkan video Ustaz diantaranya, video-video asatiz lainnya, sehingga kami yang memang kehidupannya hanya di rumah sakit ini mulai mendapatkan paparan tentang agama dari beliau.
1: Itu di rumah sakit?
0: Di rumah sakit Ustaz. Di rumah sakit kita punya conference sendiri, ruangan sendiri untuk pertemuan ilmiah namanya, dan beliau memanfaatkan satu kali seminggu 30 menit saja untuk diskusi masalah agama, memutar video, dan kami lah peserta didik akhirnya di sana diskusi dan melihat kajian-kajian dari para asatiz. Dimulai dari sana Ustaz. Dan juga ada beberapa momentum, dan juga saya minta tanggapan dari Ustaz karena ini terus terang hal yang luar biasa bagi kami. Jadi bagi saya pribadi ada 3 kematian Ustaz dari pasien yang ditangani yang akhirnya menyebabkan hal yang menggerakkan saya dan juga beberapa teman untuk benar-benar sungguh belajar agama. Jadi yang pertama Ustaz, 2017 mungkin semester 2 atau 3, waktu itu kami tugas di IGD rumah sakit, datang salah seorang pasien. Pasien ini serangan jantung, usianya mungkin sekitar 40-50 tahun, dibawa oleh keluarganya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi ini suatu kasus serangan jantung dengan henti jantung. Kita lihat ini sudah agak sulit untuk tertolong karena sudah terlambat, dan kami pun melakukan kompresi jantung luar RJP kurang lebih setengah sampai satu jam sesuai SOP yang ada. Nah, dalam follow up yang kami lakukan Ustadz, tidak ada respon sama sekali. Artinya ini kemungkinan sangat kecil untuk tertolong. Di monitor pun sudah asistol namanya, kita lihat di pupil, di matanya itu sudah lebar. Jadi kalau secara teori ke dokter ini udah nggak ada lagi nih orangnya gitu. Akhirnya kami hentikan pertolongan dan bersiap untuk menyampaikan kabar kematian kepada keluarga. Tapi Ustadz, di momen itu pasnya gerak Ustadz. Tangannya terangkat, sebelah kanan terangkat seperti ketarik. Kami semua kaget, kami berkedip kaget, ini kenapa? Ini nggak mungkin secara teori, nggak mungkin. Karena kalau jantungnya sudah diam, nggak akan mungkin ada pergerakan dari tubuh pasien. Tangan kanannya bergerak seperti orang ditarik, sudah turun jatuh, tarik jatuh. Kita kaget, terdiam, keluarga pun menangis, karena ini bukan sesuatu yang umum. Dan kita juga melihat kepalanya seperti tertarik ke atas. Itu terjadi selama beberapa menit, kami mematung pada saat itu tidak tahu mau lakukan apa, karena secara medis pasien ini tidak bisa ditolong lagi. Jantungnya sudah diam, tanda-tanda kematiannya sudah ada, tapi masih ada pergerakan yang seperti ini. Akhirnya setelah kurang lebih 5 menit, pasiennya diam dan kami periksa kembali, kami beranikan dicek lagi, memang sama. Ini sudah ada, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan pasiennya wafat. Kematian kedua Ustadz, ini ya semoga kita dijauhkan dari kasus seperti ini. Ada salah satu pasien yang bolak-balik dirawat di rumah sakit. Beliau ini sakit gagal jantung, jadi sudah pasien kronis. Tapi subhanallah ya, ada satu kebiasaan beliau yang semoga Allah ampuni, yang selalu ini beliau lakukan di rumah sakit Ustaz, dan membuat para perawat marah sama beliau. Beliau setiap kali dirawat menggoda perawat wanita. Padahal kondisinya sesak nafas, tapi masih ada waktu untuk itu. Itu kenyataan Bapak Ibu. Kondisi megap-megap, tapi masih bisa godain perawat wanita, mahasiswa perawat gitu loh.
1: Tapi perawatnya tergoda gak?
0: Ya enggak. Oh enggak. Udah tua Ustadz, udah tua, sakit-sakitan kayaknya gak ada yang minat Ustadz. Pokoknya setiap dia masuk, pasti perawatnya gak mau megang. Jadi tolong deh perawat laki-laki aja yang pegang. Karena ada juga momennya ketika beliau itu dirawat, gak segan membuka auratnya dan memperlihatkan kepada perawat-perawat wanita. Dan itu gak normal gitu Ustadz. Jadi, dan terakhir ketika di fase-fase terakhir perawatan beliau, ketika beliau wafat masih seperti itu. Jadi di sana nauzubillah min zalik, semoga Allah ampuni dan kita jauhkan dari keadaan seperti itu. Saya pikir nggak mungkin, ini nggak normal gitu. Pasti ada sesuatu penyebab kenapa beliau konsisten istiqomah sekali dengan ini. Pasti ada sesuatu, tapi nggak bisa saya jawab pada saat itu. Dan kematian ketiga, ini Masya Allah, saya masih ingat nama beliau, pasien waktu saya junior 2017, namanya Bapak Murad Rahimahullah, Ustaz. Beliau adalah pasien yang selalu tersenyum, Ustaz. Pasiennya usia 70 tahun dengan penyakit jantung yang sudah kronis. Berulang kali dirawat, Bapak Ibu semua. Sakit dada dirawat. Tapi yang membuat luar biasa setiap kali saya visite, Ustaz, beliau tidak pernah mengeluh. Selalu tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada anak-anaknya, sudah merawat orang tuanya, enggak pernah berkeluh, sholatnya dijaga dengan baik, ibadah dijaga dengan baik, sampai pada satu momen beliau mengalami serangan jantung yang lebih berat, dan di saat itu kami terpaksa menyarankan tindakan pertolongan. Tapi waktu 2017, teknologi kedokteran jantung tidak semaju sekarang, sehingga memiliki risiko yang tinggi. Sehingga guru kami pada saat itu mengedukasi pasien beliau dan juga kepada keluarganya bahwa ini secara teori dibutuhkan tindakan, tetapi risiko kematiannya sangat tinggi. Dan beliau pada saat itu setelah mendengar penjelasan dokter, beliau bilang, "Bismillah dok, lanjut aja," kata beliau.
1: Kata pasiennya?
0: Iya, lanjut. Keluarga pun mendukung, walaupun kami sudah jelaskan, ini risiko kemungkinan terbesar adalah kematian, Pak. Bismillah dok, saya juga gak apa-apa, bismillah. Ternyata dan kami lakukan tindakan, dan benar Ustadz, ternyata tindakannya sulit. Kondisi beliau selama tindakan itu semakin menurun. Sampai pada titik, karena saya sebagai dokter yang merawat dia di ruangan, mendampingi beliau, di titik saya tahu ini beliau gak akan bisa terselamatkan. Dan saya pun mendekat beliau di meja tindakan dan berbisik kepada beliau, "Bapak, mohon maaf sekali ini Bapak kondisinya enggak kurang bagus. Tindakan sepertinya kurang baik hasilnya, Pak. Mohon maaf sekali. Bapak, ayo kita istighfar, Bapak, zikir." Dan luar biasanya Ustaz, beliau tersenyum, Ustaz. Melihat ke saya dan tersenyum. Jadi disitu saya bergedik, nih orang udah meninggal, kenapa bisa setenang ini? Sementara banyak pasien yang kami lihat ketika di ambang kematian itu panik, Ustaz. Ada yang teriak manggil ibunya, ada yang teriak apapun yang diteriakin. Tapi beliau bisa tersenyum dan kemudian berzikir sampai di akhir-akhir kehidupannya. Nah, tiga peristiwa ini yang kemudian membuat saya pribadi dan juga banyak teman-teman yang akhirnya berpikir bagaimana dengan akhir hidup kita masing-masing, apakah di antara tiga ini yang mana gitu.
1: Ini setelah ikut kajian Jumat tadi.
0: Iya, jadi dimulai dari
1: sentuhan-sentuhan spiritual dan keimanan begini itu datangnya setelah ikut kajian atau memang sebelumnya?
0: Setelah ikut kajian, Ustaz.
1: Setelah ikut kajian.
0: Iya,
1: sebelum ikut kajian ada kejadian seperti ini juga, tapi mungkin tidak menyentuh atau gimana?
0: Belum, karena kasus-kasus seperti ini baru ketemunya ketika pendidikan, Ustaz. Pendidikan spesialis.
1: Jadi mungkin kalau jawabannya itu dok, memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan ditutup hidupnya dengan kebiasaan yang dia lakukan. Jadi saya sering sampaikan di kajian, kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau suul khatimah, kita bisa lihat dari apa yang Allah tutup hidupnya, atau beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Nah biasanya begitu, orang biasa sholat, kita kan bisa lihat di cuplikan tuh di YouTube, di media, ada orang yang sujud meninggal, ada yang lagi khutbah meninggal gitu-gitu kan, ada yang lagi ceramah, ada orang lagi haji umroh, ada pola-pola atau kebiasaan yang mereka terapkan selama hidup, jadi Allah tutup dengan itu. Ada juga orang mungkin dia terbiasa kayak tadi pasien yang kedua. Mungkin memang itulah pola dia selama ini. Sehingga akhirnya mendekati kematian tetap aja dilakukan sama dia. Nah itu mungkin jawabannya di situ. Ada juga orang kadang-kadang dia mungkin semasa hidupnya terkenal orangnya sangat baik. Gitu kan? Mungkin begitu. Tapi ditutup oleh Allah SWT dalam kehidupan yang tidak baik. Itu mungkin karena dia cuma mengemas saja selama ini. Dia menutupi gitu kan, seakan-akan dia itu orang soleh atau soleha dengan penampilannya, tapi ternyata akhir hidupnya Allah buktikan. Itu memang ada hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Mungkin gini dok, yang selanjutnya kali, itu kan tadi sebab hijrah ya. Kalau kita bisa simpulkan, mungkin ada peran seorang dosen yang sudah lebih dulu kenal agama, kemudian dia juga ingin berbagi kepada mahasiswanya dan mahasiswanya, sehingga dibuatlah di rumah sakit sementara nunggu karena tujuan jurusan spesialis itu di rumah sakit, diputarkanlah kajian Jumat gitu ya. Baik, sekarang setelah itu tahun berapa itu?
0: 2017 atau
1: 2017.
0: Sekarang 2012 2013 Ustaz Afan.
1: Ya berarti sudah kurang lebih 13 tahunan.
0: 13 tahun yang lalu.
1: Dari masa itu kemudian sampai sekarang ini, apa yang antum lakukan supaya bisa tetap konsisten istiqomah dengan hasil hijrah ini? Apakah ada satu kejadian besar dalam hidup, ada penemuan kayak tadi misalnya, kasus-kasus lain di rumah sakit gitu kan, atau apalah mungkin ya?
0: Baik, jadi Ustadz, setelah ini bisa disimpulkan, saya simpulkan Ustadz, bagi kami seorang dokter, kalau setelah menjadi seorang dokter itu bisa dikatakan profesinya, kalau guru-guru kami mengatakan profesi yang sunyi Ustadz. Maksudnya begini, tidak ada satupun yang tahu tujuan dari dokter ini meresepkan, tindakan, apakah ini benar-benar ikhlas, tulus untuk pasien, kebaikan pasien, atau hanya sebab materi, kecuali hanya dirinya dengan Tuhan gitu, dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika lulus sebagai seorang dokter spesialis dengan kesibukan yang luar biasa, pasti akan merasakan kekosongan di sana Ustaz. Dan ketika saya belajar, dan Alhamdulillah juga mendengar kajian dari para asatiz, ini terpenuhi dengan adanya ilmu agama. Ilmu ini yang kemudian menuntun saya pribadi dan juga teman-teman yang lain, dokter-dokter yang lain, untuk benar-benar amanah dalam melakukan pekerjaan. Sehingga Alhamdulillah Ustaz, setelah selesai pendidikan, yang menyambung yang tadi Ustaz, kami rutin ikut kajian Alhamdulillah dari YouTube. Ini juga dari YouTube juga banyak, karena kami sangat sibuk di pendidikan pada saat itu. Jadi media satu-satunya yang bisa kami akses adalah di YouTube, salah satunya kajian dari Ustaz juga. Di situ kami banyak belajar dan mengenal sunnah Ustaz. Dan bagi kami metodologi dengan sunnah, dengan manhaj salaf itu sangat sesuai dengan pola kedokteran sebenarnya Ustaz. Karena ketika kita dokter melakukan pengobatan, misalnya jantung melakukan tindakan A dan B, harus berdasarkan dengan bukti ilmiah yang kuat. Dan ketika kami mengikuti kajian-kajian sunnah, Alhamdulillah, setiap pernyataan, setiap ilmu yang diajarkan sesuai dengan disampaikan dalil-dalil di belakangnya. Sehingga bagi kami dokter sangat-sangat mudah menerima kajian-kajian sunnah. Dan Alhamdulillah Ustaz, saat ini sudah banyak komunitas dokter mengaji, itu sudah sangat banyak sekali, dan kami sudah punya komunitas sendiri yang insya Allah saling menguatkan. Jadi mungkin bagi bapak ibu semua yang pesimis terhadap dunia kedokteran ya, tidak seburuk itu insya Allah. Banyak sekali ikhwan-ikhwan kita, para dokter-dokter yang saya kenal, beberapa ikhwan dokter spesialis yang insya Allah soleh, dan beliau pun berdakwah, dan itu komunitasnya semakin banyak. Walaupun mungkin akhir-akhir ini Ustaz ada kasus-kasus yang mencoreng nama baik kedokteran, tapi dengan adanya kajian-kajian ilmu agama ini, saya yakin ini akan membuat dunia kedokteran lebih bermanfaat bagi masyarakat Ustaz.
1: Artinya kiat istiqomahnya tadi mendengarkan kajian-kajian.
0: Nah, Ustaz. Ya,
1: menyibukkan diri untuk itu. Waktu dosen tadi mengadakan kajian Jumat, ya, secara persentase dokter-dokter spesialis itu yang jadi mahasiswa semuanya ikut atau
0: semuanya
1: sebagian persen persentasenya?
0: Oke. Jadi karena beliau adalah seorang guru besar, pengaruhnya sangat kuat, semuanya harus ikut Ustaz waktu itu. Beliau punya pengaruh,
1: diwajibkan ikut.
0: Iya, beliau punya kekuatan, pengaruh, dan beliau gunakan untuk berdakwah pada saat itu dengan cara yang lembut tentunya Ustaz.
1: Apa semua mahasiswa dan mahasiswa itu memang mendapatkan manfaat dari kajian tersebut?
0: Iya. Iya.
1: Kan ini kajiannya cuma online kan?
0: Iya. Dan beberapa kali beliau juga mengundang Ustaz di Kota Padang untuk datang ke forum kami dan memberikan pengajian setiap sekali sebulan setidaknya Ustaz datang dan memberikan kajian, dan kemudian ada tanya jawab di sana.
1: Oh, insya Allah.
0: Dengan Ustaz Elvi Syam di Kota Padang Ustaz.
1: Insya Allah. Baik, jazakallah khair. Mungkin kalau ada pertanyaan masuk dari teman-teman silakan bisa dibacakan. Ini kebetulan yang baca dari Padang juga nih.
0: Oh iya, ada kenalan dari Ustaz.
2: Oke, bismillah. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama untuk Dr. Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya pernah mendengar bahwa vape itu lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Apakah ini ada alasannya dan bagaimana penjelasannya? Terima kasih.
0: Baik, langsung dia.
1: Ya, silakan.
0: Ya, jadi Bapak Ibu semua dan juga teman-teman semua, ini salah satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Tubuh kita, paru-paru kita, saya bisa yakinkan teman-teman semua, diciptakan oleh Allah Azza wa Jal itu hanya untuk saluran pernafasan kita ini diperuntukkan hanya untuk udara bersih, bukan untuk yang lain. Dan ketika ini digunakan untuk yang lain, zat yang asing dan bukan obat, maka hampir dipastikan apapun itu pasti akan menyebabkan gangguan kesehatan. Rokok konvensional, rokok biasa itu sudah sangat kuat ya, bukti-buktinya untuk kesehatan kita sangat buruk. Dan saat ini vape atau rokok elektrik ini produk yang baru, Ustaz, mungkin masih 10 tahunan ini. Dulu pada awal-awal dibuat sempat diyakini sebagai alternatif yang aman bagi rokok konvensional. Dibilang sebagai alternatif yang aman. Akan tetapi setelah 10 tahun kami teliti dan sudah makin banyak jurnal-jurnal penelitian yang ada, ternyata ditemukan bahwa tidak kalah berbahaya antara vape dengan rokok konvensional. Bedanya hanya vape ini karena produk baru, penelitiannya tidak sebanyak rokok yang konvensional, Ustadz. Jadi, tetapi kedepannya sudah banyak sekali himbauan, bahkan di beberapa negara maju sudah melarang peredaran vape atau rokok elektrik ini. Dan sayangnya di Indonesia masih sangat longgar. Jadi baik rokok konvensional dan elektrik atau vape itu sama-sama berbahaya dan hampir dipastikan dan dipastikan akan menyebabkan gangguan kesehatan di kemudian hari dalam jangka yang panjang.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah. Ustaz, saya memiliki keluarga yang masih merokok, terutama ayah. Bagaimana cara mengingatkan agar saya tidak durhaka untuk mengingatkan ayah saya agar berhenti merokok dengan baik? Silakan Ustaz,
1: fadol. Yang pertama doakan dulu tentunya. Semua orang yang masih jauh dari agama itu butuh doa. Kita saja yang sudah misalnya, sudah hijrah, sudah coba lebih mendekat diri kepada Allah, kita masih terus membaca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Selalu kita minta itu. Dan itu dijadikan sebagai rutinitas di setiap sholat. Rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Dan kita harus minta itu. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita ulang-ulangi. Padahal sudah muslim. Mungkin sudah sholat. Bahkan yang baca Al-Fatihah umumnya kan kalau dalam sholat orang yang sudah sholat gitu. Itu menandakan kita sangat butuh. Nah begitu juga dengan orang-orang yang belum, apalagi orang yang belum mendapatkan hidayah atau masih dalam pelanggaran-pelanggaran agama, kita doakan dengan tulus ya, antara azan dan iqamah pada saat hujan turun, sepertiga malam. Kadang-kadang kita mungkin kuatkan dengan tawassul, dengan amal saleh, kita bersedekah, niat agar Allah memberikan hidayah kepada ayah kita misalnya yang masih merokok, atau yang keluarga yang lainnya, nah seperti itulah. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan, yang paling baik itu sebenarnya edukasi ya, ilmiah, data-data ilmiah. Kalau misalnya ayah ini suka baca, kita berikan artikel-artikel, ya, tulisan-tulisan mungkin bisa dikirim di HP beliau. Atau kalau kita takut beliau tersinggung, kita bisa melalui orang yang kira-kira yang sebaya dengan beliau, ada orang yang bisa memberikan artikel tersebut dikirim, ya. Atau mungkin kalau Anda anak bungsu, maka Anda minta kepada kakak anak tunggal untuk bicara, ya, yang paling anak sulung untuk berbicara misalnya, atau kakak Anda. Maka itu bisa. Atau kalau misalnya biasa visual atau audio, kita kirimkan informasi tentang masalah itu, baik secara ilmiah ataupun secara agama. Kemudian yang ketiga tentunya, kita bisa coba memberikan opsi-opsi pilihan gitu ya. Kayak misalnya kita sering memberikan hadiah, yang hadiah itu kita harapkan dalam bentuk konsumsian mungkin ya, yang bisa menggantikan posisi rokok itu. Harapan kita begitu, walaupun persentasenya mungkin tidak besar. Tetapi seringnya kita membawakan buah-buahan, jus-jus yang segar, selalu itu aja hadiahnya, gitu kan. Sehingga akhirnya beliau terbiasa, dan kita jelaskan pada saat kita datangkan, ini saya baru dapatkan ada satu jus yang sangat alami, manfaatnya ini ayah misalnya, kita sebutkan, sehingga beliau teredukasi. Nah ini kan bisa mengurangi persentase, karena biasanya orang-orang yang konsumsi banyak rokok ini karena memang dia lagi gak ada kegiatan lain, sehingga larinya ke situ. Tapi kalau dia lagi makan, dia lagi ngobrol, dia lagi aktivitas, mungkin itu bisa mengurangi. Maka ini mungkin bisa membantu dengan izin Allah SWT. Mungkin itu saja.
2: Ya. Oke. Lanjut Ustaz?
1: Ya, silakan.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Bobby. Dokter, saya bukan seorang perokok berat. Bukan perokok maksudnya. Namun, kalau keluarga ataupun banyak sekali di sekitar saya masih suka merokok. Apakah benar rokok itu lebih berbahaya jika pasif?
0: Ya. Silakan Ustaz. Baik. Tanpa diragukan, asap rokok yang seorang hisap dan hembuskan keluar dan terkena orang lain adalah bentuk kezaliman. Ini tanpa keraguan. Kenapa begitu? Karena berdasarkan studi Bapak Ibu semua, perokok pasif ya, itu 3 kali lebih berisiko dibandingkan perokok aktif untuk menderita penyakit kronis di kemudian hari. Dan tidak sedikit kejadian yang tragis yang saya tangani, adanya istri-istri yang kemudian mengalami serangan jantung, padahal beliau tidak pernah merokok. Tapi hidup berkeluarga, berumah tangga dengan suami yang perokok. Sehingga beliau akhirnya mengalami serangan jantung, ada juga yang menderita kanker payudara. Sehingga gak bisa kita hindari lagi faktanya, Bapak Ibu semua, asap rokok itu adalah kezaliman kepada sesama kita. Dan kebanyakan perokok aktif juga perokok aktif pasif, Bapak Ibu. Karena kebanyakan mereka berkumpul, Ustaz, mereka merokok bersama-sama, 3 orang merokok dalam satu tempat, 1 orang mengeluarkan asap rokok, yang lain juga mengeluarkan asap rokok, sehingga mereka saling berbagi asap rokok. Sehingga aktif plus pasif umumnya, ya udah double. Akhirnya ini meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit jantung di kemudian hari.
2: Oke, itu ya. Syukran, Dr. Bobby. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz sendiri. Di sini dijelaskan bahwa rokok itu banyak sekali mudaratnya. Lalu bagaimana pandangan rokok sendiri, kedudukannya di dalam Islam, bagaimana rokok ini kedudukannya, Ustaz? Dan apakah ada suatu hadis yang bisa menjelaskan secara langsung untuk kita agar segera meninggalkan rokok ini sendiri? Tafadhol, Ustaz. Ya.
1: Kalau saya termasuk orang yang berpegang pendapat tentang keharamannya, ya, dan itu mayoritas ulama berpegang pada pendapat itu. Memang rokok di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada, karena baru muncul gitu kan. Lalu bagaimana kita atau ulama mengeluarkan sebuah hukum berhubungan dengan hal-hal yang belum ada di masa Nabi? Kalau makanan sama minuman, umumnya sih mereka berpegang pada dalil masalah khamr. Allah SWT berfirman tentang khamr, yasalun kanan khamr man maisir, kun fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dalam surah Al-Ma'idah. Artinya ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan juga judi. Katakan pada keduanya ada manfaat bagi manusia dan juga ada dosanya. Tetapi mudaratnya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Potongan yang akhir tadi kita baca ayat ini, bahwasanya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya dijadikan sebagai sebuah kaidah. Segala sesuatu yang dikonsumsi ternyata efek sampingnya lebih besar daripada manfaatnya. Misal persentase efek sampingnya itu 50% ke atas, 60%, 70%, 80% misalnya. Yang efek positifnya ini cuma 10%, 20%, maka tetap masuk dalam kategori ini. Masuk dalam kategori ini. Nah ini tentu poin yang dijadikan sebagai dalil. Begitu juga dengan cukup banyak ulama mengangkat ayat Al-Quran juga bahwasanya Allah menghalalkan bagi kalian yang baik-baik, thayyibat, dan Allah mengharamkan khaba'it atau hal-hal yang buruk gitu ya. Maka ulama mengatakan tidak diragukan lagi rokok masuk dalam kategori khaba'it, hal-hal yang buruk. Karena tadi kita sudah dengar dari Dr. Bobby dan juga teman-teman medis internasional itu sudah membahasnya. Terbukti hampir seluruh dunia pasti pemerintah mereka mengeluarkan instruksi agar rokok-rokok itu ditulis peringatan-peringatan besar. Rokok juga tidak boleh melakukannya tadi di pesawat, tidak boleh melakukannya di bandara. Kalaupun ada, paling disiapkan tempat khusus buat mereka. Yaudah, mau mati-mati sekalian sama-sama di sana gitu ya. Jadi jangan bagi-bagi untuk orang. Karena tadi sudah dengar, perokok pasif kan masalah juga. Kita nggak merokok tapi kita menghirup kan itu jadi masalah. Itu contoh-contohnya. Ini pernah saya ceritakan, ada seorang guru SD di Jeddah, dia perokok berat. Dia masuk ke majelis seorang syekh dekat rumah dia, kebetulan lagi isi pengajian. Menjelaskan tentang ayat Al-Quran tadi, Allah menghalalkan thayyibat dan Allah mengharamkan khaba'ith. Salah satu contohnya beliau kasih contoh rokok. Maka guru itu protes, dia bilang, "Syekh, Anda mengatakan rokok itu masuk dalam khaba'ith, hal yang buruk. Tapi saya tidak melihat buruk. Saya sudah sekian lama merokok, tapi saya nggak apa-apa, nggak sakit, nggak apa segala macam gitu ya." Dia puji-pujilah diri dia tetap sehat, nggak sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Kata syekhnya setelah dia selesai jelaskan argumentasinya, apa Anda memandang kalau tadi saya dengar Anda menganggap itu rokok baik, thayyibat berarti, bukan khaba'ith. Karena pilihannya cuma thayyibat, baik-baik, bagus atau buruk kan gitu, dalam Al-Quran gitu. Anda seakan-akan sekarang mengemas, tadi saya bilang itu khaba'ith, buruk. Anda mengatakan ini thayyibat, baik. Kalau Anda menganggap itu baik, karena tadi dianggap tidak ada efek negatifnya segala macam, saran saya, sebentar Anda pulang, beli rokok yang banyak, bagi-bagi. Kasih istri, kasih anak, merokok rame-rame. Gitu. Kata syekhnya. Maka untungnya dengan akal sehatnya guru ini, karena dia guru, dia mengajar, mungkin dia bisa tangkap positifnya. Dia sudah mengatakan, oh, kalau gitu saya tahu syekh, kenapa jadi haram. Karena kalau baik, bagi-bagi aja. Sekarang anak-anak kita merokok sama-sama di rumah, ngepul aja semuanya. Gitu. Ya, jadi memang arahnya ke sana. Belum lagi efek-efek yang lain ya. Ini yang saya pernah berbagi dan ini pengalaman ini. Pengalaman gitu. Saya pernah merukia seseorang keluarga. Dia kena sihir. Lagi ngerukia ini sudah teriak-teriak setannya itu. Ampun ini yang kapok-kapok gitu. Terus tiba-tiba waktu saya lagi ngerukia gitu, ada satu keluarga lain yang tinggal satu rumah, itu perokok kebetulan. Dia lewat di sebelah situ. Cuma lewat di sebelah saya kebetulan, duduk juga di situ, mungkin dia mau dengar ayat rukia itu. Tiba-tiba orang yang kesurupan ini balik ke dia lalu dia mengatakan, kawan. Ini wallah ini, demi Allah depan mata saya sendiri. Dia tunjuk kawan, kena sama baunya mungkin. Ini yang merokok jangan tersinggung, karena ini pengalaman. Nah, iya. Belum lagi coba lihat orang kalau semedi, orang kalau apalah ya. Iya, sesajen, pasti ada dua bungkus rokok itu biasanya. Kenapa rokok? Kenapa enggak ayam saja? Kenapa harus ada rokoknya? Rupanya jinnya suka rokok. Salah satu sahabat dekat saya juga, seorang perukia, beliau cerita pengalaman untuk kami lagi berbagi pengalaman itu. Dia cerita, Ustaz, saya pernah rukia orang, sudah kesakitan jinnya. Tiba-tiba ada masuk asap rokok dari luar rumah, masuk ke dalam rumah. Tercium, saya cium, orang yang kesurupan cium juga. Terus tiba-tiba dia begini, ah, makanan kesukaan saya. Ini kata setannya nih, orang ini lagi gak sadar gitu. Kata teman saya perukia, saya keluar cari, ternyata di depan ada orang rokok, asapnya masuk. Ini fakta lapangannya, selain dalil syari'inya gitu kan. Selain memang buktinya, secara peraturan pemerintah-pemerintah itu kan jelas. Itu semuanya tidak boleh. Jadi kalau teman-teman mau konsumsi, alhamdulillah masih banyak yang lain kan. Ada susu, ada madu, banyak banget makanan yang sehat-sehat. Itu aja yang kita konsumsi. Ngapain harus buang uang pada hal yang tidak ada manfaatnya? Apalagi tadi dokter sudah jelaskan, secara ilmu memang tidak ada manfaatnya, dokter. Ya. Racun.
3: Racun.
1: 100% racun ya.
3: Racun 100%.
1: 100% racun. Artinya kalau kita cari 1% aja nggak ada baiknya. Untuk apa untuk masukin racun ke dalam tubuh? Kalau itu tadi penelitian dokter dan secara medis ditemukan begitu, ini kita bisa hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian, ya. Dalam ayat lain, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ya termasuk membunuh diri namanya. Dan pemerintah kita sudah tulis rokok bisa membunuh, bukan gitu. Jadi ini poin teman-teman sekalian sudah cukup untuk menjadi argumentasi tidak usah kita konsumsi. Apalagi memang tadi jangka panjang mengganggu. Ini biasanya dok ya, orang kalau mau jual obat biar cepat laku itu biasanya ini bagus buat laki-laki gitu ya. Ya, laku obatnya langsung ya. Nah ini ternyata merusak ke laki-lakian nih.
3: Betul.
1: Ini yang mana gitu. Benar gak dok?
3: Betul Ustaz.
1: Nah iya, itu kan masalah impotensi dan apa ya, semua itu bisa muncul. Belum juga tadi kalau Anda menikah, antum menikah terus istri dari perokok pasif tadi, kesian ada yang kena kanker payudara. Belum lagi kalau hamil ya,
3: hamil
1: ke janinnya bisa berpengaruh kepada kecacatan bayi ya, tuh
3: bisa salah satu sebab penyakit jantung bawaan pada anak orang tua, baik ayah atau ibu yang merokok Ustaz.
1: Ya karena dihirup oleh ibu yang hamil tadi,
3: ibunya hamil dan kemudian mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin.
1: Nah itu jadi efeknya kan banyak banget ya. Dan kembali lagi di satu pertanyaan penting teman-teman, bagi yang masih merokok, kalau Anda tidak merokok kenapa? Itu tidak ada apa-apa gitu. Kecuali itu satu-satunya konsumsian kita di muka bumi, kalau enggak rokok mati. Ya, ini banyak banget makanan lain yang sehat gitu ya. Maka itu lebih baik Allahu a'lam ditinggalkan. Mungkin begitu suruh. Jazakallah khair dok. Terima kasih atas informasinya. Nanti kedepannya juga mungkin kita akan undang teman-teman kita dokter di spesialis yang lain mungkin. Supaya teman-teman bisa mendapatkan edukasi. Tapi ini termasuk informasi penting karena berhubungan dengan masalah kesehatan jantung kita. Jadi tadi pola makan, ya, kemudian pola tidur, kemudian menjauhi rokok dan hal-hal yang lainnya tadi. Mudah-mudahan bisa jadi informasi buat kita. Begitu saya teman-teman sekarang, kalau benar dari Allah silakan diambil informasi. Dan subhanakallah wa bihamdika. hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Sibarkas,
5: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
7: Lagi full seneng kayaknya ini.
8: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
7: Wih.
8: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
7: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
8: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
9: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
10: Assalamualaikum Kang Rejo.
11: Waalaikumsalam.
10: Lah suara petuk kabar piye Kang?
11: Alhamdulillah baik-baik saja.
10: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
11: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
10: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
11: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
10: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
11: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
10: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
11: Ayo aku mobilku kae lu.
10: Wah, saiki numpak mobil lho.
11: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
10: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
11: Lah, ge mobilku ge.
10: Lah kok pikep ngene?
11: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
10: Aduh, ya wes, ayo.
9: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
12: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
13: As the day goes by, the night won't come.
14: Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga. Trilogi Kepemimpinan, Ingarso Sung Tulodo. Langkah pertama adalah menjadi teladan di depan. Anak adalah peniru yang sangat ulung. Mereka tidak melakukan apa yang kamu katakan, tapi mereka melakukan apa yang kamu lakukan. Jika kamu ingin anak disiplin, namun kamu sendiri sering ingkar janji, maka kata-katamu hanya akan menjadi kebisingan yang tidak bermakna bagi mereka. Wibawa tidak dibangun melalui teriakan atau ancaman, melainkan melalui integritas tindakan yang konsisten setiap harinya. Menjadi teladan berarti kamu harus selesai dengan disiplin diri sendiri sebelum berani meminta anak untuk melakukan hal yang sama di rumah.

pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah bahwa nanti orang yang terakhir kali masuk jannah adalah seorang lelaki yang terkadang berjalan dan terkadang terjatuh, sehingga kadang api neraka menyambarnya. Ketika telah selamat dari api neraka, ia berkata, "Maha suci Zat yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahiku sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, baik orang terdahulu maupun kemudian." Setelah itu nampaklah olehnya sebuah pohon. Ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku dengan pohon itu agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, boleh jadi bila aku kabulkan permohonanmu, engkau akan meminta yang lain lagi." Maka orang itu pun menjawab, "Tidak wahai Rabbku." Allah memaklumi keinginannya dan mendekatkannya ke pohon tersebut sehingga bisa berteduh dan meminum air di bawahnya. Tak lama kemudian pendengar, nampaklah olehnya pohon lain yang lebih indah daripada pohon pertama. Ia pun meminta lagi dan terjadilah dialog sebagaimana dialog pertama. Kali ini Allah Ta'ala juga mengabulkan permintaannya dan mendekatkannya dengan pohon yang lebih indah tadi. Ia pun berteduh dan meminum air di bawah pohon yang kedua. Berikutnya nampak lagi olehnya pohon lain yang jauh lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Letaknya di dekat pintu jannah. Ia tak kuasa menahan keinginannya dan meminta lagi agar didekatkan dengan pohon tersebut. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan orang tadi. Ketika ia telah di dekat pintu jannah, ia mendengar suara dari dalam jannah. Suara yang mendorongnya untuk meminta lagi kepada Allah Ta'ala agar ia dimasukkan ke jannah. Padahal sejak permintaan kali pertama, ia berjanji untuk tidak meminta lagi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang akan membuatmu puas? Apakah kamu rela jika aku memberimu jannah yang seluas dunia dan semisalnya lagi?" Orang tadi berkata, "Ya Rabbi, apakah engkau mempermainkanku? Padahal engkaulah pengatur seluruh alam." Allah Ta'ala pun tertawa mendengar perkataan orang tadi lalu berfirman, "Aku tidak sedang mempermainkanmu, tetapi aku berkuasa untuk melakukan apa yang aku kehendaki." Pendengar, subhanallah, itulah untuk penduduk jannah yang terakhir.

kaum muslimin dan negerinya dan negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dan Indonesia dan negeri kaum muslimin yang terbesar jumlah penduduknya, yang Allah berikan kenikmatan dengan berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Sayang sekali ternyata sampai hari ini negeri kita ini yang telah merdeka sejak puluhan tahun yang lalu belum mencapai kebaikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Masih banyak kita dengar negeri terkaya di dunia yang paling banyak ranking-ranking atas di antara Indonesia. Negeri penikmat pornografi di dunia yang terbanyak juga adalah Indonesia. Demikian pula kemiskinan dan berbagai hal kita lihat masih banyak kendala di negeri ini. Maka apa langkah yang perlu kita raih, yang perlu kita lakukan? Kita khawatir kalau ini tidak kita lakukan, kita khawatir nanti Allah murka kepada kita dan menghadap kita. Maka dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka itu, bangsa itu, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk memperbaiki negeri ini bukan semata-mata dengan teori-teori, dengan ilmuwan-ilmuwan, dengan berbagai macam program-program pembangunan ekonomi, bukan. Yang pertama mestinya kita semua bangsa ini, kaum muslimin ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam surat Nuh juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, istaghfiru rabbakum. Kalian semua istighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian semua meminta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, maka balasan Allah di dunia ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan berikan kepada kalian hujan yang deras sebagai bentuk kemakmuran, banyak air hujan sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik. Wa yamditkum bi amwalin wa banin, dan Allah berikan kepada kalian amwal, harta benda yang banyak, anak-anak yang cukup sehingga nanti pada hujannya tidak kurang. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, Allah akan berikan kepada kaum itu, bangsa itu, jannat, kebun-kebun yang baik, sungai-sungai yang mengalir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita membuat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kaum muslimin Indonesia ini kalau menghendaki bangsa yang maju, bangsa yang diridhoi Allah, baik semuanya, istighfar semuanya. Rakyatnya istighfar, pejabatnya istighfar. Kemudian jangan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendulukan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga mereka berani korupsi, kolusi dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu semuanya. Insya Allah dengan istighfar, taubat dan taubatan nasuha merupakan langkah awal, langkah penting agar bangsa ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara duniawi apalagi secara ukhrawi. Jangan kita silau dengan bangsa-bangsa lain yang seakan-akan maju, tetapi kalau tidak taubat pada Allah, mereka abaikan Allah, maka mereka seakan-akan maju ekonominya, tetapi rugi juga hancur dan kacau. Swedia sebagai bukti contoh, negeri terbaik secara pelayanan, secara GNP produknya, per kapitanya hasil terbanyak, tapi di salah negeri yang terbanyak anak-anaknya muda bunuh diri. Di tempat-tempat lain di negeri barat banyak sekali kerusakan-kerusakan sosial karena mereka abai dari taat pada Allah, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan dunia dan aturan-aturan manusia sebagai sumber kehidupan mereka sehingga Allah kacaukan mereka dengan semuanya itu. Maka kaum muslimin sekalian, mari kita berusaha, langkah pertama kita bertobat pada istighfar pada Allah, taubatan nasuha, kita menyesal kesalahan kita, kita berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan kita menguatkan diri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harapan balda thayyibatun rabbun ghafur bukan sekadar utopia belaka.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik.

0: dua pintu, yura.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid dan ternyata di dalamnya terdapat tambang yang terikat di antara dua tiang. Maka beliau bertanya, "Tali apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Jika dia merasa lelah beribadah, dia berpegangan pada tali tersebut." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat pada waktu semangat. Dan jika dia merasa malas, maka hendaklah dia berbaring atau tidur." Muttafaqun alaih.
2: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam. Dinul Haq. Wallahu waliyut taufiq.

ada lagi ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam, yaitu keyakinan mereka yang mengatakan bahwa mereka mempunyai imam-imam yang kedudukannya lebih tinggi daripada Rasul dan malaikat dalam Ghurrabin. Khomeini di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablu malakun mukarrab wala nabiyyun mursal. Merupakan satu keharusan, kata Khomeini, bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya tidak bisa dicapai oleh para rasul dan

Tafsir Asrar halaman 155 dia mengatakan wa wadihun law anna ar-rasul qad balla bi amri al-imamah tabkan lima amara biillah lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadhihi al-ikhtilafat wal mushahanat wal ma'arik. Macam-macam dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan perintahnya Rabbil alamin. Kurang ajar, biadab, berani menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fatwanya yang lain dia mengatakan at-tawajjuh fi shalah ila kubur a'immah afdal min at-tawajjuh ila Masjidil Haram. Salat itu kata Humaini menghadap ke kuburan-kuburan imamnya lebih afdal daripada menghadap ke Masjidil Haram. Ini Humaini yang tidak kita kenal, syaitanir rajim. Itulah masyarakat hadirin, beberapa ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam. Di zaman itu masih banyak ajaran-ajaran Syiah.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

Cerita kali ini terkait dengan cinta seorang anak gembala. Pada zaman dahulu hidup seorang gembala yang bersemangat bebas. Ia tidak punya uang dan tidak punya keinginan untuk memilikinya. Yang ia miliki hanyalah hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Hati yang berdetak dengan kecintaan kepada Tuhan. Sepanjang hari, ia menggembalakan ternaknya melewati lembah dan ladang, melagukan jeritan hatinya kepada Tuhan yang dicintainya. Duhai Pangeran tercinta, di manakah Engkau, supaya aku dapat persembahkan seluruh hidupku padamu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menghambakan diriku kepadamu? Wahai Tuhan, untukmu aku hidup dan bernafas. Karena berkatmu aku hidup, aku ingin mengorbankan dombaku ke hadapan kemuliaanmu. Suatu hari Nabi Musa melewati padang gembalaan tersebut. Ia memperhatikan sang gembala yang sedang duduk di tengah ternaknya dengan kepala yang mendongak ke langit. Sang gembala menyapa Tuhan. Ah, di manakah Engkau, supaya aku dapat menjahit bajumu, memperbaiki kasurmu, dan mempersiapkan ranjangmu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menyisir rambutmu dan mencium kakimu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat mengilapkan sepatumu dan membawakan air susu untuk minumanmu? Musa kemudian mendekati gembala itu dan bertanya, dengan siapa engkau berbicara? Gembala itu menjawab, Dengan dia yang telah menciptakan aku, dengan dia yang menjadi Tuhan yang menguasai siang dan malam, bumi dan langit. Nabi Musa murka mendengar jawaban gembala itu. Betapa beraninya kamu bicara kepada Tuhan seperti itu. Apa yang kamu ucapkan adalah kekafiran. Kamu harus menyumbat mulutmu dengan kapas supaya kamu dapat mengendalikan lidahmu. Atau paling tidak, orang yang mendengarmu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan kata-katamu yang telah meracuni seluruh angkasa ini. Kau harus berhenti bicara seperti itu sekarang juga, karena nanti Tuhan akan menghukum seluruh penduduk bumi ini. Seluruh penduduk bumi ini akibat dosa-dosamu. Sang gembala segera berbangkit. Setelah mengetahui bahwa yang mengajaknya bicara adalah seorang nabi, ia bergetar ketakutan. Dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya, ia mendengarkan Nabi Musa yang terus berkata, apakah Tuhan adalah seorang manusia biasa sehingga ia harus memakai sepatu dan alas kaki? Apakah Tuhan seorang anak kecil yang memerlukan susu supaya ia tumbuh besar? Tentu saja tidak. Tuhan maha sempurna di dalam dirinya. Tuhan tidak memerlukan siapapun. Dengan berbicara kepada Tuhan seperti yang telah engkau lakukan, engkau bukan saja telah merendahkan dirimu, tetapi engkau juga merendahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kau tidak lain dari seorang penghujat agama. Ayo, pergi dan minta maaf kalau kau masih memiliki otak yang sehat. Gembala yang sederhana itu tidak mengerti bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah kata-kata yang kasar. Dia juga tidak mengerti mengapa Nabi yang mulia telah memanggilnya sebagai seorang musuh. Tetapi ia tahu betul bahwa seorang Nabi pastilah lebih mengetahui daripada siapapun. Ia hampir tak dapat menahan tangisannya. Ia berkata kepada Musa, kau telah menyalakan api di dalam jiwaku. Sejak ini aku berjanji akan menutup mulutku untuk selamanya. Dengan keluhan yang panjang, ia pun berangkat meninggalkan ternaknya menuju padang pasir. Dengan perasaan bahagia karena telah meluruskan jiwa yang tersesat, Musa melanjutkan perjalanannya menuju kota. Tiba-tiba Allah yang Maha Kuasa menegurnya, mengapa engkau berdiri di antara kami dengan kekasih kami yang setia? Mengapa engkau pisahkan pecinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus engkau supaya engkau dapat menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan ikatan di antaranya. Musa mendengarkan kata-kata langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan berfirman, kami tidak menciptakan dunia supaya kami memperoleh keuntungan darinya.
Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak memerlukan pujian atau sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah atau pengabdian. Orang-orang yang beribadah itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta, kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memperhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat. Yang kami perhatikan adalah lubuk hati yang paling dalam dari orang itu. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk. Ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah. Buat mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna. Suara dari langit selanjutnya berkata, mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta, dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta, karena cinta tidak mempunyai agama selain kekasihnya sendiri. Tuhan kemudian mengajarinya rahasia cinta. Setelah memperoleh pelajaran itu, pendengar, Nabi Musa mengerti kesalahannya. Sang Nabi pun merasa menderita penyesalan yang luar biasa. Dengan segera ia berlari mencari gembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari ia berkelana di padang rumput dan gurun pasir, menanyakan orang-orang apakah mereka mengetahui gembala, penggembala yang dicarinya itu. Setiap orang yang ditanyainya menunjuk arah yang berbeda. Hampir ia kehilangan harapan, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan gembala itu. Ia tengah duduk di dekat air mata, pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut, musai. Ia berada di tengah tafakur yang dalam, sehingga ia tidak memperhatikan Musa yang telah menunggunya cukup lama. Akhirnya, gembala itu mengangkat kepalanya dan melihat Nabi Musa. Musa pun berkata, aku punya pesan penting untukmu. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah bila kita ingin berbicara kepadanya. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata-kata apapun yang engkau pilih. Apa yang aku duga sebagai kekafiranmu ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan kecintaan yang menyelamatkan dunia. Sang gembala itu hanya menjawab sederhananya, aku sudah melewati tahap kata-kata dan kalimat. Hatiku sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tak dapat menjelaskan keadaanku padamu, dan kata-kata pun tak dapat melukiskan pengalaman rohani yang ada dalam hatiku. Kemudian ia bangkit dan meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Utusan Allah ini menatap sang gembala sampai ia tidak terlihat lagi. Setelah itu, ia kembali berjalan ke kota terdekat, merenungkan pelajaran berharga yang didapatnya dari seorang gembala sederhana yang tidak berpendidikan. Wow.

Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik ya. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak namanya Malik bin Anas ya. Nah, Anas bin Malik ini Masya Allah itu pembantu Nabi dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat ya, ditanya, hey saudaraku, katanya, ya, kalau dalam bahasa kita Allahu a'lam, ya akhi, ya saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah? Perhatikan kata Anas bin Malik, tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau, satu kalimat saja. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, apa yang bisa saya bantu? Mada akhdum. Selama saya bantu Nabi, saya enggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu, kata Anas ini, apa yang bisa saya bantu? Ini paling luar biasa. Anas itu jadi pembantu Nabi bukan sekedar ingin jadi pembantu ya, Masya Allah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya ya. Jadi seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misalnya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini, hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu, katanya, Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri, kalau kita piringnya cuci sendiri ya. Ada sendalnya copot, kemudian beliau sambungkan sendiri, bajunya robek, kemudian dijahit sendiri ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hisabnya tidak ada hisab bagi beliau, langsung surganya nunggu nama Muhammad. Tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga, Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umat semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umat ditunggu, itu kita ditunggu Rasulullah sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan, sudahkah? Insyaallah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak ya. Makan berikan pada orang lain ya, masih disisakan juga, masih dibuang juga, piringnya dibebankan pada orang lain, copot berikan pada orang lain, macam-macam. Masya Allah, dalam hidup kita selalu mengatakan saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Hadirin sekalian, bapak ibu sekalian, itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar, lalu turun Jibril. Kata Jibril, bu'dan, terlalu ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini, man dzukirta indahu liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Masya Allah, itu orang keterlaluan, katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipikirkan itu cuma kita, Bu, Pak, ya. Cuma kita, Masya Allah. Saya berikan misalnya 2 sampai 3 riwayat, Masya Allah. Satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu sedang kumpul dengan sahabatnya. Lalu kata beliau, "Ashtaqqu bi ikhwani." Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, alasna ikhwanik. Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, lastum ikhwani, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara saya, kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, ikhwani humul ladhina lam yarawni walakinnahum amanu bi. Saudara saya itu orang yang enggak pernah lihat saya tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya percaya dengan saya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum itu dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya. Bahkan demi Allah, saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayat sahih, ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudhu ya. Masya Allah, Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya dua anak, yang paling populer laki-laki, satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudhunya ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali ya, sampingnya ada Fatimah,
yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih antum ini sebut itu. Insyaallah. Ini kata Jibril alaihissalam, bu'dan, keterlaluan itu orang. Liman adas, liman dhukir ta'indahu falam yusaddi alih. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah SAW. Setidaknya, kalau anda tidak bisa balas itu, salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man salla alaiya salatan wahidah, sallallahu alaihi ashra. Ashra, Masya Allah. Siapa yang salawat kepadaku satu kali saja, aku tidak butuh itu. Ya. Cuma dengan salawat itu, Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Bapak ibu sekalian, itulah Muhammad SAW.

Orang yang benar-benar celaka adalah orang yang tidak memiliki iman dan keyakinan. Orang seperti itu selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan, dan kehinaan. Jiwa tidak akan merasa tenang, suci, bersih, dan senang kecuali bila beriman kepada Allah. Kesedihan, kedukaan, kegelisahan tidak akan lenyap kecuali dengan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa iman, kehidupan ini akan terasa hambar. Lihatlah kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mempunyai iman. Agar jiwa mereka merasa tenang dan dapat melepaskan diri dari segala beban, belenggu kegelapan dan kesengsaraan hidup di dunia adalah dengan melakukan bunuh diri. Mereka meyakini bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Alangkah malangnya orang yang hidupnya dirundung duka tanpa sinar keimanan. Kasihan mereka yang hidupnya dikelilingi kutukan abadi karena keluar dari jalan atau manhaj ilahi di bumi ini. Sungguh, sekaranglah saat yang tepat bagi seluruh alam untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan beriman seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saatnya untuk tunduk dan beriman kepada Allah. Setelah beberapa abad telah terjadi berbagai eksperimen yang panjang dan melelahkan, sehingga akal dapat mencerna lebih jernih bahwa berhala itu khurafat, kekafiran itu dilaknat Tuhan, dan keingkaran adalah suatu kebohongan besar. Kita meyakini bahwa Allah dan para Rasul adalah benar. Hanya baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kadar keimanan kita, entah kuat atau lemah, cair atau beku, kita dapat mengukur kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibarengi dengan ketetapan jiwa terhadap janji Allah dan keteguhan hati untuk cinta kepada Sang Pencipta, serta kekeh dalam menjaga kebersihan nurani.

hati dalam menerima qadha dan kerelaan dalam menghadapi berbagai macam takdir. Semua itu akan tercapai jika seorang hamba ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepada

0: عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdillah Khuzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan ruku pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Sabi-sabi ko ang ba? RDSFM. RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ.
1: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
0: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
1: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha, afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.
1: ثُمَّ

0: الْمُسْرِفِينَ.
1: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
0: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.
1: لَوْ

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu, yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

0: Bala aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: أفلا يؤمنون.
1: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: yuqinun.
1: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
1: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: لكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
1: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
0: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
1: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa.

Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya, hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya, dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: yashabun.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: amin.
1: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
0: Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun.
1: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

0: dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia, Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

0: الْعَالَمِينَ.
1: Dia Ibrahim menjawab, sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
0: Faja'alahum judadhan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un.
1: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
0: Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminal zalimin.
1: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
0: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
1: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
0: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
1: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan.
0: Qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim.
1: Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?
0: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum.
1: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara.
0: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun.
1: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara.
0: Qala fata'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an.
1: Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?
0: Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun.
1: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti?
0: Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
1: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

0: وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ.
1: Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, "Ya Rabb-ku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum min as-sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْبَحَ

0: khashi'in.
1: Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Wah, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Pendengar, banyak sekali karakter dunia yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang memperdaya. Takathur, saling berlomba memperbanyak harta benda. Tafakhur, saling membanggakan kemuliaan. Zinah, perhiasan. Lahwun, sendaugurau yang sia-sia. La'ibun, permainan. Itu semuanya adalah karakter dunia yang diungkapkan Al-Quranul Karim. Perumpamaan yang seluruhnya mengibaratkan dunia sebagaimana pemikiran yang ada dalam benak anak-anak, sebagai tempat berhias dengan pakaian warna-warni, tempat saling berbangga dengan apa yang dimiliki, asyik bersenda gurau dan bermain. Itulah dunia anak-anak. Dunia yang berisi kenikmatan, yang melalaikan dan memperdaya, sebagaimana dunia anak-anak yang terbedaya oleh mainan dan permainannya. Saudaraku, anak-anak mempunyai karakter yang berbeda dengan orang-orang dewasa. Karakter pembeda mereka adalah akal pikiran dan wawasannya yang sangat terbatas. Meski mereka juga memiliki akal, tapi akal mereka begitu sempit memandang persoalan. Mereka tidak sampai menyadari apa manfaat kehidupan yang mereka jalani. Mereka juga tidak sampai memikirkan akan kemana mereka dalam hidup ini. Maka seperti itulah anggapan terhadap dunia dalam pikiran manusia. Manusia yang berkarakter anak-anak telah lalai dan terpedaya dari akhirat yang abadi setelah kehidupan ini. Padahal sesungguhnya kehidupan akhirat adalah senikmat-nikmatnya tempat tinggal dan karunia paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, akal dan dunia ternyata mempunyai kaitannya sendiri. Cobalah perhatikan dan coba kita renungkan, karena di sejumlah ayat yang membicarakan tentang dunia dan akhirat, Al-Quran menutupnya dengan mengaitkannya terhadap akal dan pikiran. Cobalah kita lihat surat Al-An'am ayat 32. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dunia sebagai tempat main-main dan senda gurau, pada ujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian memahaminya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap umat Nabi Musa yang bermewah-mewah menikmati harta dunia pada surat Al-A'raf ayat 169. Pada akhir ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertanya, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian mengerti? Lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan karakter akhirat sebagai tempat yang lebih baik pada surat Yusuf ayat 109, di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan pertanyaan, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian memikirkannya? Pendengar, begitulah. Maka mereka yang berpikir seperti anak-anak tidak akan memperoleh apa-apa kecuali kenikmatan yang sebenarnya. Tidak punya harga dan nilai apa-apa. Rendah nilainya. Berbeda dengan orang yang memiliki akal, yang sadar dan peka, dunia ini memang sejumput kenikmatan yang sementara saja. Maka jadilah orang yang mulia dan bijak dalam menentukan arah hidup ini, pendengar. Saudaraku, suatu kemuliaan tidak bisa diperoleh dengan amal-amal yang kecil, tidak juga bisa diraih dengan angan-angan belaka, tapi harus dengan keletihan dan kelelahan. Dan jalan ini memang jalan kelelahan, sebagaimana telah lelah dan berkucuran keringat dan darah di jalan ini Nabi Allah Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah telah menghidupkan malam-malamnya hingga membengkak kakinya. Itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyadari kedudukan seseorang di surga kelak. Tidak ada salah satu kalian yang masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah?" Utusan Allah itu menjawab, "Tidak juga diriku, kecuali karena Allah telah meliputiku dengan rahmatnya." Maka tidak perlu terpedaya dengan amal apapun di dunia ini, tapi teruslah menempuh ragam kelelahan yang bisa mendekatkan diri kepada surga Allah yang tinggi itu. Teruslah mendaki dan menaiki tangga-tangga amal yang sedikit demi sedikit bisa menghantarkan pada janji Allah kepada orang-orang yang soleh. Jangan dibebani oleh belenggu kecintaan pada dunia yang bisa menghalangi dari sekedar menghirupkan aroma surga. Karena sebenarnya aroma surga itu pernah dihirup oleh Anas bin Nadir ketika ia berkata kepada Sya'ad bin Mu'ad, "Sesungguhnya aku menghirup bau surga di balik bukit Uhud." Atau seperti ungkapan yang selalu diulang-ulang oleh Ummu Al-Banin, saudari Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah, "Sungguh orang yang kikir dan sangat kikir bila ia kikir terhadap dirinya dari mengamalkan amal-amal untuk meraih surga." Saudaraku, marilah berpikir bagaimana kita bisa memasukinya. Apa jalan yang bisa mengantarkan ke sana? Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan sabda Rasulullah SAW, surga mempunyai 8 pintu. Barang siapa yang termasuk golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Dan barang siapa yang termasuk ahli sodakoh, ia akan dipanggil dari pintu sodakoh. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli saum, ia akan dipanggil dari pintu saum. Muttafaqun alaih. Pendengar, yang terpenting bagi kita tentunya adalah kita berdoa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dipanggil dari setiap pintu surga, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah bagi seseorang dari pintu mana dia dipanggil, tetapi adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Ya, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka." Muttafaqun alaih. Saudaraku, apakah kita memiliki obsesi seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memikirkan dari bagaimana ia bisa memasuki pintu-pintu surga? Tetapkanlah sejak sekarang dari pintu manakah kita ingin agar kita diseru di pintu-pintu surga.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini nampak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Wah lah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
3: Lah, ke mobilku ke.
2: Lah kok pikep ini?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Usamah Syaifuddin LC dengan tema Tafsir Surah Al-Buruj yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo pada tanggal 18 Januari 2022. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيتها المسلمات حفظكن الله جميعا الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quranul Karim mengikuti yang guru kita tulis ya, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili Allah yarhamuh. Terakhir kita sampai surat apa bu? Al-Buruj ayat ke 10 ya, ayat 10-11 ya. Ayat ke-11. Jadi kitab ini adalah ringkasan dari ringkasan kitab beliau. Jadi ringkasan dari tafsir Al-Munir ya. Al-Munir. Ada tafsir Al-Muhit karya beliau lalu diringkas. Jadi Al-Munir namanya. Al-Munir diringkas lagi dados ngeten iki. Makanya modelnya seperti terjemah. Jadi tapi isinya tafsir. Ini sebenarnya buku ini bisa dua jilid nggih, Bu. Tapi saged namung setunggal jilid karena tulisannya dikecilin. Nggih ta? Nah, ini untuk para kalau di Syria yang mengkaji kitab niki kinten-kinten sinten, Bu? Kira-kira siapa itu? Kalau tulisannya kecil-kecil gini, ini biasanya untuk ngajar siapa nih? Kira-kira anak muda atau tiang sepuh? Oh, jadi bukan anak muda ya Bu ya. Kalau saya datang kajian beliau itu Dr. Wahbah Zuhaili yang datang mengkaji kitab ini nggih kados jenengan usia antara ya di sini ada yang lebih muda mungkin antara 50 sampai 80 yang datang. Dan jadi yang mengkaji kitab ini orang-orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu. Dan kalau anak muda mengkajinya yang lebih banyak, lebih berat. Jadi ini ringan sekali tapi bagi orang Arab nggih. Nah, niki alhamdulillah setidaknya jenengan umpami di tangleti nggih. Napa tahu ngaji kitab kuning nggih. Sampun, nah niki kuning, ngene kula kuning warnanya. Kitab Arab gundul nggih. Arab gundul wis tahu aku ngaji Arab gundul lah ngoten lah. Surah Al-Buruj. Ya. Saya baca jenengan ikuti nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.

Kalau mengucapkan huruf dzad, dza ya, dzaun, jangan ditahan mahfud, tapi dialirkan mahfuz. Sifatuha jahru wa rikhwun. Ini namanya sifat rikhwun atau mengalirnya suara. Jadi jenengan harus alirkan. Uf. Kalau yang tidak mengalir suaranya namanya syiddah. Dal itu syiddah. Jadinya qalqalah nanti. Kalau dha harus ngalir ya. Mahfuz. Ya. Karena ini masih berhubungan dengan ilmu Al-Qur'an. Haibati fillah, akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala ya. Juz 30 ini rata-rata surat Makkiyah ya. Maka dari itu bahasanya sulit-sulit ya, agar orang Arab saat itu yang sangat mencintai, sangat menyukai syair-syair yang indah, mereka terkesima. Lihat semuanya nggih, okay? Jenengan. Jenengan pirsani, ini ku banyak sekali qalqalah yang indah-indah nggih. Okay? Was sama idzatil buruj wal yaumil mau'ud de ngaten. Ya itu indah sekali, tetapi maknanya begitu dalam dan sesuai realita. Ayat 1 ya itu tentang alam ini. Kemudian ada wal yaumil mau'ud, sudah kita bahas, yaitu hari hisab dan jaza. Wa syahidi wa masyhud, ada rasul, ada umatnya ya, ada saksi dan ada yang disaksikan. Perbuatan di dunia ini semuanya sudah disaksikan, besok di akhirat ada saksinya. Kemudian ayat keempat, setelah sumpah-sumpah ayat 1, 2, 3, pertemuan lalu kita membahas tentang sinten, tentang apa? Ayat 4 tentang ya ashabul ukhdud. Ampun ashabul udud, nggih. Qutila ashabul ukhdud. Yang yang dilaknat itu ashabul ukhdud ya. Bukan dilaknatlah ashabul udud ya, bukan. Kalau di Indonesia bukan. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini ya bertempat di mana ini? Teng pundi, Bu? Biar jenengan itu tidak hanya mendengar tapi juga jenengan hafal intinya, bukan hafal tafsirnya ndak, intinya. Di mana tempatnya ashabul ukhdud? Negeri mana? Yaman. Ukhdudin bil Yaman. Dan mereka dari kalangan sinten, Nasrani Najran. Yang Nasrani-Nasrani saat itu mereka berada pada tauhid yang benar. Ngaten. Itu ya yang dibahas ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Itu sudah kita bahas tentang ghulam ya, anak kecil yang dia diutus oleh sang raja untuk belajar ke dukun, ternyata malah belajar ke pendeta, sehingga akhirnya dia bertauhid dan bisa menyembuhkan atas izin Allah banyak penyakit, sehingga membuat orang-orang di sekitar raja beriman, dan akhirnya raja tidak terima. Singkat cerita, sudah saya ajarkan doanya kemarin apa? Kalau diserang orang zalim, anak tadi akhirnya ketahuan bertauhid sehingga ingin dibunuh oleh raja. Doanya pripun? Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Nggih niku sangat manjur insyaallah. Ya, untuk menguatkan iman. Nggih. Kadang nggih ngefek secara duniawi, kadang nggih boten, tapi secara ukhrawi jenengan sudah menguatkan keimanan sehingga kuat menghadapi kezaliman. Ngaten. Ya. Dulu saya pernah itu ya,
Ketika mendapat musibah, saya bilang ke kawan saya, murid namanya Syekh Muhammad Salim Mirtehi ya, murid dari Syekh Hasan An-Nadawi dari India. Saya bilang, tidak apa-apalah, kuat, kuat menghadapi musibah, ayo kuat, kuat, kuat, siap kita menghadapi musibah. Jadi kita terlalu pede untuk bisa menghadapi rintangan tersebut. Lalu beliau mengingatkan saya, jangan kayak begitu, kita ini gak kuat kalau menghadapi musibah. Maka Nabi bersabda, berdoalah, jangan, kita itu siap menghadapi musibah, siap menghadapi musuh, jangan gitu. Mana musuh sini, tak cari, bukan begitu ya. Aku berharap bertemu musuh, berharap mendapat musibah biar dapat pahala. Ternyata tidak boleh kayak gitu ya. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi ternyata kita disuruh meminta kepada Allah agar terhindar dari musibah. Meskipun ketika kena musibah itu nanti pahalanya besar, tapi jangan berharap sakit, jangan berharap ketemu musuh, jangan berharap dapat musibah, dilarang. Tapi kalau kena, meskipun kita enggak mengharapkan, bersabarlah. Seperti mereka orang-orang yang bertauhid dan para ghulam ini yang dibakar di atas, di dalam parit. Ngaten. Ada, jangan lupa kemarin ada kisah seorang anak ya, selain Nabi Isa alaihissalam dan selain kisah dari orang yang dituduh berzina itu anaknya bisa ngomong. Lalu yang terakhir adalah kisah Ashabul Ukhdud ini, ada seorang bayi yang pripun, yang bisa bicara, mengingatkan ibunya agar nyemplung saja, yang penting imannya selamat. Ngaten. Ayat yang ke-10, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam, adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Sekarang sedikit kita review ya. Ayat ke-8 dulu. Itu membahas tentang apa? Kenapa orang kafir menyerang kaum muslimin? Kenapa, Bu? Ayat 8 itu jawabannya. Karena cuman karena beriman, ayatnya begitu ya. Jadi kalau ada alasan mereka itu nyari hasil bumi dan lain sebagainya, itu salah satunya. Seperti yang di Indonesia dulu zaman penjajahan, gold, glory, gospel, selalu ada tiga unsur itu. Unsur mencari harta di sebuah negeri Islam, atau mempengaruhi, memurtadkan yang di sekitar. Lalu ada napa? Ada harta yang dikeruk, kekayaan.

Allah. Jadi mereka itu menantang Allah. Ayat 9. Padahal Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Apa ganjaran bagi para penguasa yang tidak mau tunduk terhadap agama Allah menurut ayat 10? Apa? Saat itu raja, ya, ada seorang raja yang dia membunuh ghulam yang bertauhid tadi. Maksudnya penguasa itu, kita lagi cerita masa lalu ya. Apa hukuman bagi raja yang zalim saat itu? Apa, Bu? Di ayat 10 hukumannya apa? Falahum azabu jahannam. Ya, kalau raja itu enggak dapat hukuman di dunia, tapi di akhirat dia dapat azab jahannam. Walahum azabul hariq. Ada dua azab di situ ya. Pertama, azabu jahannam bagi mereka yang membuat susah orang mukmin dan mukminat. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya mereka-mereka itu ya, orang-orang kafir tadi yang zalim, membuat musibah, membuat kesusahan pada orang mukmin dan mukminat. Dan mereka itu kalau enggak mau tobat, maka mendapatkan azabu jahannam, yaitu azab yang membakar ya, azabu jahannam. Walahum azabul hariq. Ada azab yang kedua, itu penekanan bagi azab yang pertama tadi. Al-harik itu yang membakar. Berarti azabnya begitu besar karena diulang dua kali dalam ayat ini. Yang pertama apa? Azabu jahannam, satu. Yang kedua azabul harik. Nah, ini penekanan bahwasanya azab itu begitu pedih. Harik, membakar, berarti panas sekali. Haibati fillah azani Allah wa iyyakum. Ayat 11 yang kita baca tadi, tafsirnya ya, sekarang kita baca. Innalladzina, ya, dilihat di bawah itu ada tulisan kecil-kecil nih, Kang, ya, jenengan harokati. Dan kalau enggak tahu artinya, dicatat yang sulit saja. Kalau yang sudah tahu enggak usah dicatat, ya. Innalladzina amanu billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Kalau ayat ke 9, 10 tadi menceritakan orang kafirnya, nah sekarang ayat 11 menceritakan orang mukmin, nggih. Niku ayat 11. Sesungguhnya inna alladzina, orang-orang yang amanu, beriman billah, dengan Allah, beriman dengan Allah, iman kepada Allah ya. Wa rasulihi, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya ya, bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Wal yaumil akhir, pada hari akhir, kiamat ya, sangkakala pertama, kedua, sampai hisab dan lain sebagainya. Sesungguhnya mereka yang beriman dengan Allah, Rasulnya, dan hari akhir. Cukup gak, Bu, hanya beriman dengan itu tadi? Cukup tidak? Tidak ya. Karena kalau cuma mengimani nggih, iblis niku nggih beriman ya, adanya Allah, jelas iblis itu beriman. Tapi tauhidnya iblis hanya tauhid rububiyah, percaya tok. Tapi ndak punya tauhid napa? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah. Tauhid untuk mengamalkan ajaran Islam. Nah, iblis cuma percaya tapi enggak mau mengamalkan. Ibaratnya tiang namun syahadat tok, tapi mboten purun ngamal ke Islam. Ini ku mirip-mirip. Ya, dia ngaku-ngakunya Islam. Saya ini yo Islam. Aku ki yo Habib. Habib. Habib. Aku ki yo Habib yo ngakune. Yang penting itu amalannya, nggih. Yang penting amalannya. Iman dan nah tadi innalladzina amanu wa amilulah, ternyata harus ada ini tadi ya, wa amilu salihal amal, enggak hanya beriman tapi dia juga mengamalkan salihal amal, amal salih. Amal salih niku napa? Nggih, syariat Islam niku

0: syariat Islam itu amal saleh. Allati amarallahu biha. Yang syariat Islam yang Allah perintahkan biha, dengannya, dengan syariat tersebut jenengan kedah mengamalkan, maksudnya begitu. Wa amilu salihal amali allati amarallahu biha. Dan mereka itu tidak hanya beriman tapi mengamalkan amal saleh yang Allah perintahkan. Jadi kalau orang itu cuma bangga dengan aku syahadat, aku muslim, tolong hargai saya muslim, tapi memerangi Islam, anti sama syariat Allah, maka dia sama dengan moyangnya. Moyangnya yang nanti ke neraka, bukan moyangnya yang ke surga. Kalau ke surga Nabi Adam ya. Tapi kalau yang minal jinnati wan nas, nah itu berarti tempat kembalinya jahannam. Kemudian apa akibat orang yang beriman dan mengamalkan syariat Islam? Lahum itu mereka mendapatkan, bagi mereka yaumal qiyamati jannatun tajri min tahti ghurafiha. Maka mereka mendapatkan pada hari kiamat, yaitu setelah jenengan dibangkitkan tentunya dan masuk surga, jenengan mendapatkan apa? Kita insyaallah ya, orang-orang mukmin, jannat, ya surga, kebun-kebun yang tajri min tahti ghurafiha, yang mengalir di bawah kamar-kamar, rumah-rumah jenengan di surga besok insyaallah, insyaallah. Wabasati niha, dan mengalir di bawah kebun-kebun yang kita tempati besok. Al anhar, yaitu napa? Sungai-sungai. Itulah orang beriman dan amal soleh. Dzalika huwan najahul akbar. Itulah dzalika huwan najahul, dia adalah kesuksesan. Al-akbar yang paling besar, alladzi la yu'adiluhu, la yu'adiluhu, yang tak ada yang menyamainya. Ya, najahun akhar, kesuksesan yang lain. Berarti gelar tertinggi kehidupan dunia akhirat. Gelar tertinggi ini apa, Bu? Ahlul jan jannah, atau gelar tertingginya itu syahid, asyahid ya. Kalau belum bisa menggapai asyahid ya, ahlul jannah. Jadi kalau gelar-gelar yang ada di dunia ini ya hanya di dunia saja, belum tentu dibawa ke akhirat. Tetapi gelar yang hakiki adalah ahlul jannah besok. Kemudian ayat ke-12 tentang orang mukmin tadi jelas, yang mereka dapatkan adalah surga. Kalau jenengan ditanya, "Alah, jenengan iku maca tafsir nggih. Mung ngaya wara, rung tau rono to, rung tau ning surga kok iso percaya?" Nah, pripun? Jawabnya gimana itu? Ya. Kalian itu jamaah-jamaah halu. Ada ustadznya ngajarin, ustadznya enggak pernah ke surga, cerita surga kalian percaya. Nah, ya wajar Bu, mereka bilang gitu nggih. Wong mereka itu yang ngajarin ilmu ngeten iki iblis. Soalnya iblis niku nate teng surga. Kersane mereka tidak merasakan, maka mereka dibisikkan ke hati mereka, orang-orang tersebut, agar kita menjauhi dari keterangan-keterangan yang menghantarkan kita ke surga. Nggih jenengan tanglet mawon kalih piyambakipun nggih. Yo jenengan tampar mawon tiyang ngoten niku. Plok ngoten. Ha kok nampar aku ngopo? Loh, tak tampar. Lah terus ngopo? Loro. Aku ora ngerti loro ki bentuke piye. Tunjukkan aku rasa sakit itu bentuknya bagaimana. Rasane loro, rasane aku ora percaya endi. Bentuknya mana? Tampar lagi. Karena saya belum bisa melihat rasa sakit jenengan, maka saya tidak percaya kalau jenengan sakit. Maka orang seperti itu cukup dikasih ya logika begitu, tapuk mawon. Kalau dia bisa menunjukkan bentuknya rasa sakit itu datang loro-loro gitu. Nah, baru jenengan hentikan. Kalau dia masih merasa sakit dan belum bisa menunjukkan rasa sakit itu, maka itulah yang enggak kamu percayai. Sebenarnya itu semua bisa kita rasakan. Tauhid yang ada di hati kita yang sudah Allah berikan. Saat Allah berfirman alastu bi rabbikum kepada janin, wahai janin, bukankah aku Allah itu adalah Rabb kalian? Janin-janin kita zaman dulu kita enggak sadar ya, tapi kita sudah pernah bilang saat ruh sudah ditiupkan, kita menjawab bala, ya Allah, ya kami percaya bahwa engkau adalah Rabb kami. Jadi kalau ada orang yang tidak mempercayai, maka tadi ya, ditapuk mawon. Yeah. Niatnya bukan menyakiti, enggak. Biar dia mikir. Enggak harus segala sesuatu itu bisa terlihat untuk kita percaya. Rasa cinta itu bisa enggak, Bu? Dilihat. Tidak, bisanya dirasakan. Ngoten. Ya. Yeah. Enggak harus ilmu kita itu nyandak dulu, enggak harus. Kita percaya doang. Iya. Seperti jenengan nge-share foto niku lho. Jenengan ngertos mboten kalau nge-share foto itu fotone mlakune kapan? Dikit-dikit ning HP ning kancane. Ngertos mboten? Kan mboten. Ngerti-ngerti teng mriko fotone. Kan kita belum tahu ilmunya itu. Yang tahu yang buat. Tapi percaya enggak itu terjadi? Percaya ndak jenengan nge-share foto kok tahu-tahu fotone jenengan teng mriko? Ngene rencangin jenengan. Percaya mboten? Percaya, meskipun jenengan ndak tahu ilmunya ini, larinya foto ini jaringan lewat jaringannya gimana. Kan kita belum belajar itu. Jadi nah, maka Al-Qur'annya juga gitu. Kalau ada sesuatu yang enggak nyandak berarti ilmu kita belum sampai. Maka Allah berfirman di Al-Kahfi itu qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ilmu Allah itu luas, kalau lautan itu jadikan tinta enggak habis-habis. Berarti belum semuanya terungkap untuk kita. Kenapa begitu? Allah ingin menguji kita. Kita itu iman atau tidak. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jamman ghafira. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri inna batasha rabbika lasyadid. Ayat 12, inna akhdha rabbika bi shiddatin wa 'unfin li balighi shiddati. Ngerti nggih? Sesungguhnya ayat 12 ini tentang, setelah Allah menceritakan tentang surga bagi orang-orang beriman di ayat 11, Allah menceritakan tentang akibat kalau tidak mau beriman, yaitu ayat 12. Inna sesungguhnya akhza rabbika azab rabbmu bisyiddatin. Azab Allah itu adalah syiddah. Syiddah ini apa? Keras. Unfin, keras. Batasya rabbika la syadid. Jenengan jangan baca panjang lanya nggih. Inna batasya rabbika la syadid. Cepet. Umpami jenengan mau se lam niku panjang, mengke maknanya berubah. Inna batasya rabbika la syadid. Wah, itu dosa jenengan baca kayak gitu. Sesungguhnya siksa Allah itu enggak keras, artinya gitu nanti. Kalau pendek gini, lamnya untuk apa, Bu? Lamnya di sini namanya dalam bahasa Arab ya. Jenengan titeni niki sekedik-sekedik jenengan belajar kaidah. Umpami nggih. Yeah. Kalau jenengan lihat kata inna, ngeten nggih, inna. Terus nanti titik-titik apa gitu, kalau di Al-Qur'an niku kan inna batasya rabbika batasya rabbika. Niki bisa diganti setelah ini apapun. Terus di sini ada la, begini pendek la. Ini satu kata nggih. Terus setelahnya ada titik-titik, bisa diganti. Syadid, syadidun. Niki nggih. Kalih niki sepaket. Ini dalam bahasa Arab lamnya ini namanya lamul muzahlaqah. Dalam ilmu nahwu namanya lamul muzahlaqah. Untuk apa gunanya? Untuk penekanan. Penekanan pada sebuah kasus. Berarti ini bukan tidak artinya, tapi sungguh-sungguh. Jadi sudah sungguh, ini tambah sungguh. Wah, tenanan ngoten nggih. Di surat lain nggih wonten. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Itu sama artinya, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, double penekanan. Ya kan? Saya dengar imam itu baca inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Wah, niku dosa niku nggih. Sesungguhnya Allah tidak tahu apa-apa. Ini kan menghina nanti ya. Jadi ini mong salah panjang pendek bisa berakibat, kalau sengaja bisa berakibat kufur nanti. Maka penting orang tuh tahu bahasa Arab agar tidak meremehkan. Okay? Alah mong panjang pendek, wah ustadz ini ngonoe disalah nih lah, ini gue lah. Oh jenengan niku. Nek teng di kita ini ku kopi nggih kopi. Dipanjangke kopi. Kopi artinya pun apa? Nggih kopi. Nek bahasa Arab benten. La khabir sungguh benar-benar maha tahu. La khabir enggak tahu. Nah, ini juga sama ya. Inna batasya rabbika la syadid. Itu sepaket tuh di Al-Qur'an jenengan banyak dapeti. Inna lanang suruh, nah, sedikit-sedikit lah biar ndak bleng banget dalam bahasa Arab. Inna sesungguhnya azab Rabbmu itu tadi ya, wa'un fin libali ghisyiddah. Nah itu libali ghisyiddah itu adalah kerasnya itu sangat sekali. Baligh itu ya, sampai yang puncak, sampai yang tertinggi. Puncak apa? Puncak kekerasannya azab Allah besok di akhirat. Jadi orang kalau memahami bahasa Arab, membaca Al-Quran itu masya Allah ya, oh ini penekanan yang sangat. Jadi dia itu bisa meresapi. Tidak hanya kalau diterjemahan kan cuma satu, sesungguhnya gitu aja. Tapi ini ya lebih dari sesungguhnya. Wal muradu, dan murad yang dimaksud adalah annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mudha'ifun ta'dzibahu bil kuffar. Maksud kenapa Allah menggunakan lam di situ inna dan lam mul muzahlaqah adalah karena Allah ingin menerangkan Allah mudha'ifun akan melipat gandakan. Mudha'ifun itu apa? Melipat gandakan. Ta'dzibahu siksaannya bil kuffar terhadap orang-orang kafir. Jadi hanya dengan memahami bahasa Arab jenengan bisa tahu oh ini adabnya berlipat. Ngaten. Ayat yang ke-13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya innallaha yunshi'ul khalqa. Ayat 12 tentang azab sudah. Sekarang ayat 13 itu tentang Allah ingin ngajak berpikir manusia tentang alam ini. Ya. Agar orang percaya hari kebangkitan, Allah tunjukkan bagaimana penciptaan manusia. Inna Allah, sesungguhnya Allah yunshi'ul khalqa fil bad'i. Allah lah yang menciptakan ya seluruh makhluk ini di awal mula. Awal mulanya manusia saking nopo, Ibu? Setetes ya, air yang hina, kan ngaten? Mimma immahin, setetes air yang hina. Dari awal manusia itu diciptakan fil bad'i, di awal mula, dari tadi ya, setetes air yang hina. Thumma yu'iduhum ahya'an, thumma yu'iduhum ahya'an. Kemudian Allah mengembalikan manusia-manusia tadi ahya'an, dalam kondisi hidup lagi. Kembalikan hidup lagi besok, ba'dal maut, setelah mati. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu hari kebangkitan sangkakala kedua. Kalau sangkakala pertama kiamat kehancuran, sangkakala kedua kebangkitan. Nah, kebangkitan itu manusia dihidupkan lagi. Bu, kira-kira kalau jenengan itu bikin apa ya, mainan dari tanah liat gitu ya, yang pertama kali jenengan bikin dan belum pernah bikin, sulit enggak? Sulit ya, baru pertama bikin. Terus kemudian setelah itu tanah liat mainan yang jenengan buat tadi untuk anak jenengan itu kepidak planet, terus gepeng, terus jenengan kembalikan karena jenengan punya pengalaman untuk membuat mainan dari tanah liat. Kira-kira pembuatan yang kedua lebih gampang atau lebih sulit? Lebih mudah, karena yang pertama sudah ada contohnya, sudah punya pengalaman. Maka Allah ngajak berpikir di sini. Pertama saja menciptakan manusia itu Allah begitu mudahnya, tentu membangkitkan kembali lebih mudah. Sebenarnya mudah semuanya bagi Allah, tapi biar manusia niku mikir. Kok iso kowe kira percaya hari kebangkitan? Hong kowe seko air mani yang hina saja bisa tercipta, apalagi hanya menciptakan kalian wahai manusia yang sudah pernah tercipta. Tentu lebih mudah. Nah, orang kafir diajak mikir. Nggih. Ayat 14-15. Wa huwal. Ayat 13 tentang penciptaan, agar kita mikir, selesai. Sekarang tentang sifat Allah. Ayat ke-14, 15, 16 itu tentang sifat Allah yang tak bisa dikalahkan oleh raja yang zalim manapun. Tidak ada yang bisa menyamai. Wa huwal ghafurul wadud. Di samping Allah itu begitu keras azabnya, tetapi Allah napa, ayat 14, wa huwa subhanahu, dan dia maha suci. Wa huwa subhanahu itu, dan dia Allah maha suci. Al kathirul maghfiratu, yang banyak. Al kathir itu yang banyak. Al maghfirah, banyak memberi ampunan. Banyak memberi ampun untuk siapa? Lit taibin, untuk orang yang taubat. Nah, Allah sudah menerangkan tentang siksa yang pedih. Sekarang Allah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di balik kerasnya azabnya memiliki ampunan. Ya, bagi orang yang taubat. Ya, Nabi bersabda nggih, lillahi asyaddu farhan bitaubati ahadikum, ya, min ahadikum bidhallatihi idza wajadaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu begitu sangat bahagia sekali ketika hambanya bertaubat kepada Allah. Sebagaimana kalau kalian itu bahagia banget waktu motor kalian, kalau zaman dulu unta, seperti unta kalian itu ketika kabur hilang dari kalian, kemudian kalian temukan kembali. Anjengan umpamanya motornya itu ya, naudzubillah, dimaling orang, kemudian ketemu lagi, jenengan bisa memilikinya lagi, gimana rasanya, Bu? Nah, Allah menganalogikan tadi. Allah mengajak kita berpikir bahwasanya bahagia banget Allah itu kalau kita taubat, meskipun taubatnya kita itu enggak akan mengurangi sedikit pun ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya wa huwal ghafurul wadud, karena Allah Maha Pengampun, jadi Allah sangat suka kalau hambanya bertaubat. Al muhibbu lahum al wadud, artinya al muhibbu lahum, al muhibbu itu yang mencintai mereka yang bertaubat. Tadi kata Nabi apa? Kataubati ahadikum min apa namanya? Min ahadikum bidhallatihi idza wajadaha. Seperti kalau kalian mendapati onta kalian yang hilang, bahagia banget kan kalian? Maka kalian kalau maksiat itu ibarat onta yang lagi hilang. Kalau kita kembali kepada Allah, alhamdulillah, maka Allah akan muhibbulahum, Allah mencintai orang yang bertaubat. Kemudian innahu ta'ala khaliqul arsy, ayat ke-15. Sifat selanjutnya Allah apa? Dzul arsyil majid. Sesungguhnya Allah Ta'ala dzul arsy, khaliqul arsy, yang menciptakan arsy singgasana. Jadi di sini di tafsir ini tidak ditakwilkan ya, arsy itu ya arsy gitu aja. Wa malikihi, Allah menguasai arsy, wa sahibihi, Allah memiliki arsy, al-azimul jalil, Allah itu maha agung, maha besar, fi dzatihi wa sifatihi, zatnya Allah dan sifatnya itu begitu besar. Ya, ayat ke-14 tadi ya, setelah menerangkan yang mengerikan ya, mengeri-ngeri, lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan lemah lembutnya Allah. Kemudian ayat ke-16, fa'alul lima yurid. Enggak bisa kita setir-setir ya. Allah Subhanahu wa taala itu ai. Jadi kalau jenengan membaca Arab gundul kok dapat kata ngeten iki. Ai, dulu pernah ya saya terangkan ya. Ai sama an. Nah, ini ya, dua huruf untuk menafsirkan. Nah, menafsirkan. Atau dua huruf tafsir. Maksudnya apa? Ai itu adalah, atau maksudnya an itu adalah, maksudnya harfayit tafsir dalam ilmu nahwu. Sudah belajar ilmu nahwu bu ya? Sudah ya insyaallah. Nah, sudah sampai pelajaran ini, an dan ai, harfa at tafsir, dua huruf yang fungsinya adalah menafsirkan kata-kata atau ayat atau apapun yang tadi diucapkan. Kalau di sini ya, tadi difirmankan Allah, maksudnya adalah ai adalah maksudnya gitu ya, kathirul fi'li, ai kathirul fi'li, artinya Allah itu banyak sekali berbuat segala sesuatu. Yaf'alu ma yasha, yaf'alu apa? Berbuat ma sesuatu yang, ma itu artinya yang ya, bukan apa-apa. Itu rak ma istifhamiyah. Kalau ini ma al mausulah, artinya yang Allah melakukan sesuatu yang yasha, Allah kehendaki, terserah Allah. Kemudian apa? Yaf'alu yani yahkumu ma yurid, dan Allah menghukumi, yahkumu, berbuat sesuatu dengan hukum Allah, ma yurid, sesuai kehendak Allah. Kalau pencuri itu mencapai nisab dipotong tangan, maka itu hukum Allah yang Allah inginkan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau pezina muhsan itu dia dirajam, maka di situ ada adalah terserah Allah, tetapi pasti ada kebaikan di situ. La mu'aqqiba li hukmi, Tidak ada yang bisa menyamai hukum Allah. Jadi hukum manusia tidak bisa menggantikan hukum Allah, kecuali hukum manusia yang tidak melanggar hukum Allah. Maka silahkan. Kemudian ayat ke-17, hal ataka hadithul junud. Ayat ke-17 ini menceritakan tentang orang-orang kafir di zaman Fir'aun dan lain sebagainya, kaum-kaum terdahulu. Ya, Fir'aun wa Thamud. Nah itu tadi ayat 17 tafsirnya, hal balaghaka ayyuhar rasulu khabarul aqwamil ladzina harabur rusula al-kirama wa qataluhum. Hal balaghaka, sudahkah sampai kepadamu? Balagho, mubaligh, kenapa? Penyampai. Maka balagho berarti sampai. Menyampaikan itu balik. Mubalig. Nah, hal balagho ka ayyuhar rasul, apakah telah sampai kepadamu wahai rasul? Apa yang sampai? Khobar. Khobar apa bu? Khobar bahasa Indonesia. Nah, khobar nggih kabar. Nah, khobar kabar itu dari bahasa Arab. Kulo jamin jenengan niku pendak dinten mesti ngomong bahasa Arab. Ajeng ngomong Jawa nggih mesti bahasa Arab. Ngomong Indonesia mesti bahasa Arab. Ketoken le ketoken, ketok, ketok. Ya kotok. Potonglah. Nah, bahasa Arab. Iku yo modot, mudud, mat, mat. Mat lazim, mat itu panjang ya artinya. Bajamaknya mudud, nek orang Jawa modot. Mesti niku. Jika ono kursi ya kursi bahasa Arab. Ayo lunga ning DPR. Dewan, diwan bahasa Arab. Perwakilan, wakil bahasa Arab. Rakyat, raiyah bahasa Arab kabeh niku. Musyawarah, se musyawarah. Musyawarah bahasa Arab, pas pun. Kita itu ya bahasa we utang apa meleh nggih. Duit nggih biasa lah bahasa we utang. Utang teng Arab ngoten kok jarene Arab kuwi ndak punya kebudayaan nang dhek niku ngomong Arab terus mboten sadar nggih. Nah niku. Ampun ketipu kalih ngoten-ngoten niku nggih. Nggih. Karena dia tidak ahli dalam bahasa Arab. Apakah setelah sampai kepadamu wahai Rasul kabar tentang kaum-kaum al-aqwam, yaitu kaum-kaum alladzina yang harabur rusul, yang harabun itu memerangi. Ar-rusul itu jamak dari rasul. Ibu-ibu ini sering yang tahsin ini kadang bacanya sama nggih. Kalau tulisannya niku ngeten rasul, ini satu rasul. Kalau wawunya hilang, rusul. Niki banyak rasul, ngerti nggih? Kalau rasul satu, satu orang. Kalau rusul banyak rasul. Rusul niku banyak rasul. Ngerti nggih? Kalau membaca Al-Qur'an jenengan mungkin mendapati itu, nggih. Kadang rusul, kadang rasul. Harabur rusul, yang memerangi rasul-rasul. Al-kiram, yang mulia. Wa qataluhum, dan mereka membunuh para rasul tersebut. Pernah enggak engkau mendengar wahai Nabi Muhammad SAW tentang mereka yang memerangi para rasul zaman dulu sebelum kamu wahai Nabi? Siapa mereka? Ayat 18, wa fir'auna wa thamud. Gambaran penguasa paling kuat di dunia ini adalah Fir'aun. Ya, jadi kalau ada penguasa setelahnya yang mirip-mirip begitu, ya, ya sudah. Tinggal buka al-buruj. Ngoten mawon. Fir'aun wa Thamud. Ulaikal junud. Al-mujannadah, mereka tentara-tentara yang disiapkan itu adalah disiapkan untuk apa? Limuharabatir rusul. Untuk memerangi rasul-rasul. Hum, mereka adalah junudu Fir'aun. Mereka yang disiapkan untuk memerangi rasul itu adalah tentaranya sinten? Fir Firaun memerangi Nabi Musa wa atba'ihi dan pengikut-pengikut Firaun fi Misr, di Mesir. Dan kalau ashabul Uhdud Yaman, kalau Firaun di Mesir. Ada lagi wa qabilatu Tsamud qaum Shalih, dan kabilah kaum Tsamud, ya kaumnya Nabi sinten Shalih, itu juga sama memerangi Rasul, untanya Nabi Shalih karena itu membelah malah dibelah. Itu orang-orang yang suka melanggar syariat Allah. Ya, jadi kalau Fir'aun itu punya pasukan, tentu penguasa-penguasa zalim yang mirip Fir'aun juga pasti sunatullahnya selalu menggunakan kekuatan pasukan-pasukannya untuk menyerang Islam. Itu sama sejak zaman dulu. Wal murad, maksud kenapa Allah kok bertanya kepada Nabi begitu, Bu? Kenapa, Bu? Tahu enggak kamu wahai Nabi tentang tentara-tentara? Apa itu ya Allah? Tentara Fir'aun dan Tsamud. Kenapa Allah bertanya begitu? Maksudnya adalah ini ya, titik dua. Ma waqa'a minhum minal kufri wal inadi wa ta'dhibuhum fin nihayah. Ya. Ma waqa'a minhum minal kufri wal inadi wa ta'dhibuhum fin nihayah. Lihatlah wahai Nabi Muhammad, wahai umat Muhammad semuanya. Apa ma waqa'a, apa yang terjadi minhum pada mereka itu, berupa minal kufri, berupa apa, Bu? Kekafiran. Wal inad, yaitu penentangan, ngeyel. Ya. Akibat ngeyel dan kufur apa? Ta'dhibuhum, siksaan yang mereka terima. Fir'aun disiksa dengan apa? Tenggelam. Fir'aun itu Muslim napa kafir? Ya nanti dulu, di akhir hayat Fir'aun itu Muslim, tapi mboten ditampa Islami kali Allah. Ya, jelas kok Fir'aun itu beriman kepada Allah, nggih mboten? Di akhir hayat beriman ndak? Di akhir hayat dia beriman, oh. Dia itu sudah bilang kalau amantu, aku telah beriman bi Rabbi Musa, kok dengan Robnya Musa, jelas. Berarti Fir'aun agamanya apa? Islam, tapi Islamnya mboten ditompo, maka jenengan ampun bangga nek Islam tok. Tapi ndak mau sesuai ayat ke-11 dari surat Al-Buruj di atas. Innalladzina amanu, aku Fir'aun nggih amanu di akhir hayat. Tapi Fir'aun enggak amilus salihat, pun telat soalnya Fir'aun pun baca teng tenggorokan nyawani pun dicabut malaikat. Allah Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba sebelum dia yughargir. Ruhnya itu dicabut sampai tenggorokan. Maksudnya sebelum sekarat. Nek pun sekarat niku nggih mpun. Pun. Baru beriman tidak diterima seperti Fir'aun. Jadi kalau jenengan ditanya Fir'aun agamanya apa? Islam, Islam. Di akhir hayatnya maksudnya Islam. Tapi Islamnya tidak diterima, masuk ke dalam golongan kafir tetepan. Kan nggih? Finnihayah. Finnihayah itu di akhir hayatnya. Finnihayah di akhir hayat dia ta'dhibuhum, disiksa. Ayat 19. Balilladzina kafaru fi takdzib, bal haula'il kuffar, akan tetapi haula mereka al kuffar, orang-orang kafir, al arab, orang-orang kafir Arab. Sekarang ayat 19 berbicara di zaman Nabi. Kalau ayat 18, 17, 18 tentang Fir'aun dan Tsamud dan kaum terdahulu, kalau ayat 19 tentang sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sekitarnya ada kalangan Arab kafir Quraisy yang memerangi beliau. Bal haula'il kuffar al-Arab. Ya, akan tetapi mereka orang-orang kafir Arab, yaitu paman-pamanmu dan yang di sekitarmu, fi takdzibin syadidin, dalam kondisi apa orang Arab takdzib, ndak percaya sama ajaranmu, mendustakan. Mendustakan itu menganggap nabi berbohong, gitu ya. Mendustakan itu menganggap nabi berbohong. Syadid, begitu kuat mereka itu menganggap nabi berdusta. Ya. Laka kepadamu, ayuhar rasul wahai rasul. Dan mendustakan apalagi mereka, lil Quran walil Quran, dan mendustakan Al Quran. Mendustakan itu apa? Menganggap Rasul bohong. Orang percaya aku, nah, gitu ya, mendustakan. Fitakdzib walam yatta'idzu, dan mereka orang kafir belum yatta'idzu mengambil pelajaran. Orang kafir itu tidak mengambil pelajaran dengan apa? Biman qablahum, dengan Fir'aun, Samud yang sebelum mereka. Orang-orang kafir Quraisy di sekitar Nabi kok ya enggak mau ngambil pelajaran dari kisah Fir'aun. Minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir. Titik, sampun selesai tafsirnya. Bal di sini bahasa Arab ya. Bal li ibtali asbabi takdzibihim. Kata bal di sini adalah Allah ingin menunjukkan ya bahwasanya orang-orang orang-orang kafir yang mendustakan itu pendustaan mereka adalah batil, gitu ya. Wa itsbatul haq, dan Allah itu ingin menguatkan kebenaran. Koma ay inna halal kuffari yakni Quraisyin adalah, maksudnya ayat 19 niku napa Bu? Sesungguhnya kondisi orang kafir Quraisy Arab, sesungguhnya kondisi orang kafir Quraisy Arab, ajabu minas sabiqin, lebih parah daripada Fir'aun dan Samud. Sudah dapat pelajaran, harusnya ngambil ibrohnya, kok malah ngeyel. Nah, sekarang ngeten. Kondisi Quraisy disebutkan oleh Allah di sini dalam tafsirnya oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili. Beliau menafsirkan begini, maksudnya ayat 19 ini Allah ingin menunjukkan, Quraisy, kowe iki kok yo luwih geblek men daripada Fir'aun. Sudah jelas Fir'aun itu jadi contoh, kok kamu masih nekat. Lah kira-kira Bu, Quraisy, kafir Quraisy yang dulu ayat ini turun untuk mereka, kan sekarang sudah mati semua nggih orang-orang kafirnya. Iya ta? Nah, sekarang diteruskan oleh ya ndak tahu nih yang mengikuti milah-milah mereka. Berarti yang sekarang itu luweh geblek me, lebih parah lagi daripada Quraisy. Karena sudah ada contoh dari Fir'aun, Samud dan Tabat yada Abi Lahab wa Tab, disebutkan Abu Lahab di situ ya. Untuk pelajaran, kok masih ada yang menentang syariat Allah? Begitu loh. Masya Allah, mengerikan ke? Berarti lebih parah lagi sekarang. Tapi insya Allah tidak ada di sini ya. Kemudian, wallahu min waraihim muhita, ayat 20. Wallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala muhitun, menguasai bihim, mereka, meliputi mereka. Qadirun alaihim, Allah mampu untuk berbuat sesuatu kepada orang-orang tersebut. La yafutunahu, Allah enggak akan meninggalkan mereka. Fahum fi qabdatihi, fahum fi qabdatihi, mereka orang-orang itu berada di qabdatihi, berada di genggamannya Allah. Wa sultanihi, dan kekuasaan Allah. Sayu'adzibuhum kama azzaba min man qablahum, sayu'adzibuhum kama azzaba man qablahum, Allah akan mengazab mereka orang kafir kama sebagaimana azaba mereka, Allah mengazab min qablihim, yaitu kaum man qablahum, yaitu kaum sebelum mereka, yaitu Fir'aun dan Samud. Ayat 21. bal huwa Qur'anum Majid. Ibu, yang didustakan oleh orang kafir tadi pertama apa? Yang orang kafir gak percaya itu pertama adalah Rasul. Yang kedua apa? Al-Quran. Maka Allah menjawab di ayat ke-21, hey, Al-Quran yang kalian dustakan itu adalah bal huwa Qur'anum Majid. Hey, akan tetapi sesungguhnya bal inna hadzal qur'ana, ya wahai orang kafir, enggak, sesungguhnya Al-Quran ini bukan kayak begitu, ya inna hadzal qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini qur'anun syarif, adalah Al-Quran yang mulia, syarif, mulia, azimun mu'azzam, yang agung dan diagungkan. Walaysa kama za'amu annahu syi'arun. Dan Al-Qur'an ini tidak seperti yang mereka sangkakan. Za'amu, mereka menyangka. Annahu syi'arun. Bahwasanya Qur'an ini syair. Sanes, meskipun Al-Qur'an ini indahnya melebihi syair, tapi Qur'an ini bukan syair. Al-Qur'an terus napa, Bu? Kalamul, kalam Allah, bukan syair. Lebih indah dari syair. Au kahanah, kahanah perdukunan. Quran ini dituduhnya syair, terus jimat, jambi-jambi, dukun lah. Au sihrun atau si sihir. Jadi Quran ini bukan seperti tuduhan mereka, syair, perdukunan dan sihir, tidak seperti itu. Karena semua terjadi sesuai realita. Bu, pelajaran penting ini ayat 21. Napa pelajaran penting ini pun? Yaitu ketika orang kafir tidak punya cara untuk mematahkan argumen kaum muslimin, maka mereka memfit. Nah, itu sudah biasa begitu. Ustadz-ustadz difitnah. Ya karena mereka tidak punya apa? Ada orang baik, pemimpin yang baik, mereka fitnah, itu pembohong. Nah ini itu adalah contoh dari apa? Ayat 21. Adat istiadatnya orang kafir iku nggih ngoten pun kebian. Ngoten niku. Ayat terakhir. Fi lauhim mahfuz. Semua itu tadi, semua yang terjadi itu adalah maktubun, telah tertulis. Semuanya tertulis. Al-Qur'an ini sudah tertulis. Fi lauhin, pada sebuah papan, pada sebuah tempat untuk nulis. Masunin, yang terjaga. Jadi Al-Qur'an itu sudah terjaga. Terjaga dari apa? Anis syayatin. Syayatin itu jamak dari syaiton. Nek syaiton niku setunggal. Nek kata lebih dari dua, syayatin. Yang terjaga dari setan. Minaz ziyadati wan naqsi, dari penambahan. Ziyadah itu penambahan. Wan naqsi, dan pengurangan. Quran ini ki mboten enten tambahan atau pengurangan. Nggih ngenten iki dari sejak zaman awal diturunkan. Wa huwa ummul kitab, dan dan dialah ummul kitab. Awil lauhul mahfuz. Jadi ya, lauhul mahfuz itu adalah kitab induk gitu ya. Al-lauhul mahfuz adalah kitab induk seluruh kejadian yang ada di bumi ini. Ya. Dan Al-Qur'an sudah terjaga di sana tanpa ada pengurangan dan pelebihan seperti tuduhan orang Syiah dan orang-orang yang liberal dan lain sebagainya. Yang mereka itu selalu mencari-cari kesalahan-kesalahan Al-Qur'an, baik berupa ilmu nahwunya, karena kaum muslimin mungkin yang awam tidak memahami nahwu, maka mereka menyerang melalui ilmu nahwu, contohnya begitu ya. inna sam'a apa namanya in wa ja'ala lakumus sam'a mufrad wal absar jamak wal afidah jamak wal Qur'an enggak konsekuen. Habis mufrad jamak, jamak harusnya jamak semuanya. Nah, ini orang liberal. Padahal as-sam'a di situ adalah ismul jins jam'i. Secara zahir dia tunggal, tetapi tunggal bermakna jamak. Itu contoh penyerangan orientalis terhadap Al-Qur'an. Nanti zina itu, free sex itu halal. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Wa ma malakat aymanukum." Boleh melakukan seperti itu pada budak kalian. Nah, berarti boleh sama yang lain. Nah, itu orang-orang yang liberal, maka kita harus belajar tafsir, baca bahasa Arab juga, nggih, supaya tidak terkecoh oleh tipuan mereka. Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Buruj selesai. Pertemuan yang akan datang insyaallah surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah memberikan kita berkah pada umur kita, nggih, untuk bertolabul ilmi dengan niatan mengamalkan, bukan dengan niatan menjadi cendikiawan, karena itu hanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Niat kita belajar adalah untuk mengamalkan, bukan untuk gelar-gelar dan lain sebagainya. Dan saya himbau kepada masyarakat, jangan terlalu mengagung-agungkan gelar, karena yang penting adalah ilmunya, isinya. Oke. Hayati fillah, khawati fillah, anzani Allah wa iyakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan...

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

RDSFM. Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, kegoncangan, kedukaan, rasa sakit, maupun kesulitan. Bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar ngupiye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Buh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: RDS FM.
0: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok.
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orangnya rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: muslimin.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
1: Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
0: Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

0: الْكَاهِنِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
1: Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?
0: أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

0: خَالِدُونَ.
1: Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.
0: وَلَمَّا

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

0: mu'minin.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

0: dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr, faqala ittaqillaha wasbiri, faqalat إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu malah berkata, "Menjauhlah dari sisiku karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku." Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Mutafakun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu. Iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
7: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
7: Wes serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan yang penting, kalau tidak dimulai dengan basmalah, dengan nama Allah, maka ia akan terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Kekuatan dan keutamaan basmalah sudah banyak teruji dan banyak ditunjukkan dengan berbagai kisah-kisah. Dengan basmalah, seseorang bisa meruqyah orang yang terkena gangguan jin. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan basmalah, Nabi Sulaiman berhasil mendakwahi Ratu Bilqis. Dalam surat An-Naml ayat 30 disebutkan, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan basmalah pula, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi, semoga keselamatan terlimpahkan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberikan pahala untukmu dua kali. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Nabi Nuh pun berhasil naik perahu untuk menyelamatkan kaumnya juga dengan bismillah. Dalam surat Hud ayat 41 disebutkan, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menaklukkan sungai Nil yang tak mau mengalirkan airnya, Umar bin Khattab berkirim surat kepada sungai Nil dengan menggunakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil, apabila engkau mengalir karena kemauanmu sendiri, tak usahlah engkau mengalir. Namun apabila engkau mengalir karena Allah, aku mohon kepada Allah untuk mengalirkanmu. Pendengar, marilah kita membiasakan basmalah dalam mengawali semua aktivitas, belajar dan bekerja. Sebagai muslim kita dituntun memulakan semua pekerjaan dengan basmalah dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Karena apapun yang kita miliki, baik berupa harta, ilmu, kekuasaan, pengaruh, semua itu atas fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 21 disebutkan, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmamu ya Allah, kami awali langkah kami hari ini. Semoga hari-hari kami selalu dalam lindunganmu, keberkahan dan karuniamu. Amin ya Rabbal Alamin.

ada malaikat di balik buliran hujan. Sebuah hikmah oleh Halimi Zuhdi. Sepertinya tidak ada yang aneh tentang hujan, pendengar. Bermula awan, rintik, kemudian menjadi angin, menyapa lembut. Kemudian ia bertandang, membasahi pori-pori bumi. Bahkan ada yang tidak peduli dengan kedatangannya. Kalau ia mulai berdendang, payung siap menghadang. Kehadiran hujan, dari rintiknya menyapa siapa, menghanyutkan apa, berada di mana, kapan, dan berbentuk apa, semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfudz oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum terjadinya bumi dan langit sebagaimana yang lainnya. Turunnya dikawal langsung oleh para malaikat, oleh malaikat Mikail, sebagaimana dalam Ibnu Katsir. Dengan dibantu oleh malaikat-malaikat lainnya, ia, hujan, tidak serta-merta turun. Ia berproses cukup panjang dan rumit, pembentukan angin, pembentukan awan, kemudian turunlah hujan. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 48 dan Quran Surah An-Nur ayat 43. Anehnya pendengar, hujan jatuh dengan buliran-buliran lembut dan indah, seperti mutiara yang menyapa bumi. Walau kadang seperti buliran besar, namun tetap saja buliran indah. Bagaimana kita bisa membayangkan, dari ketinggian luar biasa, dari langit, ia tetap jatuh serupa berbentuk bulir dan lembut. Sedangkan bila kita menuangkan air dari ketinggian, maka akhirnya menyatu padu. Maka tidak ada satu bulir pun air yang jatuh di suatu tempat tanpa pengawasan dan kerja malaikat Mikail dan yang membantunya, tentu saja atas izin dan perintah Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan diturunkannya hujan, di malam hari ataukah siangnya. Kata Imam Qatadah, ia termasuk rahasia dari lima yang dirahasiakan Allah. Isinya rahim seorang ibu, esok apa yang akan terjadi, esok apa yang akan diperbuat dirinya, di mana nyawa berhenti berdetak, dan kapan dari hujan menyapa bumi. Hujan, rahasia paling rahasia, ia yang disebut dengan Mafatihul Ghaib atau kunci ilmu ghaib. Sedangkan guntur, petir dan kilat yang kadang menghantar hujan juga kadang dianggap biasa. Sebenarnya sudah dibahas oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad lil Bukhari pada bab Idza Sami'ar Ra'd. Sesungguhnya guntur adalah suara gelegar malaikat ketika hujan, laksana penggembala yang menghalau dengan suara kambingnya. Dalam Al-Quran tertera dua kata, mator dan goyith. Mufasir ada yang menganggap satu arti, namun ada pula yang maknai berbeda dalam aspek dampaknya. Mator, hujan yang mendatangkan kerusakan, sedangkan goyith adalah hujan rahmat. Nah, mudah-mudahan pendengar, hujan yang selalu menyapa kita setiap hari, kadang beberapa hari, menjadi rahmat

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam boro do engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Allahumma ja'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali mengadakan kajian di setiap malam Ahad di Masjid Nidaul Ilmi, dan tema di malam hari ini khusus untuk para santri juga, tentang keajaiban kenapa seorang muslim itu harus bangun sebelum subuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah potongan hadis, wal yastayqid naimuha wal yastarih qaimuha. Hendaklah orang yang tidur bangunkan mereka, dan orang yang lelah melaksanakan qiyamul lail maka istirahatlah. Manusia ketika tidur itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bangun di sepertiga malam akhir kemudian melaksanakan tahajud. Tapi ada sebagian orang yang tidak sanggup bangun di sepertiga malam. Dia hanya bisa bangun itu ketika mendengar azan subuh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yastayqid naimuha. Hendaklah orang-orang yang tidur tidak bangun sampai kecuali sampai mendengar azan, maka bangun sebelum azan. Tapi bagi yang mampu bangun kemudian melaksanakan tahajud di sepertiga malam, maka hendaklah beristirahat supaya jangan sampai solat malamnya mengganggu solat subuhnya. Dari sini para ulama beristinbat bahwa selambat-lambatnya seorang muslim itu bangun di azan kedua sebelum azan pertama. Karena kita tahu bahwa azan itu ada dua, azan subuh itu ada azan yang pertama dan ada azan yang kedua. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal ibn Rabah, dan azan yang kedua azan subuh itu dikumandangkan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena dia buta, tidak melihat fajar, makanya dijadikan muadzin kedua. Lah seorang muslim selambat-lambatnya bangun itu di azan pertama, dan azan pertama ke kedua itu kan tidak lama, supaya ada persiapan bangun. Mungkin sebagiannya mandi, mengambil wudu, merapihkan pakaian, dan bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa keajaibannya? Apa rahasianya? Pertama, ulama menyebutkan rahasia kenapa kita harus bangun sebelum subuh itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada umatnya di pagi hari. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sebuah utusan dalam bentuk sariah. Sariah itu kalau bahasa kitanya kopassus, pasukan khusus. Nabi kalau mengirim pasukan khusus dan tidak dipimpin langsung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberangkatkan pasukan itu sebelum subuh. Dan itu gaya perang Nabi. Nabi itu kalau menyerang tidak pernah menyerang di siang hari, di sore hari, di malam hari, tidak. Rasul itu selalu menyerang di pagi hari, tepatnya setelah subuh. Makanya dikirim pasukan itu sebelum subuh. Kalau desa yang akan diserang itu terdengar suara kumandang azan, maka Rasul tidak jadi menyerang. Utusan Rasul tidak jadi menyerang. Kenapa? Berarti negeri itu negeri Islam. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka mereka langsung menggempur dan menyerangnya. Pertanyaan pun muncul, kenapa Nabi SAW selalu menyerang di waktu fajar, tidak di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, atau tengah malam sekalian, atau sepertiga malam akhir? Tapi selalunya dalam penyerangan itu dilakukan di sepertiga malam, apa namanya, di waktu fajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu bis-sabah wa uhlikatil 'adu bid-dabur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ditolong dengan angin pagi sementara kaum 'Ad itu dihancurkan dengan angin sore." Ulama mengatakan karena di waktu fajar itu ada angin soba namanya. Itulah angin yang membawa kemenangan kepada pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum melihat riwayat, hampir di semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mendapatkan satu riwayat pun tentang wanita-wanita di zaman Nabi atau sahabiah-sahabiah di zaman Nabi yang ikut solat berjamaah bersama Nabi kecuali solat subuh. Semua riwayat bahwa sahabiah-sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka solat berjamaah di masjid, antum tidak akan mendapatkan satu pun riwayat kecuali di solat subuh. Bukan berarti di solat-solat yang lainnya wanita tidak boleh ke masjid, tidak. Karena Rasul mengatakan, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kau larang wanita-wanita masuk ke dalam masjid. Maksud saya, riwayat tentang para wanita di zaman Rasul yang solat berjamaah itu hampir semua bicara tentang solat subuh. Kenapa coba? Karena digunakan oleh mereka untuk riyadhah, untuk berolahraga. Karena waktu itu adalah waktu berkah. Makanya para sahabiah keluar ikut solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika kemudian mereka pulang kondisinya masih gelap sehingga belum mampu melihat satu dengan yang lainnya karena gelapnya malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa kita sangat dianjurkan bangun sebelum subuh? Karena waktu itu adalah waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ini yang pertama. Yang kedua, karena waktu itu adalah waktu di mana para malaikat turun dan menyaksikan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan-bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Sehingga tidak ada solat yang dipanjangkan bacaannya. Hampir 100 ayat lebih yang selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di solat subuh. Rasul sangat menganjurkan di sholat subuh itu dipanjangkan ayatnya. Bagi seorang imam yang menjadi imam masjid, khususnya sholat subuh, maka panjangkan ayatnya. Karena Rasul terbiasa membaca minimalnya 100 ayat, saking panjangnya. Kenapa dipanjangkan bacaan Qur'annya? Karena bacaan Qur'an di waktu fajar disaksikan para malaikat. Itulah kenapa kemudian seorang muslim itu harus bangun sebelum subuh, tepat selambat-lambatnya di azan pertama, karena waktu itu para malaikat menyaksikan kita. Kemudian yang ketiga, karena di waktu itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanziru rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kullal lailatin fa qala man yad'uni fa astajibana wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kullal lailatin. Jadi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Dan sepertiga malam akhir itu ya mulai dari jam 2 sampai subuh. Itu namanya sepertiga malam akhir. Di situlah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengundang kita sebagai hamba-hambanya untuk berdoa, meminta dan minta ampun. Ini kesempatan bagi kita sebenarnya. Kita diundang setiap malam untuk mengeluhkan apapun keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, terkadang undangan Allah kepada kita di sepertiga malam akhir itu tidak lebih berharga dibandingkan

bandara tuh. Takut ketiduran kan? Ini Pak Wali yang dijemput masalahnya. Lah kalau seandainya kepada manusia seperti itu loh ya. Jemputan kepada manusia seperti itu. Ini jemputan Allah Subhanahu wa taala loh ya. Yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita, yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada kita. Terkadang kita tidak tertarik itu masalahnya. Lah inilah rahasianya kenapa kemudian di sepertiga malam akhir, lah salah satunya adalah waktu sebelum azan itu atau di azan pertama itu kan masih masuk sepertiga malam akhir itu. Itulah rahasia kenapa kemudian kita disuruh bangun sebelum subuh itu. Karena Allah Subhanahu wa taala turun dan menawarkan kekuasaannya, kekuatannya, ampunannya dan seluruh nikmat-nikmatnya ditawarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang membiasakan bangun sebelum subuh sesungguhnya dia akan mendapatkan al-wiqayatu minal amrad, penjagaan diri dari berbagai macam penyakit. Jadi orang yang terbiasa bangun di pagi hari sebelum subuh itu badannya sehat, badannya sehat dan tidak akan malas. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'kidu syaitan ala kafiyati ahadikum idhnama thalathu uqadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu selalu mendatangi seorang hamba saat hendak tidur di malam hari dan membawa tiga ikatan, kemudian mengikat di tengkuk kita di sini di belakang. Ini namanya tengkuk. Sebagai faedah, Islam hanya mengenal otak itu cuma dua. Otak depan yang disebut dengan nasiah dalam bahasa Arabnya ubun-ubun, dan otak belakang yang disebut dengan tengkuk. Beda dengan barat yang membagi otak itu menjadi kiri dan kanan, otak sebelah kanan dan kiri. Kalau kita katakan otak depan dan belakang. Lah otak depan ini tidak bisa dikuasai setan. Ubun-ubun kita ini tidak bisa dikuasai setan. Makanya Nabi SAW dalam doanya, nasiyatim biyadi. Ubun-ubun kita itu semua di tangan Allah. Setan tidak bisa merasuki manusia dari ubun-ubunnya. Maka setan hanya bisa mengganggu manusia dari tengkuk belakangnya. Itulah yang diikat tiga ikatan oleh setan itu. Setiap setan mengikat tengkuk kita ini di malam hari saat tidur, terutama sudah menjelang-jelang sepertiga malam akhir, mendekati azan subuh itu, maka dia akan mengatakan di telinganya, nim naumatan tawila, tidur, malam masih panjang, padahal sudah mau dekat subuh tuh. Jadi setan membisikkan di telinganya, tidur saja, malam masih panjang, tidur saja, malam masih panjang. Itulah bisikan-bisikan setan. Terkadang kemudian dikencingi oleh setan kedua telinga kita ini supaya tidak mendengar azan subuh. Nabi SAW mengatakan, fa idza staiqadha, kalau dia terbangun, wa dzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, hullat uqdatun, maka satu ikatan akan terurai. Wa in tawadda'a hullat uqdatun, kalau seandainya setelah dia berzikir dia berwudu, maka hilang dua ikatan. Wa in shalla, kalau dia sampai salat, hullat uqdah, maka terurailah ikatan yang ketiga. Jadi kalau kita bangun tidur sebelum subuh, pertama ikatan setan akan terurai ketika kita berzikir kepada Allah. Karena setelah kita bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu namanya zikir ya, doa sebelum setelah tidur. Jangan Allahumma laka sumtu. Itu doa mau makan. Kemudian setelah itu berwudu. Kemudian setelah berwudu kemudian salat, maka tiga ikatan itu akan terurai. Apa khasiatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau terurai tiga-tiganya,

0: maka di pagi hari dia akan tayyibun nafsi nasyatan, kata Rasul. Maka jiwanya akan baik, jiwanya akan tenang, dan dia menjadi orang yang sangat semangat hidup di hari itu. Sebaliknya, kata Nabi, kalau seandainya dia tidak bangun, artinya tiga ikatan itu tidak ada yang diurai sama sekali, masih ngikat saja di tengkuk dia, sampai kemudian dia lewat subuh bahkan tidak sholat sama sekali, maka Rasulullah SAW mengatakan jiwanya akan buruk, khabithun nafsi kaslanan, jiwanya akan buruk dan dia akan menjadi pemalas. Sehingga menurut para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang tidak terurai ikatan-ikatan tengkuknya, maka satu hari itu dia akan dirundung dengan berbagai macam masalah yang terkadang masalah itu tidak tahu dari mana asalnya. Tahu-tahu banyak masalah saja. Inilah rahasianya kenapa kita harus bangun sebelum subuh ini, supaya kita bisa mengurai ikatan-ikatan setan. Dari ikatan-ikatan itulah kita bisa mengurai banyak permasalahan di hari itu. Ini yang keempat, rahasia kenapa kita bangun pagi itu. Kemudian yang kelima, al-hifdhu minasyarr atau al-wiqayatu minasyarr. Bangun sebelum subuh itu penjagaan kita dari setiap keburukan dan bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillahi azza wajalla." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat subuh berjamaah, kata Rasul, maka dia akan mendapatkan perlindungan dalam satu hari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang salat subuh berjamaah, maka satu hari itu tidak akan ada yang mendekati keburukan kepadanya. Apakah orang yang hasad yang sedang hasad kepada kita, orang yang dengki yang sedang dengki kepada kita, orang yang ghibah, orang yang akan membuli, orang yang akan memfitnah, dan begitu seterusnya. Bahkan ada orang yang menyihir, menyantet dan yang semacamnya. Maka satu hari itu kalau kita sholat subuh berjamaah akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu keajaibannya, dilindungi dari setiap keburukan. Makanya santri tidak boleh malas, harus bangun sebelum subuh. Ini diantara rahasianya. Kemudian rahasia yang lain juga adalah nurun yaumal qiyamah atau nurun tamun yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri habar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Ulama ada yang mengatakan yang dimaksud beri habar gembira orang yang berjalan di kegelapan itu, maksudnya adalah solat isya dan solat subuh, karena ini waktu gelap. Ya. Kalau di zaman dulu kan waktu isya dan waktu subuh kan waktu gelap-gelapnya gitu. Karena sekarang sudah ada listrik saja, coba dipadamkan satu kota Batam ini. Waktu isya itu sudah gelap tuh, dan ada listrik aja makanya enggak gelap. Apalagi subuh kan itu. Itu waktu gelap. Jadi isya dan subuh itu di waktu gelap kita mau berjalan kaki menuju masjid, maka al jaza min jinsil aman. Namanya sebuah balasan itu ditentukan amalannya. Sebagaimana dia rela berjalan di kegelapan, maka pada hari kiamat akan digantikan dengan cahaya yang sempurna kepada dia. Jadi orang yang selalu berjalan di kegelapan, maksudnya untuk beribadah kepada Allah, maka pada hari kiamat Allah akan gantikan dengan cahaya yang sempurna. Dan ingat, pada hari kiamat cahaya itu teramat sangat dihajatkan manusia. Ini juga diantara rahasianya. Kemudian rahasia yang lainnya adalah seseorang yang bangun sebelum subuh itu adalah sebab diantara sebab akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengutus para malaikat yang bertugas di malam hari khusus untuk mencatat, dan yang bertugas di siang hari khusus untuk mencatat. Ini bukan raqib atid, raqib atid lain. Jadi pencatat amal kita itu empat malaikat. Pertama raqib, yang kedua atid, kemudian yang ketiga namanya malaikat malam, kemudian malaikat siang. Jadi inilah empat malaikat yang mencatat. Adapun raqib dan atid, dia akan tetap mencatat pada diri kita, kiri dan kanan kita, kebaikan dan keburukan kita semua dicatat. Adapun dua malaikat yang lainnya juga mencatat, tetapi langsung dilaporkan. Nabi SAW mengatakan, ya ta'aqabuna fikumul malaika malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat, malaikat siang dan malam, kemudian mereka berkumpul di dua salat. Pertama salat fajar subuh, yang kedua salat asar. Maksudnya begini. Jadi saat manusia salat asar berjamaah di masjid, turunlah malaikat malam yang khusus mencatat amalan kebaikan kita. Jadi semalam suntuk malaikat ini mencatat apa saja yang kita lakukan. Mungkin di malam hari kita tahajud, baca Quran, berzikir, berwudu, berdoa, istighfar, dicatat semuanya. Kemudian sampai waktu subuh, ketika manusia sedang sholat subuh, dia naik ke langit. Di waktu yang sama, malaikat yang mencatat di siang hari catatan kebaikan kita turun. Jadi saat malaikat malam naik, malaikat siang turun di waktu subuh itu juga. Dan sepanjang siang dia mencatat kebaikan kita. Apakah kita di siang hari ngapain saja? Baca Qur'ankah, solat sunnahkah, birrul walidainkah, berbuat baikkah kepada manusia, mengambil hal-hal yang bisa mengganggu manusia di jalan, bersilaturahim, sebutkanlah kebaikan, semua dicatat. Kemudian di waktu asar mereka naik bersamaan dengan malaikat yang mencatat di malam hari turun. Makanya lima waktu solat itu pahalanya beda. Kalau subuh itu mendapatkan dua catatan, catatan malaikat siang dan catatan malaikat malam. Kalau zuhur hanya satu catatan, catatan malaikat siang saja. Asar mendapatkan dua catatan, malaikat siang dan malam. Maghrib hanya satu catatan saja, malaikat malam. Isya hanya satu catatan saja, malaikat malam saja. Hanya dua solat inilah yang mendapatkan dua catatan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga dua barat, dua solat barat, maka akan dijamin masuk surga. Maksudnya dua solat barat, maksudnya adalah solat fajar dan solat asar. Itulah yang disebut dengan solat wusta bahasa Qur'annya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahasianya adalah, ini yang paling besar dari semua rahasia, kita akan diberikan hadiah senantiasa memandang wajah Allah kelak di surga. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, kebetulan waktu itu terjadi bulan purnama. Terang-terangnya tanggal 15 lah kan terang-terangnya purnama itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, lihat bulan itu, kata Rasul. Maka semua para sahabat melihat ke atas. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata badri tamami. Sungguh kalian kelak akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama di atas. La tudhamuna li ru'yatihi syai'ah. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Sebagaimana kita melihat bulan kan gak berdesak-desakan kan, cuma nengok saja, mau berdesakan di mana? Lain kalau nengok layar tancap dulu zaman baheula kan. Tapi kalau lihat bulan kan gak berdesak-desakan, cukup naik ke atas saja begini pandangannya, sudah kelihatan bulan itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memperlihatkan zatnya dan akan dilihat manusia di sorga tanpa harus berdesak-desakan seperti kita melihat bulan sekarang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin, fa inistata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubihi. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian mau tidak terkalahkan dalam kehidupan kita dengan solat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, dan sebelum terbenamnya masuknya asar, maka jagalah dua solat ini. Kemudian Rasul membaca, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ulama mengatakan, lihat hadis ini, bahwa di antara syarat kita ini mampu memandang zat Allah kelak pada hari kiamat adalah dengan menjaga dua salat, pertama subuh dan yang kedua asar. Kalau kita mampu menjaga dua salat ini, Allah akan anugerahkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan sorga itu sendiri. Ru'yatullah, mampu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara rahasianya kenapa kita ini kalau bisa bangun sebelum subuh, minimalnya di azan pertama kita bangun itu. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangun di pagi hari itu? Yang paling menghalangi manusia mampu bangun di pagi hari adalah begadang. Ya, kan ada lagunya tuh, begadang. Maka kalau bisa hindari begadang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci tidur setelah maghrib dan begadang setelah isya, maksudnya begadang yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya seperti pengajian seperti ini ya enggak ada masalah, atau ngobrol urusan bisnis yang jelas manfaatnya duniawi. Loh kalau ndak ada manfaatnya, istilahnya jagongan sana sini ngalur ngidul ngetan mulon enggak jelas kan gitu. Buat apa ngabisin waktu? Makanya kenapa para ulama sampai mengatakan di antara waktu syaitan, di mana syaitan itu bermain-main dengan kita adalah selepas isya. Itu waktu syaitan tuh. Selepas isya itu waktu syaitan. Karena syaitan akan bermain-main dengan kita. Dibuatnya kita kuliner di malam hari, makan sana, makan sini, pulang jam 12, tidur jam 2. Kira-kira subuhnya bangun enggak tuh? Walaupun bangun dah kayak orang meraba-raba tuh, orang linglung, karena kurang tidur kan. Akhirnya terganggu sholatnya. Ya, makanya khusus para talabatul ilmi, kalau bisa, kalau tidak ada manfaat di malam hari, ba'da isya itu kalau tidak murojaah ngapal Quran, tidur. Supaya sepertiga malam akhir itu bangun. Minimalnya azan pertama bangun. Kenapa? Karena bahayanya orang begadang tanpa ada faedah itu, pertama menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, begadang ini salah satu sebab terkadang seseorang terlewatkan solat subuh berjamaah atau terkadang terlewatkan solat subuh tepat waktu. Biasanya jam 6 baru bangun, baru kepo dia kan. Allah lah, sudah jam 6 nih, cemana? Kan sibuk akhirnya kan, karena begadang malamnya. Atau dia tidak pernah mengambil hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam, kenapa Allah menjadikan siang. Ini kan kuasa Allah kan. Kenapa Allah buat malam itu sedemikian rupa, agak gelap, tidak dimunculkan matahari tapi dimunculkan bulan, cahayanya pun tidak membuat menyengat, kemudian cenderung dingin hawanya, supaya kita istirahat. Coba malam siang-siang sengaja Allah buat panas, coba supaya kita jangan tidur di siang hari. Dibuatnya panas, dibuatnya darah kita mendidih sehingga kita bisa bekerja. Sebab kalau seandainya malam terus tidak ada siangnya, kapan orang bekerja? Atau sebaliknya, tidak ada malamnya siang terus, kapan istirahatnya? Rusak badan kita. Lah supaya tidak rusak badan kita, Allah buat dua waktu. Ada malam tempat istirahat, maksudnya tempat tidur, siang tempat beraktivitas. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam itu, Allah mengatakan wal-layli idh adbar, wal-layli idh adbar. Dalam ayat yang lain, wal-layli idha asfar. Allah mengatakan, dan demi malam, idha, apabila menjadi gelap, dan demi malam ketika menghilang, maksudnya berubah menjadi siang. Satu menggunakan fathah, satu menggunakan sukun di sini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan malam menggunakan idha, di situ ada fathah, idha fathah. Ketika Allah menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan idh, menggunakan sukun, ketika Allah menyebutkan malam, Allah menyebutkan dengan kalimat sukun. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan harokat, harokat fathah, idh dan idha, idh adbar. Kenapa? Karena malam itu sukun. Sukun itu apa artinya? Tenang. Sukun itu tenang. Kenapa ketika menyebutkan siang menggunakan harokat fathah? Yang namanya harokat itu bergerak. Secara bahasa saja Al-Quran sudah mengatur itu. Bermalam itu memang untuk sukun, untuk supaya kita tenang, bisa tidur. Kemudian siang dibuat harokat. Tapi ada yang membalikkan siang pula sukun, malam pula harokat. Kan ada tuh, terutama pengantin baru ya, malam harokat ya, siang yang sukun. Kadang-kadang pengantin baru ini subuh pula lewat. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa begadang tanpa sebab, tanpa ada faedah, itu justru akan menjadikan kita tidak mampu bangun sebelum subuh. Inilah, hindari perkara ini. Kalau tidak ada faedahnya, jangan begadang. Kecuali ada faedahnya, rapat ini, rapat itu, pokoknya ada faedah dunia akhirat, tidak ada masalah. Kalau tidak ada faedahnya, maka sebaiknya tidur, supaya menjaga kesehatan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa keajaibannya? Apa rahasianya? Pertama, ulama menyebutkan rahasia kenapa kita harus bangun sebelum subuh itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada umatnya di pagi hari. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sebuah utusan dalam bentuk syariah, syariah itu kalau bahasa kitanya kopassus, pasukan khusus. Nabi kalau mengirim pasukan khusus dan tidak dipimpin langsung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberangkatkan pasukan itu sebelum subuh. Dan itu gaya perang Nabi. Nabi itu kalau menyerang tidak pernah menyerang di siang hari, di sore hari, di malam hari, tidak. Rasul itu selalu menyerang di pagi hari, tepatnya setelah subuh. Makanya dikirim pasukan itu sebelum subuh. Kalau desa yang akan diserang itu terdengar suara kumandang azan, maka Rasul tidak jadi menyerang. Utusan Rasul tidak jadi menyerang. Kenapa? Berarti negeri itu negeri Islam. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka mereka langsung menggempur dan menyerangnya. pertanyaan pun muncul. Kenapa Nabi SAW selalu menyerang di waktu fajar? Tidak di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, atau tengah malam sekalian, atau sepertiga malam akhir. Tapi selalunya dalam penyerangan itu dilakukan di sepertiga malam, apa namanya, di waktu fajar. Karena Nabi SAW bersabda, nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu bid dabur. Kata Nabi SAW, aku ditolong dengan angin pagi, sementara kaum Ad itu dihancurkan dengan angin sore. Ulama mengatakan, karena di waktu fajar itu ada angin sobak namanya. Itulah angin yang membawa kemenangan kepada pasukan Nabi SAW. Makanya kalau antum melihat riwayat, hampir di semua hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak akan mendapatkan satu riwayat pun tentang wanita-wanita di zaman Nabi atau sahabiah-sahabiah di zaman Nabi yang ikut sholat berjamaah bersama Nabi kecuali sholat subuh. Semua riwayat bahwa sahabiah-sahabiah Nabi SAW ketika mereka sholat berjamaah di masjid, antum tidak akan mendapatkan satu pun riwayat kecuali di sholat subuh. Bukan berarti di sholat-sholat yang lainnya wanita tidak boleh ke masjid. Tidak. Karena Rasul mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita masuk ke dalam masjid. Maksud saya, riwayat tentang para wanita di zaman Rasul yang sholat berjamaah itu hampir semua bicara tentang sholat subuh. Kenapa coba? Karena digunakan oleh mereka untuk riyadhah, untuk berolahraga. Karena waktu itu adalah waktu berkah. Makanya para sahabiah keluar ikut sholat bersama Nabi SAW, sampai ketika kemudian mereka pulang kondisinya masih gelap, sehingga belum mampu melihat satu dengan yang lainnya karena gelapnya malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa kita sangat dianjurkan bangun sebelum subuh? Karena waktu itu adalah waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini yang pertama. Yang kedua, karena waktu itu adalah waktu di mana para malaikat turun dan menyaksikan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan-bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Sehingga tidak ada solat yang dipanjangkan bacaannya. Hampir 100 ayat lebih yang selalu dibaca Nabi SAW kecuali di solat subuh. Rasul sangat menganjurkan di solat subuh itu dipanjangkan ayatnya. Bagi seorang imam yang menjadi imam masjid, khususnya solat subuh, maka panjangkan ayatnya. Karena Rasul terbiasa membaca minimalnya 100 ayat. Saking panjangnya. Kenapa dipanjangkan bacaan Qur'annya? Karena bacaan Qur'an di waktu fajar disaksikan para malaikat. Itulah kenapa kemudian seorang muslim itu harus bangun sebelum subuh, tepat selambat-lambatnya di azan pertama. Karena waktu itu para malaikat menyaksikan kita. Kemudian yang ketiga, karena di waktu itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanziru rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kullu lailatin. Faqala man yad'uni fa astajibana wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfirala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kullu lailatin. Jadi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Dan sepertiga malam akhir itu ya mulai dari jam 2 sampai subuh. Itu namanya sepertiga malam akhir itu. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, dan itu setiap malam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengundang kita sebagai hamba-hambanya untuk berdoa, meminta dan minta ampun. Ini kesempatan bagi kita sebenarnya. Kita diundang setiap malam untuk mengeluhkan apapun keinginan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, terkadang undangan Allah kepada kita di sepertiga malam akhir itu tidak lebih berharga dibandingkan para pejabat umpamanya. Sering saya contohkan umpamanya, kalau antum ini disuruh oleh Pak Wali, tolong jemput saya jam 3 dini hari sebelum subuh di Bandara Hang Nadim. Kira-kira antum datang jam 3 atau sebelum jam 3? Pasti sebelum jam 3 udah datang tuh. Mobilnya udah dibersihin, pakaiannya pun rapi, pakai wangi-wangi. Dan kalau bisa tidur di bandara tuh, takut ketiduran kan? Ini Pak Wali yang dijemput masalahnya. Lah kalau seandainya kepada manusia seperti itu loh ya, jemputan kepada manusia seperti itu, ini jemputan Allah subhanahu wa ta'ala loh ya, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita, yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada kita, terkadang kita tidak tertarik itu masalahnya. Lah inilah rahasianya kenapa kemudian di sepertiga malam akhir, lah salah satunya adalah waktu sebelum azan itu atau di azan pertama itu kan masih masuk sepertiga malam akhir itu. Itulah rahasia kenapa kemudian kita disuruh bangun sebelum subuh itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala turun dan menawarkan kekuasaannya, kekuatannya, ampunannya dan seluruh nikmat-nikmatnya ditawarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang membiasakan bangun sebelum subuh, sesungguhnya dia akan mendapatkan al-wiqayatu minal amrad, penjagaan diri dari berbagai macam penyakit. Jadi orang yang terbiasa bangun di pagi hari sebelum subuh, itu badannya sehat. Badannya sehat dan tidak akan malas. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'kidu syaitan ala kafiyati ahadikum idhnama thalathu uqadin. Kata Nabi SAW, setan itu selalu mendatangi seorang hamba saat hendak tidur di malam hari dan membawa tiga ikatan, kemudian mengikat di tengkuk kita di sini di belakang. Ini namanya tengkuk. Sebagai faedah, Islam hanya mengenal otak itu cuma dua. Otak depan yang disebut dengan nasiah dalam bahasa Arabnya ubun-ubun, dan otak belakang yang disebut dengan tengkuk. Beda dengan barat yang membagi otak itu menjadi kiri dan kanan, otak sebelah kanan dan kiri. Kalau kita katakan otak depan dan belakang, lah otak depan ini tidak bisa dikuasai setan. Ubun-ubun kita ini tidak bisa dikuasai setan. Makanya Nabi SAW dalam doanya, nasiyatim biyadi, ubun-ubun kita itu semua di tangan Allah. Setan tidak bisa merasuki manusia dari ubun-ubunnya, maka setan hanya bisa mengganggu manusia dari tengkuk belakangnya. Itulah yang diikat tiga ikatan oleh setan itu. Setiap setan mengikat tengkuk kita ini di malam hari saat tidur, terutama sudah menjelang-jelang sepertiga malam akhir, mendekati azan subuh itu, maka dia akan mengatakan di telinganya, nim naumatan tawilah, tidur, malam masih panjang. Padahal sudah mau dekat subuh tuh. Jadi setan membisikkan di telinganya, tidur saja, malam masih panjang, tidur saja, malam masih panjang. Itulah bisikan-bisikan setan. Terkadang kemudian dikencingi oleh setan kedua telinga kita ini, supaya tidak mendengar azan subuh. Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا اسْتَيْقَظَ, kalau dia terbangun, وَذَكَرَ اللَّهَ, kemudian dia berzikir kepada Allah, حُلَّتْ أُقْدَةٌ, maka satu ikatan akan terurai. وَإِنْ تَوَضَّأَ حُلَّتْ أُقْدَةٌ, kalau seandainya setelah dia berzikir, dia berwudu, maka hilang dua ikatan. وَإِنْ صَلَّى, kalau dia sampai solat, حُلَّتْ أُقْدَةٌ, maka terurailah ikatan yang ketiga. Jadi kalau kita bangun tidur sebelum subuh, pertama ikatan setan akan terurai ketika kita berzikir kepada Allah. Karena setelah kita bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu namanya zikir ya, doa sebelum setelah tidur. Jangan Allahumma laka sumtu, itu doa mau makan. Kemudian setelah itu berwudu. Kemudian setelah berwudu, kemudian salat, maka tiga ikatan itu akan terurai. Apa khasiatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau terurai tiga-tiganya, maka di pagi hari dia akan thayyibun nafsi nasyatan, kata Rasul. Maka jiwanya akan baik, jiwanya akan tenang, dan dia menjadi orang yang sangat semangat hidup di hari itu. Sebaliknya, kata Nabi, kalau seandainya dia tidak bangun, artinya tiga ikatan itu tidak ada yang diurai sama sekali, masih ngikat saja di tengkuk dia, sampai kemudian dia lewat subuh bahkan tidak sholat sama sekali, maka Rasulullah SAW mengatakan jiwanya akan buruk, khabithun nafsi kaslanan, jiwanya akan buruk dan dia akan menjadi pemalas. Sehingga menurut para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang tidak terurai ikatan-ikatan tengkuknya, maka satu hari itu dia akan dirundung dengan berbagai macam masalah, yang terkadang masalah itu tidak tahu dari mana asalnya, tahu-tahu banyak masalah saja. Inilah rahasianya kenapa kita harus bangun sebelum subuh ini, supaya kita bisa mengurai ikatan-ikatan setan. Dari ikatan-ikatan itulah kita bisa mengurai banyak permasalahan di hari itu. Ini yang keempat, rahasia kenapa kita bangun pagi itu. Kemudian yang kelima, al-hifdhu minasyarr atau al-wiqayatu minasyarr. Bangun sebelum subuh itu penjagaan kita dari setiap keburukan dan bahaya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Majah dari Samurah Ibn Jundub radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, man salla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillahi azza wajal, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah, kata Rasul, maka dia akan mendapatkan perlindungan dalam satu hari itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang sholat subuh berjamaah, maka satu hari itu tidak akan ada yang mendekati keburukan kepadanya. Apakah orang yang hasad yang sedang hasad kepada kita, orang yang sedang dengki kepada kita, orang yang ghibah, orang yang akan membuli, orang yang akan memfitnah, dan begitu seterusnya. Bahkan ada orang yang menyihir, menyantet, dan yang semacamnya. Maka satu hari itu kalau kita sholat subuh berjamaah, akan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu keajaibannya, dilindungi dari setiap keburukan. Makanya santri tidak boleh malas, harus bangun sebelum subuh. Ini diantara rahasianya. Kemudian rahasia yang lain juga adalah nurun yaumal qiyamah atau nurun tamun yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiril masyaina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Ulama ada yang mengatakan yang dimaksud beri kabar gembira orang yang berjalan di kegelapan itu, maksudnya adalah solat isya dan solat subuh, karena ini waktu gelap. Ya. Kalau di zaman dulu kan waktu isya dan waktu subuh kan waktu gelap-gelapnya gitu. Karena sekarang sudah ada listrik saja, coba dipadamkan satu kota Batam ini. Waktu isya itu sudah gelap tuh. Dan ada listrik aja makanya enggak gelap. Apalagi subuh kan gitu. Itu waktu gelap. Jadi isya dan subuh itu di waktu gelap kita mau berjalan kaki menuju masjid, maka al-jaza min jinsil amal. Namanya sebuah balasan itu ditentukan amalannya. Sebagaimana dia rela berjalan di kegelapan, maka pada hari kiamat akan digantikan dengan cahaya yang sempurna kepada dia. Jadi orang yang selalu berjalan di kegelapan, maksudnya untuk beribadah kepada Allah, maka pada hari kiamat Allah akan gantikan dengan cahaya yang sempurna. Dan ingat, pada hari kiamat cahaya itu teramat sangat dihajatkan manusia. Ini juga diantara rahasianya. Kemudian rahasia yang lainnya adalah seseorang yang bangun sebelum subuh itu adalah sebab diantara sebab akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari mengutus para malaikat yang bertugas di malam hari khusus untuk mencatat, dan yang bertugas di siang hari khusus untuk mencatat. Ini bukan rakib atid, rakib atid lain. Jadi pencatat amal kita itu empat malaikat. Pertama rakib, yang kedua atid, kemudian yang ketiga namanya malaikat malam, kemudian malaikat siang. Jadi inilah empat malaikat yang mencatat. Adapun rakib dan atid, dia akan tetap mencatat pada diri kita, kiri dan kanan kita, kebaikan dan keburukan kita semua dicatat. Adapun dua malaikat yang lainnya juga mencatat, tetapi langsung dilaporkan. Nabi SAW mengatakan, ya ta'aqabuna fikumul malaika malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat, malaikat siang dan malam, kemudian mereka berkumpul di dua salat. Pertama salat fajar subuh, yang kedua salat asar. Maksudnya begini, jadi saat manusia salat asar berjamaah di masjid, turunlah malaikat malam yang khusus mencatat amalan kebaikan kita. Jadi semalam suntuk malaikat ini mencatat apa saja yang kita lakukan. Mungkin di malam hari kita tahajud, baca Quran, berzikir, berwudu, berdoa, istighfar, dicatat semuanya. Kemudian sampai waktu subuh, ketika manusia sedang sholat subuh, dia naik ke langit. Di waktu yang sama, malaikat yang mencatat di siang hari catatan kebaikan kita turun. Jadi saat malaikat malam naik, malaikat siang turun di waktu subuh itu juga. Dan sepanjang siang dia mencatat kebaikan kita. Apakah kita di siang hari ngapain saja? Baca Quran kah, solat sunnah kah, birrul walidain kah, berbuat baik kah kepada manusia, mengambil hal-hal yang bisa mengganggu manusia di jalan, bersilaturahim, sebutkanlah kebaikan, semua dicatat. Kemudian di waktu asar mereka naik bersamaan dengan malaikat yang mencatat di malam hari turun. Makanya lima waktu solat itu pahalanya beda. Kalau subuh itu mendapatkan dua catatan, catatan malaikat siang dan catatan malaikat malam. Kalau zuhur hanya satu catatan, catatan malaikat siang saja. Asar mendapatkan dua catatan, malaikat siang dan malam. Maghrib hanya satu catatan saja, malaikat malam. Isya hanya satu catatan saja, malaikat malam saja. Hanya dua solat inilah yang mendapatkan dua catatan. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hafadha ala baradaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga dua barat, dua salat barat, maka akan dijamin masuk surga. Maksudnya dua salat barat, maksudnya adalah salat fajar dan salat asar. Itulah yang disebut dengan salat wusta bahasa Qur'annya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahasianya adalah ini yang paling besar dari semua rahasia. Kita akan diberikan hadiah senantiasa memandang wajah Allah kelak di sorga. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, kebetulan waktu itu terjadi bulan purnama. Terang-terangnya tanggal 15 lah kan terang-terangnya purnama itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Lihat bulan itu," kata Rasul. Maka semua para sahabat melihat ke atas. Kemudian Nabi mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata badri tamami." Sungguh kalian kelak akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama di atas. La tudhamuna li ru'yatihi syai'an. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Sebagaimana kita melihat bulan kan enggak berdesak-desakan kan, cuma nengok saja. Mau berdesakan di mana? Lain kalau nengok layar tancap dulu zaman baheula kan. Tapi kalau lihat bulan kan enggak berdesak-desakan, cukup naik ke atas saja begini pandangannya, sudah kelihatan bulan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak akan memperlihatkan zat-Nya dan akan dilihat manusia di sorga tanpa harus berdesak-desakan seperti kita melihat bulan sekarang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin, fa inistata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubihi. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian mau tidak terkalahkan dalam kehidupan kita dengan solat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, dan sebelum terbenamnya masuknya asar, maka jagalah dua solat ini. Kemudian Rasul membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ulama mengatakan, lihat hadis ini, bahwa di antara syarat kita ini mampu memandang zat Allah kelak pada hari kiamat adalah dengan menjaga dua salat, pertama subuh dan yang kedua asar. Kalau kita mampu menjaga dua salat ini, Allah akan anugerahkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan sorga itu sendiri. Ru'yatullah, mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara rahasianya kenapa kita ini kalau bisa bangun sebelum subuh, minimalnya di azan pertama kita bangun itu. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangun di pagi hari itu? Yang paling menghalangi manusia mampu bangun di pagi hari adalah begadang. Ya. Kan ada lagunya tuh, begadang tuh. Maka kalau bisa hindari begadang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya, maksudnya bergadang yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya seperti pengajian seperti ini ya enggak ada masalah. Atau ngobrol urusan bisnis yang jelas manfaatnya duniawi. Loh kalau ndak ada manfaatnya, istilahnya jagongan sana sini ngalur ngidul ngetan ngulon enggak jelas kan gitu. Buat apa ngabisin waktu? Makanya kenapa para ulama sampai mengatakan di antara waktu syaitan, di mana syaitan itu bermain-main dengan kita adalah selepas isya. Itu waktu syaitan tuh. Selepas isya itu waktu syaitan. Karena syaitan akan bermain-main dengan kita. Dibuatnya kita kuliner di malam hari, makan sana makan sini, pulang jam 12 tidur jam 2. Kira-kira subuhnya bangun enggak? Walaupun bangun dah kayak orang meraba-raba tuh, orang linglung, karena kurang tidur kan. akhirnya terganggu sholatnya. Ya, makanya khusus para thalabatul ilmi, kalau bisa, kalau tidak ada manfaat di malam hari, ba'da isya itu kalau tidak murojaah ngapal Quran, tidur, supaya sepertiga malam akhir itu bangun, minimalnya azan pertama bangun. Kenapa? Karena bahayanya orang begadang tanpa ada faedah itu, pertama menyelisih sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW, karena Nabi SAW sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, begadang ini salah satu sebab terkadang seseorang terlewatkan sholat subuh berjamaah atau terkadang terlewatkan sholat subuh tepat waktu. Biasanya jam 6 baru bangun, baru kepo dia kan. Alolah, sudah jam 6 nih, cemana? Kan sibuk akhirnya kan, karena begadang malamnya. Atau dia tidak pernah mengambil hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, kenapa Allah menjadikan siang. Ini kan kuasa Allah kan. Kenapa Allah buat malam itu sedemikian rupa, agak gelap, tidak dimunculkan matahari tapi dimunculkan bulan, cahayanya pun tidak membuat menyengat, kemudian cenderung dingin hawanya supaya kita istirahat. Coba malam siang-siang sengaja Allah buat panas, coba, supaya kita jangan tidur di siang hari, dibuatnya panas, dibuatnya darah kita mendidih sehingga kita bisa bekerja. Sebab kalau seandainya malam terus tidak ada siangnya, kapan orang bekerja? Atau sebaliknya, tidak ada malamnya siang terus, kapan istirahatnya? Rusak badan kita. Lah supaya tidak rusak badan kita, Allah buat dua waktu, ada malam tempat istirahat, maksudnya tempat tidur, siang tempat beraktivitas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam itu, Allah mengatakan wallaili idz adbar, wallaili idz adbar. Dalam ayat yang lain, wallaili idza asfar. Allah mengatakan dan demi malam, idza, apabila menjadi gelap, dan demi malam ketika menghilang, maksudnya berubah menjadi siang. Satu menggunakan fathah, satu menggunakan sukun di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam menggunakan idza, di situ ada fathah. Idza fathah. Ketika Allah menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan idz, menggunakan sukun. Ketika Allah menyebutkan malam, Allah menyebutkan dengan kalimat sukun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan harakat, harakat fathah. Id dan idza. Id adbar. Ya. Kenapa? Karena malam itu sukun. Sukun itu apa artinya? Tenang. Sukun itu tenang. Kenapa ketika menyebutkan siang menggunakan harakat fathah, yang namanya harakat itu bergerak? Secara bahasa saja Al-Quran sudah mengatur itu. Bahwa malam itu memang untuk sukun, untuk supaya kita tenang, bisa tidur. Kemudian siang dibuat harokat. Tapi ada yang membalikkan siang pula sukun, malam pula harokat. Kan ada tuh. Terutama pengantin Bu Arwe. Malam harokat dia. Siang yang sukun. Kadang-kadang pengantin baru ini subuh pula lewat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa begadang tanpa sebab, tanpa ada faedah itu justru akan menjadikan kita tidak mampu bangun sebelum subuh. Inilah, hindari perkara ini. Kalau tidak ada faedahnya jangan begadang. Kecuali ada faedahnya, rapat ini rapat itu, pokoknya ada faedah dunia akhirat, tidak ada masalah. Kalau tidak ada faedahnya, maka sebaiknya tidur, supaya menjaga kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara nasihat untuk para thalabatul ilmi tentang rahasia dibalik kenapa kita harus bangun sebelum subuh. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ketiga, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ittiba'ur rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah jika kita mengaku bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Allah, maka realisasikan ucapan kita itu dengan kesediaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan mengamalkannya di kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saat pembalasan selalu lebih dahsyat dari saat penzaliman.

0: Nang Solokan mesti okeh wong do rame-rame mergo kebu digiringe lho. Terus do kirape lho. Musokane dikumbah. Lan alah koyo ngono kae lho pokoke men.
1: Iya iya iya ya. Kuwi ta. Lah kan Ustaz Salim guys tau menehi nasihat aja bahwa semua acara itu adalah syirik. Karena di dalamnya ada keyakinan-keyakinan dalam ritual tertentu yang bertentangan dengan Islam, Jo. Kaya to ngalah berkah.
0: Iya iya.
1: Oleh berkah saka banyu kumbahane pusaka lan
0: regetane kebo. Lho. Tapi yen uang diarani syirik ya ora trimo lho, Kang. Lah wong jare niki ora sirik kok. Mergone kan nyuwun marang Gusti Allah, Kang.
1: Iya, nyuwune nyang Gusti Allah, tapi carane salah. Ayo, piye kuwi?
0: Lah piye malah tekon?
1: Nah ngene, Jo. Saiki ibarate pengen mlebu omah. Terus pas buka lawang ternyata kuncine keliru. Piye coba?
0: Alah ya didobrakno.
2: Apa arep lewat gendreng?
1: Lah kuwi carane salah kuwi, Jo. Dadi yen pengen ngalah berkah saka Gusti Allah, kuwi ya kudu nganggo cara sing diajarke ning Al-Qur'an lan hadis, Jo. Aja nggawe dhewe, asoyo meneh melu-melu, ramudeng melu-melu.
0: Lah terus piye niki? Nonton ki entuk ora to, Jan?
1: Ora, Jo. Ustaz Salim kae ngendika bahwa menghadiri acara semacam itu adalah termasuk mendukung acara itu.
0: Oh,
1: nah, dan itu termasuk dosa. Yen kebone digiring, terus ora ana sing nonton. Yen pusaka dikumbah, terus orang-orang sing do gagas, piye?
0: Lah sesuai bubar no acarane. Panitiane yo rugi.
1: Lah ya kuwi, Jo. Acara itu masih ada.

Salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mendengar doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sun'ani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat, disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku, lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Wah, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

pendengar, di mana figur seorang saudara yang soleh saat keluarga jenayah saudaranya yang wafat sibuk berbagi warisan, menikmati apa yang ditinggalkan, tapi saudara yang soleh justru menyendiri penuh kesedihan. Misal karena sedikit yang telah diberikan untuk saudaranya, ia mendoakannya di antara gelap malam. Ia memohonkan ampunan untuknya, padahal ia sendiri hidup dalam kesulitan. Inilah pendengar, petikan perkataan seorang ulama yang dikutip penulis kitab Qawaid As-Salaf Al-Zahabiyah Fil Ukhwah Al-Imaniyah, sebuah kitab yang menuangkan banyak hal tentang prinsip emas hubungan persaudaraan kaum muslimin generasi terdahulu. Persaudaraan dalam keimanan, kebersamaan di atas jalan Allah adalah rantai penting yang mampu memperkuat kita mengarungi derasnya permasalahan hidup. Masihkah Anda ingat perkataan Hasan Al-Basri, saudaraku? Dialah yang mengatakan dirinya lebih mencintai saudara-saudaranya di jalan Allah daripada keluarga dan anak-anaknya. Keluarga kami mengingatkan kami dengan dunia, sedangkan saudara-saudara kami di jalan Allah mengingatkan kami dengan akhirat. Begitulah yang dikatakan Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu indahnya zaman itu, saat kedudukan seorang saudara di jalan Allah menempati kedudukan paling tinggi di dalam jiwa. Ketika saudara di jalan Allah lebih diutamakan ketimbang diri sendiri. Di waktu kebaikan untuk seorang saudara lebih sering diharapkan daripada untuk diri sendiri. Sampai-sampai seorang penyair di zaman itu mengukir pentingnya kita untuk bersaudara karena Allah di setiap tempat, di manapun. Ia mengatakan, saudaramu, saudaramu. Sungguh orang yang tak mempunyai saudara seperti orang yang berada di tengah medan laga tanpa senjata. Betapa ingin kita mewujudkan suasana kebersamaan dan persaudaraan di zaman salafus soleh ada di antara kita. Allah Subhanahu wa taala telah merahmati generasi terdahulu dengan nikmat persaudaraan yang begitu indah. Perekatan hati karena Allah, ikatan batin karena keimanan, kekuatan yang muncul karena persaudaraan, dan kesatuan yang nyaris tidak bisa digoyahkan. Saudaraku di jalan Allah, lalu sudah berapa lama kita menginjakkan kaki di jalan ini? Hitung-hitunglah masa sejak awal pertama Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kebersamaan untuk kita berjalan di atas jalan Allah ini. Ingat-ingatlah rentang waktu yang telah kita lewati, rangkaian peristiwa yang kita tinggalkan, pernak-pernik pengalaman, hingga saat ini ketika kaki kita masih di antara jalan ini. Betapa banyak debu, kesulitan, kepedihan yang ternyata berhasil kita lewati dalam kebersamaan ini. Betapa banyak masa-masa indah dan kesenangan yang tidak tergambarkan dalam kebersamaan kita di waktu lalu. Di mana figur saudara soleh di atas jalan Allah? Kita sangat membutuhkan keberadaannya di tengah-tengah zaman. Musuh-musuh berebut menyerang, bak berebut memakan makanan di atas piring. Kita begitu menambahkan kehadiran suasana persaudaraan yang pernah ada di zaman lalu. Perhatikanlah di antara siar-siar persaudaraan di antara mereka. Mereka yang dengan prestasi amal ibadah dan dakwahnya yang luar biasa, tapi tetap menganggap saudara-saudara mereka lebih baik dan lebih utama dari dirinya. Dahulu, salah satu syiar mereka tercermin dari perkataan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika ia datang membawa makanan dan mengatakan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah terbunuh, padahal ia orang yang lebih baik dariku. Lalu ia dikafani dengan burdah. Jika ditutup bagian kepalanya, terlihat bagian kakinya. Jika ditutup bagian kakinya, terlihat kepalanya. Telah terbunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dan dia pasti orang yang lebih baik dari diriku. Lalu kini dunia dibentangkan untuk kita seperti yang kita alami sekarang. Aku khawatir kebaikan-kebaikan untuk kita datangnya dipercepat di dunia. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis dan meninggalkan makanannya.
Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sosok salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia tetap begitu terkesan, begitu menghormati, begitu memuliakan saudara-saudaranya yang lain. Pelajaran sederhana tentang penghormatan kepada sesama saudara muslim juga diajarkan oleh Imam Bakr bin Abdullah Al-Masni rahimahullah ketika menasihati, "Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih tua darimu, katakanlah, orang ini telah lebih dahulu daripadaku dalam hal keimanan dan amal soleh. Ia lebih baik dariku. Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam dosa dan kesalahan. Jadi dia lebih baik dariku." Cobalah perhatikan, saudaraku. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih patut dihormati, lebih banyak disegani, lebih bernilai karena ibadah, lebih hebat karena kedudukan, lebih senior karena lebih dahulu masuk Islam, dan semacamnya. Jiwa persaudaraan Islam menyerap ke dalam sanubari dan jiwa mereka, sehingga mereka lebih sering melihat kebaikan saudara-saudaranya ketimbang keburukan-keburukannya. Lalu, rasa ketundukan dan tawadhu mereka membuat mereka tetap merasa memiliki banyak kekurangan dibanding saudara-saudara mereka. Dan dari sikap itulah mereka selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan diriwayatkan kerap mengungkapkan satu perkataan hingga nyaris dihafal oleh para sahabatnya. Perkataan itu adalah ungkapan hatinya kepada sahabat-sahabatnya, "Antum jala'u qalbi, kalian adalah penyejuk hatiku." Indah dan menyentuh sekali kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Ia tokoh sahabat yang disebut Rasulullah SAW sangat memahami Al-Quranul Karim, tapi dia begitu memiliki kenyamanan dan keintiman sendiri dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, di mana figur saudara-saudara soleh di jalan Allah? Kenapa kita tidak segera mewujudkannya hadir di antara kebersamaan kita?

Pendengar, cintailah kekasihmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, kelak dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu dengan sederhana saja. Boleh jadi suatu saat dia akan menjadi kekasihmu. Sahih At-Tirmidzi. Ya, sederhanalah dalam cinta dan benci. Sesungguhnya hati manusia itu senantiasa berbolak-balik dan berubah. Betapa seringnya kita membenci seseorang, namun setelah masa berlalu, kita begitu hormat dan sayang padanya. Ada juga yang kita sayang, namun akhirnya kita benci sebenci-bencinya. Tidak ada perasaan yang kekal selamanya. Tidak ada yang wajib kita cintai melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta-cinta yang akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selain kedua cinta itu dan perkara yang menguatkan kedua-duanya, kita tidak dituntut untuk berlebihan dalam perasaan cinta, rindu atau dendam dan benci. Mencintai Allah dan Rasulnya adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Ada juga yang cinta dunia lalu jiwa menjadi sempit dan selalu tidak puas dengan berbagai nikmat yang ada. Demikian juga cinta akan pangkat dan jabatan yang membuat diri menjadi lupa, sombong, saling sikut dan membenci satu sama lain. Demikianlah hakikat cinta bila diletakkan berlebihan kepada selainnya. Ya, tidaklah salah jika hati kita cinta pada sesuatu, tetapi janganlah berlebihan, supaya kita masih memiliki diri kita sendiri, hingga kita masih mampu menilai dan membedakan yang baik dan buruk, atau kebenaran dan kepalsuan. Cintalah pada harta agar cinta kita membuahkan kecukupan dan keberkahan. Cintalah kepada dunia agar ia benar-benar menjadi ladang akhirat, dan cintalah pada pasangan kita agar terbinanya rumah tangga di atas dasar iman dan takwa. Sungguh Allah tidak pernah lupa bahwa kita ini manusia dengan segala keinginan jiwa. Lalu Allah tunjukkan kita jalan untuk kita meraih ketenangan dan kebahagiaan. Sungguh Allah mengetahui segala kecenderungan dan kelemahan kita sebagai manusia. Lalu ditunjukkannya jalan selamat dari dosa yang akan mematikan hati. Sungguh Allah mengetahui bahwa kita hamba yang lemah, lalu dibentangkannya jalan taubat untuk kita kembali kepadanya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, cintailah sekadarnya, jangan berlebihan, dan bencilah sekadarnya, jangan berlebihan. Sungguh suatu kaum yang telah berlebihan dalam cinta menyebabkan mereka menjadi hancur karenanya, dan suatu kaum yang lain telah berlebihan dalam membenci juga menyebabkan mereka menjadi binasa.

Terdengar seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu, ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, andaikan lebih panjang lagi. Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, tetapi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andikan yang masih baru yang kuberikan padanya, dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan.

Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: ikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Mendengar, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya, dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah SWT

baik dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, "Wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya ia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku." Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, "Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang." Surat Yusuf, ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz." Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan menundukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan Dia, Allah, telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat.
dan itulah kerugian yang amat besar.

Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

0: الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Asatidah al-kiram wal-ustadat, para asatid dan ustadat yang kami muliakan, seluruh wali, putra dan putri yang mudah-mudahan Allah SWT selalu limpahi curahan rahmat dan kasih sayang, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, dimampukan untuk terus mengawal anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita insya Allah generasi emas, generasi terbaik, generasi yang insya Allah akan membawa kembali kejayaan Islam, generasi yang insya Allah akan bisa mengangkat kehinaan dari umat ini, generasi yang mudah-mudahan akan menjadi penerang dan pelita di akhir zaman kelak. Insya Allah kita akan lanjutkan, mungkin bagi sebagian wali yang baru nih, kita ngaji kitab Riyadhatus Sibyan yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Ar-Romli, dan insya Allah sudah sampai di bait yang ke-69. Insya Allah kita akan mulai di pagi ini dari bait 69. Nanti kalau sudah hatam diulangi lagi mboten napa-napa, karena saya yakin yang kemarin-kemarin dipelajari juga insya Allah sudah banyak ya. Nah, jadi kalau nanti diulangi lagi insya Allah gak apa-apa. Ini satu hal yang bukan masalah insya Allah. Kemarin kita sudah sampaikan alhamdulillah wali-wali banyak yang sudah punya kitabnya, nanti bisa disimak. Yang belum atau ketelisut atau hilang, nanti bisa beli lagi nggih. Jadi ini kitab yang bagus sekali untuk membimbing kita dalam mendidik anak ya. Kita mulai dari bait 69 sampai ke 71. Qala al-mu'allifu rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah, Allahumma amin. La yaftakhir bimat amin wa mashrabi wala bi syai'in sara min milkil abi. Summa yu'adzim ghayatal i'zami man kana dha jahin min al-anam wal walidaini al-kulla wal mu'attiba wal aqrabina nisbatan wasahiba ya wala yaftakhir. Janganlah anak itu bangga, nek basa jawane umuk nggih, umuk, bangga, apalagi ya itulah dua itu, atau pamer bisa, meskipun lebih ini menyombongkan bisa boleh ya. Jadi bangga, pamer, menyombongkan ya. Bimat amin wa masyrobi, dengan makanan atau minuman. Nah ini sering anak-anak ini. Oke. Makanya di kutab enggak boleh bawa, kita enggak bawa sangu ya, Sadar. Ya. Nek bawa sangu siji nagete murah, sing siji larang, nagetku ini mahal. Nah, jadi dia sombong sama temennya karena makanannya dianggap lebih mahal atau lebih elit atau lebih bergengsi. Nah ini gak boleh anak-anak seperti itu. Dan orang tua kalau dapeti anak itu langsung berbangga-bangga sama temennya pak masalah panganan, itu kita harus negur. Ya. Mamanya, oh aku kemarin habis dari, pernah itu kapan ada anak-anak kecil ngobrol, saya lewat itu. Wah, ini bar, suka gacauan. Wah, kamu pernah gacauan belum? Kalau koncone, di koncone dengan, wah, aku udah dua kali loh kegacauan. Nah, ini kebiasaannya emang satu hal yang, ya secara fitrah anak emang kan kayak gitu. Tapi ketika kita tahu, kita harus mentakdib, meluruskan. Enggak boleh bangga-bangga seperti itu. Wong itu cuma dunia. Gacuan mi gacuan karo mi eko ora ono bedane. Nek sing masak umik mulah luwe enak. Gitu dibuat kayak gitu. Kenapa anak-anak sekarang itu pilih-pilih makanan? Padahal harusnya kalau pilih-pilih makanan zaman dulu juga akan terjadi. Saya akan nanya, wong anak-anak zaman biyen itu kan alhamdulillah plangplung-plangplung ya Pak Ki. Duyan opo-opo duyan. Pohong duyan. Telo duyan. Jagung duyan. Jadi makanan-makanan kuno itu gatot. Soalnya di tempat saya enggak ada gatot. Di Wonosobo enggak ternyata gatot. Kalau ngetos gatot, kita ngeriki ini gatot. Mungkin jenis gatot. Terus apalagi itu sing apa? Beras di potongi sama ada sayurnya tuh kok di sini namanya apa namanya saya itu soalnya di Wonosobo nggak ada. Nah kita makanya sarapannya megono nih di Wonosobo itu ada, jadi saya ngerti baru di sini. Tapi itu kan makanan-makanan yang dulu kita familiar duyan kabeh, anak-anak kita suruh makan itu duyan boten kinten-kinten. Nah permasalahannya dulu nggak ada permasalahan pilih-pilih makanan. Sekarang kok ada permasalahan pilih-pilih makanan. Dulu doyan kok sekarang nggak doyan. Bukankah sama-sama orangnya? Podo-podo wongi maksudnya. Tapi kenapa yang ini doyan, yang ini nggak doyan? Jadi permasalahan terbesar kita memang di pola. Pola kita dalam mendidik anak. Jadi orang tua sekarang itu cenderung opposing dipingini anak di diturut. Pak, es krim, toko es krim. Chicken, toko chicken. Apa meneh? Steak, toko steak. Siki ono sing katsu, chicken katsu. Beli chicken katsu. Seblak, kok toko ke seblak. Ya. Jadi akhirnya sing ora dipingini, ora didoyani. Nah itu salah satu permasalahan kita. Ya. Akhirnya ada tafakur tadi, saling berbangga-bangga dengan makanan. Sekilas biasa, mungkin orang itu ketika anak-anak kayak gitu biasa. Tapi ini menurut mu'alif rahimahullah ta'ala, ini permasalahan yang gak boleh didiemin. Wala yaftakhir bimat ami wala wa masyrobi. Janganlah anak itu berbangga dengan mat'am, makanan dan minuman. Dan ini mat'am ini maknanya luas, diartikan bisa tempat makan dan tempat minum. Zaman sekarang tempat makan berarti, wah aku habis dari mana itu? Ricis, apa jenenge? Ricis Factory. Aku ya belum tahu, belum pernah. Waktu kadang bangga. Fotonya duduk ke kancan, wah ini barek kok ini, wis tahu dong. Kan itu bahas, ini masalah serius, berbangga-bangga dengan tempat. Ada yang baru almas itu kan, meskipun itu menurutnya KFC yang syar'i ya, kalau ada pilihan KFC yang Islam ya almas, tapi berbangga-bangga dengan itu masalah. Maka ini jadi satu hal yang itu di kalangan anak-anak zaman ini sangat biasa sekali. Sombong-sombongan masalah pakanan, panganan, tempat nongkrong, kalau bahasa kita ya diterjemahkan apa jenenge bebas itu tempat nongkrong bisa. tempat nongkrong itu kan di situ makan minum. Anak siki kafe.
1: Oh, kafe.
0: Nek sak rada enom sithik, cah rada gedhe sithik nongkronge kafe. Ya ustazah-ustazah, ustaz-ustaz nongkronge kafe. Makane nongkronge tak kafe ora wani nikah. Oke, musik musibah. Ya, saya dulu enggak nongkrong kafe zaman saya ustaz muda itu nongkrong kafe ono ngono soalnya. Kalau pun ada nggak berani soalnya nggak punya duit. Kalau zaman sekarang nongkrongnya di kafe. Tapi dulu nggak punya duit bonek wani nikah, bondo nekat. Jadi nggak berani nikah. Nongkrongnya di kafe. Pamernya sekarang nggak ngomong, pamernya foto Instagram. Ya, di foto cekrek share Instagram. Wah. Foto share Instagram, gak usah ngomong, udah pamer sendiri. Hey, aku neng kafe gini, aku saurung. Itu nek iso ngomong Instagramnya ngomongin ngonopi. Makanya ini kita gak sadar pola-pola gaya hidup itu kita digiring pelan-pelan. Itu by design semua, itu by design semua. Jadi wong selfie foto manganan teng Instagram, foto tempat di Instagram, ya. Bukan berarti terus kalau seperti itu kita terus langsung nuduh pamer, enggak. Kadang ya ada orang mungkin ada faedahnya kita enggak ngerti. Tapi secara umum, ya. Ini satu hal yang masuk dalam kategori ini, ya. Wala yaftakhir bimat ami wa masyrobi, ya. Ya bisa jadi itu tahadus bin nikmah, ya. Kita husnudzon aja tahadus bin nikmah. Meskipun yo suudone 10% tamer mungkin suudone, tapi ya kita paling enggak ada husnudonnya lah ini. Oh, tahadus bin nikmah, orang ceritakan nikmat Allah, Allah kasih ke dia. Cara ceritakannya mungkin dia cerita lagi makan di satu tempat dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau itu fakhr, fakhr itu amalul qalb, kibr itu amalul qalb. Sebenarnya yang bisa bedakan itu ya dia sendiri, dia itu lagi pamer atau enggak pamer. Jadi orang lain sebenarnya gak bisa justice ini pamer atau gak pamer. Tapi sebagai seorang pendidik harus punya mata yang jeli. Kalau ini adalah anak kita atau anak didik kita, anak atau anak didik ya. Itu dua-duanya sama, karena anak otomatis dia harus didik. Ya. Ketika dia mendidik, dia harus lihat dengan mata seorang pendidik. Oh ini gak beres, ini wis rada pamer lagi. Itu kalau seorang pendidik punya hak untuk negur. Tapi kalau mungkin saya sama jenengan enggak ada hubungan apa-apa terus tak tuduh pamer mesti ki. Oh, upload foto mesti kepengen umuk gitu kan bahasane. Itu kita enggak boleh. Kalau enggak ada apa namanya? Alaqoh terus nuduh-nuduh. Tapi kalau seorang pendidik dalam kacamata seorang murabbi, seorang ustadz yang didik anak didiknya, dia harus jeli melihat kondisi-kondisi seperti itu. Contohnya mungkin ya kalau di kutab mungkin sama ya, jajannya sama semua dibagi, modele podo kabeh arep pamer wong podo sing dipangan gitu kan. Tapi kalau umpamanya suatu saat pas di momen tertentu kan, pas dia di rumah umpamanya atau pas di luar kutab atau qadarullah sangu karena ada satu kondisi kan, kegiatan-kegiatan kadang boleh sangu misalnya. Boleh sangu itu pun kadang dibatasi, enggak boleh nilainya lebih dari berapa biasanya? 15.000. Kadang nilainya enggak boleh 15.000. Tapi kadang ya kecolongan ono sing nggawa jajan rada larang sithik. Terus mungkin ustadznya lihat. Umuk karo koncone. Nah, ini harus negur, kamu enggak boleh. Umuk kayak gitu. Ini sudah satu hal yang tidak diperkenankan. Wala bi syai'in sara min milkil abi. Atau dengan suatu yang lain. Jadi contohnya itu pangan, makanan dan minuman. Tapi sebenarnya lebih luas dari itu. Makanya di sini mu'alif menyebutkan wala bi syai'in juga dengan sesuatu yang lain sara min milki abi. Ujung-ujungnya akhirnya sing nukoke sapa pae. Lah duite sapa? Yang belikan siapa itu? Apakah anak ini kerja sendiri terus beli sendiri? Enggak. Dia membanggakan apa yang dia dapat dari harta bapaknya, kan seperti itu. Bapaknya sing nukoke, ya. Apa kan jamkah itu, sepatukah itu, bajukah itu, apalagi peci, memane peci, sing siji mereke apa Atlas, sijine mereke apalagi mereke Takorup umamane. Oh, ini nggon kulit larang gege-gege. Oh, Atlas. Kalau anak sekarang itu sampai ngerti jenis-jenis sarung, mungkin BHS, langsung dia matanya itu langsung sensor. Harga 500.500. Jenisnya ini, langsung ada sensornya itu anak-anak zaman sekarang itu. Ya. Saya tuh kadang cok bingung yo. Kene nganggo sarung ora ngerti jenisnya apa, nganune apa, kadang merek orang gagas. Anak-anak kita itu lebih peka, delok sarungnya langsung disensor sama dia. Oh, kira gone 1.240. Singkir regane 200.000. Singkir regane 500.000. Itu sarungnya harganya berapa? 800.000. Kok iso ngerti? Kok ngendi gitu loh. Oh, ternyata beda. Memang anak-anak kita itu memang kadang kalau kita enggak hati-hati dididik untuk tadi. Barang itu otomatis kalau mereka tahu nilainya akan bedakan. Nggih. Nek wis bedake akhire umu-umuan barang. Dan ini toksik luar biasa di pendidikan. Kita sudah lihat banyak tipe-tipe pendidikan yang akhirnya konco dibully gara-gara dianggap dia itu apa? Nggak punya. Itu banyak sekolah-sekolah elit itu. Sing mlebu kurang sikil sithik, wah dibully dia. Saya sampai dulu pernah diwaduli wali aduh ono pembo, bukan wali sini ya. Ketika kami masih di Jakarta itu ada beberapa wali itu curhat. Saat alhamdulillah saya itu sudah tobat. Dulu saya itu kalau pulang, anak saya itu cerita koncoku duwe iki. Bar tuku motor, dulu katanya dia baru tren-trennya motor Scoopy loh. Itu langsung begitu orang tuanya diwaduli, oh tuh kontokku mau umum anu Scoopy, ayo anu dealer sih, ibu langsung mendealer sih, kok dealer langsung beli Scoopy, ya. Besoknya lagi untuk mempertontonkan apa namanya kedidayaannya, kontokmu jak kabeh nemol, temannya itu suruh milih semuanya baju yang mereka miliki, oh, tujuannya orang apian nukok ke kelambi ora. Apa umuk sombong, ini terjadi di dunia pendidikan. Maka kita gak mau mengharapkan yang seperti ini toksit-toksit itu muncul. Jadi seorang murabi, seorang ustadz, seorang pendidik harus jeli. Ketika lihat dari anaknya ini ada dhawahiru pamer, dhawahiru, nah, tak campur bahasa Arab atau bahasa dhawahiru itu apa? Tanda-tanda kalau dia agak pamer sidik. Ketemu koncone, aku kemarin tadi ini loh. Nah, langsung kita harus negur. Negur anaknya, kamu gak boleh gak gitu. Ya. Kamu harus bersyukur, harus gini diajarkan anak itu untuk ini. Jadi jangan dinormalisasi. Jangan dianggap ini, oh biasa, anak kok kayak gitu gak apa-apa. Itu bukan. Ini satu hal yang harus kita luruskan. Satu hal yang harus kita, apa namanya, ajarkan. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyampaikan, ya, hayatul fata lillahi bil ilmi wattuqa, ya. Jadi kehidupan pemuda itu harusnya diisi dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau dia boleh berbangga, ya ilmu dan ketakwaan yang dia miliki. Jangan berbangga dengan hal yang lain. Laisal fata man yakulu ha anadha. Laisal fata man yakulu apa namanya? Hada abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan ini bapakku, hada abi, oh bapakku seorang pejabat, oh bapakku seorang gubernur, bapakku seorang apa namanya businessman, oh bapakku itu yang punya ini, ya. Dia nggak banggakan karya bapaknya, makanya di sini kan wala bisyai'in sharra min milkil abi, ya. Artinya anak itu ketika dia besar ya karena karyanya, karena dedikasinya, karena kesungguhannya, seperti itu. Anak harus diajarkan kamu itu bukan bapakmu, kamu itu adalah dirimu sendiri. Kesuksesanmu adalah usahamu, bukan usaha bapakmu. Seperti itu harus ditanamkan oleh orang tua dari kecil. Jadi apalagi mungkin orang tua yang nyun sewu nggih, kodar Allah dikasih kemampuan lebih, hartanya lebih, terus punya ya kedudukan dan lain sebagainya. Kadang kecenderungan untuk memanjakan anak itu lebih besar. Kecenderungan untuk memberikan fasilitas lebih, ngasih apa namanya fasilitas, ngasih harta, mungkin lagi enom samune abang kabeh, iki cah cilik samune duwe abang kabeh. Dan ini jadi tafakur di antara anak-anak. Dia ngerasa bangga sekali ketika bawa duit merah di depan teman-temannya, ada 2-3, padahal duitnya itu milik bapaknya, bukan duitnya dia sendiri. Maka ini hal yang Masya Allah, kita akan sangat sering lihat di tengah-tengah pendidikan anak itu ya, bahwasanya saling berbangga masalah dunia, saling berbangga masalah makanan. Bahkan ini bukan anak-anak kok, kadang sampai orang-orang gede, orang-orang wis gede, wis ibaratnya umurnya ya wis tua ya, itu masih saling berbangga masalah ini. Aku ini bareng mangan sate sak keluarga kabeh, tak ajak kabeh roh mobil penuh. Kowe mbayarine notane sampai dawa banget. Wah, cerita karo tanggane. Enggak cuma anak-anak tok, ternyata orang gede-gede juga ada kecenderungan seperti itu. Nah, ini harus diluruskan ya. Ya, jadi ini bahkan pensyarah kitab ini nyampaikan ya, ai yasjuruhu an yaftakhira bimat amin wa man basin wa masyur. Dizajir itu dikasih peringatan ketika dia berbangga-bangga terkait makanan, minuman, dan hal-hal yang lain ya. Sampai disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ya, wa yumna'u min an yaftakhira ala aqranihi bi syai'in mimma yamlikuhu walituhu. Anak ini dicegah, kata Imam Ghazali, dilarang untuk berbangga-bangga membanggakan kepada teman-temannya bi syai'in dengan sesuatu saja, mimma yamlikuhu walituhu, dari apa-apa yang dimiliki oleh bapak atau orang tuanya. Jadi wong tuwa duwe mobil, bangga, aku mobilku ini lho, motorku ini lho. Ya. Ini gak boleh anak itu sampai membanggakan apa yang dimiliki oleh bapaknya. Dan ini bagian dari pendidikan. Ya. Makanya dalam satu hadis ya, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, atadruna mahaqqal jar. Apakah kalian tahu apa hak tetangga? Ya Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu, atadruna mahaqqal jar, mahaqqal jar, apakah hak tetangga itu? Wa fihi wa idza ishtaraita faqihatan, di dalam hadis itu disebutkan, jikalau engkau membeli buah-buahan atau sesuatu, kamu ketika enggak bisa beri ke tetanggamu atau tidak ngasihkan, disembunyikan, ojo njuk di tampak-tampak ke, ojo di ketok-ketok ke. Ya, kadang zaman kita enggak jarak gitu loh, nyengojo tuku opo diketokke neng tanggane, tuku opo dipamerke neng tanggane. Akhirnya mau enggak mau apa, muncul hiket. Hiket itu apa? Iri dengki, muncul penyakit dalam hati. Dan ini juga berpotensi di anak-anak ketika kita dari kecil enggak mendidik mereka. Masya Allah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi. Ya, jadi apapun yang dimiliki oleh bapaknya, jangan sampai anak itu membangga-banggakannya. Ya, au bisyai'in min mata'imihi au malabisihi, atau makanan, pakaian. Ya. Au lawhati wa dawati, atau alat-alat yang dia miliki, ya, baik itu tas, okay, bolpen atau jam atau yang lain. Wa yu'awwidu tawadhu'a wal ikrama likulli man asharahu. Dia dibiasakan untuk tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati dan rendah diri. Jadi rendah hati, karena rendah hati itu akan memunculkan rendah diri. Kalau rendah dirinya itu dari rendah hati enggak apa-apa. Tapi kalau rendah dirinya itu insecure, dia enggak pede, nah itu enggak, bukan itu maksudnya. Ya. Nah, ini penting sekali, kita harus membiasakan anak itu, karena tawadhu itu adalah sifat yang dibiasakan. Wa talatu fa fil kalam ma'ahum, dan juga berbicara lembut, ya, sopan kepada saudara-saudara dan teman-temannya. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian selanjutnya, summal liu'adzim ghayatan i'zami man kana dajahin minal anam. Ya. Kemudian dia juga berusaha yu'adzim. Yu'adzim itu apa? Menghormati, mengagungkan, ya. Ghayatal i'zami, dengan sebenar-benarnya, man kana dajahin minal amani, siapapun yang memiliki kedudukan. Maksudnya kedudukan ini bukan jabatan tok, ya. Jadi orang kalau salah paham, difahami kedudukan itu adalah jabatan sekarang itu, ya. Dari tingkat RT sampai presiden. Padahal di sini para pensyarah menyampaikan, ya, la siyama ahlud diyanah min alimin wa salihin. Jadi yang disebut orang yang punya kedudukan itu siapa? Orang yang punya diyanah. Diyanah itu apa? Agama. Siapa itu min salihin? Orang yang salih. Jadi orang salih itu senajan rano pangkati, nek wong iku salih, itu orang yang punya marotib. Nah, ini makanya kita harus meluruskan pandangan anak kita tentang siapa yang harus dihormati. Kan kebanyakan orang kalau dihormati itu orang pejabat yang punya apa namanya? Jabatan. Padahal di sini bukan ahlul ilmi wa diyanah. Orang yang punya ilmu dan ahlud din. Jadi para ulama dan para aulia. Jadi aulia itu bisa karena dekatnya sama Allah dia jadi wali. Ya. Dilihat dari Masya Allah kesolehannya, kalau orang ini soleh, jaga lima waktu sholatnya, jaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, jalankan seluruh syariat Rasulullah, syariat Allah SWT. Ini orang baik, maka kita harus hormati, ta'zim sama orang itu. Anak ini juga diajarkan ta'zim. Nah, orang dulu cara ngajarkan ta'zim sama aludiana itu caranya, mereka memang biasa ziarah ke orang-orang soleh. Jadi diajak sowan. Bapaknya ngajari carane takdin gimana. Nah, itu sehingga anaknya ngerti, oh carane takdin kayak gini. Caranya takdin sama ahlu diyanah, para ulama itu seperti ini. Ya. Kalau kita cuma ngomong tok itu gak bisa. Jadi carane ngajari, kenapa di pondok-pondok nyuwun sewu nggih, meskipun kita gak lihat semuanya positif, ada sisi-sisi negatif kadang. Di pondok-pondok Salafiyah, pondok NU, itu kan Masya Allah ta'zim sama kiai jalan. Meskipun kadang kita gak menafikan ada beberapa yang sampai hulu berlebihan. Gitu. Tapi kita gak lihat hulunya itu. Kenapa kok ini bisa berjalan dengan baik, pendidikan ini ke bawah-bawahnya? Kenapa? Salah satunya karena diajarkan, dicontohke. Jadi sing gedeke nyontoni bagaimana ta'zim sama ulama, ya. Jadi ini di sini, ya, yang dimaksud di sini takzim, mengagungkan, menghormati dengan benar. Siapa itu dajahin minal anami, orang yang punya kedudukan dari kalangan manusia, dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa maksudnya ini? Ahlul ilmi wa diyanah. Ahlus shalah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya. Kalau seandainya kok ada orang baik kemudian jadi pejabat, ya dihormati juga, dia juga dihormati. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan di kitab beliau Bidayatul Hidayah, ya, salah satu hal yang harus diupayakan oleh seseorang itu khidmatu ahlil ilmi wal ulama, bisa berkhidmah kepada ahlul ilmi wal ulama. Khidmahnya dengan apa ya? Dengan apa yang dia mampu. Jadi orang dulu isone nggo pikirane nggo pikiran. Oh, saya bisa desain, kalau desain ke. Saya bisa merancang bangunan, tak rancang ke bangunane is insya Allah ini sedekah. Saya enggak ngambil apa namanya? Fee sama sekali. Yang bisa harta, oh saya tak urun untuk pembangunan, ya. Urun dengan hartanya. Yang dia dengan tenaganya, ya, saya tak rewangi angkat-angkat. Apa wae sing iso diangkat tak angkat. Ini otot saya otot kawat balung mesi. Ora otot kawat balung totokan itu kan. Otot kawat balung totokan itu ya kuat juga insyaallah. Nah, itu yang bisa apa berkhidmah untuk ahli adil ilmi. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kalau orang enggak bisa jadi orang alim, ya dia paling enggak berkhidmah untuk ulama. Nah, itu ghoyatan ya apa? Summan liu'adzim ghoyatan i'adzami mangkana jahin minal anam. Wal walidaini juga kedua orang tua. Jadi, dan juga kedua orang tua. Ta'zim kepada kedua orang tua. Ini yang menarik. Di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apa namanya, Imam Syamsuddin Ar-Romli mendahulukan mangkana dajahin minal anami baru wal walidaini. Walidain itu disebutkan setelah apa? Ulama dan ahli ilmi. Ya. Yang ini sekali lagi bukan mengerdilkan, mengecilkan kedudukan orang tua, bukan Pak. Jadi jangan salah paham. Ini kalau nanti salah paham, sensitif banget masalah ini. Oke. Kenapa sensitif? Kadang di beberapa tempat itu ustadz karo wali udur-uduran. Sing dimanuti kowe ustadzmu apa abikmu? Jadi kayak seakan-akan pilihan ustadz apa abik. Nah, ini kan udah enggak bagus. Harusnya itu ustadz sama abik satu visi satu misi. Harus mboten. Jadi jangan sampai jadi pilihan kamu mau taat lebih taat sama orang tuamu sama atau sama ustadzmu. Nah, kalau ngene iki berarti wis waduh iki ada yang enggak beres ini di pendidikan itu. Ya. Jadi kenapa di sini Al-Imam Al-Ghazali Al-Imam Syamsuddin Ar-Romli mendahulukan mangkana dajahin minal anami baru wal walidain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al ulama warasatul anbiya. Orang kalau taat sama orang alim yang benar alim ya, yang benar alim robbani. Bukan alim untuk bukan ustaz KW. Ustaz KW itu ustaz sing nyun sewu. Sekarang kita terfitnah dengan banyak pesantren qadarullah itu ustate jadi narapidana. Narapidanane siki wah ya jan ora mbanggake banget. Nek zaman dulu itu ustaz-ustaz di penjara itu karena teguh di atas kebenaran. Ya salah satu ustaz kami, Ustazuna Ustaz Abu Bakar Basir Waliduna. Ya orang tua kami, ustaz kami Ustaz Abu Bakar Basir. Bolak-balik mlebu penjara itu bukan karena salah. Tapi karena beliau tegar di atas kebenaran, teguh di atas kebenaran. Sing dakwakan ora ono di anak-anak ki kon sampai dulu ke KTP, ora masuk akal banget itu. Ya, di penjara karena KTP, di penjara karena banyak hal yang tidak masuk akal. Jadi beliau itu dulu memang di penjara karena teguh di atas kebenaran. Ono sing di penjara goro-goro ini la haula wala quwata illa billah, leceh ke santriwati ini. Dan ini sekarang banyak sekali. Jadi koyok, ya Allah, baru keluar lagi. Yang ini salah satu tujuan terbesarnya apa? Taswihu suwaril ulama, merendahkan surah ulama, atau merendahkan ulama itu biar enggak diagungkan, biar tidak dicintai, dijauhkan dari hati masyarakat. Ya memang kita enggak mungkin ada yang seperti itu, oknum-oknum itu. Tapi itu wallahi, wallahi demi Allah itu bukan alim. Kita enggak bisa mengatakan ini alim, bahkan kiai kadang itu nyon sewu maca kitab ora iso. Tapi karena saking bodohnya masyarakat Indonesia, mau sekarang kayak yang Inama Koli Rahmatan Indonesia ya ono pengikutnya. Wis genah ki wong bodoh, bodoh 100% bodoh. Ada yang ngikutin. Pengikutnya bukan 1-2 itu di Indonesia itu. Pengikutnya berapa? Banyak. Ya. Sing iso diapusi karo wong koyo ngene iki wakeh. Padahal wis genah bodoh. Genah bodoh nih. Coba kon maca Quran kan ta iso. Coba itu suruh maca Quran atau suruh maca kitab sing tenanan. Enggak bisa, saya yakin 100% enggak bisa. Ya. Itu saking kita itu memang hari ini jauh dari ilmu. Makanya kadang kita enggak bisa membedakan alim yang beneran sama alim yang apus-apusan. Makanya kalau tadi alim beneran itu waratsatul anbiya. Mereka itu adalah penerusnya para nabi. Sekali lagi, alim yang benar-benar alim. Bukan alim jadi-jadian, bukan. Alim yang benar-benar alim itu waratsatul anbiya. Jadi taatnya kita kepada beliau, taat kepada syariat. Kalau taat kepada syariat itu berarti taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu nomor berapa, Pak? Nomor 1. Makanya kalau taat kepada orang tua, wajib selama orang tua itu taat kepada Allah dan Rasulnya, kan ngoten. Jadi enggak bertentangan arep didadekke nomor 1, nomor 2, dua-duane selama taat kepada Allah dan Rasulnya itu enggak ada yang bertentangan sama sekali. Makanya enggak usah cemburu ketika Imam Syamsuddin Ar-Romli mendahulukan mangkana da jahin minal anami, baru disebutkan wow, wal walidaini. Itu insya Allah gak ada tanakut sama sekali. Gak ada terus, oh aku wong tua kok di nomor lorok ke. Enggak sama sekali. Ya. Jadi taat kepada para ulama itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Selama memang ala ulamanya itu ulama Rabbani. Alim Rabbani. Selama dia alim Rabbani, insya Allah ketaatan kita pada beliau adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Wal kulla, dan seluruh al muaddiba, siapa itu takdzim, menghormati seluruhnya, baik itu kepada ulama, kepada ahlul ilmi, kepada orang tua. Wal muaddiba, dan siapa yang mendidik dia. Menarik sekali, saya sempat nulis di sini ini. Ternyata zaman dulu itu ada mu'alim sama mu'adib. Jadi ada mu'alim sama mu'adib. Mu'alim itu yang ngajarkan ilmu, mu'adib itu yang didik. Jadi khusus didik cara mangan, cara dia ngomong, cara dia jalan, ya. Nanti dia ke masjid telat itu ada yang noto dewi. Jadi sampai para khulafa itu kalau punya duit banyak, dia nyewa muadib sendiri. Suruh ngamati anak ono sing ora beres. Sampai pernah dikisahkan itu anaknya Umar bin Abdul Aziz itu telat sholat. Ini pernah saya ceritakan ya. Telat sholat goro-gorone apa kesuwen ngoco. Akhirnya goro-goro kesuwen ngoco kon gundul rambutnya. Nek arep wis gundul arep di sisiri apa sih harap disisiri kan? Ciri-ciri hari kiamat itu katanya joknya itu apa? Wong gundul sisiran itu kan? Tapi itu jok-jok candaan itu kan? Kenapa? Karena wong gundul apa harap disisiri gitu kan? Makanya dia ketika telat sholat goro-goro apa? Rambut itu di kanan, ora pas kiri, ora pas jungat kayak munggu, ora pas, ya? Akhirnya bingung rambutnya dikapake, telat sholat gara-gara itu diperintahkan oleh bapaknya Umar bin Abdul Aziz suruh nyukur, suruh gundul. Kenapa ini kamu rambutmu itu ngalangi kamu dari sholat? Nah, berapa banyak kita terhalang dari sholat itu sekarang sebabnya macam-macam ya kan? Ada HP, ada apa meneh pak? Dagangan, ada kerjaan dan lain sebagainya. Ya, ini dulu muadzin. Jadi di sini disebutkan wal walidainil kulla, masing-masing dari kedua orang tua, baik itu bapak atau ibu, wal muadzibah, dan juga orang yang mendidik, wal akrabina, dan saudara-saudara dekat, qarib, orang yang punya hubungan nasab. Itu harus takdim, sama pakdenya hormat, sama budenya hormat, sama mbahnya hormat. Jadi ojo ngasih karo wong tuane hormat, karo mbahe ora hormat, ya. Sama orang tuanya hormat, sama budenya enggak hormat. Sama pakleknya enggak hormat. Nah, ini enggak boleh. Jadi harus diajari takdim ke semua orang, wal akrabin, saudara-saudaranya dia, kerabat-kerabatnya. Ya. Nisbatan wa sahibah, ya. Jadi dia menghormati kerabat-kerabat dan juga teman-teman dekat. Jadi teman-temannya juga dia suruh hormat sama temannya, takzim sama temannya. Jadi takzimnya ini tentunya beda-beda tingkatan. Kalau sama alim itu takzimnya caranya gimana? Kalau sama teman ya enggak terus salaman dicium tangan nih, karo koncone dhewe dicium tangan nih. Ya, jadi cara takdimnya antara dia ke teman, dia ke saudara, ke orang alim itu berbeda-beda. Nah, ini yang nanti harus di breakdown jadi materi khusus. Ini kalau dijelaskan cara-cara nih satu persatu nanti panjang sekali nih. Jadi ada cara, nah, itu nanti ilmunya memang didapatkan kadang setiap tempat dengan tempat yang lain beda. Saya ngasih contoh, dulu majelisnya Imam Malik itu aib banget ada santri tanya. Jadi aib, makanya pernah di zaman Imam Malik itu ada muridnya Abu Hanifah, dia datang duduk di majelisnya Imam Malik, ya, duduk di majelisnya Imam Malik. Ketika dia duduk di majelisnya Imam Malik, karena dia terbiasa majelisnya Abu Hanifah itu majelis diskusi. Wah, jadi biasa diskusi saling apa namanya, adu argumen, adu hujah. Jadi antara guru dan murid itu diskusi biasa. Itu bukan aib. Tiba-tiba Imam Malik lagi ngomong, dia tanya, orang mudeng ya majelis Imam Malik itu majelis yang sakral sekali. Semuanya diem, semua anteng. Wedi datang itu ndung Imam Malik datang wis ndedeg. Imam Syafi'i itu cerita, kuntu asaf atasafah warakatan haibatan li Malik. Saya itu dulu buka kertas itu alon-alon banget. Ojo sampai apa namanya? Kedengeran haibatan li Malik, karena haibah wibawanya Imam Malik yang luar biasa. Jadi ini bocah. Jadi sampai begitu dia tanya itu sak majelis itu podong ini kok sapa iki kete bocah takok wani pamerani men. Akhirnya sama Imam Malik disuruh ini dipukul 10 kali. Karena yuk tabar suul adab, dianggap di majelis beliau kayak gitu tuh suul adab. Sampai akhirnya habis itu dia habis selesai, loh, dia ngomong ke Imam Malik, "Loh, saya salahnya apa Imam Malik? Saya mau nanya." Terus ditanya, "Kamu dari mana?" Sendiri disitu, oh kamu majelisnya Abu Hanifah, ya sudah. Imam Malik kemudian minta maaf ke beliau karena ya dia gak ngerti kholfiyahnya ini, backgroundnya dia dulu ternyata memang belajar di majelisnya Imam Abu Hanifah. Makanya itu yang kita sampaikan, setiap tempat itu lahu taqalid wa wal adab. Di setiap tempat itu punya kebiasaan adab yang berbeda-beda. Makanya kita harus biasakan ya. Di satu tempat itu memang takdim dengan kiai itu dengan mencium tangannya. Ya mencium tangan itu enggak masalah, dan ini perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama terkait cium tangan, dan jumhur membolehkan. Imam Nawawi di kitab At-Tibyan itu membolehkan. Ya. Kita nanti bisa nyebutkan banyak dalil-dalil tentang itulah. Makanya kalau di satu tempat itu cium tangan, ya kita cium tangan. Ya. Jadi biasa ke, walaupun jenengan kunjungan ke Jawa Timur, sebenarnya ini cium tangan kapan, jenengan tak cium tangan, langsung oh, Wahabi. Langsung dicap dengan Wahabi. Ya. Dari cium tangan gak masalah, cium tangan itu salah satu adat taklid, takolid atau kebiasaan yang berjalan di tempat itu. Maka setiap tempat ada takolidnya, ada kebiasaan yang kita harus tahu. Di Timur Tengah cara takdirnya gimana, di Maroko nanti beda lagi, di Yaman nanti beda lagi, nanti di Indonesia beda lagi. Jadi setiap tempat ada takolidnya. Ya. Jadi makanya tadi teknis, cara menghormati itu nanti berbeda-beda dari personal ke personal, dari tempat ke tempat. Ya. Jadi seperti itu, nggih. Ini mungkin hal yang kita bisa kaji pagi ini, nggih, terkait apa namanya, pertama jangan sampai anak itu menyombongkan apapun, baik itu makanan, minuman, atau bahasanya sekarang apa itu, outfit. Ya, istilahnya masya Allah macam-macam, kan? Outfit, makanan, terus apalagi barang-barang yang dia miliki, ya. Makanya di sekolah paling elit di PIK itu apa? Pantai Indah Kapuk. Itu ada sekolah Cina, gede sekali sekolahnya. Sekolah itu punya lapangan bola, punya gedung besar sekali. Tahu aturannya di situ, Pak? Seragamnya harus sama, tasnya harus sama, nggak boleh pakai jam. Iya, dia nggak boleh pakai bawa barang branded di situ, nggak boleh bawa HP, sampai ketahuan bawa HP disita nggak dikembalikan. Hampir mirip sangune kudu sama disamaratakan. Sangu itu di apa namanya, uang sakunya itu disamaratakan. Bahkan nanti makannya itu harus sama semua. Jadi makan siangnya itu di nggak bisa terus oh, aku jajan di sini, aku jajan di, padahal itu sekolah paling elit. Jadi ternyata sekolah, beberapa sekolah yang elit ini sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh Imam Syamsuddin Ar-Romli tadi. Kenapa? Karena memang mafsadatnya banyak sekali, mafsadatnya besar sekali. Ketika udah mulai apa terlihat pamer satu dengan yang lain, saling membanggakan satu dengan yang lain, nah, ini sudah memang suatu hal yang tidak sehat. Oke, barakallahu fikum. Jadi itu, jadi intinya pagi ini apa? Pertama, tidak saling menyombongkan, membanggakan dengan apa yang dimiliki, baik makanan, minuman, atau pakaian, atau hal-hal yang lain. Ya, tidak membangga-banggakan bapaknya. Jadi anak itu dibiasakan kerja sendiri, ya, dia usaha sendiri, apa yang dia usahakanlah itu yang dia ini kan, bukan dinisbatkan ke bapaknya. Terakhir adalah menghormati orang-orang yang alim, ya. Lujahin minal anami itu maksudnya siapa? Para ulama, ahlul ilmi, ya, juga orang tua, ya, guru, para pendidik, sahabat, kerabat, teman-teman, dan seluruh orang-orang yang memang dia harus hormati, tentunya dengan porsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, cara yang berbeda disesuaikan dengan siapa yang kita hormati dan tempat mana kita berada. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah, dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada

bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman syaitan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti syaitan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya syaitan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya, ketika itu iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah lalu ia tidak menjalankannya, saat itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan syaitan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang, karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa, karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman, karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti syaitan yang mengganggu orang bertakwa. Orang yang bertakwa jika didatangi syaitan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan,
bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, "Biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir. Sebelum datang saat tulang belulang dibakar. Sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka." Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar, LC/MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar. Satu lagi sunatullah yang akan kita bahas adalah siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar di dunia ini dan kelak di akhirat. Sunatullah ini sangat perlu dijadikan fokus perhatian sehingga dapat dijadikan peringatan yang berguna bagi diri kita. Kita tidak ingin dengan semboyan kebebasan beragama membuat kita menjadi lalai sehingga pada akhirnya terjatuh ke dalam bencana yang besar, yaitu lalai dari beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kisah Bani Israel pada masa lalu merupakan pengajaran yang berguna bagi kita pada masa sekarang, karena kisah tersebut membuktikan kebenaran sunatullah ini. Ada pula di antara mereka yang mengaku diri mereka pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya mereka bukan pengikut ajaran Nabi Isa, karena Nabi Isa membawa risalah tauhid atau pengesaan Allah, sedangkan mereka meyakini dan menyebarkan paham syirik atau menyekutukan Allah dengan malaikat Jibril dan Nabi Isa. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73 yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Mereka tetap dalam kepercayaan tersebut sampai hari ini, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah sehingga menerima kebenaran. Semoga kejadian masa lalu tersebut menjadi pengajaran bagi mereka yang masih hidup pada hari ini. Sebab sunatullah pasti tidak akan berubah sepanjang zaman dan di tempat manapun ia berlaku. Lalu apa arti kufur? Siapa orang yang kafir tersebut? Apa saja bentuk kekufuran dan apa pula balasannya? Inilah yang akan kita bahas di sini. Secara bahasa, kata kufur berasal dari kata kafaro yakfuru, artinya menutupi. Orang yang menutupi disebut kafir. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi. Secara istilahnya, orang yang menutupi kebenaran. Seperti, Allah itu Esa tetapi diyakini banyak. Firman-firman Allah itu adalah kebenaran tetapi dikatakan dongeng atau sihir. Rasul-rasul Allah itu adalah penyampai kebenaran tetapi dikatakan penyihir atau pendusta. Hari kiamat dan berbangkit itu adalah suatu kepastian, tetapi mereka menafikannya. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Dengan apakah mereka menutupinya? Dengan hawa nafsu, dengan persangkaan, dengan pendapat akal yang tidak ada bukti kebenarannya. Berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk kekufuran. Yang pertama, mengkufuri Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengkufuri firman-firman Allah sebagai wahyu-wahyu Allah yang diturunkan dengan kebenaran atau hak. Yang ketiga, mengkufuri Rasul-Rasul Allah sebagai utusan-utusan Allah dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Yang keempat, mengkufuri kepastian hari kiamat. Yang kelima, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, yaitu semestinya mereka mengakui nikmat-nikmat tersebut dari Allah dan membesarkan serta mengagungkan Allah, tetapi mereka mengkufurinya dengan menganggap bahwa semua itu dari diri mereka sendiri dan berbuat dosa dan kesombongan. Di antara balasan yang diterima oleh orang-orang yang kafir adalah yang pertama, merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kafir kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang kedua, mendapatkan ketakutan, khususnya dalam perang. Yang ketiga, mendapat laknat dari semua makhluk. Laknat artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Yang keempat, mendapatkan siksaan yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama, jangan tergoda sehingga mengkufuri Allah yang Maha Esa
dengan melakukan amalan syirik ketika mendapatkan banyak kesenangan. Yang kedua, jangan mengikuti cara hidup orang-orang kafir dan jangan memulai dengan mengagumi apa yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-85 yang artinya, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Yang ketiga, jauhkan diri dari kesombongan, karena itu dapat membawa kepada kekufuran. Allah Ta'ala berfirman tentang iblis di dalam Al-Quran surah Sad ayat 74 yang artinya, kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Inilah sunnatullah yang berkaitan dengan siapa yang melakukan kekufuran. Semoga pembahasan ini dapat menjadi peringatan, sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam mengarungi hidup ini.

saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

tersebut biasanya itu tadi mencaci maki Siti Aisyah. Subhanallah, Siti Aisyah dibilang pelacur. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kalau di dalam hukum Islam, coba lihat. Di dalam hukum Islam bahwa jika ada seseorang mengatakan, menuduh orang lain berzina, maka dicambuk 80 kali. Yang nyambuk adalah hakim. Kalau Anda berkata, eh kau berzina, ngadukan ke mahkamah, Pak Hakim, saya dituduh orang ini berzina, dicambuk orang ini 80 kali, menuduh orang lain berzina, dicambuk. Yang dituduh siapa? Siti Aisyah. Tapi Allah Maha Adil, mahkamah mereka tidak mencambuk, tapi mereka punya keyakinan setiap tahun mencambuk diri sampai berdarah-darah. Dan itu setiap tahun rumah sakit mereka penuh dengan orang-orang sakit dan bahkan mati karena korban mencambuk diri sampai berdarah. Itu hukuman karena kurang ajar dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Coba buktikan. Berita hari ini berapa ada di rumah sakit sana? Allah Maha Adil. Siti Aisyah, istri Rasulullah, lihat hari ini keyakinan ini. Jadi kalau sudah 10 Asyura itu mereka langsung mengambil apa? Mengambil besi yang berat. Bisa berdarah. Itu rutin. Sehingga disebutkan di pemerintah mereka, kita baca berita. Jadi kalau sudah memasuki bulan-bulan itu, sudah disiapkan dokter-dokter dari luar negeri untuk membantu, untuk menangani itu semuanya. Tak pikir betulin, karena kurang ajar dengan Ummul Mukminin. Bagaimana orang yang bergabung, bergaul dengan Rasulullah dikatakan sebagai pezina. Dan lebih dari itu sebenarnya telah menghinakan Rasulullah. Coba, Anda yang punya bapak yang katanya soleh baik, lalu binakan dibilang bahasanya, bapakmu menyimpan pelacur, kira-kira gimana? Itu penyelewengan akidah, dan begitulah ketersesatan. Rupanya dia mencambuk diri, merasa ini ibadah, dan ini kan luar biasa. Allah rubah. Mestinya kalau orang gak mau dicambuk, Islam kan punya isan. Mestinya kan dicambuk kodrat kan berat. Gara-gara saya menuduh orang berzina, dicambuk kan berat. Dicambuknya pun cambuk-cambuk ini. Tapi tidak, mereka meyakini sampai Allah jadikan itu keyakinan bagi mereka. Dan yang bisa melakukan kemuliaan sampai keluar darah. Dan itu saya ikuti berita itu. Terus ada berita. Haji. Saya ingat memang kalau kita kurang ajar, makanya jangan suka mencaci, apalagi menuduh zina. Allah beri hukuman kadang-kadang. Kalau hukuman, kalau pemerintah menegakkan hukum, selamat kita di akhirat. Misalnya kalau Anda menuduh si fulan berzina, lalu Anda dicambuk 80 kali, Anda tidak dituntut di akhirat. Yang menjadi masalah, Anda menuduh orang berzina kok belum dicambuk, bakal dicambuk di akhirat nanti. Dan mengerikan lagi, Allah kirim hukuman, kita dicambuk, cambuk, cambuk. Dan itu mencambuk diri. Mencambuk diri, coba. Coba berita Asyura korban Asyura, coba lihat, yang ngerti bahasa Arab atau bahasa Indonesia, korban Asyura. Sekelompok yang namanya Syiah, bagaimana mereka melukai tubuh mereka. Dan mereka, karena apa? Lidahnya sudah tajam dengan Siti Aisyah. Mau tidak mau dihukum oleh Allah Subhanahu dengan itu. Masuk rumah sakit, korban. Baik. Ada ini ya, hanya kami jelaskan supaya kita selamat. Dan kami himbau kepada saudara-saudara di negeri tercinta ini yang sudah terpengaruh dengan akidah tersebut. Mereka berhujah katanya tidak beda antara Syiah dengan Sunnah. Kalau tidak beda, wahai orang-orang Syiah, kenapa kamu harus ikut Syiah? Kalau sama, ikut saja Ahli Sunnah yang mayoritas. Biarkan teman ayam, kan begitu. Katanya sama, tapi mesti menganggap beda. Sebenarnya kita yang dibohong-bohongi. Kami hanya sayang kepada saudara-saudara kita yang masuk Syiah itu. Kasihan. Jangan sampai kalian masuk dalam agama yang salah. Terhinakan wanitanya, terhinakan laki-laki, terhinakan dengan keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Ayo kembali ke jalan manhaj Nabi SAW. Mengagungkan ahli bait, kita semua mengagungkan ahli bait. Ahli sunnah. Likulli dinin asas. Wa asal Islam hubbu ahli bait wa hubbu ashab Rasulullah SAW. Pondasi keimanan kita, agama kita itu dua poros, dua tiang. Gak boleh kita tumbangkan satu-satunya. Salah satunya asas Islam itu adalah ahli bait Rasulullah dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencoba menumbangkan salah satu robohlah Islam. Maka sekelompok yang hanya menyanjung sahabat Nabi tapi tidak cinta kepada ahli bait, mereka nawasib, membenci kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebaliknya, cinta
kepada ahli bait tidak senang dengan sahabat Nabi sampai menuduh yang macam-macam Rafidah. Macam-macam bentuk kelompoknya. Tidak, kita harus sahabat Nabi dan juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sekelumit saja tambahan. Setelah itu wala junaha alaikum fima taradaitum bihi. Wahai saudaraku, mohon maaf. Mungkin ada saudara-saudara yang terpengaruh dengan ajaran Syiah. Yang sudah terpengaruh dengan ajaran, yuk kita baca dengan hati, wahai saudaraku. Adik-adik putriku yang sudah ikut kajian-kajian Syiah, coba Anda baca dengan hati, apakah agama semacam itu? Mulai dari pernikahan yang kita bahas tadi. Mana ketenangan batinmu jika suamimu punya keyakinan semacam ini? Mana ketenangan batinmu, wahai adik-adik putriku yang sudah mulai terpengaruh? Dan wahai para suami, jika istrimu punya keyakinan tentang mut'ah ini, apa yang ada di hatimu? Padahal Islam sempat kena awas pengkhianatan, awas zina, awas. Biar semakin mantap kisah indah dalam bercintanya suami istri itu. Belum lagi tentang kesesatan-kesesatan yang lainnya. Memang kita tidak, tugas kita untuk mencaci maki. Bukan kebiasaan kita mencaci maki. Akan tapi kita menghimbau untuk kembali. Kita ingin seandainya adik-adik yang terpengaruh ya, sudah ada kajian-kajian di Bandung, kajian-kajian di sebagian tempat di Jakarta, mungkin ada juga di Cirebon. Kami ingin, ayo kembali. Kalau hanya engkau berkata untuk mahabbah ahli bait, guru-guru kita ahli bait semuanya, dan kita hanya di sunnah wal jamaah, dan manfaatnya sudah terbaca di dunia semuanya. Maka ilmu manhaj kita, Islam kita adalah Islam ahli bait. Kalau kita tahu, Islam kita bukan Islam aneh-aneh. Islam kita adalah Islam ahli bait, yang membawa adalah kebanyakan ahli bait. Mau dibilang apa lagi? Lah ahli bait, dan tidak ada perubahan mulai dari dibawa oleh Wali Songo yang kebanyakan mereka juga ahli bait, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu tidak pernah ada revolusi akidah, nggak ada. Berkembang. Lah cabang-cabangnya itu jadi kita ini. Kalau cabangnya kita ini Syafi'i ahli sunnah, nggak mungkin di ujungnya nanti adalah Syiah. Nggak mungkin. Jadi kita ngambil dari orang sebelum kita. Lah itu pembawanya itu jelas. Nggak mungkin. Kalau ada perubahan, tentu sampai bawah juga berubah. Ada sejarah palsu yang dibuat, sebetulnya membawa itu adalah orang-orang Syiah. Bikin orang Syiah. Bahkan Hadramut sendiri, dari mana Hadramut itu muncul? Gujarat. Indonesia dari Gujarat. Gujarat dari Hadramut. Hadramut kalau kita titi lagi abad-abad ke sebelumnya, Imam Ahmad al-Muhajir, Sayyidina Ahmad bin Sa'al al-Muhajir, itu dari Irak sana. Irak itu problem kayak begini, problem akidah, pergi dengan ahli sunnah wal jamaahnya. Karena isu di Hadramut dikatakan Islamnya dulu juga Islam Syiah. Sama di Indonesia dulu Islamnya Islam Syiah, bukan? Kami hanya ingin menghimbau, wahai siapapun yang mulai terpengaruh pada Syiah, sudahlah, ayo. Jangan kita dibawa oleh permusuhan. Yuk jelaskan, yuk kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, beres. Akidah yang sudah dari masa ke masa, dari nenek moyang kita semuanya, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermakna.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Matahari tenggelam di ufuk barat, menghilang di balik cakrawala yang mulai tampak kering dan tandus. Hari itu berbeda. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi abu-abu, seolah-olah menanggung beban berat yang tak terkatakan. Di sudut-sudut desa, suara burung yang biasanya ramai berkicau perlahan menghilang. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain, merasakan ada yang tidak beres. Dalam hati mereka, tumbuh kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, namun sangat nyata. Tanda-tanda sudah mulai tampak di sekitar mereka. Hujan yang biasanya datang dengan deras setiap musim kini mulai tersendat-sendat, hanya beberapa tetes yang jatuh dengan enggan ke tanah yang retak. Sungai yang biasanya mengalir deras kini surut, meninggalkan bebatuan yang mengering. Pepohonan tampak layu, dedaunan yang menguning dan rontok. Di ladang-ladang, tanaman yang seharusnya siap panen malah mati sebelum waktunya. Keadaan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun lalu. Namun sekarang umat manusia harus menghadapinya secara langsung. Sebuah masa yang penuh dengan penderitaan dan ketakutan sedang menjelang. Masa paceklik 3 tahun yang kelak akan menandai kedatangan Dajjal, musuh terbesar umat manusia. Bayangkan di sebuah hari yang tidak bisa dihindari, hari ketika seluruh dunia hancur dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Hari di mana keimanan diuji hingga batasnya, ketika kebenaran dan kebatilan bertarung hingga tetes darah terakhir. Dikala itu sedang memasuki masa yang paling mengerikan dan menggetarkan, akhir zaman. Mulai dari masa paceklik, ketika bumi kehabisan rahmat dan manusia, kelaparan dalam ketakutan yang dalam. Lalu tiba-tiba, fitnah paling dahsyat yang belum pernah ada munculnya Dajjal.